Di sana ada sebuah hadis di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis tersebut bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida' wal ina'u 'ala yadihi fala yadh'uhu hatta yaqdi hajatahu minhu." Apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan dalam kondisi bejana atau gelas masih berada di tangannya, maka jangan dia letakkan sampai dia menyelesaikan hajatnya yang dia butuhkan dari bejana atau gelas tersebut. Artinya apa? Dalam di sini disebutkan, silahkan dia menyelesaikan minumnya ketika sudah mendengar azan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam beberapa kitabnya melalui jalan riwayat sahabat yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini mauquf ala Abi Hurairah. Nah, namun yang berpendapat bahwa hadis ini mauquf sampai Abu Hurairah pun, di situ ada yang menyatakan bahwa ini sesuatu, artinya mauquf terhadap Abu Hurairah, berarti itu bukan dari sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, namun itu pernyataan atau fatwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun ulama yang menyatakan bahwa ini mauquf terhadap Abu Hurairah pun menyampaikan bahwasanya hal itu sesuatu yang diketahui dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang tidak mungkin Abu Hurairah lancang untuk kemudian berani menyelisihi dalil yang jelas, melainkan dikarenakan beliau radhiyallahu anhu melihat hal ini dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maka atas dasar ini yang rajih, walaupun tentunya sebagian ulama berpendapat tetap batasannya itu ketika sudah azan sesuai waktu maka selesai. Namun yang rajih wallahu alam bisawab berdasarkan hadis ini bahwa ketika seseorang masih memegang gelas atau bejana di tangannya untuk minum, itu syaratnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah, maka silahkan dia meneruskan meminum dari gelas yang telah dia pegang. Itu syaratnya. Adapun makanan bagaimana? Sebenarnya Syekh Mukbil rahimahullah, apabila makanan itu sudah berada di mulutnya, sementara azan sudah berkumandang, maka tidak perlu untuk dikeluarkan atau dilepeh. Silahkan dia menelan apa yang ada di mulutnya, namun jangan kemudian meneruskan makanannya. Ini untuk makanan. Adapun untuk minuman, silahkan dia menyelesaikan apa yang ada di gelas atau bejana yang sudah dia pegang. Nah, barakallahu fikum.

0: Nah, berikutnya kita beralih pada pertanyaan yang ke-34 dari Saudara Akil asal Serang. Apa hukum mengeluarkan air mani dengan sebab onani ketika puasa? Tafadhol, Ustaz.
1: Haram, asim, wa yubtilus siyam. Dah, selesai.
0: Nah.
1: Artinya, onani di bulan puasa. Ini perkara yang haram. Allah mewajibkan puasa dalam rangka agar orang ini bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian dalam rangka agar kalian bertakwa. Ketika puasa, apalagi bulan Ramadan, malah melakukan onani, haram, dosa, dan membatalkan puasanya. Kita khawatir model-model seperti ini, akhirnya bukan hanya tidak dapat pahala, tapi juga sia-sia. Aktivitas atau apa yang dilakukan dia di bulan Ramadan. Kan datang sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, rubba sa'imin laisa min siyamihi illa ju' wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa as-sahar. Bisa jadi ada orang berpuasa cuma dapat haus atau lapar. Malamnya melakukan qiyam, tarawih, salat malam, cuma dapat bergadangnya saja, tidak dapat pahalanya. Ala kulli hal, onani, haram, orang yang melakukannya dosa, dan puasanya batal. Nah, wallahualam bishawab.
0: Berikutnya, nomor yang ke-23, dari Saudara Julisman asal Bengkulu. Pertanyaannya cukup panjang. Dimohon para pendengar sekalian bisa betul-betul memperhatikan. Terkait puasa 6 hari bulan Syawal, bagi orang yang punya utang puasa, pendapat yang mengatakan bahwasanya puasa 6 hari tidak boleh dilakukan jika hutang puasa Ramadan belum dibayar. Karena membayar utang hukumnya wajib, sehingga yang wajib mesti didahulukan dari yang sunnah. Ditanggapi dengan pernyataan sebagai berikut. Memang benar demikian, namun kewajiban membayar hutang itu tenggat waktu pembayarannya panjang, yakni sampai bulan Syaban, sehingga belum sampai hukum wajibnya. Sedangkan puasa Syawal waktunya sangat terbatas, yakni hanya di bulan Syawal saja, sehingga sesuatu yang lumrah jika kita mendahulukan amalan yang tenggat waktunya sudah sampai. Nah, bagaimana pandangan syar'i terkait gambaran situasi seperti di atas? Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum.
1: Nah, jadi apa yang disebutkan Al-Akh Julisman di sini, yang pertama, memang permasalahan khilaf antara para ulama. Yang namanya puasa 6 hari di bulan Syawal, apakah bisa dilakukan walaupun masih memiliki hutang Ramadan atau harus diselesaikan dahulu puasa di bulan Ramadannya sampai penuh baru kemudian dia bisa berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Namun permasalahannya, gambaran permasalahannya tidak seperti yang disampaikan Al-Akh Julisman. Artinya, bagi yang berpendapat bahwa puasa 6 hari tidak dilakukan, melainkan jika hutang puasa Ramadan dibayar terlebih dahulu, tidak semata-mata karena membayar hutang hukumnya wajib. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam beberapa kitabnya. Bukan semata-mata karena membayar hutang puasa di bulan Ramadan itu wajib. Namun lebih dari itu, beliau Syekh Muhammad ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa yang namanya puasa Ramadan itu artinya berpuasa selama di bulan Ramadan. Ketika seseorang belum selesai berpuasa di bulan Ramadan, maka dia tidak dikatakan telah berpuasa Ramadan. Seperti itu. Sehingga permasalahan bukan bukan hanya permasalahan membayar hutang wajib atau tidak. Kan hadisnya man shoma Ramadan, kan demikian. Summa atba'ahu sittan min Syawal. Kan hadisnya demikian. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, Ramadan itu artinya satu bulan penuh. Barakallahu fikum, sehingga tidak semata-mata masalah membayar hutang wajib atau tidak. Ala kulli hal, khilaf di antara para ulama, Syekh Al-Utsaimin dan yang bersamanya mengatakan, selesaikan dulu Ramadannya. Karena itulah yang dimakan puasa Ramadan. Sebagian ulama berpendapat, di antara Syekh Mukbil dan yang lainnya, tidak mengharuskan untuk diselesaikan dahulu puasa Ramadannya. Permasalahannya insyaallah wasik, permasalahannya kita harus lapang dada. Bagi yang mengikuti pendapat harus selesaikan lahu dzalik, dia telah memiliki salaf dari para ulama, telah memiliki pendahulu. Dan bagi barang siapa yang merasa pendapat yang mengatakan tidak harus menyelesaikan bulan Ramadan atau membayar hutangnya dahulu, itu juga ada salafnya, ada pendahulunya dari kalangan para ulama. Walaupun anak pribadi lebih condong dengan pendapat Syekh Mukbil yang mengatakan tidak harus membayar hutangnya. Walaupun ketika membayar hutang ini lebih afdal. Nah, apakah dipersyaratkan? Yang anak lebih yakini, wallah alam bisawab, tidak dipersyaratkan. Barakallahu fikum.
2: Kemudian kita berlanjut ke soal yang berikutnya. Masih dalam pembahasan yang sama, masalah kewanitaan. Dari hamba Allah asal Pekanbaru, beliau bertanya, bagaimana cara seorang wanita mengganti puasanya jika ia lupa berapa total puasa fardu yang belum ia lakukan? Lalu, apakah fidyah yang harus dibayar adalah berkali-kali lipat jika belum diganti selama bertahun-tahun? Kemudian, apakah boleh baginya untuk mengganti puasa yang mengharuskannya untuk membayar fidyah, dia menggantinya dengan puasa terlebih dahulu? Lalu, pembayaran fidyah ia tunda sampai ia mampu. Tafadhal Ustaz, jawabannya jazakumullahu khairan.
1: Nah, pertanyaannya yang pertama, cara mengganti puasa jika ia lupa berapa total puasa fardu yang belum ia lakukan. Ya tentunya dia berusaha mengingatnya. Seperti itu. Namun sebenarnya oleh para ulama, sebagian ulama menyebutkan selama memang dia meninggalkannya karena uzur, bukan karena kesengajaan. Ketika ada seseorang yang sengaja meninggalkan puasa, ini termasuk dosa besar yang tidak ada kafarahnya. Gak bisa ditebus dengan apapun, kecuali dengan taubat nasuha. Namun kalau di sini yang dimaksud adalah dia memiliki uzur, namun dia lupa berapa yang belum dia lakukan, berapa hari dia tidak berpuasa, maka tentunya dia harus berusaha mengingat-ingat, dan kalau tidak bisa secara rinci, maka dia memperkirakannya. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, fidyah yang harus dibayar adalah berkali-kali lipat jika belum diganti selama bertahun-tahun. Bukan berkali-kali lipat, namun ya sudah, kalau memang dia orang yang mendapatkan keringanan tidak berpuasa, sehingga dia harus membayar fidyah, maka bukan berkali-kali lipat, namun sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan, itu saja. Berapa hari dia tidak berpuasa, maka itulah fidyah yang harus dia bayar. Kemudian yang berikutnya, apakah boleh baginya untuk mengganti puasa yang mengharuskan untuk membayar fidyah juga? Dia mengganti puasa dahulu, lalu pembayaran fidyah ia tunda sampai ia mampu. Bagaimana jika tidak mampu? Ini kembali kepada permasalahan sebelumnya sebetulnya. Yang rajih mana? Dan dia kondisinya bagaimana? Apakah kondisinya memang dia itu harus mengqadha, atau kondisinya memang dia harus cukup dia membayar fidyah? Ya. Seperti itu. Nah, sehingga tinggal dilihat bagaimana jika ia tidak mampu. Begini, membayar fidyah itu kalau bahan mentah itu setengah sok. Ya. Tapi kalau makanan jadi itu sebagaimana yang dia makan sehari-hari. Tidak la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Sehari-hari apa yang dia makan itu yang dia tunaikan. Artinya tidak membebani bagi dia. Seperti itu. Adapun hal-hal yang lainnya tadi kurang lebih rinciannya sudah lewat bersama kita. Wallahu a'lam bishawab.

0: Kemudian soal yang berikutnya, apabila seorang ibu hamil atau ibu menyusui masih memiliki hutang puasa Ramadan tahun lalu, dan tahun ini ia tidak berpuasa disebabkan hamil atau menyusui lagi, apakah boleh hutang puasa yang lalu ditumpuk dengan hutang puasa tahun ini? Dalam artian, dia belum selesai qadha puasa atau bayar fidyah hutang puasa tahun lalu dan sudah datang Ramadan tahun ini. Kaif Ustaz, tafadhol penjelasannya.
1: Naam, boleh dia artinya menggabung atau menumpuk ya. Seperti itu. Walaupun sebetulnya kewajiban terkhusus fidyah itu tentunya segera untuk ditunaikan. Nah, namun sekarang permasalahannya ini ibu ini menyusui atau hamil, kemudian menyusui lagi tidak mampu, kurang lebih penjelasannya dengan sama dengan yang tadi. Namun kalau dia belum tunaikan qadha-nya yang tahun lalu atau fidyah yang tahun lalu, maka dibayar untuk tahun yang didobel atau digabungkan atau dilakukan dengan tahun yang sekarang. Apakah qadha atau fidyah? Pembahasannya sudah lewat bersama kita pada pertanyaan yang awal tadi itu.
2: Berikutnya pertanyaan yang ke-30 dari hamba Allah asal Tegal. Pertanyaannya berikut ini. Apakah ada riwayat sahih dari Salafus Saleh bahwasanya pemerintah hendaknya memberi hukuman penggal kepala bagi yang mengawali Ramadan dengan selain ru'yatul hilal? Mohon pemaparannya Ustaz. Jazakumullahu khairan katsira.
1: Nah, sampai detik ini ana sudah berusaha mencari, membahas, namun ana tidak ketemu, tidak mendapatkan riwayat dari Salafus Saleh bahwa penguasa hendaknya memberi hukuman penggal kepala bagi yang mengawali Ramadan dengan selain ru'yatul hilal. Wallahu a'lam bishawab.

0: Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, kita akan berpindah ke pertanyaan masalah fikih puasa yang umum. Kita masuk ke soal yang pertama, berasal dari atau dari Ah Igres asal Jember. Terkait puasa Ramadan, manakah yang rajih, satu kali niat puasa untuk satu bulan atau setiap malam harus kita berniat? Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah benar berniat itu tidak harus dilafalkan, cukup di dalam hati, dan adanya makan sahur sebenarnya sudah menunjukkan adanya niat puasa? Tafadhal Ustaz, jazakumullah khairan.
1: Nah, terkait permasalahan niat ketika datang bulan Ramadan, apakah cukup sekali di awal bulan ataukah harus setiap malam? Inilah diantara para ulama, jumhur para ulama, diantaranya madhab Ahnaf dan juga Hanabilah dan juga Syafi'iyah, berpendapat bahwa niat itu tidak cukup hanya di awal bulan Ramadan, namun harus niat setiap malam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Hafsah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la siyama liman lam yujmi' qabla al-fajri. Nah, dalam riwayat lain disebutkan, man lam yubayyitin niyyah fala siyama lahu. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat di malam harinya. Seperti itu. Walaupun hadis ini sebagian ulama menyebutkan, diantaranya Ibnu Abdul Hadi dalam kitab Tanqih Tahqiq Ta'liq, menyebutkan bahwa yang sahih hadis ini mauquf dari Hafsah. Adapun pendapat Maliki ya, mencukupkan niat Ramadan itu hanya awal bulan Ramadan saja sekali. Dan ini juga yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam beberapa kitab beliau rahimahullah, diantaranya Syarhul Mumti'. Namun wallahualam bisawab, ana pribadi condong pada pendapat yang mengatakan bahwa dia harus meniatkan setiap malam. Kalau Syekh Utsaimin dan juga Maliki ya, dan di sini kita akhirnya mengetahui bagaimana para ulama kita itu bukan orang atau sosok yang mukallid madhab, bertaklid pada madhab. Syekh Utsaimin madhabnya Hambali, namun dalam hal ini beliau sependapat atau mengikuti madhab Maliki ya. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa Ramadan itu satu bulan penuh. Ketika orang ditanya apakah engkau akan berpuasa sekarang, besok, dan berikutnya, maka pasti akan menjawab iya. Atas dasar inilah Syekh Utsaimin dan juga Maliki ya, mengatakan cukup di awal Ramadan. Karena ketika awal masuk Ramadan, orang sudah berniat, besok sudah otomatisnya itu ada. Nah, namun tampaknya wallahu a'lam bishawab, pendapat jumhur ulama yang lebih tepat, mengapa? Karena puasa Ramadan itu bukan sebuah ibadah yang tersambung dari setiap hari ke hari berikutnya. Dari setiap puasa ke hari berikutnya itu pas terputus dengan malam hari ini, karena seseorang berpuasa dimulai dari waktu fajar sampai waktu maghrib. Selesai ketika maghrib, dia sudah tidak berpuasa. Seperti itu. Sehingga, wallahu a'lam bishawab, harus memang niat, tampaknya pendapat yang harus berniat setiap malam. Secara praktek, entah yang berpendapat yang di awal bulan Ramadan. Tampaknya bisa dikatakan hampir-hampir nah di situ dan dia sahur. Sahur ada apa? Tidak ada. Tidak banyak perbedaan. Masjid, keput. Terus, ala kulihal. Anda tiap hari.
0: Nah.
1: Dapatkan bahwa yang namanya tidak ada sama sekali yang mereka itu melakukan seperti itu. Paling pun niat itu dilafadzkan. Apakah sebenarnya sudah Allah yang mengatakan ya susah tapi ini memindahkan paling dahulu adanya niat keinginan itu sudah teranggap niat. Makanya kata Syekh Muslim di sini, barang siapa yang terlintas di hatinya bahwa dia besok berpuasa, itu sudah sungguhnya dia sudah berniat seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, niat itu sebenarnya tidak mudah dan orang tidak perlu was-was dia sudah berniat apa belum, karena secara orang normal tidak ada sebuah aktivitas pun yang tidak didahului dengan niat. Wallahu a'lam bishawab.

0: Naam, kemudian kita akan berlanjut ke soal yang berikutnya dari Muhammad asal Sumatera Utara. Apakah puasa tetap sah jika kita tidak sengaja makan atau minum, namun lebih dari sekali, karena sering lupa akibat banyaknya pekerjaan di hari itu, atau terbawa kebiasaan hidup minum air putih setiap hari dalam setiap jangka atau jam tertentu? Tafadhal Ustaz jawabannya.
1: Naam, selama memang benar-benar tidak sengaja dan memang benar-benar lupa, maka puasanya sah. Walaupun dia lebih dari sekali melakukan hal itu. Nah, di sini juga disebutkan terbawa kebiasaan hidup minum air putih setiap hari. Di sini juga pentingnya kita melakukan puasa Syakban sebagai latihan untuk menghadapi puasa Ramadan. Barakallahu fikum.

0: Sadaq.
1: Nah, berikutnya pertanyaan yang ke-31 dari Pak Mubashir asal Jember. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh dan ada keutamaannya bila zakat mal disalurkan untuk membangun masjid? Tafadhol, Ustaz.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Nah, dalam ayat ini secara jelas Allah membatasi innamas shadaqat, hanyalah as-shadaqat, yaitu zakat, zakatul mal. Innama itu kan termasuk dari min adawatil hasr. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dalam ayat ini itu ada hasr, ada pembatasan. Berarti zakat mal itu hanya khusus untuk 8 jenis golongan yang disebutkan dalam ayat ini. Yaitu orang fakir, orang miskin, kemudian penarik zakat, kemudian orang yang mu'alaf, yang dibujuk hatinya, kemudian juga budak yang ingin merdeka, kemudian orang yang sedang memiliki hutang, ya, menumpuk hutangnya, fisabilillah, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, perang, wabnis sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Ini 8 golongan yang mereka itulah disebutkan oleh para ulama masarifuz zakah, golongan yang berhak menerima zakatul mal. Sehingga masjid, membangun masjid dan yang lainnya itu tidak boleh diambil dari zakatul mal.
1: Wafikum barakallah. Berikutnya pertanyaan yang ke-24 dari Ummu Maryam asal Cilegon. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Pertanyaannya, pernah ketika berpuasa saya menangis. Saat menangis itu mengalir cairan dari dalam, entah dari hidung atau kepala, yang mana cairan itu tidak bisa dikontrol dan langsung mengalir ke tenggorokan. Bagaimanakah hukum puasa saya, Ustaz? Jazakallahu khair wa barakallahu fiik.
2: Nah, terkait permasalahan menangis, selama tidak ada niatan menyengaja untuk menelan, sebagaimana ini yang tampak dari pertanyaan, dia tidak bisa mengontrol seperti itu, maka yang demikian ini tidak membatalkan puasa. Ad-dumu, yaitu air mata, mau sedikit ataupun banyak ketika keluar, maka sebagaimana disebut oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam bernamis dalam acara Nurun Al-Darb, beliau mengatakan, dumu'ul ainain la tufattiru sa'im. Air matanya orang yang menangis atau air mata ini tidak membatalkan orang yang berpuasa. Nah, mahma kanat ghaziratan, walaupun sebanyak apapun air mata yang keluar, fa innaha la tufattir as-sha'im. Seperti itu. Sehingga insyaallah puasanya tidak batal selama itu tadi dia tidak ada niatan menyengaja untuk menelan air matanya. Wallahu a'lam bishawab.
3: Nah, kemudian yang berikutnya, untuk niat puasa Ramadan, apakah harus diniatkan setiap malam ataukah cukup niat puasa Ramadan di awal kita puasa? Tafadhol, Ustaz.
2: Nah, hal ini sudah sudah terjawab pada beberapa pertanyaan sebelumnya. Barakallahu fiik.

0: Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Apakah puasa Ramadan bisa menghapus dosa-dosa besar, terkhusus dosa riba? Tafadhol Ustaz.
1: Puasa Ramadan, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idha jtunibatil kabair. Nah, salat lima waktu, kemudian ibadah Jumat ke ibadah Jumat yang berikutnya, bulan Ramadan ke bulan Ramadan yang berikutnya, itu sebagai penghapus dosa di antara keduanya. Idza tunibatil kabair, apabila tidak dilakukan dosa-dosa besar. Dari sini para ulama menyebutkan bahwa hal-hal ini, ibadah ini semuanya hanya menghapuskan dosa-dosa kecil, sementara dosa besar itu terhapus oleh amalan hamba dengan cara bertaubat. Barakallahu fikum. Hal ini juga sejalan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang melakukannya, maka niscaya kami akan hapus dosa-dosa kecil kalian. Barakallahu fikum. Terkhusus ghibah, maka sama, ghibah termasuk dosa besar, tidak bisa dihapus dengan puasa Ramadan, melainkan dengan taubat. Bagaimana taubatnya orang yang menggibah? Minta kehalalan dari yang digibahi. Kalau dirasa dengan dimintai kehalalan orang yang menggibah itu bisa semakin merusak hubungan antara dia dengan orang yang digibahi, maka disebutkan oleh para ulama, yaitu caranya dengan dia menyebut kebaikan orang yang dia gibahi tersebut di hadapan orang-orang lain yang dia melakukan ghibah itu. Barakallahu fikum.
2: Nah, berikutnya pertanyaan yang ke-32 dari saudara Aji asal Malang. Pertanyaannya sebagai berikut: bagaimanakah wasiat a'immah ahlus sunnah perihal saudara-saudari kita kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih melabeli ibadah puasa mereka di bulan-bulan ini dengan istilah puasa Rajab atau puasa Syaban? Benarkah kita hanya dianjurkan untuk memperbanyak puasa saja menyambut Ramadan? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
1: Nah, jadi terkait di sini kan kurang lebih intinya, yaitu istilah puasa Rajab atau Syaban. Nah, ya terus sekarang kita di bulan Syaban. Artinya enggak ada masalah istilah ini. Kita mengatakan saum Syaban atau siamu Syaban. Ini kan mimbab idhafatu syai' ila waqtihi. Nah, penisbatan sesuatu kepada waktunya. Kita berpuasa di waktu bulan Syaban, kita katakan saum Syaban. Seperti itu. Makanya dijumpai dari kalam para ulama kita istilah ini, puasa Syaban. Seperti itu. Contoh kecilnya, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan juga Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif menyebutkan siamu Syaban. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fatawa Arkanul Islam, halaman 491, beliau menyebutkan, qala ahlul ilmi. Itu Syekh menukilkan perkataannya para ulama. Qala ahlul ilmi, wa sawmu sya'ban, mislu sunanir rawatib bin nisbati lis salawatil maktubah. Berkata para ulama, dan puasa sya'ban itu seperti sunnah-sunnah rawatib yang terkait dengan sholat lima waktu. Sehingga tidak ada masalah untuk kita mengatakan siamu Syaban atau saumu Syaban. Nah, adapun memperbanyak puasa, ini dianjurkan kapan saja. Seperti itu. Namun, semakin ditekankan di memang di bulan Syaban menjelang Ramadan. Seperti itu. Karena memang puasa Syaban ini permisalannya seperti tadi yang disebut oleh Syekh Utsaimin, seperti sholat rawatib seperti itu, dan juga agar sebagai tamrin, latihan, sehingga ketika masuk Ramadan sudah terbiasa dengan ibadah puasa. Makanya di bulan Syaban semakin ditekankan untuk banyak berpuasa, dan ini telah datang dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau radhiyallahu anha mengatakan, "Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban." Dan aku tidak melihat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam pada sebuah bulan lebih banyak berpuasa dibandingkan di bulan Sya'ban. Sehingga memperbanyak puasa dianjurkan kapan saja, namun ketika menjelang Ramadan, terkhusus di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa ini semakin ditekankan. Wallahu a'lam bishawab.
2: Nah, Zat, sebelum kita lanjutkan, Zat, terkait dengan pertanyaan, benarkah kita hanya dianjurkan untuk memperbanyak puasa saja menyambut Ramadan? Mungkin sedikit kami jelaskan, Zat. Apakah hanya puasa saja yang disunnahkan untuk diperbanyak untuk menyambut bulan Ramadan? Ataukah ada amalan-amalan lain, Zat? Lain puasa? Nah,
1: terkait bulan Syaban, amalan yang datang hadis atau nas untuk diperbanyak adalah terkait puasa. Nah, adapun amalan-amalan lainnya secara nas khusus kemudian ada di bulan Syaban tidak ada. Seperti itu. Berbeda dengan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah misalnya. Di situ jelas tidak ada hari yang amalan soleh itu lebih afdal sampai akhir hadis. Adapun Syaban itu nas-nasnya hanya menyebutkan tentang memperbanyak ibadah puasa. Nah, walaupun datang dari sebagian salaf, mereka memperbanyak juga qiraatul Quran. Wallahu a'lam bishawab.
2: Berikutnya nomor 22, Abu Abdillah asal Tegal. Pertanyaannya berikut ini, apakah sah hukum puasa dan ibadah lainnya jika penentuan awal Ramadan kita berdasarkan pada metode hisab? Tafadhol, Zat.
1: Nah, secara ringkas, sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, dan ini juga pendapat banyak ulama di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya. Ana bawakan kalam dari Syekh bin Baz, dan ini disebutkan oleh beliau dalam situs resmi beliau, bahwasanya wa kadzalika law qala al-hasibun innahu la yadkhulu illa yawm al-arbi'a fala ibrata biqaulihim. Naam. Begitu pula kalau ahli hisab menyebutkan tidaklah berpuas masuk Ramadan kecuali hari Rabu, maka fala ibrah biqaulihim. Enggak teranggap ucapan mereka. Seperti itu. Karena intinya memang al-hisab itu dalam puasa la yu'tamad. Kata Syekh bin Baz, fala yu'tamad wa la yajuzu at-ta'wil 'alaihi. Enggak teranggap, tidak boleh juga itu dijadikan sebagai acuan. Sehingga fala ibrah. Orang yang berpuasa dengan hisab itu tergantung. Kalau dengan hisabnya itu mencocoki ru'yatul hilal, berarti puasanya sah. Namun kalau ternyata dia menggunakan hisab mendahului dari ru'yatul hilal, misalnya di hari Rabu hisab ini mengatakan Ramadan masuk di hari Rabu. Seperti itu. Sementara di Selasa malamnya itu hilal masih belum terlihat. Berarti kan itu Syaban 29 tidak terlihat, berarti kan menggenapkan. Berarti Rabu itu masih tanggal 30 Syakban. Maka puasanya dia ini tidak teranggap. Seperti itu. Kata Syekh bin Bas, fala ibrah biqaulihim. Gak ada, gak dianggap pendapat mereka, ucapan mereka ini. Sehingga dia puasanya tidak teranggap. Walhamdulillah, tentunya kita di Indonesia, pemerintah kita ini dan sesuatu yang sangat dan patut layak untuk disyukuri, sampai sekarang masih menggunakan rukyatul hilal dalam menentukan dalam penentuan masuknya bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Naam.

0: Berikutnya pertanyaan yang kedua dari Abdul Hai Seluma Bengkulu. Di siang hari ketika puasa, seseorang tidur lalu kemudian dia mimpi basah atau keluar mani. Apakah puasanya batal atau tidak? Jazakumullah khairan ya Ustadz atas faedah dan bimbingannya. Barakallahu fikum.
1: Nah, sebenarnya para ulama bahwasanya orang yang berpuasa dalam kondisi kemudian keluar mani tanpa dia sengaja, artinya dia tidak menyengaja, seperti mimpi basah misalnya, maka puasanya sah dan yang demikian tidak memudaratkan puasanya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Kemudian soal yang berikutnya, bagaimana apabila seorang ibu hamil atau ibu menyusui berbuka puasa atau iftar tidak berpuasa ketika di bulan Ramadan disertai kemampuan untuk berpuasa karena kondisi ibu dan anak memungkinkan untuk berpuasa? Tafadhal Ustaz.
1: Jadi ketika seorang yang hamil atau murdi ini dia berbuka padahal dia mampu, ini sebetulnya kan begini. Dalam hadis tadi sudah jelas disebutkan innallaha wada'a 'anil murdi wal hamil as-shaum, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Allah sudah menggugurkan kewajiban berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui. Ketika dia mampu, ini pembahasannya mirip dengan orang yang safar. Orang safar mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Ketika dia mampu, apakah wajib berpuasa? Tidak. Namun yang afdal apa? Selama dia bisa berpuasa, maka yang rajih dia berpuasa. Namun syahidnya apa? Orang yang safar tidak wajib berpuasa. Maka sama dengan ibu hamil dan menyusui insyaAllah. Ketika dia tidak berpuasa, maka itu rukhsah dari Allah. Namun yang afdal kalau memang dia bisa berpuasa, maka dia lakukan untuk berpuasa. Wallahualam bisawab.
0: Kita akan lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 2 dari hamba Allah asal Sumatera Selatan. Beliau bertanya, bagaimana hukum puasa bagi buruh atau pekerja bangunan yang bekerja di bawah terik matahari dan fisiknya sangat lemah? Tafadhal.
1: Naam. Terkait dengan seseorang, pertanyaan di sini, bagaimana hukum puasa bagi buruh atau pekerja bangunan yang bekerja di bawah terik matahari dan fisiknya sangat lemah? Tadi sudah kita singgung secara ringkas bagaimana kedudukan puasa Ramadan dalam agama Islam ini. Bahkan puasa Ramadan ini merupakan satu dari sekian rukun Islam. Sehingga atas dasar ini telah ada fatwa dari Al-Lajnah Da'imah terkait hal ini. Di sini pertanyaannya, ma hukmu syar'il islami fi halatil ummal alladzina ya'maluna fi a'malin murhiqah bidunya khasatan fi syuhuris sayf. U'ti misalan liman ya'maluna amama afran suhril ma'adin sayfa. Nah, di sini pertanyaannya, apa hukum syariat Islam bagi kondisi para pekerja yang mereka bekerja pada amalan atau pekerjaan-pekerjaan berat, tentunya pekerjaan dalam urusan dunia. Dan ini ketika terjadi terkhusus di musim-musim panas. Nah, di sini sang penanya memberi contoh orang yang bekerja di depan atau di dapur atau di tungku ma'adin, yaitu logam-logam yang dibakar. Itu kan panas sekali. Ini di musim panas, di depan tungku, logam itu dibakar. Maka jawaban panjang dari Al-Lajnah Da'imah, namun di sini ana sampaikan beberapa secara ringkas bahwa yang pertama disebutkan dalam fatwa Al-Lajnah Da'imah ini bisa dilihat pada jilid 10 halaman 234. Dalam fatwanya ini Al-Lajnah Da'imah menyebutkan fa'ala kulli mukallafin an yahrisa ala siyamihi tahqiqan lima faradallahu alaihi raja'a sawabihi wa khaufan min iqabihi duna an yansa nasibahu minad dunya wa duna an yu'thira dunyahu ala ukhrahu. Wajib bagi setiap orang yang sudah mukallaf untuk betul-betul bersungguh-sungguh bersemangat menjalankan puasanya dalam rangka merealisasikan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada dia. Dalam dia berharap pahala yang ada di sisi Allah dan dia khawatir untuk mendapatkan hukuman dari Allah apabila dia melupakan bagian atau dia takut mendapatkan hukuman dari Allah, namun tentunya dengan dia diperbolehkan untuk tidak melupakan bagian dunianya. Namun, jangan sampai dia mengutamakan dunia atas perkara akhiratnya. Kemudian di sini Al-Jannah menyebutkan, wa idza ta'arada ada'u ma faradahu Allahu 'alaihi min al-ibadat ma'a 'amalihi lidunyahu wajib alaihi an yansika bainahuma hatta yatamakkana al-qiyam bihima jami'an. Jadi kata Al-Jannah di sini, kalau bertentangan atau terjadi kontradiksi antara dia menunaikan apa yang Allah wajibkan, ternyata bertabrakan dengan pekerjaan untuk dunianya, maka yang wajib adalah tentunya dia atur antara dua hal ini sehingga sampai dia memungkinkan untuk melakukan keduanya. Seperti itu. Di sini kemudian Al-Jannah Da'imah menyebutkan contoh, dia rubah waktu kerjanya di malam hari misalnya. Nah, fa'in lam yatayassar dzalik, coba kita perhatikan. Jadi puasa tetap harus dilakukan, namun silakan juga dia bekerja. Pekerjaannya kalau dia tidak mampu di siang hari, maka coba dipindah di malam hari. Kalau tidak memungkinkan, maka dilanjutkan oleh Al-Jannah, akhadha ijazatan min amalihi syahr Ramadan walau biduni murattab. Jadi kalau enggak bisa digabung antara dia berpuasa tapi juga dia harus bekerja, ini enggak memungkinkan dua-duanya, maka sudah dia libur dari pekerjaannya selama bulan Ramadan walaupun tanpa dia mendapatkan gaji. Seperti itu. Fa illam yatayassar dalik, kemudian Al-Jannah melanjutkan, kalau masih tidak memungkinkan, seperti itu. Artinya begini, dia kalau tidak kerja, tidak dapat penghasilan, berarti dia nggak bisa makan, keluarga nggak bisa makan. Maka Al-Jannah menyebutkan, kalau tidak memungkinkan yang demikian, bahasa an amalin akhar yumkinuhu fihi al-jam'u bain ada'il wajibain. Maka dia mencari pekerjaan lain yang memungkinkan bagi dia untuk dia bisa menunaikan dua kewajiban ini. Yaitu tetap berpuasa Ramadan dan juga dia menunaikan kewajiban menafkahi keluarganya. Wala yu'siru janibad dunyahu ala janibi akhiratihi. Jangan dia mengutamakan sisi dunianya atas sisi akhiratnya. Kata Al-Jannah, banyak pekerjaan. Jalan-jalan untuk mencari harta itu banyak. Laisat qasirah ala mithli dzalika naw' minal a'mali syaqah. Tidak terbatas pintu-pintu dunia ini, rezeki ini hanya pada pekerjaan yang berat tadi itu. Nah, dia dipersilahkan untuk mencari pintu-pintu pekerjaan yang lainnya yang mubah, yang memungkinkan dia untuk tetap melakukan puasa. Nah, kemudian Al-Jannah melanjutkan, wa ala taqdir annahu lam yajid amalan duna ma dzukir mimma fi haraj wa khasyyan ta'khudahu qawanin ja'irah. Jadi kalau dianggap ternyata dia enggak memungkinkan mendapatkan pekerjaan seperti yang sudah tadi disebutkan. Dia misalnya di situ betul-betul khawatir dia akhirnya melanggar peraturan undang-undang di negeri tersebut. Padahal di situ dia harus menunaikan kewajiban agamanya. Nah, apa jawaban lajnah? Fal yafir bidinihi min tilkal ardi ila ardin yatayassara lahu fiha al-qiyam biwajib dinihi wa dunyahu. Coba kita perhatikan di sini, kata lajnah, cari pekerjaan malam hari misalnya. Tidak memungkinkan, tinggalkan pekerjaan atau ambil libur, cuti dulu walaupun enggak dapat penghasilan, enggak dapat gaji. Enggak memungkinkan, cari pekerjaan lain. Nah, kalau memang khawatir akhirnya dia terkena undang-undang atau peraturan, akhirnya melanggar peraturan sehingga dia bisa terkena pidana dan yang lainnya misalnya, kata lajnah, hendaknya dia lari, membawa agamanya pergi ke tempat lain, di bumi lain, di daerah lain, yang di situ dia bisa menunaikan kewajiban agamanya dan juga kewajiban dunianya. Fardullahi wasi'ah, kata lajnah da'imah, bumi Allah itu luas. Nah, sehingga barakallahu fikum, terkait pertanyaan ini, bagaimana dengan pekerja bangun yang keras, itu bukan suatu alasan untuk dia tidak berpuasa. Kalau dengan pekerjaan tersebut dia tidak bisa berpuasa Ramadan, cari pekerjaan lain yang dengan itu dia tetap bisa menunaikan ibadah puasanya. Nah, barakallahu fikum.
0: Kemudian soal yang berikutnya dari Ummu Sofwan asal Ciamis. Beliau mengirimkan pertanyaan, apabila di bulan Ramadan ada ibu hamil yang tidak kuat berpuasa, adakah udzur baginya untuk berpuasa, untuk berbuka puasa? Tafadhol Ustaz.
1: Nah, ini sudah pembahasan sudah lewat barusan, yang intinya boleh. Dan sangat jelas dia memiliki udzur untuk berbuka puasa. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عفواً أحد.
1: Nah, berikutnya pertanyaan yang ke-27 dari Abu Usamah asal Samarinda. Assalamualaikum, titip pertanyaan teman. Kalau suami istri berjima di siang Ramadan saat safar, bolehkah? Dengan alasan karena pada safar bolehnya tidak berpuasa wajib. Jazakumullahu khaira.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safar termasuk uzur yang ditetapkan oleh syar'i, seseorang boleh tidak berpuasa. Ketika seseorang dari sisi syar'i boleh untuk tidak berpuasa karena uzur, maka artinya dia boleh melakukan hal-hal orang yang tidak berpuasa, termasuk diantaranya jima, seperti itu. Selama safarnya tentunya bukan untuk menghindar dari kewajiban berpuasa. Contoh ya, terkadang ada sebagian pengantin baru, dia ingin bisa tidak berpuasa, akhirnya mereka safar misalnya. Melakukan hilah, mengakal-akali. Maka safar yang demikian tidak menjadi pemboleh untuk dia melakukan hal tersebut. Namun selama safarnya ini memang dia butuh untuk safar, seperti itu. Maka insya Allah dia silahkan makan, minum, berjima, dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum.
3: Kemudian kita berpindah ke soal yang berikutnya dari Abu Ibrahim asal Bondowoso, Jawa Timur. Beliau bertanya, Al-Afu Ustadz, yang manakah yang rajih antara fidyah atau qadha' puasa bagi wanita hamil dan menyusui? Al-Afu jazakumullah khairan. Tafadhal Ustadz.
2: Nah, mudah-mudahan Abu Ibrahim asal Bondowoso ini ikut mendengarkan sejak awal, karena pertanyaan ini sudah terjawab pada pertanyaan tadi terkait dengan wanita haid atau nifas di masa menyusui. Nah, barakallahu fikum.
3: Naam Ustaz. Alafu. Kemudian
2: yang intinya adalah yang rajih, kalau wanita hamil menyusui itu sekian tahun berturut-turut, maka ini sangat kuat kita mengambil pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, cukup berfidyah. Tapi kalau dia hanya sekali, maka memang ini lebih dekat kepada kondisi dia, kedudukan seperti orang sakit atau wanita haid dan nifas. Berarti dia hanya mengqadha. Nah.
3: Ini soal dari Abu Abdullah Yusuf asal Makassar. Beliau bertanya, apakah orang yang memberi berbuka puasa untuk orang yang berpuasa berupa kue akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa? Dikarenakan ana pernah mendengar seorang ustadz yang berkata, syarat memberi makan untuk berbuka puasa adalah yang mengenyangkan atau makanan pokok negeri tersebut. Kalau negeri kita makanan pokoknya nasi, sagu, dan lain sebagainya. Tafadhal Ustaz jawabannya. Barakallahu fikum.
2: Secara ringkas, ana sampaikan, masalah ini khilaf antara para ulama. Apakah yang dimaksud dengan manfaat torasa iman? Barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan falahu mislu ajrihi min ghairi an yankus min ajri syai'un. Maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berbuka tanpa berkurang pahalanya orang tersebut. Apakah harus mengenyangkan atau tidak? Ibnu Muflih rahimahullah dalam kitab Al-Furu' secara ringkas sana katakan, membawakan kalam dari guru beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, wa qala syaikhuna muraduhu bitaftirihi an yushbi'ahu. Berkata Syekh kami yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan memberi makan orang berpuasa sehingga dapat pahala itu adalah an yushbi'ahu, yaitu mengenyangkan dia. Seperti itu. Sementara sebagian yang lain berpendapat yang dimaksud manfaat toro, memberi makan orang berpuasa sehingga dia dapat pahalanya itu cukup, walaupun hanya sekedar dengan sesuatu yang sifatnya remeh. Nah, baik itu hanya satu butir kurma ataupun sesuatu yang lainnya, namun yang penting sudah membuat orang itu berbuka, selesai dari menahan makan minumnya, maka ini sudah teranggap masuk dalam pahala tersebut. Dan ini pendapat ini yang dirujukkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Nah, beliau menyebutkan cukup seseorang itu memberi adna ma yuftiru bihi as-sha'im. Nah, yaitu sesuatu yang paling ringannya, dengan itu seseorang sudah dikatakan berbuka. Walau bitamrah, walaupun cuma dengan satu biji kurma. Seperti itu. Nah, maka dia mendapatkan pahalanya. Sehingga permasalahan ini insya Allah mudah. Insya Allah apa yang disebutkan Syekh Utsaimin ini benar. Mudah-mudahan orang yang walaupun hanya sekedar memberi kue atau satu butir kurma, insya Allah sudah mendapatkan pahalanya. Namun apabila kita ingin berusaha memberi orang lain berbuka, kita usahakan dengan memberi sesuatu yang bisa mengenyangkan orang yang berpuasa tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
3: Soal yang berikutnya dari hamba Allah asal Palupo. Beliau bertanya, apakah dibolehkan bagi seorang wanita untuk menggunakan pil penunda haid untuk keperluan ibadah seperti puasa Ramadan atau pelaksanaan haji? Jika dibolehkan, apakah ada syarat atau batasan tertentu menurut syariat Islam? Dan apakah hukum tersebut tetap berlaku apabila penggunaan pil penunda haid tersebut dilakukan setelah berkonsultasi dengan dokter serta dinyatakan aman bagi kesehatan? Tafadhol Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan dengan persoalan Ustaz.
2: Jadi wanita boleh apa tidak minum obat atau pil penunda haid? Dia ingin berpuasa Ramadan atau haji, seperti itu. Tapi ini karena terkhusus Ramadan, kita fokus pada Ramadan. Di sini ada khilaf di antara para ulama. Syekh bin Baz rahimahullahu taala membolehkan yang demikian dengan syarat, selama pil ini tidak memudaratkan dia. Nah, itu syarat yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Sementara di sisi lain, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa beliau tidak berpandangan bolehnya seorang wanita melakukan demikian. Mengapa? Yang pertama beliau sebutkan, karena ini sudah merupakan sebuah ketetapan Allah. Nah, syai'un katabahullahu ala banati Adam. Sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk anak-anak perempuan dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi dari zaman ke zaman sudah demikian, mau di zamannya Rasul alaihi salatu wassalam, di zamannya tabi'in, di zaman namanya wanita pasti haid. Dan Allah tidak menyebutkan baik dalam Al-Quran ataupun melalui perantara wahyu sabda Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk dia boleh melakukan hal-hal yang semacam ini. Sehingga kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tidak perlu dia melakukan hal ini. Berikutnya juga Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa telah tetap dari di sisi beliau berdasarkan penuturan dokter-dokter yang thiqah bahwa penggunaan pil-pil penunda haid ini bisa memudaratkan seorang wanita. Nah, maka atas dasar ini, terkhusus bagi untuk puasa Ramadan, kalau memang dan insya Allah tidak ada yang kepepet, Ya, untuk puasa Ramadan sudahlah. Sebaiknya tidak usah. Berbeda mungkin ketika kondisinya haji. Walaupun sekarang kita sebetulnya fokus pada Ramadan. Namun di situ dalam pertanyaan disebut ketika pelaksanaan haji. Kalau haji masih memungkinkan. Apalagi orang Indonesia yang hajinya mungkin yang reguler.

وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Boleh dikata pembahasan pada bagian kedua inilah pembahasan yang lebih penting dari yang sebelumnya, karena sangat terkait dengan posisi kita sebagai mukmin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini untuk beribadah kepadanya, yaitu bahwasanya dari berbagai manfaat dan keutamaan serta tujuan diturunkannya Al-Quran, tujuan yang terutama dan terpenting adalah bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk diamalkan. Tidak mungkin kita bisa mewujudkan amal dengan Al-Quran, beramal dengan syariatnya, tanpa kita mengerti, memahami, berilmu tentang Al-Quran. Tanpa kita mempelajarinya, suatu hal yang tidak mungkin bisa untuk kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah, bisa beramal dengan Al-Quran dengan sebenar-benar beramal. Oleh karena itu, di dalam surat Sad ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fungsi utama daripada Al-Quran ini. Allah menyatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Al-Quran adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, kami turunkan kepadamu wahai Rasul. Mubarakun adalah sebuah kitab yang penuh dengan barokah, penuh dengan kebaikan. Apa tujuannya? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka itu melakukan tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran tersebut. Tadabbur itu adalah upaya untuk mengambil manfaat darinya dengan melakukan kajian dan kajian ulang, sehingga dia mengerti dan bisa beramal dengannya. Itu tadabbur, merenungi makna-maknanya, merenungi hukum-hukum yang ada padanya, merenungi posisi dia sebagai seorang mukmin terhadap ayat-ayat itu. Itu tadabbur. Jadi kalau boleh dikata, kesimpulan bahwasanya tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk diamalkan, dan beramal dengan Al-Quran tidak bisa terwujud dengan sebenar-benar beramal kecuali dengan tadabbur. Dan tadabbur terhadap Al-Quran itu tidak bisa dan tidak mungkin terwujud tanpa kita memahami makna, tafsir dan kandungannya. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain menegaskan tentang tugas dan ibadah tadabbur terhadap Al-Quran. Ibadah ini mengenai semua kita. Berbeda dengan ibadah haji, hanya mengenai bagi orang-orang yang telah mampu atau memiliki kemampuan. Berbeda dengan zakat, hanya berlaku untuk orang-orang

0: yang harta yang dia miliki telah memenuhi nisabnya. Barakallahu fikum. Tetapi tadabbur terhadap Al-Quran adalah amalan yang mengenai setiap mukmin, kewajiban yang Allah perintahkan dalam ayat ini. Kemudian dalam ayat yang lainnya di dalam surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, afala yatadabbarunal Quran, tidaklah mereka itu mau untuk bertadabbur terhadap Al-Quran. Allah mencela orang-orang yang tidak mau bertadabbur, merenungi, mempelajari Al-Quran. Di dalam surat Muhammad, semisal dengan ini, Allah menyatakan, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka itu tidak mau bertadabbur, enggan bertadabbur, atau memang sudah di atas kalbu mereka itu ada gembok-gembok, segel-segel, ya, kunci yang sudah menutup rapat kalbunya sehingga enggan untuk bertadabbur? Segel-segel karena maksiat, segel-segel karena sering melanggar perintah Allah dan perintah Rasulnya. Apa sudah kalbu-kalbu mereka itu dipenuhi oleh ini, tertutup sehingga tidak mau lagi melakukan amalan tadabbur terhadap Al-Quran? Para hadirin yang saya muliakan, di dalam surat Yusuf pada ayat yang pertama dan terkhusus yang kedua, atau yang kedua dan yang ketiga, Allah menyatakan setelah menyatakan alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun. Tilka ayatul kitab, itulah ayat-ayat al-kitab, yakni Al-Quran, mubin, yang sangat jelas, rinci. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian, sesungguhnya aku telah turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Aku turunkan Al-Quran ini agar mereka memahaminya. Perintah dari Allah, la'allakum ta'qilun. Kata la'alla, kalau dalam bahasa Arab biasa yang digunakan oleh manusia, maknanya adalah harapan, semoga. Tetapi kalau la'alla itu datangnya dari bahasa Al-Quran, kata para ahli tafsir, maknanya adalah yakni wajib kepada kalian untuk kalian memahaminya. Seperti pada ayat di yang menceritakan atau menjelaskan tentang hukum saum Ramadan, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum apa? La'allakum tattaqun. Yani diwajibkan oleh kalian agar kalian bisa bertakwa. Ini penjelasan para ulama tafsir terkait dengan lafaz la'alla. Maka pada ayat ketiga dari surat Yusuf ini pun begitu maknanya. Allah turunkan Al-Quran ini agar kalian mau untuk memahaminya, bisa mengerti tentangnya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kalau kita bertanya dengan apa kita memahami Al-Quran, bagaimana caranya kita bisa memahami Al-Quran dengan cara pemahaman yang tepat yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jawabannya sangat mudah. Yakinilah bahwasanya Al-Quran ini telah turun 1400 tahun yang lalu lebih, dan generasi pertama yang menerima Al-Quran adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Generasi pertama yang menerima Al-Quran dan mendengarkan ayat yang tadi kita dengarkan dari surat Sad ayat ke-29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ayat ini sudah didengar oleh generasi pertama dan telah diamalkan oleh mereka. Merekalah generasi yang paling tepat, paling bisa dan paling bersungguh-sungguh mengamalkan perintah liyadabbaru, agar kalian melakukan tadabbur terhadap Al-Quran. Sebelum kita lahir, sebelum ayah bahkan kakek-kakek kita lahir, mereka adalah generasi pertama, bahkan mereka memiliki nilai lebih. Tadabbur mereka terhadap Al-Quran, di samping memang Al-Quran turun dengan bahasa mereka, juga mereka melakukan amalan tadabbur terhadap Al-Quran ini langsung di bawah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembimbing mereka, pembina guru mereka, dosen mereka, pengajar mereka untuk bisa bertadabbur dengan Al-Quran ini adalah siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara langsung, bukan ustaz, bukan guru, bukan tuan guru atau kiai dan yang semisalnya. Tetapi yang mengajari mereka, membimbing mereka secara langsung untuk memahami ayat demi ayat, hukum demi hukum yang dikandung oleh masing-masing ayat, ilmu-ilmu yang dikandung oleh ayat demi ayat Al-Quran adalah Rasulullah SAW, sebaik-baik pengajar, sebaik-baik pembimbing, dan tentunya mereka adalah sebaik-baik pelajar dan sebaik-baik murid menerima bimbingan Al-Quran tersebut. Para hadirin, untuk membuktikan apa yang saya sebutkan terakhir ini, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah dalam kitab tafsirnya sebuah athar yang disebutkan atau diriwayatkan oleh seorang atau salah seorang ulama pembesar di masa tabi'in, dari tabaqah ketiga tabi'in, yaitu Abu Abdurrahman As-Sulami. Nama ini sering disebut di buku-buku tafsir, terkhusus buku-buku atau kitab tentang ilmu qiraat Al-Quran. Abu Abdurrahman As-Sulami, nama asli beliau adalah Abdullah ibn Habib ibn Rubai'ah. Abdullah ibn Habib ibn Rubai'ah rahimahullah, yang sering disebut dengan panggilan Abu Abdurrahman As-Sulami, menyatakan, حدثنا الذي كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان ابن عفان وعبد الله ابن مسعود وغيرهما. Telah memberitakan kepada kami para guru-guru kami yang dahulu mengajarkan kepada kami Al-Quran, seperti kata beliau Uthman bin Affan, masya Allah. Salah satu guru beliau adalah khalifah yang ketiga, yaitu Uthman bin Affan, menantu Rasulullah Sallallahu alaihi wa. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud, yang kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, man arada an yaqra al-Quran haddan tariyan kama unzil fal yaqra bi qiraat ibn Ummi Abd. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan bacaan yang tepat seperti diturunkannya, hendaknya dia membaca dengan cara membacanya Abdullah ibn Mas'ud. Dan selain kedua guruku yang tadi ini, selain siapa? Uthman bin Affan dan Abdullah ibn Mas'ud, kata Abu Abdurrahman As-Sulami bahwa mereka menceritakan, memberitakan kepada kami, kunna idza ta'allamna 10 ayatin minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la yujawizuhunna hatta yata'allamu ma fihinna minal ilmi wal amal. Fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Dahulu kami di masa Rasul, coba perhatikan bagaimana mereka cara belajarnya. Enggak perlu belajar bahasa Arab ya. Seperti kita belajar bahasa Arab, enggak perlu. Ya, padahal kita banyak yang belum belajar bahasa Arab, sudah belajar bahasa Inggris. Luar biasa. Ya. Bahasa Arab, bahasa agama kita, bahasa Al-Quran kita, bahasa Nabi kita. Ya. kita tidak mempelajarinya, tidak meluangkan waktu, tenaga, dan apa yang kita miliki untuknya. Karena memang belajar bahasa Arab itu, maaf-maaf saja, tidak mendatangkan penghasilan. Tetapi belajar bahasa Inggris bisa mendatangkan penghasilan. Siapa yang banyak belajar bahasa Arab? Para TKI yang akan berangkat ke negeri, ke Timur Tengah, yang akan bekerja. Nah, ya subhanallah. Wahai umat Islam, mari kita hargai Al-Quran, mari kita hargai Islam, mari kita bangga dengan Al-Quran, bangga dengan bahasanya, bangga dengan Rasul dan bahasanya, bangga terhadap Khulafa'ur Rashidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, dan yang lainnya. Kita berbangga dengan mereka. Kita berharap Allah kumpulkan kita dengan mereka di jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana mereka dahulu belajar Al-Quran kepada Nabi? Kita sekarang misalkan disebutkan satu ayat Al-Quran, misal saja satu ayat Al-Quran.
1: Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim.
0: Apa itu maknanya? Yatasa'alun naba'il 'adzim. Apa itu? Sahabat sudah faham, tapi masih mau belajar tafsirnya. Secara bahasa sudah faham, enggak perlu buka kamus, enggak perlu belajar nahwu shorof. Enggak perlu, sudah faham mereka itu.
1: Wadda katsirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq.
0: Faham mereka apa maksud ayat ini, tetapi masih belajar dari Nabi untuk mendapatkan rincian-rincian makna dan hukum lebih jauh lagi. Kita masih mau belajar, masih
1: wadda, ya waddu, apa ini sorofnya, maknanya apa, ya
0: barakallahu fikum. Mereka enggak perlu itu semua. Itu pun apa kata Ibnu Mas'ud dan Utsman bin Affan, dahulu kami, yakni para sahabat, kalau belajar 10 ayat Al-Qur'an, kami tidak berpindah kepada ayat yang berikutnya, 11, 12 dan seterusnya, sampai kami belajar dari Rasul bagaimana ilmu yang terkandung di dalam ayat ini, hukum apa saja yang terkandung padanya dan cara beramalnya. Sudah satu persatu. Ayat kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai 10 selesai, baru pindah yang berikutnya. Para hadirin yang saya muliakan, kata Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik, yang juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah, kana ar-rajulu fina idza qara al-Baqarah wa Ala Imran jalla fi ayunina. Dahulu kalau ada seorang pria di kalangan kami para sahabat yang sudah mampu membaca atau hafal ayat atau surat Al-Baqarah dan Ali Imran, sangat tinggi posisinya di hadapan kami. Duh, masa Ustaz cuma Al-Baqarah dan Ali Imran? Sekarang banyak para hafidzul Quran. Ya, di pondok-pondok pesantren mau cari ribuan hafidzul Quran bisa didatangkan. 30 juz. Tapi subhanallah, tidak mengerti tentang Al-Quran, tidak bisa beramal dengan Al-Quran. Kata Anas bin Malik, seorang sahabat, kalau ilmu ulama di masa ini seluruh dunia digabungkan jadi satu, tidak bisa menyamai ilmu Anas bin Malik. Ya. Itu pun beliau menyatakan, kalau ada seorang di antara kami mampu menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran, itu langsung pada posisi yang sangat terhormat pada deretan kami dahulu. Subhanallah. Apa maksudnya? Apa nilai lebihnya? Ya itulah tadi, bahwa mereka tidak mau menghafal Al-Quran kecuali telah faham maknanya dan beramal dengannya. Luar biasa. Para hadirin yang saya muliakan, saya akhiri majlis ini dengan sebuah athar yang berikutnya, yaitu athar yang juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya dari seorang mufassir besar dari kalangan tabi'in yang bernama Mujahid bin Jabr rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Mujahid bin Jabr, kalau antum buka buku tafsir Ibnu Katsir, buka tafsir Al-Baghawi, buka tafsir Tabari, dan yang semisalnya akan mendapatkan nama ini terulang-ulang disebut karena keluasan ilmunya. Apa kata beliau? Kata beliau, aradtul mushafa ala Ibni Abbas thalatha aradat uqifuhu inda kulli ayatin wa as'aluhu anha. Aku membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran dari awal hingga akhirnya kepada Ibnu Abbas guruku sebanyak 3 kali dari surat Al-Fatihah. Ya, setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti. Setiap ayat aku sengaja berhenti dan bertanya kepada Ibnu Abbas, apa maknanya? Apa dia enggak belajar bahasa Arab? Enggak faham Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Gampang kan? Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Mudah kan? Kita aja sudah tahu, masa Imam Mujahid enggak tahu? Hah? Beliau mau tanya, apa makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Kandungan apa? Sifat-sifat Allah yang mana yang bisa diambil dari ayat ini? Ya. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti lagi. Maliki Yaumiddin, berhenti lagi. Tanya lagi. Dijelaskan oleh Ibn Abbas. Begitu menjelaskan ayat, Innalladhina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim. Itu tadi ayat, satu ayat, berhenti. Apa maknanya? Hukum apa? Kenapa Allah menyebutkan begini? Dijelaskan Ibn Abbas. Begini, begini, begini, begini. Dihafal, dicatat. Ayat berikutnya. Terus Al-Baqarah itu 286 atau 287 ayat. Kalau satu ayat mungkin enggak selesai 10 menit, 15 menit menjelaskannya. Lalu berapa lama beliau belajar? Selesai 30 juz sampai surat An-Nas, tidak kemudian seperti kita baru belajar satu kitab yang kecil sudah selesai, keburu pindah kitab yang peringkat berikutnya. Ya, saya sudah belajar kitab ini Alhamdulillah. Ya. Kepada siapa? Ustaz Mujahid bin Jabir, gurunya adalah Ibnu Abbas. Guru beliau adalah mufassir besar di masa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tidak cukup merasa itu, diulangi lagi, meminta kepada gurunya Ibnu Abbas untuk sudi mengajarkan lagi Al-Quran dari awal hingga akhir lagi. Berapa tahun dia belajar? 2 kali sudah hatam, belajar lagi dari awal sampai akhir, setiap ayat berhenti bertanya tentang makna-maknanya. Antum akan tahu kehebatan dan kesabaran, keuletan dan keikhlasan beliau ini kalau antum buka buku tafsir. Nah, para hadirin yang saya muliakan, maka kita yang hidup di masa ini pun berkewajiban untuk melakukan tadabbur. Kesimpulannya adalah, dengan apa kita bisa melakukan tadabbur sehingga melahirkan cara pemahaman yang tepat, yaitu melakukan tadabbur seperti dilakukan oleh para sahabat, memahami Al-Quran seperti yang telah difahami oleh generasi terbaik ini, yaitu sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan murid-murid para sahabat serta murid-murid mereka hingga hari ini, yang semua itu bersambung mata rantainya dan disimpan oleh para ulama di kitab-kitab tersebut. Antum bisa bahkan berkewajiban untuk mempelajari Al-Quran, sehingga harapannya adalah kita menjadi generasi yang menghargai Al-Quran, belajar Al-Quran dan bertadabbur terhadapnya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Mungkin waktunya tidak sampai jam 8. Ini kurang lebih 15, maksimal 20 menit. Nah.

Nah, ada pertanyaan di hadapan Anda, cuma mungkin akan saya lebih kedepankan yang terkait dengan materi yang sudah disampaikan.

Ada pertanyaan, bagaimana kalau ada seorang yang memutar murattal, akan tetapi orang-orang yang di sekelilingnya tidak siap untuk mendengarkannya dengan seksama. Siapa yang berdosa dalam hal ini? Kalau antum atau anda yang memutar murattal, kemudian antum melihat bahwa atau mendapati orang di sekitar lagi sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan tugasnya yang gak boleh ditinggalkan, atau tugas dan pekerjaan yang membutuhkan perhatian dan keseriusan, maka janganlah antum memutar murattal di hadapan mereka. Nah, kalau ternyata mereka tidak melakukan istima' dan tidak melakukan insad yang diperintahkan dalam ayat, dalam keadaan mereka memang tidak mampu, maka antum yang bertanggung jawab. Oleh karena itu kita melihat kondisi. Kalau kondisi yang di sekitar itu hanya bergurau, berdebat, saling menjatuhkan, cerita yang gak bermanfaat, tidak menambah iman, ya, kemudian antum setelkan murattal agar mereka ingat, agar mereka memanfaatkan waktunya, agar mereka bisa berzikir kepada Allah, maka ketika mereka tetap tidak mendengarkan, wajib bagi antum untuk atau atas antum menasehati mereka, afwan, saya setel Al-Quran ini agar antum mendengarkannya. Nah, tentunya seorang muslim yang beriman dan masih ada sisa iman di kalbunya, dia masih akan menyatakan, oh iya maaf maaf, saya akan dengarkan. Nah, begitu. Kalau dia sudah menyatakan, sudah gak usah nyetel Quran, saya gak suka, kita lagi mau ngobrol kok, ini mengkhawatirkan. Dia harus banyak-banyak merenung tentang dirinya, tentang imannya. Nah, barakallahu fikum. Maka jawabannya adalah dilihat suasananya. Kalau suasananya memang tidak memungkinkan, karena seperti yang saya sebutkan pada kondisi pertama tadi, jangan antum memutar murattal, barakallahu fikum. Nah, bagaimana tips praktis dalam menghafal Al-Quran? Minum susu Denko yang banyak. Orang sekarang ini pinginnya serba praktis, serba instan. Ya. Sudah nggak ada kesabaran, nggak ada ini sudah. Nah, ya. Barakallahu fikum. Ana sendiri belum tahu tips praktis menghafal Quran dan menghafal Al-Quran banyak dan kompleks permasalahannya. Membutuhkan pertama kesungguhan, keikhlasan. Kenapa dia menghafal Quran? Untuk apa? Kemudian pengaturan waktu yang tepat. Yang ketiga, faktor-faktor eksternal seperti banyak melakukan ibadah, kemudian menjauhi kemaksiatan. Nah, dari berbagai bentuk kemaksiatan yang ada, kemudian harus ada pihak yang membantu antum untuk mentasmi, mendengarkan hafalan, ya. Satu dua teman membantu. Nah, itu praktisnya seperti itu. Nah, praktisnya seperti itu menghafal Al-Quran. Dan kapan waktu yang baik untuk menghafal Al-Quran? Berbeda dari satu orang ke orang. Ada yang beranggapan bagi dia waktu menghafal terbaik adalah di waktu pagi, sebelum matahari terbit. Kemudian menjelang duhur itu dievaluasi lagi. Kemudian sore dievaluasi lagi. Kemudian menjelang tidur juga demikian.
Ada yang beranggapan iya, saya lebih efektif untuk menghafalnya ya, bukan setoran hafalan, itu di waktu setelah makan siang. Sulit untuk ditentukan waktu tertentu. Banyak ulama menyebutkan kisah-kisah pribadinya tentang waktu-waktu menghafal Al-Quran. Nah, kalau sudah berusaha menghafal Al-Quran, sudah, jangan menyibukkan diri dengan Thomas Cup, Rubber Cup, atau Uber Cup, atau Piala Eropa. Ya, sudah, enggak manfaat itu. Wah, Ustaz, untuk mengisi waktu, ya itulah mutu kita situ memang. Nah, sudah, jangan disibukkan dengan kegiatan mereka itu. Ya, sudah. Nah, hati-hati, waktunya sempit, sedikit. Nah, manfaatkan waktu. Jadi hindarkan yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, insya Allah dengan itu akan kita mendapatkan waktu-waktu yang tepat untuk membaca, menghafal Al-Quran. Nah, ada pertanyaan, maaf Ustaz, apakah hukum-hukum dalam Al-Quran itu bisa diterapkan di zaman sekarang ini? Loh, ya sampai hari kiamat. Nah, sampai hari kiamat hukum-hukum Al-Quran itu tepat, sesuai, relevan dengan semua zaman, semua waktu, semua adat istiadat, yang semuanya itu harus tunduk kepada Al-Quran. Pertanyaan berikutnya, apakah mungkin dinyatakan bahwa Al-Quran harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan kita, negara kita, tempat kita tinggal? Enggak, tempat kita tinggal harus sesuai dengan Al-Quran. Dulu di masa jahiliyah, jahiliyah Quraisy, mereka punya adat istiadat, punya ritual-ritual, punya kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan. Ada. Ketika turun Al-Quran, maka mereka diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengikuti Al-Quran dan meninggalkan kebiasaan mereka yang bertentangan dengan Al-Quran. Pindah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Orang-orang Madinah, Aus dan Khazraj, punya kebiasaan, punya adat istiadat, aturan-aturan kabilah antar mereka. Tapi semuanya itu harus tunduk kepada Al-Quran. Kita pun bagian daripada umat manusia di muka bumi. Orang-orang yang hidup di Afrika, orang-orang yang hidup di Eropa, orang-orang yang hidup di Asia Tengah, Asia Timur, dan seterusnya, semua punya adat, punya kebiasaan, aturan. Semuanya harus tunduk kepada aturan Al-Quran dan disesuaikan dengan aturan Al-Quran. Jangan kemudian Al-Quran yang dipaksa untuk mengalah. Ya, jangan. Ya, sebagaimana bendera ini dikibarkan oleh kaum liberalis. Tidak cukup waktu bercerita atau berbincang tentang mereka. Nah,

banyak pertanyaan tentang fikih, tentang sholat. Nah, insya Allah bisa ditanyakan kepada beberapa ustadz yang lainnya, Ustadz Afifuddin, Ustadz Agus Suaidi, Ustadz Abdul Hasan.

Untuk mendapatkan keutamaan membaca Al-Quran, apa ada tuntunan-tuntunannya? Ya. Apa harus berwudu? Sebagian ulama berpendapat wajib berwudu ketika hendak memegang Al-Quran. Sebagiannya menyatakan mustahab. Itu pendapat fikih mereka, tetapi hendaknya kita berupaya untuk tidak memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan berwudu. Nah, kalau sekadar membaca tidak tanpa memegang Al-Quran, boleh tidak berwudu, boleh, tetapi jauh lebih baik, jauh akan lebih dibantu untuk mengambil manfaat ketika dia berwudu, karena wudu bagian daripada takwa. Nah, bagaimana kalau sudah hafal dibaca sambil bekerja, sambil berjalan? Boleh-boleh saja membaca Al-Quran dalam rangka mengevaluasi, ya, untuk sambil bekerja atau sambil berjalan begitu. Nah, bolehnya boleh, tetapi kalau bertanya mana yang afdal, maka yang afdal adalah dia duduk dengan tenang, rapi. Nah, barakallahu fikum.

Pertanyaan, apakah kita akan dapat mengambil manfaat dan keutamaan dari kitab suci Al-Quran hanya sekadar dengan membaca dan mentadabburi saja, atau juga harus dihafal? Tanpa menghafal Al-Quran, kalau dia berupaya bertadabbur, mempelajarinya, ya, mempelajari Al-Quran ayat demi ayat dan berusaha untuk banyak membacanya, maka insya Allah dia akan dapat mengambil manfaat walaupun tidak hafal. Karena menghafal Al-Quran hukumnya bukan wajib, tetapi baik untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan. Namun seorang yang rajin bertadabur, mempelajari Al-Quran ayat demi ayat, mengetahui hukum-hukum yang dikandung olehnya, baik hukum ibadah atau hukum muamalah atau hukum akhlak dan adab atau hukum terkait dengan tauhid dan akidah serta iman, maka dia akan dapat mengambil manfaat tersebut. Jika tentunya semua itu dilakukan dengan apa tadi persyaratannya, mengharapkan ridha Allah, selalu mengejar ridhanya, selalu menjalannya dengan taqwa.

Ada pertanyaan, apakah benar ada sebuah hadis sahih yang menyatakan bahwa orang yang hafal Al-Quran 30 juz jasadnya tidak akan hancur ketika di dalam kubur? Ana belum pernah tahu. Wallahu alam. Mungkin ada Ustaz Afif pernah tahu, Ustaz. Ustaz Agus Saidi. Nah, ana secara pribadi tidak tahu. Wallahu alam. Belum pernah tahu. Jangan kemudian dinukil kata Ustaz tidak ada. Nah, keliru. Jawabannya Ustaz tidak tahu. Gitu. Ya. Biar enggak salah.

0: Dikatakan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu ciri-ciri apa yang dimiliki oleh sahabat Umar ibn Khattab sebelum masuk Islam sehingga beliau mendapatkan hidayah untuk masuk Islam dengan mendengar bacaan Al-Quran? Pertama, masalah hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha. Allah itu memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini pertama. Yang kedua, ada ciri-ciri baik pada diri Umar, yaitu ketika memang hujjah itu telah tegak, difahami oleh beliau, tidak mengikuti hawa nafsunya, langsung tunduk. Sebelum itu beliau belum memahami hujjah sehingga cenderung menentang. Tapi ketika hujjah itu dibacakan di hadapan beliau dan mendengarkan dengan baik bacaan Al-Quran tersebut, merenunginya, akhirnya Allah berikan kepada beliau hidayah. Sehingga di antara sebab hidayah adalah ketika kita mendengar ayat Al-Quran yang tegas di hadapan kita, hujjah, maka kita wajib untuk mentaatinya, menyiapkan diri kita untuk beramal dengannya. Itu yang saya katakan tadi, hadapilah Al-Quran dengan takwa. Jangan dihadapi dengan selain takwa, jangan dihadapi dengan hawa nafsu. Orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu, walaupun dia itu hafal Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, tetapi cenderung mengikuti hawa nafsu ketika menyikapi hukum-hukum Al-Quran, maka dia akan terhalang dari hidayah dan justru akan jatuh pada kesesatan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahullahu ala ilmin faman yahdihi min ba'dillah. Tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai panutan, dikedepankan hawa nafsunya di atas al-haq, yang sudah dia dengar, yang sudah dia ketahui, adallahullahu ala ilmin, maka Allah sesatkan dia dalam keadaan dia berilmu. Dalam salah satu tafsirnya, dalam tafsir yang kedua, Allah sesatkan dia dalam keadaan memang Allah telah mengetahui bahwa dia memang tidak mau kepada al-haq. Lalu kata Allah, faman yahdihi, siapa yang bisa memberikan hidayah kepadanya, min ba'dillah, selain Allah, ada? Anda wahai Muhammad, dalam ayat lain, akan menjamin hidayah orang yang mengikuti hawa nafsunya di atas hujjah-hujjah ini? Engkau wahai Muhammad, Rasul, akan menjadi penjamin hidayahnya? Enggak bisa. Maka hati-hati dari sikap mengikuti hawa nafsu. Sikap mendengar perintah Nabi, cenderung menolak dan enggan beramal, cenderung menyelisihi perintah Nabi dengan berbagai alasan. Wah, ini enggak bisa, zaman ini enggak memungkinkan. Loh, ini perintah Nabi, iya, tapi zamannya, era kita hidup ini sudah enggak pas lagi. Subhanallah. Ya subhanallah. Berarti butuh seorang nabi lagi yang bisa mensesuaikan syariatnya dengan era kita hidup. Ya. Butuh nabi lagi. Ya. Sebagian mereka menyatakan beberapa hukum Al-Qur'an tidak relevan dengan zaman ini. Berarti butuh Al-Qur'an baru supaya relevan. Yang lama sudah usang. Nah, jangan demikian. Ini berbahaya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hati, kata Allah. Waspada mereka-mereka yang selalu menyelisih perintah Rasul, akan menimpa kepada mereka sebuah fitnah. Kata ahli tafsir, kata para mufassirin, fitnah yang dimaksud di sini adalah penyakit qalbu, sehingga kalbunya itu cenderung bermaksiat kepada Allah dan berat untuk melakukan ketaatan. Kalbunya itu cenderung kepada kesyirikan yang berbau syirik, khurafat-khurafat, klenik-klenik, enggan untuk bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benar tauhid, gara-gara menyelisihi apa? Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara sebab hidayah adalah menyikapi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul dengan takwa, dengan kesiapan untuk beramal dan berserah diri. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan terakhir. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan agar memunculkan semangat atau ghirah untuk membaca Al-Qur'an? Dikarenakan frekuensi malas kita lebih sering daripada semangatnya. Ya, banyak berdoa kepada Allah. Ya, banyak berdoa kepada Allah, meminta hidayah. Minta kepada Allah. Karena semangat untuk beribadah, kemauan untuk beramal itu taufik dari Allah. Minta kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak berteman dengan orang-orang soleh, teman-teman yang bertakwa, yang kalau Anda dalam keadaan lemah iman diingatkan, ketika Anda menurun takwanya diberi nasihat, ketika Anda melihat dia semangatnya naik, semangat untuk beramal menjadi tumbuh melihat orang ini, karena tampak pada dia tanda-tanda ibadah, tanda-tanda kesolehan. Ya, begitu semestinya. Jadi perlu diperangi dengan berbagai cara. Hindari teman-teman yang tidak baik, yang cenderung hanya mau tertawa saja, mau santai saja. Ketika duduk bersama yang dibicarakan dunia saja. Waduh, saya punya rencana untuk membuka usaha ini. Nanti rencananya gini. Di tempat ini kemudian kita kembangkan begini. Besok ketemu lagi. Wah, ada barang baru lagi. Nampaknya prospek ini. Ya, besok ketemu lagi. Wah, ini ada ajakan kerjasama. Bagaimana kalau kita ikuti? Ketemu lagi besok lagi. Wah, seterusnya. Ini ada sawah mau disewakan. Bagaimana kalau kita sewa? Wah, ini ada kebun mau dijual. Terus begitu. Nah, hidupnya. Selama setelah itu, tok, assalamualaikum. Siapa? Malaikat maut. Pencabut nyawa. Mau kemana larinya? Mau kemana lari? Nah, sudah. Silakan menangis. Maka dari itu, hati-hati dari teman yang tidak baik. Hati-hati. Di masa yang sempit, waktu yang sudah singkat, tinggal sedikit ini, hati-hati. Wallahu a'lam bissawab. Ini batas kemampuan ana yang terakhir pada malam hari ini. Semoga yang sedikit kita kaji ini bermanfaat untuk saya pertama dan antum semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah membalas kebaikan semua pihak yang punya andil terlaksananya kajian atau majlis ilmu di tempat ini. Wa jazakumullah khairan. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita masuk ke soal yang pertama. Di sini ada soal dari Muhammad asal Tegal. Beliau bertanya, apa hukum puasa menghirup fix atau inhaler?
2: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terkait pertanyaan yang pertama ini, hukum orang yang berpuasa menghirup fix inhaler. Di situ ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Shalal Fauzan. hafizahullahu ta'ala, dengan pertanyaan yang serupa, apa hukum seorang istinsyak berarti menghirup al-bukhar. Bukhar yaitu dia semacam asap atau gas dalam rangka untuk menghilangkan as-suda, pusing di siang hari bulan Ramadan, seperti itu. Maka dijawab oleh Syekh hafizahullah ta'ala, yang intinya bahwa Syekh melarang untuk menggunakan apapun sesuatu yang melalui hidung, karena hal ini bisa sampai kepada dimag, yaitu sampai kepada otak, dan juga bisa yu'athir ala siyam, mempengaruhi puasanya. Sehingga Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di sini memberikan wejangan atau nasihat untuk hal ini agar dilakukan di malam hari saja. Seperti itu. Beda permasalahannya kalau itu terkait dengan obat sesak napas. Nah, barakallahu fikum.
1: Kemudian pertanyaan yang berikutnya. Apakah menonton konten dewasa atau menghabiskan waktu di media sosial hingga melalaikan sholat itu membatalkan puasa secara ilmu fikih? Tafadhal, Ustaz.
2: Tentunya, pertanyaan ini, apakah menonton konten dewasa atau menghabiskan waktu di media sosial hingga melalaikan sholat membatalkan puasa secara fikih? Di sini terkait konten dewasa atau menghabiskan waktu di media sosial hingga melalaikan sholat. Hal ini mengingatkan kita pada sebuah hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, rubba sha'imin laisa hadduhu min siyamihi ila ju' wal atash, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Bisa jadi seorang berpuasa, dia tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah, kita mengetahui Allah tadi sudah menyebutkan, puasa itu agar kalian bertakwa. Tapi dengan puasa akhirnya dia tetap melakukan hal-hal yang haram, bahkan sampai lalai menunaikan ibadah sholat. Nah, ini tentunya sebuah musibah yang besar, terkhusus sholat. Kalau yang dimaksud di sini lalai, artinya sehingga dia tidak mengerjakan sholat, dia dalam betul-betul berada di jurang kebinasaan. Karena sholat ini kan, sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, al-ahdu bainana wa baina syirki wa awil kufri as-salah, faman taraka faqad kafar. Wa kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam, pembeda antara kita, antara Islam, kaum muslimin dengan kesyirikan dan kufuran, itu sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Nah, sehingga dilihat, kalau terkait dengan sholat, ini betul-betul mengkhawatirkan. Karena orang yang meninggalkan sholat itu, yang rajih, dan ini pendapat ijma' para sahabat, bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Seperti itu. Ini kalau sampai meninggalkan sholat. Tapi kalau artinya melalaikan sholat, dia melakukan sholat akhirnya di akhir-akhir waktu, atau telat-telat keluar dari waktu, maka tentunya ini merupakan dosa besar. Apalagi disertai dengan menonton konten dewasa dan yang lainnya. Walaupun tidak membatalkan puasanya, namun tentunya dikhawatirkan masuk dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang tadi telah kita sebutkan bersama atau telah kita dengar bersama, khawatir dia hanya mendapat lapar dan dahaga saja, walaupun dari si batal tidak batal. Nah, barakallahu fikum.
3: Fafikum barakallah. Berikutnya pertanyaan yang ke-28 dari Abu Nabil Yoyon Wahyudin asal Kuningan, Jawa Barat. Pertanyaannya, doa berbuka puasa selain dari dzahabadh-dhama wa batallatil uruq dan seterusnya, hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr ibn al-As, apakah sahih? Tafadhol Ustaz.
2: Nah, ini mungkin perlu lebih dipertegas, maksudnya doa berbuka puasa selain dari dzahabadh-dhama wa batallatil uruq. Ini maksudnya bagaimana? Apakah di situ ada doa selain doa ini? Apakah kira-kira demikian bisa dipahami, Ustaz Muammar?
3: Naam. Yang dipahami secara zahir seperti itu, Ustaz.
2: Nah, di sana ada beberapa doa, namun yang sah penisbatannya kepada Ar-Rasul alaihi salatu. Di antaranya ya yang masyhur Allahumma laka sumtu sampai seterusnya. Hadis ini datang hadis, namun hadis ini dhaif. Seperti itu. Maka tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan tentang doa khusus ketika berbuka. Kecuali hadis atau doa yang disebutkan di sini, dzahabadh-dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, walaupun sebagian ulama di antara Syekh Mukbil berpendapat hadis ini pun juga dhaif. Seperti itu. Nah, sehingga bebas untuk berdoa apapun ketika berbuka puasa. Hanya saja sekedar tambahan faedah, kalaupun kita berpegang dengan pentasihan Syekh Al-Albani tentang hadis dzahabadh-dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah, doa ini tidak diucapkan setiap kali kita berbuka. Nah, namun secara ringkas sana sebutkan kalam dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, doa ini disebutkan oleh, ada pertanyaan kepada beliau, idzan mata yuqalu hadza, kalau begitu kapan doa ini diucapkan? Qala Syekh rahimahullah, fi syiddatil har wal atash. Nah, di doa dzahabadh-dhama wa batalatil uruq itu kan artinya telah hilang dahaga, wa batalatil uruq, dan kerongkongan telah terbasahi. Seperti itu. Kalau sekarang permasalahannya terkhusus di musim dingin. Ya, ketika musim dingin yang waktu siangnya pun pendek, waktunya dingin lagi. Itu bisa menimpa sekian orang tidak ada sama sekali haus. Wa batalatil uruq, kerongkongannya juga tidak kering kemudian sampai dikatakan ketika minum menjadi basah. Sehingga tersyih tidak tepat doa ini ketika diucapkan, kecuali kalau memang betul-betul lagi haus, dahaga, atau ketika lagi panas-panas. Seperti itu. Barakallahu fikum. Walaupun sebagian ulama ada berpendapat bahwa doa ini diucapkan secara mutlak ketika berbuka puasa. Di antaranya, ini pendapat yang disebut oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala. Nah, adapun hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin Al-As, apakah sahih? Wallah alam, ini yang dimaksud dengan hadis ini yang mana? Namun ana berusaha mencari, di situ ada memang doa yang terkait dengan orang yang berbuka. Di situ dalam hadis tersebut disebutkan dari riwayat Ibnu Majah dan juga sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, innal saimi inda fitrihi da'watan la turat. Nah, hadis dengan lafaz ini, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka, dia memiliki doa yang tidak tertolak. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga melalui sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, hadis ini dhaif. Dhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwa'al Kitab Irwa'al Ghalil, dan juga dhaif Sunan Ibnu Majah. Begitu pula Syekh Mukbil rahimahullah dalam ta'liknya beliau terhadap tafsir Ibnu Katsir, dalam ayat di surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga. Bagaimana hukum berbuka puasa menurut jam di aplikasi smartphone jika ternyata itu berbeda dengan azan di masjid setempat? Tafadhal Ustaz.
2: Nah, terkait

0: Sebetulnya telah ada sekian fatwa dari para ulama, diantaranya yang disebut oleh Syekh bin Baz, begitu juga Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin terkait penentuan waktu sholat. Karena di sini kan akhirnya waktu sholat atau waktu masuknya waktu sholat ini ya akhirnya juga terkait dengan waktu berbuka. Kalau demikian kondisinya, maka seorang berusaha untuk mencari mana jadwal yang akurat dan valid. Caranya, alhamdulillah, kita bisa menjadikan pada waktu-waktu sholat tertentu sebagai patokan. Apakah di aplikasi tersebut jadwal itu yang akurat atau memang jadwal azan di masjid setempat yang akurat. Contohnya, kita bisa melihat misalnya ketika waktu sholat duhur, kita cari arah timur dan barat, kita tahu posisi matahari, kita bisa melihat tentunya dengan dibantu alat yang bisa kita akurasinya semakin pas ya. Entah dengan busur, kemudian dengan benang yang tegak lurus. Dari situ kita bisa mengetahui masuknya waktu zuhur untuk kemudian dibandingkan antara jadwal sholat yang di aplikasi smartphone dengan jadwal sholat di masjid setempat. Nah, lebih-lebih ketika misalnya di daerah yang memang matahari terbenamnya memungkinkan untuk disaksikan, maka ini semakin membantu lagi. Sehingga hukum berbuka ini berbeda dengan azan masjid setempat, kembali kepada permasalahan sudah masuk waktu atau belum. Seperti itu. Kalau memang belum masuk waktu, dalam kondisi dia sebelumnya tidak tahu, maka insya Allah puasanya sah. Namun ketika dia bermudah-mudahan, tidak mau mencari tahu, atau sudah tahu namun masih tidak menggubris, maka dikhawatirkan puasanya menjadi batal ketika ternyata jadwal yang di aplikasi smartphone lebih mendahului dari azan di masjid setempat yang jadwalnya sesuai dengan realita terbenamnya matahari.
1: Pertanyaan dari Abu Altof asal Jogja. Pertanyaan yang ke-20, bismillah. Bagaimana hukumnya orang yang tetap berpuasa padahal dokter menyatakan puasa membahayakan dirinya? Tafadhol, Ustaz.
0: Nah, adapun untuk pertanyaan ini perlu diketahui bahwasanya puasa ketika memang benar bahwa dengan puasa tersebut artinya ada seseorang yang memiliki penyakit atau hal-hal yang memang dengan puasa memudaratkan dia, terkhusus di sini disebutkan padahal dokter menyatakan puasa membahayakan diri. Maka Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Asy-Syarh Al-Mumti', dalam kitab kitab Siyam ini, beliau menyebutkan idza kana shaumu yadurru al-marid kana shaumu haraman 'alaihi. Nah, kata beliau rahimahullah, apabila puasa itu ternyata memudaratkan orang yang sakit, maka puasanya itu hukumnya menjadi haram bagi orang tersebut. Seperti itu. Sehingga dari sini kita mengetahui, jangan dia berpuasa kalau memang ternyata dokter sudah menyatakan bahwa puasa itu membahayakan dirinya. Walaupun di sini ada sebuah faedah juga yang disebutkan oleh Syekh

0: Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin dalam lanjutan pembahasan terkait permasalahan ini. Bagaimana jika dokter yang mengatakan itu dokter kafir, bukan Muslim? Artinya, apakah dipersyaratkan harus yang menyatakan puasa membaikkan dirinya ini adalah dokter Muslim yang terpercaya? Maka Asy-Syaikh menyebutkan yang rajih bahwa tidak dipersyaratkan bahwa dokternya adalah Muslim. Seperti itu. Kemudian Syekh secara ringkas kita sebutkan, Syekh berdalil dengan kisahnya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam ketika berhijrah. Tentunya hijrah ini kan kondisi yang sangat genting ketika itu. Beliau alaihi salatu wasallam ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hijrah dari Makkah menuju Madinah, itu kan dikejar-kejar dan tidak dibunuh oleh kufar Quraisy. Namun ternyata dalam perjalanannya, di tengah perjalanan, beliau alaihi salatu wasallam meminta bantuan kepada seorang musyrik yang bernama Abdullah ibn Uraikid sebagai penunjuk jalan. Kondisi genting, namun orang musyrik ini terpercaya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan orang ini. Makanya Syekh kemudian sampai kemudian melanjutkan, qala fadalla hadza ala annal musyrika idza wasikna minhu fa innana na'khudzu biqaulihi. Maka kejadian ini menunjukkan bahwa seorang musyrik apabila kita percaya dengan orang tersebut, maka kita berpegang dengan ucapannya. Maka sama dokter, tentunya kalau muslim lebih bagus, namun kalau dokter itu kafir namun dia orang yang jujur, terpercaya, menyatakan bahwa puasa itu memudaratkan dirinya, maka jangan dia berpuasa karena puasa ini menjadi haram baginya. Barakallahu fikum.
1: Kemudian soal yang berikutnya dari Nur Hadi asal Tegal, Selawi, Jawa Tengah. Beliau bertanya, saya memiliki istri yang sakit sudah 7 tahun dan itu membayar fidyah 7 tahun itu. Qadarullah tahun ini semakin buruk penyakitnya dan sudah 6 bulan belum bisa berdiri. Duduk saja hanya mampu 12 menit dan beliau sering lupa karena usianya sudah 67 tahun. Pertanyaannya, apakah beliau masih berkewajiban puasa diganti fidyah? Tafadhal Ustaz jawabannya.
0: Dilihat apabila akalnya masih normal, maka tetap dia membayar fidyah. Kecuali kalau yang dimaksud di sini sering lupa, artinya pikun, yang artinya dalam bahasa Arab dikatakan al-harim atau al-kharif, pikun. Memang bukan junun, bukan orang gila, tapi orang yang sudah pikun, orang tua karena usia sudah pikun. Kalau memang ini yang dimaksud, maka selesai. Tidak ada kewajiban dia untuk menunaikan ibadah puasa karena dia sudah tidak teranggap sebagai seorang yang mukallaf, dibebani menjalankan syariat. Namun kalau akalnya masih normal, sering lupanya ini ya artinya masih sifatnya normal, namun bukan sampai pada pikun atau hal-hal lain yang mulai tercampur akalnya, maka dia tetap berfidyah. Nah, barakallahu fikum.
1: Kemudian soal yang berikutnya dari Abu Ahmad asal Kuantan, Riau. Beliau bertanya, afwan Ustadz, ana mau bertanya, ayah saya dalam beberapa tahun terakhir qadarullah mengalami sakit yang tidak mampu untuk berpuasa Ramadan dan sekarang beliau sudah meninggal. Pertanyaannya, apakah ada kewajiban bagi saya selaku anak untuk mengganti puasa ayah saya atau membayarkan fidyah baginya? Tafadhal Ustaz, barakallahu fikum.
0: Taib, di sini disebutkan beberapa tahun terakhir mengalami sakit yang tidak mampu untuk berpuasa Ramadan dan sekarang beliau sudah meninggal. Di sini perlu diperjelas sebetulnya. Ada orang kondisi sakit, sakit parah, tidak berpuasa sampai akhirnya meninggal. Ada yang sifatnya sakitnya ini sakit menaun memang, yang dia tidak memungkinkan berpuasa, namun dia masih hidup. Namun kalau berpuasa bisa memudaratkan dia, sakit menaun. Entah misalnya, entah gula, terkena diabetes, atau lainnya yang dokter sudah memvonis kalau berpuasa bisa memudaratkan, dokter muslim yang terpercaya misalnya ya. Kemudian meninggal. Yang pertama, orang yang sakit, tidak berpuasa, sampai akhirnya meninggal, maka di sini dia meninggal dalam keadaan sakit. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk membayar fidyah ataupun qadha dan yang lainnya. Sehingga tidak perlu anaknya melakukan apa-apa. Namun kalau yang dimaksud di sini adalah sakit menaun, ya sekian tahun dia punya penyakit menaun yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, dan belum sempat untuk membayar fidyah. Karena orang seperti ini sudah bukan bayar qadha, namun bukan melakukan qadha lagi. Sakit menaun ini yang sudah secara teori medis sudah tidak diharapkan kesembuhannya, ini sudah bukan melakukan qadha lagi, namun bayar fidyah. Jika ini yang dimaksud dan belum sempat membayarkan fidyah, maka disyariatkan bagi anaknya untuk membayarkan fidyah sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan oleh orang tuanya tersebut. Wallahu a'lam bishawab.

0: Naam, berikutnya nomor yang ke-21 dari Abdul Hayy asal Seluma, Bengkulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mau tanya dan mohon bimbingannya sebagai berikut. Yang pertama, apa atau bagaimana hukumnya ketika bulan Ramadan seseorang itu melakukan puasa namun di sisi lain dia tidak sholat atau sholatnya tidak full 5 waktu atau dia hanya ikut sholat taraweh saja? Tafadhol Ustaz.
1: Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentunya sebuah perkara yang menyedihkan. Puasa tapi enggak sholat. Atau puasa namun hanya sebagian saja sholat 5 waktunya. Atau hanya ikut tarawih saja. Nah, ini sungguh dia berada dalam perkara yang membahayakan. Karena para sahabat bersepakat bahwa tariku sholat itu kafir. Bijma'i sahabat. Nah, orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Dengan kesepakatan para sahabat. Bahkan sebagian ulama, diantaranya Syekh bin Baz rahimahullah berpendapat, satu sholat saja ditinggalkan dengan sengaja sampai keluar waktu, maka orang ini kafir. Nah, kata beliau, sholatun wahidun aw ashrun idha tarakaha amdan hatta zahaba waktuha mitul fajr hatta tala'ati syamsu amdan kafar. Wa alaihi at-taubah ilallah. Nah, satu sholat atau 10 sholat apabila orang itu meninggalkan secara sengaja sampai waktunya telah berlalu, misalnya sholat subuh sampai matahari terbit secara sengaja, maka orang ini kafir. Ala kulli hal, permasalahannya sangat membahayakan. Orang berpuasa namun tidak sholat, tentunya ini perkara haram, dosa besar. Seperti itu. Nah, dosanya ini lebih besar dari dosa zina, lebih besar dari dosa membunuh jiwa, lebih besar dari dosanya minum khamr, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Shalah. Maka apa faedah dia berpuasa? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum.

0: Nah, berikutnya pertanyaan yang terakhir sekaligus menutup Bincang IHI edisi kelima bagian yang kedua pada malam hari ini, yaitu pertanyaan yang datang dari Ambon Fulan atau hamba Allah asal Ambon. Bunyi pertanyaannya sebagai berikut: bagaimana hukum menangis? Batalkah puasanya? Jazakallahu khairan. Tafadhol, Ustaz.
1: Nah, tadi sudah lewat bersama kita bahwa menangis atau air mata ini tidak membatalkan puasa. Bahkan disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bal idza kanat min khasyatillahi azza wajal fahiya mahmudatun, bahkan kalau tangisannya itu karena dia takut kepada Allah, maka ini tangisan yang terpuji, tidak membatalkan puasa, bahkan terpuji. Qala wa in kanat min alamin fil aini falaysa lil insan fiha hilatun, namun kalau tangisan itu karena dia merasakan sakit di matanya, maka orang enggak bisa lepas dari hal itu. Normal, lumrah, tidak membatalkan. Qala wa in kanat min bukain ala mafkudin fahiya min tabi'atil bashar, kalau nangisnya itu karena dia kehilangan, ya entah kehilangan sanak kerabat atau harta dan yang lainnya, maka kata Syekh ini tangisan sesuatu yang tabi'atul bashar, tabiatnya manusia. Wal khulasah anna dumu'a mahma kanat waziratan fa innaha la tufattir as-sha'im. Nah, kesimpulannya air mata itu tangisan keluar mau banyak mau gimana tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nah, berikutnya pertanyaan yang ke-25 dari Abu Amir Muhammad asal Landasan Ulin. Kapan batas waktu berakhirnya sahur, makan atau minum pada puasa Ramadan? Tafadhol, Ustaz.
1: Nah, Pak, insya Allah jawaban ini sudah, atau pertanyaan ini sudah terjawab pada pertanyaan sebelumnya, yaitu pertanyaan nomor 19 dari Akhun Abu Hasbi, yang intinya makan dan minum itu batasan akhirnya sampai masuknya fajar, kecuali ketika orang sudah memegang gelas di tangannya, ketika sudah masuk fajar, sudah berkumandang azan, maka dia boleh meneruskan meminum air yang ada di tangannya. Barakallahu fiik.
0: Nah, berikutnya kita beralih pada pertanyaan yang ke-33 dari Abu Ahmad asal Kuantan Singingi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana izin mau bertanya. Apakah harta yang dipinjamkan ke orang lain juga wajib dikeluarkan zakatnya jika dihitung sudah mencapai nisabnya? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan oleh para ulama, zakatul mal berupa piutang, berarti kita ada harta di orang lain. Orang lain hutang kepada kita. Ini ada dua kondisi. Dia itu mai'us atau tidak. Mai'us artinya sudah putus asa, kita sudah putus asa, orang ini mau mengembalikan. Kalau memang orang itu berhutang, kita sudah putus asa untuk bisa orang ini mengembalikan. Kenapa putus asa? Orangnya sudah menghilang, nggak tahu kemana misalnya. Atau orangnya memang fakir sekali, sudah nggak akan bisa tuh membayar secara teori, artinya akal manusia, sejumlah tersebut nggak bisa membayar. Ini namanya mayus. Maka yang demikian tidak dihitung masuk dari harta yang harus kita zakatkan. Namun kalau hutang tersebut bukan uang yang ghairu mayus, artinya masih memungkinkan, memang diharapkan masih kembali, kita tahu orang ini berhutang, dia terus rutin membayar, atau kita tahu memang dia punya uang sehingga kemungkinan besar memang dia membayar, orangnya jujur, terpercaya, maka utang kita yang ada di orang ini, atau piutang kita itu dianggap dimasukkan dalam hitungan harta yang akan kita zakati. Wallahu a'lam bishawab.
0: Wafikum barakallah. Berikutnya pertanyaan yang ke-26 dari Azam dari Desa Hendea, Buton Selatan. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Ana atas nama Azam dari Desa Hendea, Buton Selatan. Izin bertanya Ustadz, bagaimanakah caranya mengganti puasa yang terlewatkan bertahun-tahun? Tapi jumlah puasanya ana sudah lupa dan niatnya ana ingin melunasi puasa-puasa tersebut. Barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz.
1: Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Disebut oleh para ulama, ini pertama perlu diketahui, apakah memang sebelumnya dia meninggalkan puasa itu karena hawa nafsu dengan sengaja? Maka yang demikian ini tidak ada kafarahnya. Dia tidak bisa. Artinya ini dosa besar dengan sengaja meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Nah, tidak ada kafarahnya kecuali taubat. Nah, taubat nasuh, taubat yang sungguh-sungguh. Namun kalau memang karena uzur ketika itu entah apa yang sempat menimpanya, maka dia berusaha tentunya untuk mengingat, memperkirakan. Seperti itu, baik dengan membuka catatan atau bertanya, atau dia sendiri mengingat kejadian-kejadian apa yang jadi korinah yang dimana dia tidak berpuasa pada tahun-tahun sebelumnya. Barakallahu fikum.

0: Qurba.
1: Kemudian, soal yang berikutnya dari Abu Abdurrahman asal Jember. Beliau bertanya, bagaimana hukum seorang yang menemukan buku catatan yang telah lalu bertuliskan hutang puasa 30 hari? Dalam keadaan dia sudah berupaya mengingat, tapi lupa setelah membayarnya atau belum. Pertanyaannya, apakah saat ini dia terkena kewajiban untuk membayar hutang puasa tersebut? Tafadhal Ustaz.
2: Baik. Jadi di sini dia memiliki buku catatan. Ini sebagai bukti bahwa dia pernah berhutang puasa 30 hari. Nah, namun dia lupa sudah membayarnya atau belum. Maka di sini ana akan bawakan kalam dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Fatawa Asyam halaman 372. Tentang seseorang wanita yang kurang lebih demikian kondisinya. Berkata Syekh rahimahullah, wa amma in alimat anna 'alaiha shaumu yaumin aw aktsar. Adapun kalau dia mengetahui bahwa dia masih memiliki tanggungan puasa satu hari atau lebih, walakinnaha syakkat hal shamathu am la. Namun dia ragu apakah dia sudah berpuasa, ya, melakukan puasanya atau belum. Sama dengan kurang lebih pertanyaan dari yang tadi kita baca ini. Maka kata Syekh rahimahullah, fa innahu yajibu 'alaiha an tasumahu li annal asla baqa'uhu. Nah, tetap wajib dia untuk berpuasa. Ya. Karena kenapa? Hukum asalnya dia punya tanggungan hutang. Seperti itu. Maka sama dengan orang ini, selama memang buku catatannya itu adalah buku catatan yang bisa dipertanggungjawabkan, dengan itu dia mengetahui bahwa dia memiliki hutang puasa, namun dia ragu sudah membayar atau belum, maka sebagaimana fatwa dari Syekh Utsaimin, dia tetap wajib membayarnya. Entah 30 hari, entah sehari, entah 2 hari, dan yang lainnya. Wallahu alam bisawab. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Nah. Barakallahu fikum.

0: Kemudian soal yang berikutnya, apakah hukum ibu hamil dengan ibu yang menyusui sama dalam hal qadha atau fidyah?
1: Naam. Jawabannya cukup satu kata, naam.
0: Nah.

0: Naam, jazakumullahu khairan. Kemudian kita berpindah
1: antum jazakumullahu khair
0: kepada soal yang berikutnya dari Abu Rio asal Palembang. Beliau bertanya, apakah seorang musafir atau seorang sopir itu wajib berpuasa? Tafadhal Ustaz.
2: Ini tentunya maksudnya sopir yang anu ya, angkutan yang artinya antar kota seperti itu ya.
0: Naam Ustaz.
2: Nah, di sini pertanyaannya seorang musafir atau sopir apakah wajib berpuasa? Secara jelas dalam ayat Al-Qur'an disebutkan di antara uzur seseorang itu boleh untuk tidak berpuasa ketika dia safar. Dan safarnya itu bukan untuk dia menghindar dari puasa. Sekarang terkhusus di sini bagaimana sopir. Dia pekerjaannya setiap hari sopir antar kota. Berarti setiap hari dia safar. Seperti itu. Maka di sini saya akan bacakan fatwa dari Syekh bin Baz yang disebutkan dalam fatwa Nurun al-Darb jilid 3 halaman 1230. Beliau rahimahullah menyebutkan wa amma binisbati liha ula'i sa'iqin alladzina yakduna hayatahum fis safar fasawabu annahu la haraj walau kana safaru mihnatan lahu. Maka yang terkait dengan mereka para sopir yang menghidupkan atau yang menghabiskan waktunya mereka, hidupnya mereka itu di safar terus, maka yang benar bahwa sopir tidak mengapa untuk berbuka. Walaupun safarnya itu merupakan pekerjaan dia sehari-hari. Fasahibu sayyaratu ad-daim, sopir taksi au ghairihi, ya, sopir taksi yang lainnya, taksi itu antar kota maksudnya di sini. Ini kata Syekh bin Baz, mislu sahibil jamal ad-daim fil waqti sabiq. Ini seperti persis seperti penunggang unta atau yang di waktu dahulu belum ada kendaraan, yang kerjanya memang setiap hari dia harus safar dengan menunggangi untanya. Lahul fitru wa in kana daimas safar. Sopir ini atau penunggang unta di zaman dahulu yang memang setiap harinya safar, itu boleh dia berbuka walaupun dia terus-menerus safar. Lakin idza jaa ila baladihi shoma wa amsak. Namun kalau dia sudah datang ke rumahnya, ke kotanya, maka dia wajib berpuasa. Dia wajib untuk menahan dari makan dan minum. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dasar ini sopir ini boleh walaupun setiap hari dia safar terus, maka dia tidak wajib berpuasa. Sebulan penuh boleh, sebulan penuh tidak berpuasa, yang penting nanti mengkodok di waktu di hari-hari yang lain, seperti itu. Barakallahu fikum. Ini sebetulnya juga menjadi solusi bagi pertanyaan yang tadi, pekerja bangunan yang bekerja di bawah terik matahari misalnya. Cari dia pekerjaan-pekerjaan seperti ini yang ringan, dan syariat memberikan keringanan, kemudahan untuk berpuasa. Barakallahu fikum.
3: Berikutnya pertanyaan yang ke-35 dari saudara Urwah asal Balikpapan. Jika kita membayar kafarah puasa 2 bulan berturut-turut, qadarullah di pertengahan bulan, sudah 1 bulan membayar kafarah, ternyata batal karena berjima. Apakah puasa kafarahnya yang sebelumnya yang 1 bulan itu sah atau teranggap? Apakah harus mengulang dari awal dalam kondisi yang melakukan puasa kafarah tadi tidak tahu tentang hukum tersebut? Jazakumullahu khairah.
2: Baik. yang namanya siam syahraini mutatabi'aini itu artinya 2 bulan berturut-turut terus bersambung tidak terputus. Itu kalau kita lihat di sisi penamaan. Dan itulah makna kenapa dinamakan 2 bulan berturut-turut. Walaupun memang disebut oleh para ulama bahwa ketika ada hal-hal yang memutus berturut-turutnya itu karena memang sesuatu yang sifatnya syar'i, ya, maka yang demikian ini tidak mengharuskan dia untuk mengulangi sejak awal. Contohnya, dia memulai, misalnya dia punya tanggungan kafarah sehingga harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini kan bisa macam-macam ya. Bisa karena menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Bisa juga karena membunuh secara tidak sengaja. Atau juga bisa karena zihar, menganggap istrinya sebagai disamakan dengan ibunya. Al-Muhim, puasa 2 bulan berturut-turut. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dhabitnya itu apa? Annahu idza takhallala shaumuhu aw takhallala shaumahu shaumun yajibu aw fitrun yajibu aw fitrun mubahun fa innahu la yanqati'u at-tatabu'. Nah. Jadi puasa 2 bulan itu kan 2 bulan berturut-turut hukum asalnya berturut-turut harus terus. Namun jika dalam tengah-tengahnya itu terhenti atau terputus. Karena apa misalnya? Puasa yang wajib. Contohnya, dia memulai Syaban. Baru sebulan ada kewajiban berpuasa Ramadan. Berarti kan keputus 2 bulan berturut-turutnya itu. Ya. Apakah setelah Ramadan dia lanjut 2 bulan, lanjut hingga tambah sebulan? Atau mengulangi dari awal? Maka tidak perlu mengulangi dari awal. Nah, kemudian juga fitrun yajib. Dia harus berbuka. Contohnya, wanita. Wanita yang haid. Dia haid, maka mau nggak mau dia harus berbuka. Seperti itu. Maka ketika selesai haid, dia tinggal melanjutkan. Atau fitrun mubah. Dia berbuka karena sesuatu yang memang syar'i membolehkannya. Contohnya dia sakit. Atau dia butuh untuk safar. Maka setelah sakit atau setelah safar, dia melanjutkan tanpa harus mengulangi dari awal. Fa'innahu kata Syekh, fa'innahu la yang qati'u at-tatabu'. Nah, tidak terputus itu. Tetap teranggap dia bisa melanjutkan. Kemudian Syekh melanjutkan. Ini disebutkan oleh beliau dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Kemudian beliau melanjutkan, fa in talahu shaumun mustahab au shaumun mubah. Coba kita perhatikan, kalau terputusnya itu karena puasa mustahab atau puasa yang mubah, yang qati'u at-tatabu'. Nah, maka terputus itu. Jadi misalnya dia mulai puasa 2 bulan berturut-turut. Di tengah-tengah itu dia pingin puasa. Karena misalnya, Asyura misalnya. Maka dia puasa Asyura dulu. Seperti itu. Maka kata Syekh apa? Yang qati'u at-tatabu'. Terputus itu. Berarti dia harus mengulangi lagi. Lah ini bagaimana dengan sesuatu yang dasarnya itu memang tidak boleh dilakukan. Yaitu berjima di siang hari. Kalau di malam harinya silahkan. Tidak membatalkan berturut-turutnya. Tapi jima di siang hari. Maka yang demikian tentunya membatalkan puasa 2 bulan berturut-turutnya. Di sini disebutkan dalam kondisi melakukan puasa kafarah tadi tidak tahu tentang hukum tersebut. Yaitu tentang hukum apanya. Apakah hukum bahwa dia harus mengulang Namun dia sebenarnya tahu bahwa hukumnya itu dia harus berturut-turut, maka yang demikian tidak merubah hukum. Orang yang tidak tahu akibat atau jahil tentang akibat dari sesuatu yang dia tahu itu haram, namun akibatnya dia tidak tahu, dia jahil terhadap akibatnya, maka dia tetap dikenai akibat tersebut. Contoh. Apa yang terjadi kisahnya? Orang yang menggauli istrinya di siang hari Ramadan. Datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah halaktu, wahai Rasulullah aku binasa. Nah, dia tahu bahwa dia bahwa berjima di siang hari bulan Ramadan itu hukumnya haram. Makanya dia mengatakan halaktu. Nah, namun dia tidak tahu kalau orang berjima itu harus membebaskan budak, kalau tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak bisa memberi makan 60 orang fakir miskin. Ini kan tetap dibebankan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada orang tersebut. Dalam kondisi dia tidak mengetahui kalau berjima itu akibatnya begini. Sama seperti seorang mencuri, ketika dia tidak tahu bahwa orang mencuri itu tangannya dipotong, dalam kondisi dia tahu, dia jahil terhadap akibat. Tangannya dipotong, dia jahil. Tapi namun dia tahu bahwa mencuri itu haram, maka tangannya tetap dipotong. Seperti itu. Maka sama dengan ini, kalau dia jahil bahwa dia harus mengulangi, namun dia tahu sebetulnya bahwa puasanya itu

0: datangnya dari Abu Amr asal Seragen. Beliau bertanya terkait hutang puasa orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa ketika ia masih hidup. Apakah hal ini menjadi tanggungan si anak untuk membayarnya? Tafadhal Ustaz, jawabannya. Barakallahu fikum.
1: Hutang puasa orang tua sepuh yang sudah tidak mampu berpuasa. Berarti ini sudah kalau sudah tidak mampu berpuasa, berarti orang tua ini tidak dibebani untuk melakukan puasa selama dia akalnya masih sehat. Hanya fisiknya sudah tidak mampu. Cukup bagi orang tua tersebut membayar fidyah. Jika belum dibayarkan fidyahnya, maka disyariatkan bagi sang anak untuk membayarkan fidyah yang belum dibayarkan oleh orang tua tersebut. Barakallahu fikum.

0: Kemudian untuk soal yang berikutnya dari Ummu Muhammad asal Solo. Beliau menitipkan pertanyaan yang pertama, apa yang seharusnya dilakukan bagi wanita yang mengalami haid atau nifas di masa menyusuinya? Apakah wajib baginya qadha atau boleh hanya membayar fidyah? Kemudian, apakah ada ulama mutaqaddimin yang berpendapat demikian? Tafadhal Ustaz.
1: Nah, secara ringkas saja, biar mungkin kita juga tidak terlalu malam, dengan harapannya sekian pertanyaan bisa kita jawab. Memang khilaf di antara para ulama, minal mutaqaddimin wa hatta ila yaumina hadha.

Sejak zaman dahulu para mutaqaddimin dan sampai sekarang. Yang intinya wanita hamil dan menyusui itu apa yang harus dia lakukan? Nah, ada yang menyebutkan cukup berfidyah, ada yang menyebutkan mengqadha, ada yang menyebutkan berfidyah ni qadha. Mengqadha namun juga berfidyah jika dia khawatir terhadap janinnya. Namun kita kerucutkan tampaknya khilaf yang lebih kuat, apakah mengqadha atau memberi fidyah. Kalau kita melihat dari sisi asar dari para sahabat, pendapat yang menyebutkan bahwa wanita hamil dan menyusui itu cukup memberi fidyah ini datang dari sekian sahabat, di antaranya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma jami'an. Beliau berdua berpendapat, menyatakan fatwa, wanita yang hamil dan menyusui itu cukup dengan membayar fidyah. Nah, sementara jumhur para ulama, bahkan Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah menyebutkan bahwa ini pendapat yang marjuh. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ini pendapat yang marjuh, artinya pendapat yang tidak rajih, karena bertentangan dengan nas-nas yang ada. Nah, hanya saja kalau kita perhatikan, illah yang mengapa sih jumhur ulama mengatakan mengqadha, dan ini termasuk pendapat dari atau madhab al-Hanabilah. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, ya, bahwa ibu hamil dan menyusui itu falahuma al-fitru wa alaihima al-qadha fahasab. Ibu hamil dan menyusui itu boleh berbuka dan wajib bagi keduanya cukup hanya mengqadha. Nah, alasannya apa? Disebut oleh Qudamah dalam kitab Al-Mughni, li'annahuma bimanzilati al-marid al-kha'if ala nafsihi. Karena kedudukannya itu seperti orang yang sakit. Nah, kita perhatikan ya. Kedudukannya itu seperti orang yang sakit yang dia khawatir terhadap dirinya. Ini perhatikan. Mengapa mengqadha? Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, karena ibu hamil menyusui itu kedudukannya, manzilahnya, itu seperti orang yang sakit yang dia khawatir nanti terhadap dirinya. Kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan pendapat yang lainnya, yaitu cukup berfidyah. Nah, Ibnu Qudamah menyebutkan wa qala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas la qadha alaihima, tidak ada kewajiban qadha terhadap ibu hamil dan menyusui. Seperti itu, li'annal ayah tanawalat huma wa laysa fiha illa al-it'am, yaitu ayat yang alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yaitu tentang ayat orang-orang yang tidak mampu, kemudian orang yang mampu berpuasa tapi tidak mau berpuasa, maka dia cukup membayar fidyah. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan itu sudah mansukh hukumnya menjadi orang yang tidak mampu membayar fidyah. Nah, jadi dalam ayat itu hanya menyebut it'am, memberi makan, seperti itu. Dan juga karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'a 'anil hamil wal murdi as-saum, kata Ibnu Qudamah, juga berdasarkan sabda Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Allah telah menjatuhkan, menggugurkan kewajiban puasa terhadap orang yang hamil dan ibu yang menyusui. Walana, kemudian Ibnu Qudamah mulai membantah pendapat ini dengan hujah bahwa kami, pendapat kami ini dalilnya atau alasannya annahuma yutiqani al-qadha falazimahuma kal haid wan nufasa. Nah, adapun kami, menurut pendapat kami, hujah kami jelas bahwa ibu hamil dan menyusui itu orang-orang yang mampu membayar qadha, maka qadha ini wajib dilakukan terhadap keduanya. Hal ini sebagaimana wanita haid dan wanita nifas.
Artinya di sini kita mengetahui alasan Ibnu Qudamah dan yang berdapat jumhur para ulama tentunya yang menyebutkan bahwa mengqadha. Kenapa? Karena mampu, ibu hamil dan menyusui mampu untuk mengqadha. Seperti itu. Nah, imma dia ini kedudukannya seperti orang yang sakit atau seperti wanita haid dan nifas. Alasannya apa? Mampu. Seperti itu. Sehingga sekarang permasalahannya begini. Wanita yang haid atau nifas di masa menyusui atau ibu hamil. Baik menyusui atau ibu hamil. Kita tinggal lihat saja. Ini ibu hamilnya ini bagaimana? Sekarang hamil. Tahun depan melahirkan. Tahun berikutnya masih menyusui. Tahun berikutnya masih menyusui. Hamil lagi. Tidak menutup kemungkinan ada seorang ibu hamil menyusui, hamil menyusui terus bertahun-tahun, 5, 6, 7 tahun bahkan mungkin. Apalagi kita mengetahui bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadisnya membanggakan banyaknya umatnya. Seperti itu, sehingga banyak anak ini sesuatu yang dianjurkan. Tentunya dengan memperhatikan tarbiyah anak-anak kaum muslimin. Hingga enggak untuk kemungkinan ada wanita itu seorang ibu menyusui, hamil, kemudian menyusui, menyusui, kemudian hamil. Intinya, wallah alam bisawab, pendapat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, cukup membayar fidyah, ini sangat kuat ketika kita terapkan pada ibu hamil atau menyusui yang memang kemudian mereka ini sangat susah dan berat untuk kemudian bisa berpuasa dalam jangka waktu bertahun-tahun lamanya. Namun, kalau hanya misalnya hamil sekali, seperti itu, apalagi mungkin ASI-nya tidak keluar, sehingga anak itu disusui dengan susu botol, sudah sekian tahun mungkin dia tidak hamil, maka yang demikian dia mengqadha. Barakallahu fikum. Tapi kalau sekian tahun terus hamil, menyusui, hamil, menyusui, maka wallahu alam bisawab, pada kondisi ini, apa yang disebutkan dan difatwakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, cukup bagi dia membayar fidyah, ini tampaknya pendapat yang kuat. Barakallahu fikum.

0: Kemudian yang berikutnya, pertanyaan dari Abu Zur'ah asal Nusa Tenggara Barat. Apakah ada riwayat dari sahabiah yang mereka meninggalkan puasa karena hamil nifas dan menyusui, yang mana mereka menggantinya dengan qadha, atau riwayat yang mereka menggantinya dengan fidyah? Tafadhal Ustaz.
1: Nah, jadi di sini apakah ada sahabiat ya tentang qadha atau fidyah ini? Apakah ada sahabiat yang meninggalkan puasa karena hamil, kemudian apakah melakukan qadha atau mengganti fidyah? Kalau sahabiat, wallahu alam bisawab, namun datang dari Ibnu Umar, dari sini diriwayatkan atau asar ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, bahwa Ibnu Umar memiliki seorang istri, kemudian bertanya, sa'alat huwa ya hubla. Istri ini bertanya kepada Ibnu Umar dalam kondisi istri ini hamil, apa yang harus aku lakukan? Kurang lebih seperti itu. Maka jawablah Ibnu Umar, aftiri wa at'imi an kulli yaumin miskinan wa la taqdi. Artinya ini, kalaupun dia bukan sahabiat, minimalnya berarti sang istrinya adalah seorang wanita dari kalangan tabi'in. Nah, begitu pula datang riwayat sama diriwayatkan oleh Daruqutni, yaitu putri dari Ibnu Umar. Nah, sama juga fatwa dari Ibnu Umar. Begitu pula dari Abdullah ibni Amr ibni Utsman, ada seorang wanita yang berpuasa dalam kondisi dia hamil. Seperti itu. Ini juga sama dijawab oleh Ibnu Umar. Syahidnya di sini, riwayat-riwayat yang ada minimalnya ini adalah tabi'iyat, yaitu wanita-wanita dari kalangan tabi'in, adapun dari sahabiat wala lam bisawab. Ada yang melakukan apa? Membayar fidyah. Barakallahu fikum.

0: Kemudian kita akan berpindah ke soal yang berikutnya, yang mana soal yang berikutnya ini adalah soal dengan subjudul yang berbeda dari soal yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya dengan subjudul soal kontemporer. Adapun yang sekarang ini berkutat antara permasalahan keibuan dan juga kewanitaan. Langsung saja soal yang berikutnya dari Imaduddin asal Malang. Beliau bertanya, istri Ana September lalu keguguran. Setelah itu, kondisi kesehatan menurun, tapi masih bisa aktivitas. Pertanyaannya, apakah boleh dikenakan kewajiban fidyah atau harus tetap membayar utang puasa Ramadan tahun lalu? Tafadhal, Ustaz.
1: Nah, jadi intinya di sini seorang wanita hamil kemudian keguguran. Setelah itu kondisi kesehatannya menurun, namun masih bisa beraktivitas. Apakah dia kemudian membayar fidyah atau mengqadha? Kurang lebih demikian ya. Nah. Maka dilihat saja sebetulnya. Ini kan kalau keguguran di sini berarti dia sakitnya sementara. Nah, kalau sifatnya sakit sementara beberapa bulan, 6 bulan, 3 bulan, 2 bulan, setelah itu dia sembuh, maka yang demikian dia wajib untuk mengqadhanya. Barakallahu fikum. Nah.
0: Naam. Kemudian yang berikutnya dari hamba Allah asal.
1: Hanya saya. Oh, baik, afwan. Naam, saya tahu. Ana lanjutkan sedikit. Hanya saja kalau memang sakitnya itu akhirnya menjadi sakit menaun, di sini keguguran kemudian kesehatan menurun, tidak disebutkan rinci apakah karena memang kegugurannya atau ada kemudian terjadi komplikasi. Seperti itu. Sehingga intinya kalau ternyata memang sakitnya akhirnya menjadi sakit menaun, maka dia membayar fidyah. Tapi kalau sifatnya sementara, kemudian dia sembuh, maka dia yang wajib adalah membayar qadha atau mengqadha puasanya. Nah, barakallahu fikum.
0: Pertanyaan yang berikutnya dari Ummu Putra asal Sidomulyo. Beliau bertanya, afwan, izin menyampaikan pertanyaan. Pada bulan Ramadan, manakah yang lebih utama? Apakah memperbanyak bacaan Al-Quran ataukah mendalami Al-Quran? Tafadhal, Ustaz.
1: Jawabannya secara ringkas, bagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. Nah, yang lebih utama adalah memperbanyak bacaan Al-Quran disertai dengan tadabbur Al-Quran itu sendiri. Barakallahu fikum. Walaupun tentunya masing-masing orang kemampuannya dalam mentadaburi itu berbeda-beda. Ada orang ya namanya mungkin orang betul-betul ami, belum bisa bahasa Arab, dia cuma bisa baca Quran saja atau terjemahannya. Ya sudah, itu yang dia perbanyak sambil sebisa mungkin mentadaburinya. Sehingga memperbanyak dan juga sambil mentadaburinya. Wallahualam bisawab.
2: Wafikum barakallah. Berikutnya pertanyaan yang ke-24 dari Ummu Maryam asal Cilegon. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Pertanyaannya, pernah ketika berpuasa saya menangis. Saat menangis itu mengalir cairan dari dalam entah dari hidung atau kepala, yang mana cairan itu tidak bisa dikontrol dan langsung mengalir ke tenggorokan. Bagaimanakah hukum puasa saya, Ustaz? Jazakallahu khair wa barakallahu fiik.
1: Nah, terkait permasalahan menangis, selama tidak ada niatan menyengaja untuk menelan, sebagaimana ini yang tampak dari pertanyaan, dia tidak bisa mengontrol, seperti itu. Maka yang demikian ini tidak membatalkan puasa. Ad-dumu, yaitu air mata, mau sedikit ataupun banyak ketika keluar, maka sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam bernamis dalam acara Nurun Al-Darb, beliau mengatakan dumu'ul 'ainain la tufattiru shaim. Air matanya orang yang menangis atau air mata ini tidak membatalkan orang yang berpuasa. Nah, mahma kanat ghaziratan, walaupun sebanyak apapun air mata yang keluar, fa innaha la tufattir as-shaim. Seperti itu. Sehingga insyaallah puasanya tidak batal selama itu tadi dia tidak ada niatan menyengaja untuk menelan air matanya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Kemudian soal yang berikutnya, bagaimana apabila seorang ibu hamil atau ibu menyusui berbuka puasa atau iftar tidak berpuasa ketika di bulan Ramadan disertai kemampuan untuk berpuasa karena kondisi ibu dan anak memungkinkan untuk berpuasa? Tafadhal Ustaz.
1: Jadi ketika seorang yang hamil atau murdi ini dia berbuka padahal dia mampu, ini sebetulnya kan begini. Dalam hadis tadi sudah jelas disebutkan innallaha wada'a 'anil murdi wal hamil as-shaum, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Allah sudah menggugurkan kewajiban berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui. Ketika dia mampu, ini pembahasannya mirip dengan orang yang safar. Orang safar mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Ketika dia mampu, apakah wajib berpuasa? Tidak. Namun yang afdal apa? Selama dia bisa berpuasa, maka yang rajih dia berpuasa. Namun syahidnya apa? Orang yang safar tidak wajib berpuasa. Maka sama dengan ibu hamil dan menyusui insyaAllah. Ketika dia tidak berpuasa, maka itu rukhsah dari Allah. Namun yang afdal kalau memang dia bisa berpuasa, maka dia lakukan untuk berpuasa. Wallahu a'lam bishawab.

0: para pendengar setia Radio Minhajul Athar, kita akan berpindah ke pertanyaan masalah fikih puasa yang umum. Kita masuk ke soal yang pertama, berasal dari atau dari Ah Igres asal Jember. Terkait puasa Ramadan, manakah yang rajih, satu kali niat puasa untuk satu bulan atau setiap malam harus kita berniat? Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah benar berniat itu tidak harus dilafalkan, cukup dalam hati, dan adanya makan sahur sebenarnya sudah menunjukkan adanya niat puasa? Tafadhal Ustaz, jazakumullah khairan.
1: Nah, terkait permasalahan niat ketika datang bulan Ramadan, apakah cukup sekali di awal bulan ataukah harus setiap malam? Inilah diantara para ulama, jumhur para ulama, diantaranya madhab Ahnaf dan juga Hanabilah dan juga Syafi'iyah, berpendapat bahwa niat itu tidak cukup hanya di awal bulan Ramadan, namun harus niat setiap malam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Hafsah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la siyama liman lam yujmi' qabla al-fajr. Nah, dalam riwayat lain disebutkan, man lam yubayyitin niyyah fala siyama lahu. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat di malam harinya. Seperti itu. Walaupun hadis ini sebagian ulama menyebutkan, diantaranya Ibnu Abdul Hadi dalam kitab Tanqih Tahqiq Ta'liq menyebutkan bahwa yang sahih hadis ini mauquf dari Hafsah. Adapun pendapat Maliki ya, mencukupkan niat Ramadan itu hanya awal bulan Ramadan saja sekali. Dan ini juga yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam beberapa kitab beliau rahimahullah, diantaranya Syarhul Mumti'. Namun wallahualam bisawab, ana pribadi condong pada pendapat yang mengatakan bahwa dia harus meniatkan setiap malam. Kalau Syekh Utsaimin dan juga Maliki ya, dan di sini kita akhirnya mengetahui bagaimana para ulama kita itu bukan orang atau sosok yang mukallid madhab, bertaklid pada madhab. Syekh Utsaimin madhabnya Hambali, namun dalam hal ini beliau sependapat atau mengikuti madhab Malikiyah. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa Ramadan itu satu bulan penuh ketika orang ditanya apakah engkau akan berpuasa sekarang, besok, dan berikutnya, maka pasti akan menjawab iya. Atas dasar inilah Syekh Utsaimin dan juga Maliki ya, mengatakan cukup di awal Ramadan. Karena ketika awal masuk Ramadan, orang sudah berniat, besok sudah otomatisnya itu ada. Nah, namun tampaknya wallahu a'lam bishawab, pendapat jumhur ulama yang lebih tepat, mengapa? Karena puasa Ramadan itu bukan sebuah ibadah yang tersambung dari setiap hari ke hari berikutnya. Dari setiap puasa ke hari berikutnya itu pas terputus dengan malam hari. Karena seseorang berpuasa dimulai dari waktu fajar sampai waktu maghrib. Selesai ketika maghrib, dia sudah berpuasa. Seperti itu. Sehingga, wallahu a'lam bishawab, harus memang niat, tampaknya pendapat yang nah, harus berniat setiap malam. Secara praktek, entah yang berpendapat yang di awal bulan Ramadan. Tampaknya bisa dikatakan hampir-hampir nah di situ dan dia sahur. Sahur ada pertama tidak ada. Tidak banyak perbedaan. Masjid keput. Terus ala kulihal dan tiap ya,
0: nah.
1: Mendapatkan bahwa yang namanya tidak ada sama sekali yang mereka itu melakukan seperti itu. Paling pun niat itu dilafadzkan. Apakah sebenarnya sudah am? Wah, ya. Mengatakan ya susah tapan ini memindahkan paling dahulu adanya niat keinginan itu sudah teranggap niat. Makanya kata Syekhul Islam di sini, barang siapa yang terlintas di hatinya bahwa dia besok berpuasa, itu sudah sungguhnya dia sudah berniat seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, niat itu sebenarnya tidak mudah dan orang tidak perlu was-was dia sudah berniat apa belum, karena secara orang normal tidak ada sebuah aktivitas pun yang tidak didahului dengan niat. Wallahu alam bisawab.
2: Berikutnya pertanyaan yang ke-30 dari hamba Allah asal Tegal. Pertanyaannya berikut ini. Apakah ada riwayat sahih dari salafus saleh bahwasanya pemerintah hendaknya memberi hukuman penggal kepala bagi yang mengawali Ramadan dengan selain ru'yatul hilal? Mohon pemaparannya Ustaz. Jazakumullahu khairan katsira.
1: Nah, sampai detik ini ana sudah berusaha mencari, membahas, namun ana tidak ketemu, tidak mendapatkan riwayat dari salafus saleh bahwa penguasa hendaknya memberi hukuman penggal kepala bagi yang mengawali Ramadan dengan selain ru'yatul hilal. Wallahu a'lam bishawab.
2: Nah, berikutnya pertanyaan yang ke-31 dari Pak Mubashir asal Jember. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh dan ada keutamaannya bila zakat mal disalurkan untuk membangun masjid? Tafadhol Ustaz.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innama sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim.

0: bujuk hatinya, kemudian juga budak yang ingin merdeka, kemudian orang yang sedang memiliki hutang, ya, menumpuk hutangnya, fisabilillah, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, perang, wabnis sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Ini 8 golongan yang mereka itulah disebutkan oleh para ulama masarifuz zakah. Golongan yang berhak menerima zakatul mal. Sehingga masjid, membangun masjid dan yang lainnya itu tidak boleh diambil dari zakatul mal.
1: Berikutnya, pertanyaan yang kedua masih dari Pak Mubashir asal Jember. Apakah zakat fitrah boleh diberikan di awal Ramadan, kemudian oleh penerimanya dikonsumsi sebelum Idul Fitri? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.
0: Taib. Zakat fitrah itu sebetulnya penamaan yang lebih tepat zakatul fitr. Bukan diambil dari zakat fitrah, yaitu kembali kepada fitrah. Namun yang betul adalah zakatul fitr. Diambil dari kata fitr, yaitu kembali berbuka. Selesai dari bulan Ramadan. Nah, maka zakatul fitr itu namanya zakatul fitr. Ini penamaan ini penisbatan kepada fitr yang artinya dinisbatkan kepada sebabnya, zakat yang dinisbatkan kepada sebab kenapa zakat itu ada. Zakatul fitr kenapa? Sebabnya apa? Karena adanya fitr, berbuka, kembali berbuka, yaitu di hari raya Idul Fitri. Makanya juga dinamakan Idul Fitr. Jadi bukan dari dikatakan zakat fitrah dari fitrah, bukan kembali ke fitrah, bukan, tapi dari fitr. Idul Fitri, kembali berbuka, tidak berpuasa. Sehingga walaupun sebagian atau Syafi'iyah membolehkan zakatul fitr ditunaikan atau dibayar di awal Ramadan, namun yang rajih namanya zakatul fitr itu ditunaikan pada ketika selesai dari bulan Ramadan, yaitu di hari Id, di pagi hari sebelum sholat. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Perhatikan di sini zakatul fitr, bukan fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'alal 'abdi wal hur wal dzakar wal unta was saghir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Nah, Rasulullah SAW mewajibkan zakatul fitr satu sa', berarti kurang lebih 3 kilo atau 2,5 kilo. Satu sa' dari kurma atau satu sa' dari syair diwajibkan kepada siapa? Kepada budak ataupun orang merdeka, ataupun laki-laki ataupun perempuan, ataupun anak kecil ataupun orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Semuanya ini mereka terkena kewajiban membayar zakatul fitr ketika memiliki kemampuan. Kemudian kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam hadis ini, wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk ditunaikan zakatul fitr ini di hari Id sebelum orang-orang berangkat menuju salatul Id. Seperti itu. Sehingga zakatul fitr itu tidak boleh dibayarkan di awal Ramadan. Kalau sudah terjadi, maka dia harus mengulangi lagi. Dan ini sudah ada fatwa dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, bahwa orang yang membayar di awal Ramadan zakatul fitr, maka dia mengulangi lagi zakatnya. Hanya saja, ada keringanan untuk membayar zakatul

0: fitr ini dimulainya sehari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana yu'tiha aw kana yu'addiha qabla al-fitri bi yaumin aw yaumain. Ibnu Umar dan juga beberapa sahabat yang lainnya tentunya dalam riwayat yang lainnya membayar atau mengeluarkan zakatul fitr sebelum hari raya Idul Fitri sehari atau 2 hari sebelumnya. Barakallahu fikum.
1: Kemudian kita berpindah ke soal yang berikutnya dari Abu Ibrahim asal Bondowoso, Jawa Timur. Beliau bertanya, Al-Afu Ustadz, yang manakah yang rajih antara fidyah atau qadha puasa bagi wanita hamil dan menyusui? Al-Afu Jazakumullah Khairan. Tafadhal Ustadz.
0: Nah, mudah-mudahan Abu Ibrahim asal Bondowoso ini ikut mendengarkan sejak awal, karena pertanyaan ini sudah terjawab pada pertanyaan tadi terkait dengan wanita haid atau nifas di masa menyusui. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz. Alafu. Kemudian
0: yang intinya adalah yang rajih kalau wanita hamil menyusui itu sekian tahun berturut-turut, maka ini sangat kuat kita mengambil pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, cukup berfidyah. Tapi kalau dia hanya sekali, maka memang ini lebih dekat kepada kondisi dia, kedudukan seperti orang sakit atau wanita haid dan nifas. Berarti dia hanya mengqadha. Nah.
1: Soal yang berikutnya dari hamba Allah asal Palupo. Beliau bertanya, apakah dibolehkan bagi seorang wanita untuk menggunakan pil penunda haid untuk keperluan ibadah seperti puasa Ramadan atau pelaksanaan haji? Jika dibolehkan, apakah ada syarat atau batasan tertentu menurut syariat Islam? Dan apakah hukum tersebut tetap berlaku apabila penggunaan pil penunda haid tersebut dilakukan setelah berkonsultasi dengan dokter serta dinyatakan aman bagi kesehatan? Tafadhol Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan dengan persoal Ustaz.
0: Jadi wanita boleh apa tidak minum obat atau pil penunda haid? Dia ingin berpuasa Ramadan atau haji. Seperti itu. Tapi ini karena terkhusus Ramadan, kita fokus pada Ramadan. Di sini ada khilaf di antara para ulama. Syekh bin Baz rahimahullahu taala membolehkan yang demikian dengan syarat. Selama pil ini tidak memudaratkan dia. Nah. Itu syarat yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Sementara di sisi lain Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwa beliau tidak berpandangan bolehnya seorang wanita melakukan demikian. Mengapa? Yang pertama beliau sebutkan karena ini sudah merupakan sebuah ketetapan Allah. Nah, syai'un katabahullahu ala banati Adam. Sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk anak-anak perempuan dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi dari zaman ke zaman sudah demikian, mau di zamannya Rasul alaihi salatu wassalam, di zamannya tabi'in, di zaman namanya wanita pasti haid. Dan Allah tidak menyebutkan baik dalam Al-Qur'an ataupun melalui perantara wahyu sabda Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk dia boleh melakukan hal-hal yang semacam ini. Sehingga kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, tidak perlu dia melakukan hal ini. Berikutnya juga, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa telah tetap dari di sisi beliau
2: berdasarkan penuturan dokter-dokter yang sikoh, bahwa penggunaan pil-pil penunda haid ini bisa memudorotkan seorang wanita. Nah, maka atas dasar ini, terkhusus bagi untuk puasa Ramadan, kalau memang dan insya Allah tidak ada yang kepepet, ya, untuk puasa Ramadan sudahlah, sebaiknya tidak usah. Berbeda mungkin ketika kondisinya haji, walaupun sekarang kita sekarang sebetulnya fokus pada Ramadan, namun di situ dalam pertanyaan disebut ketika pelaksanaan haji. Kalau haji masih memungkinkan, apalagi orang Indonesia yang hajinya mungkin yang reguler bisa bertahun-tahun, belasan bahkan puluhan tahun, dalam kondisi kepepet, darurat, daripada dia nggak dapat ibadah hajinya, maka di situ mungkin bisa kita katakan kita ambil fatwa dari Syekh bin Baz. Nah, tapi ketika puasa Ramadan yang ini sebenarnya tidak susah, tidak ada daruratnya, maka nasihat ana jangan dilakukan. Sebagaimana disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, sudah itu merupakan ketentuan dari Allah terhadap anak wanita dari keturunan Adam alaihi salam. Barakallahu fikum.
3: Nah, berikutnya kita beralih pada soal yang ke-29 dari Abu Aisyah asal Klaten. Pertanyaannya adalah, bolehkah berwudu tanpa berkumur ketika berpuasa, yakni ketika hendak sholat subuh, zuhur, dan asar? Tafadhol, Sat.
2: Nah, baik, jadi tata cara wudu itu tidak berubah ketika orang berpuasa. Seperti itu. Kecuali hanya ketika istinsyak saja. Ketika menghirup air dari hidung. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, balik fil istinsyak illan takuna sha'imah. Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air dari hidung kecuali ketika engkau dalam kondisi berpuasa. Adapun yang lainnya maka tetap dilakukan. Makanya kata Syekh bin Baz rahimahullah dalam website resminya beliau mengatakan, Allah syara'al matmadah fil wudu wal ghusl fala budda minal matmadah wala yajuzu al iktifa' bil mashi 'ala syafah bal yajibu an yatamatmadal insan thumma yuriqul ma' min famihi. Nah, kata Syekh, Allah mensyariatkan al-matmadah, yaitu berkumur, ketika berwudu dan juga ketika mandi junub. Maka fala budda minal matmadah, harus tetap berkumur. Tidak boleh dengan mencukupkan, mengusap di bibirnya saja. Bahkan wajib untuk tetap berkumur. Seseorang wajib untuk tetap berkumur. Kemudian membuang atau melepehkan air yang ada dalam air dalam mulutnya. Sehingga atas dasar ini, bolehkah berwudu tanpa berkumur? Tidak boleh. Tetap wajib berkumur. Walaupun ketika dalam kondisi puasa.
1: Naam, kemudian kita akan berlanjut ke soal yang berikutnya. Dari Muhammad asal Sumatera Utara. Apakah puasa tetap sah jika kita tidak sengaja makan atau minum, namun lebih dari sekali, karena sering lupa akibat banyaknya pekerjaan di hari itu, atau terbawa kebiasaan hidup minum air putih setiap hari dalam setiap jangka atau jam tertentu? Tafadhol, Ustaz, jawabannya.
2: Naam, selama memang benar-benar tidak sengaja dan memang benar-benar lupa, maka puasanya sah, walaupun dia lebih dari sekali melakukan hal itu. Nah, di sini juga disebutkan terbawa kebiasaan hidup minum air putih setiap hari. Di sini juga pentingnya kita melakukan puasa Syakban sebagai latihan untuk menghadapi puasa Ramadan. Barakallahu fikum.

0: Nah, berikutnya pertanyaan yang ke-27 dari Abu Usamah asal Samarinda. Assalamualaikum, titip pertanyaan teman. Kalau suami istri berjima di siang Ramadan saat safar, bolehkah? Dengan alasan karena pada safar bolehnya tidak berpuasa wajib. Jazakumullahu khairah.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Safar termasuk uzur yang ditetapkan oleh syar'i, seseorang boleh tidak berpuasa. Ketika seseorang dari sisi syar'i boleh untuk tidak berpuasa karena uzur, maka artinya dia boleh melakukan hal-hal orang yang tidak berpuasa, termasuk diantaranya jima, seperti itu. Selama safarnya tentunya bukan untuk menghindar dari kewajiban berpuasa. Contoh ya, terkadang ada sebagian pengantin baru, dia ingin bisa tidak berpuasa, akhirnya dia mereka safar misalnya. Melakukan hilah, mengakal-akali. Maka safar yang demikian tidak menjadi pemboleh untuk dia melakukan hal tersebut. Namun selama safarnya ini memang dia butuh untuk safar, seperti itu. Maka insya Allah dia silahkan makan, minum, berjima, dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum.

0: Jazakumullah khairan. Kemudian kita akan berpindah ke pertanyaan yang keempat. Afan Ustaz, bagaimana hukum penggunaan Ventolin atau gas sprayer yang disemprotkan ke mulut bagi penderita asma saat ia berpuasa? Tafadhol Ustaz.
1: Penggunaan yang semacam ini, gas sprayer semprot ke mulut, disitulah ada fatwa dari Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala ketika ditanya ma hukmu isti'mali al-bakhakh fil fam lisa'im naharan limaridir rabu wa nahwihi, apa hukum penggunaan obat semprot itu, ya, sprayer tadi itu, bagi orang yang berpuasa dan dia menggunakannya ini di siang hari dalam kondisi dia ini ada sakit robu. Robu yaitu sesak napas, asma. Maka al-jawab hukmuhu al-ibahah idza tarra ila dzalik. Nah, ini perlu diperhatikan. Jawaban Syekh bin Baz rahimahullah, hukumnya adalah boleh kalau memang dia terdesak untuk menggunakan yang demikian. Liqaulillahi ta'ala wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi. Yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan Allah telah merinci bagi kalian apa-apa yang Allah haramkan terhadap kalian kecuali yang kalian memang terpaksa. Nah, sehingga kalau memang terpaksa dia harus menggunakan di siang hari, maka insya Allah boleh. Syekh kemudian menyebutkan alasan berikutnya. Qala wa li'annahu la yushbih al-akla wa syurba fa ashbaha sahbad dam litahlil wal ibar ghairal mughadhiyah. Dan juga karena yang namanya semprot ini ke mulut ini itu tidak mirip, tidak bisa dikiaskan, tidak sama dengan makan minum. Dia lebih mirip kepada mengambil darah untuk diperiksa darahnya. Atau juga kiasnya ini kemiripannya sama dengan yaitu suntikan yang disuntikkan ke tubuh, cairan suntikan, entah infus atau suntikan, namun dia kandungannya bukan kandungan sebagai pengganti makanan. Sehingga ala kulli hal, bagi penderita asma, kalau memang dia terpaksa harus di siang hari, maka sudah ada fatwa dari Syekh bin Baz, kalau dia boleh bagi dia untuk menggunakan obat semprot ini. Barakallahu fikum.
0: Kemudian soal yang berikutnya, lebih afdol mana membayar fidyah atau qadha bagi seorang ibu menyusui? Tafadhol Ustaz.
1: Ini sudah lewat barusan apa yang kita sebutkan barusan. Tinggal dilihat saja. Seperti itu.
0: Nah,
1: apakah kondisinya itu dia berturut-turut hamil atau menyusuinya atau tidak berturut, artinya tidak kemudian sepanjang tahun atau sekian tahun dia tidak hamil dan menyusui. Seperti itu. Ini permasalahan bukan lebih afdal mana, namun apa yang seharusnya. Fidyah atau qadha. Dan ini barusan sudah lewat penjelasannya. Jadi ibu menyusui atau hamil di dalam hal ini kurang lebih sama jawabannya. Barakallahu fikum.

0: لا تطعه واسجد واقترب.
1: كلا لا تطعه واسجد واقترب.
2: Kita akan lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 2 dari hamba Allah asal Sumatera Selatan. Beliau bertanya, bagaimana hukum puasa bagi buruh atau pekerja bangunan yang bekerja di bawah terik matahari dan fisiknya sangat lemah? Tafadhal.
3: Naam. Terkait dengan seseorang, pertanyaan di sini, bagaimana hukum puasa bagi buruh atau pekerja bangunan yang bekerja di bawah terik matahari dan fisiknya sangat lemah? Tadi sudah kita singgung secara ringkas bagaimana kedudukan puasa Ramadan dalam agama Islam ini. Bahkan puasa Ramadan ini merupakan satu dari sekian rukun Islam. Sehingga atas dasar ini telah ada fatwa dari Al-Lajnah Daimah terkait hal ini. Di sini pertanyaannya, ma hukmu syar'il islami fi halatil ummal alladzina ya'maluna fi a'malin murhiqah bidunya khasatan fi syuhuris sayf u'ti misalan liman ya'maluna amama afran suhril ma'adin sayfa. Nah, di sini pertanyaannya, apa hukum syariat Islam bagi kondisi para pekerja yang mereka bekerja pada amalan atau pekerjaan-pekerjaan berat, tentunya pekerjaan dalam urusan dunia, dan ini ketika terjadi terkhusus di musim-musim panas. Nah, di sini sang penanya memberi contoh orang yang bekerja di depan atau di dapur atau di tungku ma'adin, yaitu logam-logam yang dibakar. Itu kan panas sekali. Ini di musim panas, di depan tungku, logam itu dibakar. Maka jawaban panjang dari Al-Lajnah Daimah, namun di sini Ana sampaikan beberapa secara ringkas, bahwa yang pertama disebutkan dalam fatwa Al-Lajnah Daimah ini bisa dilihat pada jilid 10 halaman 234. Dalam fatwanya ini Al-Lajnah Daimah menyebutkan, fa'ala kulli mukallafin an yahrisa 'ala siyamihi tahqiqan lima faradallahu 'alaihi raja'a sawabihi wa khaufan min 'iqabihi duna an yansa nasibahu minad dunya wa duna an yu'thira dunyahu 'ala ukhrahu. Wajib bagi setiap orang yang sudah mukallaf untuk betul-betul bersungguh-sungguh bersemangat menjalankan puasanya dalam rangka merealisasikan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada dia. Dalam dia berharap pahala yang ada di sisi Allah dan dia khawatir untuk mendapatkan hukuman dari Allah apabila dia melupakan bagian atau dia takut mendapatkan hukuman dari Allah, namun tentunya dengan dia diperbolehkan untuk tidak melupakan bagian dunianya. Namun, jangan sampai dia mengutamakan dunia atas perkara akhiratnya. Kemudian di sini Al-Lajnah menyebutkan, wa idza ta'arada ada'u ma faradahu Allahu 'alaihi min al-ibadat ma'a 'amalihi lidunyahu wajib alaihi an yansika bainahuma hatta yatamakkanal qiyam bihima jami'an. Jadi kata Al-Lajnah di sini, kalau bertentangan atau terjadi kontradiksi antara dia menunaikan apa yang Allah wajibkan ternyata bertabrakan dengan pekerjaan untuk dunianya, maka yang wajib adalah tentunya dia atur antara dua hal ini sehingga sampai dia memungkinkan untuk melakukan keduanya. Seperti itu. Di sini kemudian Lajnah Daimah menyebutkan contoh, dia rubah waktu kerjanya di malam hari misalnya. Nah, fa'in lam yatayassar dzalik, coba kita perhatikan. Jadi puasa tetap harus dilakukan, namun silakan juga dia bekerja. Pekerjaannya kalau dia tidak mampu di siang hari, maka coba dipindah di malam hari. Kalau tidak memungkinkan, maka dilanjutkan oleh Al-Lajnah. Akhadha ijazatan min amalihi syahr Ramadan walau biduni murattab. Jadi kalau enggak bisa digabung antara dia berpuasa tapi juga dia harus bekerja, ini enggak memungkinkan dua-duanya, maka sudah dia libur dari pekerjaannya selama bulan Ramadan walaupun tanpa dia mendapatkan gaji. Seperti itu. Fa illam yatayassar dzalik, kemudian Lajnah melanjutkan, kalau masih tidak memungkinkan, seperti itu. Artinya begini, dia kalau tidak kerja, tidak dapat penghasilan, berarti dia enggak bisa makan, keluarga enggak bisa makan. Maka Lajnah menyebutkan, kalau tidak memungkinkan yang demikian, bahasa an amalin akhar yumkinuhu fihi al-jam'u baina ada'il wajibain. Maka dia mencari pekerjaan lain yang memungkinkan bagi dia untuk dia bisa menunaikan dua kewajiban ini, yaitu tetap berpuasa Ramadan dan juga dia menunaikan kewajiban menafkahi keluarganya. Wala yu'siru janibad dunyahu ala janibi akhiratihi. Jangan dia mengutamakan sisi dunianya atas sisi akhiratnya. Kata Lajnah, banyak pekerjaan. Jalan-jalan untuk mencari harta itu banyak. Laisat qasirah ala mithli dzalika naw' min al-a'mali syaqah. Tidak terbatas pintu-pintu dunia ini, rezeki ini hanya pada pekerjaan-pekerjaan yang berat tadi itu. Nah, dia dipersilahkan untuk mencari pintu-pintu pekerjaan yang lainnya yang mubah, yang memungkinkan dia untuk tetap melakukan puasa. Nah, kemudian Lajnah melanjutkan, wa ala taqdir annahu lam yajid amalan duna ma dzukir mimma fi harat wa khasyan ta'khudahu qawanin ja'irah. Jadi kalau dianggap ternyata dia enggak memungkinkan mendapatkan pekerjaan seperti yang sudah tadi disebutkan, dia misalnya di situ betul-betul khawatir dia akhirnya melanggar peraturan undang-undang di negeri tersebut, padahal di situ dia harus menunaikan kewajiban agamanya. Nah, apa jawaban Lajnah? Fal yafir bidinihi min tilkal ardi ila ardin yatayassara lahu fiha al-qiyam biwajib dinihi wa dunyahu. Coba kita perhatikan di sini, kata Lajnah, cari pekerjaan malam hari misalnya. Tidak memungkinkan, tinggalkan pekerjaan atau ambil libur, cuti dulu walaupun enggak dapat penghasilan, enggak dapat gaji. Enggak memungkinkan, cari pekerjaan lain. Nah, kalau memang khawatir akhirnya dia terkena undang-undang atau peraturan, akhirnya melanggar peraturan sehingga dia bisa terkena pidana dan yang lainnya misalnya, kata Lajnah, hendaknya dia lari membawa agamanya pergi ke tempat lain, di bumi lain, di daerah lain, yang di situ dia bisa menunaikan kewajiban agamanya dan juga kewajiban dunianya. Fardullahi wasi'ah, kata Lajnah Daimah, bumi Allah itu luas. Nah, Sehingga barakallahu fikum, terkait pertanyaan ini, bagaimana dengan pekerja bangunan yang keras, itu bukan suatu alasan untuk dia tidak berpuasa. Kalau dengan pekerjaan tersebut dia tidak bisa berpuasa Ramadan, cari pekerjaan lain yang dengan itu dia tetap bisa menunaikan ibadah puasanya. Nah, barakallahu fikum.
4: Berikutnya masih dari Abu Altof asal Jogja. Pertanyaan yang kedua dari beliau, bagaimana puasanya orang yang niat utamanya untuk diet atau kesehatan, bukan untuk beribadah? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Tafadhol Zat.
3: Nah, ada pun pertanyaan kedua dari akhun Abu Altof. Karena bawakan kalam dari Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ketika merinci yang namanya suatu taqarrub atau ta'abbud, niatannya di situ ada niatan dunia, ada niatan akhirat. Secara ringkas, ana bawakan kalam beliau yang terkait dengan hal ini. Hal ini disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasailnya beliau rahimahullah, jilid 1 halaman 99. Qala wa in kana al-aghlabu alayhi niyata ghairi ta'abbud falaysa lahu thawabun fil akhirah. Kalau dominannya itu niatnya bukan untuk ibadah, dan ini berlaku secara umum, bukan hanya puasa, namun termasuk dalamnya tentunya puasa. Jika mayoritas atau dominan niatnya itu bukan untuk ibadah, falaysa lahu thawabun fil akhirah, maka dia tidak mendapatkan pahala di akhirat. Wa innama thawabuhu ma hasalahu fid dunya, hanyalah dia mendapatkan balasan atau apa yang dia inginkan di dunia. Seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan, wa akhsha an ya'sama bidzalika li annahu ja'ala al-ibadah allati hiya a'la al-ghayat wasilatan lid-dunya al-haqir. Kata beliau rahimahullah, dan aku khawatir orang ini berdosa karena dia telah menjadikan ibadah yang dimana ibadah ini merupakan puncak dari tujuan seseorang hidup di dunia untuk beribadah. Dia jadikan ini sebagai sarana untuk meraih bagian dunia yang rendah. Nah, sehingga atas dasar ini, orang yang berpuasa, tujuan utamanya bukan untuk ibadah, maka dia tidak mendapatkan pahala di akhirat, bahkan dia dikhawatirkan berdosa. Wallahu a'lam bishawab.

0: Pertanyaan yang ke-19 dari Abu Hasbi asal Bengkulu Utara. Pertanyaannya adalah, apakah boleh meminum seteguk air di saat pas azan subuh dengan alasan biar nanti enggak haus? Dan mohon dijelaskan tentang batas akhir kita makan dan minum sahur. Karena ada sebagian orang yang praktek selama ini, ketika muadzin mengumandangkan azan subuh, mereka masih minum seteguk air. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha, amma ba'd. Untuk pertanyaan dari akhuna Abu Hasbi ini, atau Abu Hasbi, maka yang perlu kita ketahui pertama, bahwasanya batasan makan dan minum, serta hal-hal yang lainnya, yang itu merupakan pembatal puasa, batasannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya silakan makan dan minum sampai jelas bagi kalian, yaitu fajar, keputihan di ufuk timur dengan kegelapan malam di ufuk barat. Sehingga batasannya sudah ketika masuk fajar dan itu telah jelas waktu fajar tersebut, itu batasan kapan kita selesai dari makan minum. Hanya saja di sana ada sebuah hadis di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis tersebut bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida' wal ina'u 'ala yadihi fala yad'uhu hatta yaqdi hajatahu minhu." Apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan dalam kondisi bejana atau gelas masih berada di tangannya, maka jangan dia letakkan sampai dia menyelesaikan hajatnya yang dia butuhkan dari bejana atau gelas tersebut. Artinya apa? Dalam di sini disebutkan, silahkan dia menyelesaikan minumnya ketika sudah mendengar azan. Hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam beberapa kitabnya melalui jalan riwayat sahabat, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini mauquf ala Abi Hurairah. Nah, namun yang berpendapat bahwa hadis ini mauquf sampai Abu Hurairah pun, di situ ada yang menyatakan bahwa ini sesuatu, artinya mauquf terhadap Abu Hurairah, berarti itu bukan dari sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, namun itu pernyataan atau fatwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun ulama yang menyatakan bahwa ini mauquf terhadap Abu Hurairah pun menyampaikan bahwasanya hal itu sesuatu yang diketahui dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang tidak mungkin Abu Hurairah lancang untuk kemudian berani menyelisihi dalil yang jelas, melainkan dikarenakan beliau radhiyallahu anhu melihat hal ini dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maka atas dasar ini yang rajih, walaupun tentunya sebagian ulama berpendapat tetap batasannya itu ketika sudah azan sesuai waktu maka selesai. Namun yang rajih wallahu alam bisawab berdasarkan hadis ini, bahwa ketika seseorang masih memegang gelas atau bejana di tangannya untuk minum. Itu syaratnya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah. Maka silahkan dia meneruskan meminum dari gelas yang telah dia pegang. Itu syaratnya. Adapun makanan bagaimana? Sebenarnya Syekh Mukbil rahimahullah, apabila makanan itu sudah berada di mulutnya sementara azan sudah berkumandang, maka tidak perlu untuk dikeluarkan atau dilepeh. Silahkan dia menelan apa yang ada di mulutnya, namun jangan kemudian meneruskan makanannya. Ini untuk makanan. Adapun untuk minuman, silahkan dia menyelesaikan apa yang ada di gelas atau bejana yang sudah dia pegang. Nah, barakallahu fikum.
2: Kita masuk ke soal yang pertama. Di sini ada soal dari Muhammad asal Tegal. Beliau bertanya, apa hukum puasa menghirup fix atau inhaler?
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, ma ba'd. Terkait pertanyaan yang pertama ini, hukum orang yang berpuasa menghirup fix inhaler. Di situ ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dengan pertanyaan yang serupa. Apa hukum seorang istinsyak berarti menghirup al-bukhar. Bukhar yaitu dia semacam asap atau gas dalam rangka untuk menghilangkan asuda, pusing di siang hari bulan Ramadan, seperti itu. Maka dijawab oleh Syekh hafizahullah ta'ala, yang intinya bahwa Syekh melarang untuk menggunakan apapun sesuatu yang melalui hidung, karena hal ini bisa sampai kepada dimag, yaitu sampai kepada otak, dan juga bisa yu'athir ala siyam, mempengaruhi puasanya. Hingga Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di sini memberikan wejangan atau nasihat untuk hal ini agar dilakukan di malam hari saja. Seperti itu. Beda permasalahannya kalau itu terkait dengan obat sesak napas. Nah, barakallahu fikum.
0: Pertanyaan dari Abu Altof asal Jogja. Pertanyaan yang ke-20, bismillah. Bagaimana hukumnya orang yang tetap berpuasa padahal dokter menyatakan puasa membahayakan dirinya? Tafadhol, Ustaz.
1: Nah, adapun untuk pertanyaan ini perlu diketahui bahwasanya puasa ketika memang benar bahwa dengan puasa tersebut, artinya ada seseorang yang memiliki penyakit atau hal-hal yang memang dengan puasa memudaratkan dia, terkhusus di sini disebutkan padahal dokter menyatakan puasa membahayakan diri. Maka Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Asy-Syarh Al-Mumti', dalam kitab kitab Siyam ini, beliau menyebutkan, "Idza kana shaumu yadurru al-marid, kana shaumu haraman 'alaihi." Nah, kata beliau rahimahullah, apabila puasa itu ternyata memudaratkan orang yang sakit, maka puasanya itu hukumnya menjadi haram bagi orang tersebut. Seperti itu. Sehingga dari sini kita mengetahui, jangan dia berpuasa kalau memang ternyata dokter sudah menyatakan bahwa puasa

0: Syekh secara ringkas kita sebutkan, Syekh berdalil dengan kisahnya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam ketika berhijrah. Tentunya hijrah ini kan kondisi yang sangat genting ketika itu. Beliau alaihi salatu wasallam ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hijrah dari Makkah menuju Madinah itu kan dikejar-kejar dan tidak dibunuh oleh kufar Quraisy. Namun ternyata dalam perjalanannya, di tengah perjalanan, beliau alaihi salatu wasallam meminta bantuan kepada seorang musyrik yang bernama Abdullah ibn Uraikid sebagai penunjuk jalan. Kondisi genting, namun orang musyrik ini terpercaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan orang ini. Makanya Syekh kemudian sampai kemudian melanjutkan, qala fadalla hadza ala annal musyrika idza wasikna minhu fa innana na'khudzu biqaulihi. Maka kejadian ini menunjukkan bahwa seorang musyrik apabila kita percaya dengan orang tersebut, maka kita berpegang dengan ucapannya. Maka sama dokter, tentunya kalau muslim lebih bagus, namun kalau dokter itu kafir, namun dia orang yang jujur, terpercaya, menyatakan bahwa puasa itu memudaratkan dirinya, maka jangan dia berpuasa, karena puasa ini menjadi haram baginya. Barakallahu fikum.
1: Berikutnya, nomor yang ke-23, dari Saudara Julisman asal Bengkulu. Pertanyaannya cukup panjang. Dimohon para pendengar sekalian bisa betul-betul memperhatikan. Terkait puasa 6 hari bulan Syawal, bagi orang yang punya utang puasa, pendapat yang mengatakan bahwasanya puasa 6 hari tidak boleh dilakukan jika hutang puasa Ramadan belum dibayar. Karena membayar utang hukumnya wajib, sehingga yang wajib mesti didahulukan dari yang sunnah. Ditanggapi dengan pernyataan sebagai berikut. Memang benar demikian, namun kewajiban membayar hutang itu tenggat waktu pembayarannya panjang, yakni sampai bulan Syaban, sehingga belum sampai hukum wajibnya. Sedangkan puasa Syawal waktunya sangat terbatas, yakni hanya di bulan Syawal saja. Sehingga sesuatu yang lumrah jika kita mendahulukan amalan yang tenggat waktunya sudah sampai. Nah, bagaimana pandangan syar'i terkait gambaran situasi seperti di atas? Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum.
0: Nah, jadi apa yang disebutkan Al-Akh Julisman di sini? Yang pertama, memang permasalahan khilaf di antara para ulama. Yang namanya puasa 6 hari di bulan Syawal, apakah bisa dilakukan walaupun masih memiliki hutang Ramadan, atau harus diselesaikan dahulu puasa di bulan Ramadannya sampai penuh, baru kemudian dia bisa berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Namun permasalahannya, gambaran permasalahannya tidak seperti yang disampaikan Al-Akh Julisman. Artinya, bagi yang berpendapat bahwa puasa 6 hari tidak dilakukan, melainkan jika hutang puasa Ramadan dibayar terlebih dahulu, tidak semata-mata karena membayar hutang hukumnya wajib, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam beberapa kitabnya. Bukan semata-mata karena membayar hutang puasa di bulan Ramadan itu wajib. Namun lebih dari itu, beliau, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menyebutkan bahwa yang namanya puasa Ramadan itu artinya berpuasa selama di bulan Ramadan. Ketika seseorang belum selesai berpuasa di bulan Ramadan, maka dia tidak dikatakan telah berpuasa Ramadan. Seperti itu. Sehingga permasalahan bukan hanya permasalahan membayar hutang wajib atau tidak.

0: Kan hadisnya man shoma Ramadan, kan demikian. Summa atba'ahu sittan min Syawal. Kan hadisnya demikian. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, Ramadan itu artinya satu bulan penuh. Barakallahu fikum, sehingga tidak semata-mata masalah membayar hutang wajib atau tidak. Ala kulli hal, khilaf antara para ulama, Syekh Al-Utsaimin dan yang bersamanya mengatakan, selesaikan dulu Ramadannya. Karena itulah yang dimakan puasa Ramadan. Sebagian ulama berpendapat, di antara Syekh Mukbil dan yang lainnya, tidak mengharuskan untuk diselesaikan dahulu puasa Ramadannya. Permasalahannya insyaallah wasi', permasalahannya kita harus lapang dada. Bagi yang mengikuti pendapat harus selesaikan lahu dzalik, dia telah memiliki salaf dari para ulama, telah memiliki pendahulu. Dan bagi barang siapa yang merasa pendapat yang mengatakan tidak harus menyelesaikan bulan Ramadan atau membayar hutangnya dahulu, itu juga ada salafnya, ada pendahulunya dari kalangan para ulama. Walaupun anak pribadi lebih condong dengan pendapat Syekh Mukbil yang mengatakan tidak harus membayar hutangnya. Walaupun ketika membayar hutang ini lebih afdal. Namun apakah dipersyaratkan? Yang anak lebih yakini, wallah alam bisawab, tidak dipersyaratkan. Barakallahu fikum.
1: Nah, berikutnya kita beralih pada pertanyaan yang ke-34 dari Saudara Akil asal Serang. Apa hukum mengeluarkan air mani dengan sebab onani ketika puasa? Tafadhol, Ustaz.
0: Haram, asim, wa yubtilus siyam. Dah, selesai.
1: Nah.
0: Artinya, onani di bulan puasa ini perkara yang haram. Allah mewajibkan puasa dalam rangka agar orang ini bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian dalam rangka agar kalian bertakwa. Ketika puasa, apalagi bulan Ramadan, malah melakukan onani, haram, dosa, dan membatalkan puasanya. Kita khawatir model-model seperti ini, akhirnya bukan hanya tidak dapat pahala, tapi juga sia-sia aktivitas atau apa yang dilakukan dia di bulan Ramadan. Kan datang sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, rubba sa'imin laisa min siyamihi illa ju' wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa as-sahar. Bisa jadi ada orang berpuasa cuma dapat haus atau lapar. Malamnya melakukan qiyam, tarawih, salat malam, cuma dapat bergadangnya saja, tidak dapat pahalanya. Ala kulli hal, onani haram, orang yang melakukannya dosa, dan puasanya batal. Nah, wallahu a'lam bishawab.

0: Kemudian kita berlanjut ke soal yang berikutnya, masih dalam pembahasan yang sama, masalah kewanitaan. Dari hamba Allah asal Pekanbaru, beliau bertanya, bagaimana cara seorang wanita mengganti puasanya jika ia lupa berapa total puasa fardu yang belum ia lakukan? Lalu, apakah fidyah yang harus dibayar adalah berkali-kali lipat jika belum diganti selama bertahun-tahun? Kemudian, apakah boleh baginya untuk mengganti puasa yang mengharuskannya untuk membayar fidyah? Dia menggantinya dengan puasa terlebih dahulu. Lalu, pembayaran fidyah ia tunda sampai ia mampu. Tafadhal Ustaz, jawabannya jazakumullahu khairan.
1: Nah, pertanyaan ini yang pertama, cara mengganti puasa jika ia lupa berapa total puasa fardu yang belum ia lakukan. Ya tentunya dia berusaha mengingatnya, seperti itu. Namun sebenarnya oleh para ulama, sebagian ulama menyebutkan, selama memang dia meninggalkannya karena uzur, bukan karena kesengajaan. Ketika ada seseorang yang sengaja meninggalkan puasa, ini termasuk dosa besar yang tidak ada kafarahnya. Gak bisa ditebus dengan apapun, kecuali dengan taubat nasuha. Namun kalau di sini yang dimaksud adalah dia memiliki uzur, namun dia lupa berapa yang belum dia lakukan, berapa hari dia tidak berpuasa, maka tentunya dia harus berusaha mengingat-ingat, dan kalau tidak bisa secara rinci, maka dia memperkirakannya, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, fidyah yang harus dibayar adalah berkali-kali lipat jika belum diganti selama bertahun-tahun. Bukan berkali-kali lipat, namun ya sudah, kalau memang dia orang yang mendapatkan keringanan tidak berpuasa, sehingga dia harus membayar fidyah, maka bukan berkali-kali lipat, namun sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan, itu saja. Berapa hari dia tidak berpuasa, maka itulah fidyah yang harus dia bayar. Kemudian yang berikutnya, apakah boleh baginya untuk mengganti puasa yang mengharuskan untuk membayar fidyah juga? Dia mengganti puasa dahulu, lalu pembayaran fidyah ia tunda sampai ia mampu. Bagaimana jika tidak mampu? Ini kembali kepada permasalahan sebelumnya sebetulnya. Yang rajih mana? Dan dia kondisinya bagaimana? Apakah kondisinya memang dia itu harus mengqadha, atau kondisi memang dia harus cukup dia membayar fidyah, ya. Seperti itu. Nah, sehingga tinggal dilihat bagaimana jika ia tidak mampu. Begini, membayar fidyah itu kalau bahan mentah itu setengah sok, ya. Tapi kalau makanan jadi itu sebagaimana yang dia makan sehari-hari. Tidak la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Sehari-hari apa yang dia makan itu yang dia tunaikan. Artinya tidak membebani bagi dia. Seperti itu. Adapun hal-hal yang lainnya tadi kurang lebih rinciannya sudah lewat bersama kita. Wallahu a'lam bishawab.

0: Ya Allah.
1: Kemudian soal yang berikutnya, apabila seorang ibu hamil atau ibu menyusui masih memiliki hutang puasa Ramadan tahun lalu, dan tahun ini ia tidak berpuasa disebabkan hamil atau menyusui lagi, apakah boleh hutang puasa yang lalu ditumpuk dengan hutang puasa tahun ini? Dalam artian, dia belum selesai qadha puasa atau bayar fidyah hutang puasa tahun lalu, dan sudah datang Ramadan tahun ini. Kaif Ustaz, tafadhol penjelasannya.
2: Naam, boleh dia artinya menggabung atau menumpuk ya. Seperti itu. Walaupun sebetulnya kewajiban terkhusus fidyah itu tentunya segera untuk ditunaikan. Nah, namun sekarang permasalahannya ini ibu ini menyusui atau hamil, kemudian menyusui lagi tidak mampu, kurang lebih penjelasannya dengan sama dengan yang tadi. Namun kalau dia belum tunaikan kodoknya yang tahun lalu atau fidyah yang tahun lalu, maka dibayar untuk tahun yang didobel atau digabungkan atau dilakukan dengan tahun yang sekarang. Apakah qadha atau fidyah? Pembahasannya sudah lewat bersama kita pada pertanyaan yang awal tadi itu.
3: Nah, berikutnya pertanyaan yang terakhir sekaligus menutup Bincang IHI edisi kelima bagian yang kedua pada malam hari ini, yaitu pertanyaan yang datang dari Ambon, Fulan atau hamba Allah asal Ambon. Bunyi pertanyaannya sebagai berikut: bagaimana hukum menangis? Batalkah puasanya? Jazakallahu khairan. Tafadhol, Ustaz.
2: Nah, tadi sudah lewat bersama kita bahwa menangis atau air mata ini tidak membatalkan puasa. Bahkan disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bal idza kanat min khasyatillahi azza wajal fahiya mahmudatun. Bahkan kalau tangisannya itu karena dia takut kepada Allah, maka ini tangisan yang terpuji, tidak membatalkan puasa, bahkan terpuji. Qala wa in kanat min alamin fil aini falaysa lil insan fiha hilatun. Namun kalau tangisan itu karena dia merasakan sakit di matanya, maka orang enggak bisa lepas dari hal itu. Normal, lumrah. Tidak membatalkan. Qala wa in kanat min bukain ala mafqudin fahiya min tabi'atil bashar. Kalau nangisnya itu karena dia kehilangan, ya, entah kehilangan sanak kerabat atau harta dan yang lainnya, maka kata Syekh ini tangisan sesuatu yang tabiatul bashar, tabiatnya manusia. Wal khulasah anna dumu'a mahma kanat waziratan fa innaha la tufattir as-sha'im. Nah, kesimpulannya, air mata itu tangisan keluar mau banyak mau gimana, tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab.

0: Naam. Berikutnya nomor yang ke-21 dari Abdul Hayy asal Seluma Bengkulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau tanya dan mohon bimbingannya sebagai berikut. Yang pertama, apa atau bagaimana hukumnya ketika bulan Ramadan seseorang itu melakukan puasa namun di sisi lain dia tidak sholat atau sholatnya tidak full 5 waktu atau dia hanya ikut sholat taraweh saja? Tafadhol Ustaz.
1: Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentunya sebuah perkara yang menyedihkan. Puasa tapi enggak sholat. Atau puasa namun hanya sebagian saja sholat 5 waktunya. Atau hanya ikut tarawih saja. Nah, ini sungguh dia berada dalam perkara yang membahayakan. Karena para sahabat bersepakat bahwa tarikus sholat itu kafir. Bijma'i sahabat. Nah, orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Dengan kesepakatan para sahabat. Bahkan sebagian ulama, diantaranya Syekh bin Baz, rahimahullah berpendapat, satu sholat saja ditinggalkan dengan sengaja, sampai keluar waktu, maka orang ini kafir. Nah, kata beliau, sholatun wahidun aw ashrun, idha tarokaha amdan, hatta zahaba waktuha, mitul fajr, hatta tala'ati syamsu amdan, kafar. Wa alaihi at-taubah ilallah. Nah, satu sholat atau 10 sholat, apabila orang itu meninggalkan secara sengaja, sampai waktunya telah berlalu, misalnya sholat subuh, sampai matahari terbit, secara sengaja, maka orang ini kafir. Ala kulli hal, permasalahannya sangat membahayakan. Orang berpuasa namun tidak sholat. Tentunya ini perkara haram, dosa besar. Seperti itu. Nah, dosanya ini lebih besar dari dosa zina, lebih besar dari dosa membunuh jiwa, lebih besar dari dosanya minum khamr, sebagai yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Shalah. Maka apa faedah dia berpuasa? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum.
0: Berikutnya pertanyaan yang kedua dari Abdul Hayy Seluma Bengkulu. Di siang hari ketika puasa, seseorang tidur lalu kemudian dia mimpi basah atau keluar mani. Apakah puasanya batal atau tidak? Jazakumullah khairan ya Ustadz atas faedah dan bimbingannya. Barakallahu fikum.
1: Nah, disebutkan para ulama bahwasanya orang yang berpuasa dalam kondisi kemudian keluar mani tanpa dia sengaja, artinya dia tidak menyengaja, seperti mimpi basah misalnya, maka puasanya sah dan yang demikian tidak memudaratkan puasanya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga. Bagaimana hukum berbuka puasa menurut jam di aplikasi smartphone jika ternyata itu berbeda dengan azan di masjid setempat? Tafadhol Ustaz.
1: Nah, terkait di sini kan intinya hukum berbuka puasa berdasarkan jam di aplikasi smartphone jika berbeda dengan azan. Sehingga kembali permasalahan itu kembali kepada apakah waktu jadwal azan di aplikasi smartphone itu akurat, valid atau tidak? Kan demikian. Nah, sementara di masjid setempat ternyata tidak sama. Kali ini sebetulnya telah ada sekian fatwa dari para ulama, diantaranya yang disebut oleh Syekh bin Baz, begitu juga Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin terkait penentuan waktu sholat. Karena di sini kan akhirnya waktu sholat atau waktu masuknya waktu sholat, ini ya akhirnya juga terkait dengan waktu berbuka. Kalau demikian kondisinya, maka seorang berusaha untuk mencari mana jadwal yang akurat dan valid. Caranya, alhamdulillah, kita bisa menjadikan pada waktu-waktu sholat tertentu sebagai patokan. Apakah di aplikasi tersebut jadwal itu yang akurat atau memang jadwal azan di masjid setempat yang akurat. Contohnya, kita bisa melihat misalnya ketika waktu sholat duhur, kita cari arah timur dan barat, kita tahu posisi matahari, kita bisa melihat tentunya dengan dibantu alat yang bisa kita akurasinya semakin pas ya. Entah dengan busur, kemudian dengan benang yang tegak lurus. Dari situ kita bisa mengetahui masuknya waktu zuhur untuk kemudian dibandingkan antara jadwal sholat yang di aplikasi smartphone dengan jadwal sholat di masjid setempat. Nah, lebih-lebih ketika misalnya di daerah yang memang matahari terbenamnya memungkinkan untuk disaksikan, maka ini semakin membantu lagi. Sehingga hukum berbuka ini berbeda dengan azan masjid setempat, kembali kepada permasalahan sudah masuk waktu atau belum. Seperti itu. Kalau memang belum masuk waktu, dalam kondisi dia sebelumnya tidak tahu, maka insya Allah puasanya sah. Namun ketika dia bermudah-mudahan, tidak mau mencari tahu, atau sudah tahu namun masih tidak menggubris, maka dikhawatirkan puasanya menjadi batal ketika ternyata jadwal yang di aplikasi smartphone lebih mendahului dari azan di masjid setempat yang jadwalnya sesuai dengan realita terbenamnya matahari. Barakallahu fikum.

0: Wafikum barakallah. Berikutnya pertanyaan yang ke-26 dari Azam dari Desa Hendea, Buton Selatan. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Ana atas nama Azam dari Desa Hendea, Buton Selatan. Izin bertanya Ustadz, bagaimanakah caranya mengganti puasa yang terlewatkan bertahun-tahun? Tapi jumlah puasanya ana sudah lupa dan niatnya ana ingin melunasi puasa-puasa tersebut. Barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz.
1: Nah, Waalaikumsalam warahmatullah. Disebut oleh para ulama, ini pertama perlu diketahui, apakah memang sebelumnya dia meninggalkan puasa itu karena hawa nafsu dengan sengaja? Maka yang demikian ini tidak ada kafarahnya. Dia tidak bisa. Artinya ini dosa besar dengan sengaja meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Nah, tidak ada kafarahnya kecuali taubat. Nah, taubat nasuh. Taubat yang sungguh-sungguh. Namun kalau memang karena uzur ketika itu entah apa yang sempat menimpanya, maka dia berusaha tentunya untuk mengingat, memperkirakan. Seperti itu, baik dengan membuka catatan atau bertanya, atau dia sendiri mengingat kejadian-kejadian apa yang jadi korinah yang dimana dia tidak berpuasa pada tahun-tahun sebelumnya. Barakallahu fikum.

0: Berikutnya nomor 22, Abu Abdillah asal Tegal. Pertanyaannya berikut ini, apakah sah hukum puasa dan ibadah lainnya jika penentuan awal Ramadan kita berdasarkan pada metode hisab? Tafadhol Zat.
1: Nah, secara ringkas, sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, dan ini juga pendapat banyak ulama di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya. Ana bawakan kalam dari Syekh bin Baz, dan ini disebutkan oleh beliau dalam situs resmi beliau, bahwasanya wa kadzalika law qala al-hasibun innahu la yadkhulu illa yawm al-arbi'a fala ibrata biqaulihim. Naam. Begitu pula kalau ahli hisab menyebutkan tidaklah berpuasa masuk Ramadan kecuali hari Rabu, maka fala ibrah biqaulihim. Enggak teranggap ucapan mereka. Seperti itu. Karena intinya memang al-hisab itu dalam puasa la yu'tamad. Kata Syekh bin Baz, fala yu'tamad wa la yajuzu at-ta'wil 'alaihi. Enggak teranggap, tidak boleh juga itu dijadikan sebagai acuan. Sehingga fala ibrah. Sehingga orang yang berpuasa dengan hisab itu tergantung. Kalau dengan hisabnya itu mencocoki ru'yatul hilal, berarti puasanya sah. Namun kalau ternyata dia menggunakan hisab mendahului dari ru'yatul hilal, misalnya di hari Rabu, hisab ini mengatakan Ramadan

0: masuk di hari Rabu. Seperti itu. Sementara di Selasa malamnya itu hilal masih belum terlihat. Berarti kan itu Syakban 29 tidak terlihat, berarti kan menggenapkan. Berarti Rabu itu masih tanggal 30 Syakban. Maka puasanya dia ini tidak teranggap. Seperti itu. Kata Syekh bin Bas, fala ibrah biqaulihim. Gak dianggap pendapat mereka, ucapan mereka ini. Sehingga dia puasanya tidak teranggap. Walhamdulillah, tentunya kita di Indonesia, pemerintah kita ini dan sesuatu yang sangat dan patut layak untuk disyukuri, sampai sekarang masih menggunakan rukyatul hilal dalam menentukan dalam penentuan masuknya bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya. Wallah alam bisawab.
1: Naam. Naam. Kemudian yang berikutnya, untuk niat puasa Ramadan, apakah harus diniatkan setiap malam ataukah cukup niat puasa Ramadan di awal kita puasa? Tafadhol, Ustaz.
0: Naam, hal ini sudah lewat, sudah terjawab pada beberapa pertanyaan sebelumnya. Barakallahu fiik.
1: Kemudian untuk soal yang berikutnya dari Ummu Muhammad asal Solo. Beliau menitipkan pertanyaan yang pertama, apa yang seharusnya dilakukan bagi wanita yang mengalami haid atau nifas di masa menyusuinya? Apakah wajib baginya qadha atau boleh hanya membayar fidyah? Kemudian, apakah ada ulama mutaqaddimin yang berpendapat demikian? Tafadhol, Ustaz.
0: Nah, secara ringkas saja, biar mungkin kita juga tidak terlalu malam, dengan harapannya sekian pertanyaan bisa kita jawab. Memang khilaf di antara para ulama, minal mutaqaddimin wa hatta ila yaumina hadha, sejak zaman dahulu para mutaqaddimin dan sampai sekarang. Yang intinya, wanita hamil dan menyusui itu apa yang harus dia lakukan? Nah, ada yang menyebutkan cukup bayar fidyah, ada yang menyebutkan mengqadha, ada yang menyebutkan bayar fidyah ni qadha. Mengqadha namun juga bayar fidyah jika dia khawatir terhadap janinnya. Namun kita kerucutkan tampaknya khilaf yang lebih kuat, apakah mengqadha atau bayar fidyah. Kalau kita melihat dari sisi asar dari para sahabat, pendapat yang menyebutkan bahwa wanita hamil dan menyusui itu cukup bayar fidyah ini datang dari sekian sahabat. Di antaranya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma jami'an. Beliau berdua berpendapat menyatakan fatwa wanita yang hamil dan menyusui itu cukup dengan membayar fidyah. Nah, sementara jumhur para ulama, bahkan Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah menyebutkan bahwa ini pendapat yang marjuh. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ini pendapat yang marjuh, artinya pendapat yang tidak rajih karena bertentangan dengan nas-nas yang ada. Nah, hanya saja kalau kita perhatikan illah yang mengapa sih jumhur ulama mengatakan mengqadha. Dan ini termasuk pendapat dari atau madhab al-Hanabilah. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, ya, bahwa ibu hamil dan menyusui itu falahuma al-fitru wa alaihima al-qadha fahasab. Ibu hamil dan menyusui itu boleh berbuka dan wajib bagi keduanya cukup hanya mengqadha. Nah, alasannya apa disebut oleh Qudamah dalam kitab Al-Mughni, li'annahuma bimanzilati al-marid al-kha'if 'ala nafsihi. Karena kedudukannya itu seperti orang yang sakit. Nah, kita perhatikan ya. Kedudukannya itu seperti orang yang sakit yang dia khawatir terhadap dirinya. Ini perhatikan. Mengapa mengqadha?
2: disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullah karena ibu hamil menyusui itu kedudukannya, manzilahnya itu seperti orang yang sakit yang dia khawatir nanti terhadap dirinya. Kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan pendapat yang lainnya, yaitu cukup berfidyah. Nah, Ibnu Qudamah menyebutkan wa qala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas la qadha alaihima. Tidak ada kewajiban qadha terhadap ibu hamil dan menyusui. Seperti itu, li'annal ayah tanawalat huma wa laysa fiha illa al-it'am. Yaitu ayat yang alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yaitu tentang ayat orang-orang yang tidak mampu, kemudian orang yang mampu berpuasa tapi tidak mau berpuasa, maka dia cukup membayar fidyah. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan itu sudah mansukh hukumnya menjadi orang yang tidak mampu membayar fidyah. Nah, jadi dalam ayat itu hanya menyebut it'am, memberi makan, seperti itu. Dan juga karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha wada'a 'anil hamil wal murdi as-saum, kata Ibnu Qudamah, juga berdasarkan sabda Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Allah telah menjatuhkan, menggugurkan kewajiban puasa terhadap orang yang hamil dan ibu yang menyusui. Walana, kemudian Ibnu Qudamah mulai membantah pendapat ini dengan hujah bahwa kami, pendapat kami ini dalilnya atau alasannya annahuma yutiqani al-qadha falazimahuma kal haid wan nufasa. Nah, adapun kami, menurut pendapat kami, hujah kami jelas bahwa ibu hamil dan menyusui itu orang-orang yang mampu membayar qadha. Maka qadha ini wajib dilakukan terhadap keduanya. Hal ini sebagaimana wanita haid dan wanita nifas. Artinya di sini kita mengetahui alasan Ibnu Qudamah dan yang berdapat jumhur para ulama tentunya yang menyebutkan bahwa mengqadha. Kenapa? Karena mampu. Ibu hamil dan menyusui mampu untuk mengqadha. Seperti itu. Nah, imma diri kedudukannya seperti orang yang sakit atau seperti wanita haid dan nifas. Alasannya apa? Mampu. Seperti itu. Sehingga sekarang permasalahannya begini. Wanita yang haid atau nifas di masa menyusui atau ibu hamil. Baik menyusui atau ibu hamil. Kita tinggal lihat saja. Ini ibu hamilnya ini bagaimana? Sekarang hamil. Tahun depan melahirkan. Tahun berikutnya masih menyusui. Tahun berikutnya masih menyusui. Hamil lagi. Tidak menutup kemungkinan ada seorang ibu hamil menyusui, hamil menyusui terus bertahun-tahun. 5, 6, 7 tahun bahkan mungkin. Apalagi kita mengetahui bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadisnya membanggakan banyaknya umatnya. Seperti itu, sehingga banyak anak ini sesuatu yang dianjurkan. Tentunya dengan memperhatikan tarbiyah anak-anak kaum muslimin. Sehingga enggak untuk kemungkinan ada wanita itu seorang ibu menyusui, hamil, kemudian menyusui, kemudian hamil. Intinya, wallah alam bisawab, pendapat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar cukup membayar fidyah ini sangat kuat ketika kita terapkan pada ibu hamil atau menyusui yang memang kemudian mereka ini sangat susah dan berat untuk kemudian bisa berpuasa dalam jangka waktu bertahun-tahun lamanya. Namun, kalau hanya misalnya hamil sekali, seperti itu, apalagi mungkin ASI-nya tidak keluar, sehingga anak itu disusui dengan susu botol, sudah sekian tahun mungkin dia tidak hamil, maka yang demikian dia mengqadha. Barakallahu fikum. Tapi kalau sekian tahun terus hamil, menyusui, maka wallahu a'lam bishawab, pada kondisi ini, apa yang disebutkan dan difatwakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, cukup bagi dia membayar fidyah, ini tampaknya pendapat yang kuat. Barakallahu fikum.
1: Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Apakah puasa Ramadan bisa menghapus dosa-dosa besar, terkhusus dosa riba? Tafadhal Ustaz.
2: Puasa Ramadan, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idha jtunibatil kabair. Nah, salat lima waktu, kemudian ibadah Jumat ke ibadah Jumat yang berikutnya, bulan Ramadan ke bulan Ramadan yang berikutnya, itu sebagai penghapus dosa di antara keduanya. Idza tunibatil kabair, apabila tidak dilakukan dosa-dosa besar. Dari sini para ulama menyebutkan bahwa hal-hal ini, ibadah ini semuanya hanya menghapuskan dosa-dosa kecil, sementara dosa besar itu terhapus oleh amalan hamba dengan cara bertaubat. Barakallahu fikum. Hal ini juga sejalan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang melakukannya, maka niscaya kami akan hapus dosa-dosa kecil kalian. Barakallahu fikum. Terkhusus ghibah, maka sama, ghibah termasuk dosa besar, tidak bisa dihapus dengan puasa Ramadan, melainkan dengan taubat. Bagaimana taubatnya orang yang menggibah? Minta kehalalan dari yang digibahi. Kalau dirasa dengan dimintai kehalalan orang yang menggibah itu bisa semakin merusak hubungan antara dia dengan orang yang digibahi, maka disebutkan oleh para ulama, yaitu caranya dengan dia menyebut kebaikan orang yang dia gibahi tersebut di hadapan orang-orang lain yang dia melakukan gibah itu. Barakallahu fikum.
3: Nah, berikutnya pertanyaan yang ke-32 dari saudara Aji asal Malang. Pertanyaannya sebagai berikut, bagaimanakah wasiat a'immah ahlus sunnah perihal saudara-saudari kita kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih melabeli ibadah puasa mereka di bulan-bulan ini dengan istilah puasa Rajab atau puasa Syaban? Benarkah kita hanya dianjurkan untuk memperbanyak puasa saja menyambut Ramadan? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
2: Nah, jadi terkait di sini kan kurang lebih intinya yaitu istilah puasa Rajab atau Syaban. Nah, ya terus sekarang kita di bulan Syaban, artinya nggak ada masalah istilah ini. Kita mengatakan Saum Syaban atau Siamu Syaban. Ini kan mimbab idhafatu syai ila waktihi. Nah, penisbatan sesuatu kepada waktunya. Kita berpuasa di waktu bulan Syaban, kita katakan Saum Syaban. Seperti itu. Makanya dijumpai dari kalam para ulama kita istilah ini, puasa Syaban. Seperti itu. Contoh kecilnya, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan juga Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif menyebutkan Siyamu Syaban. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fatawa Arkanul Islam halaman 491, beliau menyebutkan qala ahlul ilmi. Itu Syekh menukilkan perkataannya para ulama. Qala ahlul ilmi wa shaumu Syaban mithlu sunanir rawatib bin nisbati lis salawatil maktubah. Berkata para ulama, dan puasa Syaban itu seperti sunnah-sunnah rawatib yang terkait dengan salat lima waktu. Sehingga tidak ada masalah untuk kita mengatakan siamu Syaban atau shaumu Syaban. Nah, adapun memperbanyak puasa, ini dianjurkan kapan saja. Seperti itu, namun semakin ditekankan di memang di bulan Syaban menjelang Ramadan.
0: Seperti itu. Karena memang puasa Syakban ini permisalannya seperti tadi yang sebelah Syekh Al-Utsaimin, seperti sholat rawatib, seperti itu. Dan juga agar sebagai tamrin, latihan. Sehingga ketika masuk Ramadan sudah terbiasa dengan ibadah puasa. Makanya di bulan Syakban semakin ditekankan untuk banyak berpuasa. Dan ini telah datang dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau radhiyallahu anha mengatakan, "Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban." Dan aku tidak melihat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam pada sebuah bulan lebih banyak berpuasa dibandingkan di bulan Sya'ban. Sehingga memperbanyak puasa dianjurkan kapan saja. Namun ketika menjelang Ramadan, terkhusus di bulan Syaban, memperbanyak puasa ini semakin ditekankan. Wallahu a'lam bishawab.
3: Nah, Ustaz, sebelum kita lanjutkan, Ustaz, terkait dengan pertanyaan, benarkah kita hanya dianjurkan untuk memperbanyak puasa saja menyambut Ramadan? Mungkin sedikit kami jelaskan, Ustaz. Apakah hanya puasa saja yang disunnahkan untuk diperbanyak untuk menyambut bulan Ramadan? Ataukah ada amalan-amalan lain, Sat? Lain puasa? Nah,
0: terkait bulan Syaban, amalan yang datang hadis atau nas untuk diperbanyak adalah terkait puasa. Nah, adapun amalan-amalan lainnya secara nas khusus kemudian ada di bulan Syaban tidak ada. Seperti itu. Berbeda dengan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah misalnya. Di situ jelas tidak ada hari yang amalan soleh itu lebih afdal sampai akhir hadis. Adapun Syaban itu nas-nasnya hanya menyebutkan tentang memperbanyak ibadah puasa. Nah, walaupun datang dari sebagian salaf, mereka memperbanyak juga qiraatul Quran. Wallahu a'lam bishawab.

0: Berikutnya, pertanyaan yang ke-35 dari Saudara Urwah asal Balikpapan. Jika kita membayar kafarah, puasa 2 bulan berturut-turut, qadarullah di pertengahan bulan, sudah 1 bulan membayar kafarah, ternyata batal karena berjima. Apakah puasa kafarahnya yang sebelumnya yang 1 bulan itu sah atau teranggap? Apakah harus mengulang dari awal? Dalam kondisi yang melakukan puasa kafarah tadi tidak tahu tentang hukum tersebut. Jazakumullahu khairah.
1: Baik. Yang namanya siam syahraini mutatabi'aini itu artinya 2 bulan berturut-turut terus bersambung, tidak terputus. Itu kalau kita lihat di sisi penamaan. Dan itulah makna kenapa dinamakan 2 bulan berturut-turut. Walaupun memang disebut oleh para ulama bahwa ketika ada hal-hal yang memutus berturut-turutnya itu karena memang sesuatu yang sifatnya syar'i, ya, maka yang demikian ini tidak mengharuskan dia untuk mengulangi sejak awal. Contohnya, dia memulai, misalnya dia punya tanggungan kafarah sehingga harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini kan bisa macam-macam ya. Bisa karena menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Bisa juga karena membunuh secara tidak sengaja. Atau juga bisa karena zihar, menganggap istrinya sebagai disamakan dengan ibunya. Al-Muhim, puasa 2 bulan berturut-turut. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dhabitnya itu apa? Annahu idza takhallala shaumuhu au takhallala shaumahu shaumun yajibu au fitrun yajibu au fitrun mubahun fa innahu la yanqati'u at-tatabu'. Nah. Jadi puasa 2 bulan itu kan 2 bulan berturut-turut hukum asalnya berturut-turut harus terus. Namun jika dalam tengah-tengahnya itu terhenti atau terputus. Karena apa misalnya? Puasa yang wajib. Contohnya, dia memulai Syaban. Baru sebulan ada kewajiban berpuasa Ramadan. Berarti kan keputus 2 bulan berturut-turutnya itu. Ya. Apakah setelah Ramadan dia lanjut 2 bulan lanjut tinggal tambah sebulan atau mengulangi dari awal? Maka tidak perlu mengulangi dari awal. Nah, kemudian juga fitrun yajib. Dia harus berbuka. Contohnya, wanita. Wanita yang haid. Dia haid, maka mau nggak mau dia harus berbuka. Seperti itu. Maka ketika selesai haid, dia tinggal melanjutkan. Atau fitrun mubah. Dia berbuka karena sesuatu yang memang syar'i membolehkannya. Contohnya dia sakit atau dia butuh untuk safar. Maka setelah sakit atau setelah safar, dia melanjutkan tanpa harus mengulangi dari awal. Fa innahu kata Syekh, fa innahu la yanqati'u at-tatabu'. Nah, tidak terputus itu. Tetap teranggap dia bisa melanjutkan. Kemudian Syekh melanjutkan, ini disebutkan oleh beliau dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Kemudian beliau melanjutkan, fa intalahu shaumun mustahab au shaumun mubah. Coba kita perhatikan. Kalau terputusnya itu karena puasa mustahab atau puasa yang mubah, yang qati'u at-tatabu'. Nah, maka terputus itu. Jadi misalnya dia mulai puasa 2 bulan berturut-turut, di tengah-tengah itu dia pingin puasa karena misalnya Asyura misalnya. Maka dia puasa Asyura dulu. Seperti itu. Maka kata Syekh apa? Yang qati'u at-tatabu'. Terputus itu. Berarti dia harus mengulangi lagi. Lah ini bagaimana dengan sesuatu yang dasarnya itu memang tidak boleh dilakukan. Yaitu berjima di siang hari. Kalau di malam harinya silahkan. Tidak membatalkan berturut-turutnya. Tapi jima di siang hari. Maka yang demikian tentunya membatalkan puasa 2 bulan berturut-turutnya. Di sini disebutkan dalam kondisi melakukan puasa kafarat tadi tidak tahu tentang hukum tersebut. Yaitu tentang hukum apanya. Apakah hukum bahwa dia harus mengulang? Namun dia sebenarnya tahu bahwa hukumnya itu dia harus berturut-turut. Maka yang demikian tidak merubah hukum. Orang yang tidak tahu akibat atau jahil tentang akibat dari sesuatu yang dia tahu itu haram, namun akibatnya dia tidak tahu, dia jahil terhadap akibatnya, maka dia tetap dikenai akibat tersebut. Contoh. Apa yang terjadi kisahnya? Orang yang menggauli istrinya di siang hari Ramadan. Datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah halaktu, wahai Rasulullah aku binasa. Nah, dia tahu bahwa dia bahwa berjima di siang hari bulan Ramadan itu hukumnya haram, makanya dia mengatakan halaktu. Nah, namun dia tidak tahu kalau orang berjima itu harus membebaskan budak, kalau tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa memberi makan 60 orang fakir miskin. Ini kan tetap dibebankan oleh Rasulullah SAW kepada orang tersebut. Dalam kondisi dia tidak mengetahui. Kalau berjima itu akibatnya begini. Sama seperti seorang mencuri. Ketika dia tidak tahu bahwa orang mencuri itu tangannya dipotong. Dalam kondisi dia tahu. Dia jahil terhadap akibat. Tangannya dipotong, dia jahil. Tapi namun dia tahu bahwa mencuri itu haram. Maka tangannya tetap dipotong. Seperti itu. Maka sama dengan ini, kalau dia jahil bahwa dia harus mengulangi, namun dia tahu sebetulnya bahwa puasanya itu, bahwa berjima itu bisa membatalkan puasa 2 bulan berturut-turutnya, namun dia tidak tahu kalau itu harus mengulang dari awal, maka tetap dia mengulang dari awal. Wallahu a'lam bishawab.

0: Kemudian soal yang berikutnya dari Ummu Sofwan asal Ciamis. Beliau mengirimkan pertanyaan, apabila di bulan Ramadan ada ibu hamil yang tidak kuat berpuasa, adakah udzur baginya untuk berpuasa, untuk berbuka puasa? Tafadhol Ustaz.
1: Nah, ini sudah pembahasan sudah lewat barusan, yang intinya boleh. Dan sangat jelas dia memiliki uzur untuk berbuka puasa. Barakallahu fikum.
0: Naam, jazakumullahu khairan. Kemudian kita berpindah
2: antum jazakumullahu khair.
0: Kepada soal yang berikutnya dari Abu Rio asal Palembang. Beliau bertanya, apakah seorang musafir atau seorang sopir itu wajib berpuasa? Tafadhal Ustaz.
1: Ini tentunya maksudnya sopir angkutan yang artinya antar kota seperti itu ya.
0: Naam Ustaz.
1: Nah, di sini pertanyaan seorang musafir atau sopir, apakah wajib berpuasa? Secara jelas dalam ayat Al-Quran disebutkan di antara uzur seseorang itu boleh untuk tidak berpuasa ketika dia safar. Dan safarnya itu bukan untuk dia menghindar dari puasa. Sekarang terkhusus di sini bagaimana sopir. Dia pekerjaannya setiap hari sopir antar kota. Berarti setiap hari dia safar. Seperti itu. Maka di sini saya akan bacakan fatwa dari Syekh bin Baz yang disebutkan dalam fatwa Nurun al-Darb jilid 3 halaman 1230. Beliau rahimahullah menyebutkan wa amma binisbati liha ula'i sa'iqin alladzina yakduna hayatahum fis safar. Fasawabu annahu la haraj walau kana safaru mihnatan lahu. Maka yang terkait dengan mereka, para sopir, yang menghidupkan atau yang menghabiskan waktunya mereka, hidupnya mereka itu di safar terus. Maka yang benar bahwa sopir tidak mengapa untuk berbuka. Walaupun safarnya itu merupakan pekerjaan dia sehari-hari. Fasahibu sayyaratu ad-daim, sopir taksi au ghairihi, ya, sopir taksi yang lainnya, taksi itu antar kota maksudnya di sini. Ini kata Syekh bin Baz, mislu sahibil jamal ad-daim fil waqti sabiq. Ini seperti persis seperti penunggang unta atau yang di waktu dahulu belum ada kendaraan. Yang kerjanya memang setiap hari dia harus safar dengan menunggangi untanya. Lahul fitru wa in kana daima safar. Sopir ini atau penunggang unta di zaman dahulu yang memang setiap harinya safar, itu boleh dia berbuka walaupun dia terus-menerus safar. Lakin idza jaa ila baladihi shoma wa amsak. Namun, kalau dia sudah datang ke rumahnya, ke kotanya, maka dia wajib berpuasa. Dia wajib untuk menahan dari makan dan minum. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dasar ini, sopir ini boleh. Walaupun setiap hari dia safar terus, maka dia tidak wajib berpuasa. Sebulan penuh, boleh sebulan penuh tidak berpuasa. Yang penting nanti mengkodok di waktu di hari-hari yang lain. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ini sebetulnya juga menjadi solusi bagi pertanyaan yang tadi. Pekerja bangunan yang bekerja di bawah terik matahari misalnya. Cari dia pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Yang ringan dan syariat memberikan keringanan, kemudahan untuk berpuasa. Barakallahu fikum.

0: أحد.
1: Kemudian soal yang berikutnya dari Abu Abdurrahman asal Jember. Beliau bertanya, bagaimana hukum seorang yang menemukan buku catatan yang telah lalu bertuliskan hutang puasa 30 hari dalam keadaan dia sudah berupaya mengingat tapi lupa setelah membayarnya atau belum? Pertanyaannya, apakah saat ini dia terkena kewajiban untuk membayar hutang puasa tersebut? Tafadhal Ustaz.
2: Taib. Jadi di sini dia memiliki buku catatan. Ini sebagai bukti bahwa dia pernah berhutang puasa 30 hari. Nah, namun dia lupa sudah membayarnya atau belum. Maka di sini akan bawakan kalam dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Fatawa Asyam halaman 372. Tentang seseorang wanita yang kurang lebih demikian kondisinya. Berkata Syekh rahimahullah, wa amma in alimat anna 'alaiha shaumu yaumin aw aktsar. Adapun kalau dia mengetahui bahwa dia masih memiliki tanggungan puasa satu hari atau lebih, walakinnaha syakkat hal shamathu am la. Namun dia ragu apakah dia sudah berpuasa, ya, melakukan puasanya atau belum. Sama dengan kurang lebih pertanyaan dari yang tadi kita baca ini. Maka kata Syekh rahimahullah, fa innahu yajibu 'alaiha an tasumahu li annal asla baqa'uhu. Nah, tetap wajib dia untuk berpuasa. Ya. Karena kenapa? Hukum asalnya dia punya tanggungan hutang. Seperti itu. Maka sama dengan orang ini, selama memang buku catatannya itu adalah buku catatan yang bisa dipertanggungjawabkan, dengan itu dia mengetahui bahwa dia memiliki hutang puasa, namun dia ragu sudah membayar atau belum, maka sebagaimana fatwa dari Syekh Utsaimin, dia tetap wajib membayarnya. Entah 30 hari, entah sehari, entah 2 hari, dan yang lainnya. Wallahu alam bisawab. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini.
1: Ini soal dari Abu Abdullah Yusuf asal Makassar. Beliau bertanya, apakah orang yang memberi berbuka puasa untuk orang yang berpuasa berupa kue akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa? Dikarenakan ana pernah mendengar seorang ustadz yang berkata, syarat memberi makan untuk berbuka puasa adalah yang mengenyangkan atau makanan pokok negeri tersebut. Kalau negeri kita makanan pokoknya nasi, sagu, dan lain sebagainya. Tafadhal ustadz jawabannya. Barakallahu fikum.
2: Secara ringkas ana sampaikan, masalah ini khilaf antara para ulama. Apakah yang dimaksud dengan manfaat rasa iman? Barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan falahu mislul ajrihi min ghairi an yankus min ajri syai'un. Maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berbuka tanpa berkurang pahalanya orang tersebut. Apakah harus mengenyangkan atau tidak? Ibnu Muflih rahimahullah dalam kitab Al-Furu' secara ringkas ana katakan, membawakan kalam dari guru beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, wa qala syaikhuna muraduhu bitafdirihi an yushbi'ahu. Berkata syekh kami yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan memberi makan orang berpuasa sehingga dapat pahala itu adalah an yushbi'ahu, yaitu mengenyangkan dia. Seperti itu. Sementara sebagian yang lain berpendapat yang dimaksud manfaatara, memberi makan orang berpuasa sehingga dia dapat pahalanya itu cukup walaupun hanya sekedar dengan sesuatu yang sifatnya remeh. Nah, baik itu hanya satu butir kurma ataupun sesuatu yang lainnya. Namun yang penting sudah membuat orang itu berbuka, selesai dari menahan makan minumnya, maka ini sudah teranggap masuk dalam pahala tersebut. Dan ini pendapat ini yang dirujukkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Nah, beliau menyebutkan cukup seseorang itu memberi adna ma yuftiru bihi as-sha'im. Nah, yaitu sesuatu yang paling ringan, yang dengan itu seseorang sudah dikatakan berbuka. Walau bitamrah, walaupun cuma dengan satu biji kurma. Seperti itu. Nah, maka dia mendapatkan pahalanya. Sehingga permasalahan ini insya Allah mudah. Insya Allah apa yang disebutkan Syekh Utsaimin ini benar. Mudah-mudahan orang yang walaupun hanya sekedar memberi kue atau satu butir kurma, insya Allah sudah mendapatkan pahalanya. Namun apabila kita ingin berusaha memberi orang lain berbuka, kita usahakan dengan memberi sesuatu yang bisa mengenyangkan orang yang berpuasa tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
1: Kemudian para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, kita akan berpindah kepada pertanyaan yang akan membahas seputar penyakit dan juga ketuaan. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan ini berasal dari datangnya dari Abu Amr asal Seragen. Beliau bertanya terkait hutang puasa orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa ketika ia masih hidup. Apakah hal ini menjadi tanggungan si anak untuk membayarnya? Tafadhal Ustaz jawabannya. Barakallahu fikum.
2: Hutang puasa orang tua sepuh yang sudah tidak mampu berpuasa. Berarti ini sudah kalau sudah tidak mampu berpuasa, berarti orang tua ini tidak dibebani untuk melakukan puasa selama dia akalnya masih sehat. Hanya fisiknya sudah tidak mampu. Cukup bagi orang tua tersebut membayar fidyah. Jika belum dibayarkan fidyahnya, maka disyariatkan bagi sang anak untuk membayarkan fidyah yang belum dibayarkan oleh orang tua tersebut. Barakallahu fikum.

0: para pendengar setia Radio Minhajul Athar, kita akan berpindah ke pertanyaan masalah fikih puasa yang umum. Kita masuk ke soal yang pertama, berasal dari atau dari Akh Igres asal Jember. Terkait puasa Ramadan, manakah yang rajih, satu kali niat puasa untuk satu bulan atau setiap malam harus kita berniat? Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah benar berniat itu tidak harus dilafalkan, cukup di dalam hati, dan adanya makan sahur sebenarnya sudah menunjukkan adanya niat puasa? Tafadhal Ustaz, jazakumullah khairan.
1: Nah, terkait permasalahan niat ketika datang bulan Ramadan, apakah cukup sekali di awal bulan ataukah harus setiap malam? Inilah diantara para ulama, jumhur para ulama, diantaranya madhab Ahnaf dan juga Hanabilah dan juga Syafi'iyah, berpendapat bahwa niat itu tidak cukup hanya di awal bulan Ramadan, namun harus niat setiap malam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Hafsah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la siyama liman lam yujmi' qabla al-fajr. Nah, dalam riwayat lain disebutkan, man lam yubayyitin niyyah fala siyama lahu. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat di malam harinya. Seperti itu. Walaupun hadis ini sebagian ulama menyebutkan, diantaranya Ibnu Abdul Hadi dalam kitab Tanqih Tahqiq Ta'liq, menyebutkan bahwa yang sahih hadis ini mauquf dari Hafsah. Adapun pendapat Maliki ya, mencukupkan niat Ramadan itu hanya awal bulan Ramadan saja sekali. Dan ini juga yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam beberapa kitab beliau, rahimahullah, diantaranya Syarhul Mumti'. Namun, wallahualam bisawab, ana pribadi condong pada pendapat yang mengatakan bahwa dia harus meniatkan setiap malam. Kalau Syekh Utsaimin dan juga Maliki ya, dan di sini kita akhirnya mengetahui bagaimana para ulama kita itu bukan orang atau sosok yang mukallid madhab, bertaklid pada madhab. Syekh Utsaimin

0: musyawarah pendapat jumhur ulama, yang lebih tepat mengapa? Karena puasa Ramadan itu bukan sebuah ibadah yang tersambung dari setiap hari ke hari berikutnya. Dari setiap puasa ke hari berikutnya itu pas terputus dengan malam hari ini, karena seseorang berpuasa dimulai dari waktu fajar sampai waktu maghrib. Selesai ketika maghrib, dia sudah tidak berpuasa. Seperti itu. Sehingga, wallahu alam bisawab, harus memang niat tampaknya pendapat yang harus berniat setiap malam. Secara praktek, entah yang berpendapat yang di awal bulan Ramadan, tampaknya bisa dikatakan hampir-hampir di situ kemudian dia sahur. Sahur ada apa? Tidak ada. Tidak banyak perbedaan. Masjid keput. Terus ala kulihal setiap malam.
1: Nah.
0: Mendapatkan bahwa yang namanya tidak ada sama sekali yang mereka itu melakukan seperti itu. Paling pun niat itu dilafadzkan. Apakah sebenarnya yang susah tanpa nih memindahkan pada dahulu adanya niat, keinginan itu sudah teranggap niat. Makanya kata Syekh Muslim di sini, barang siapa yang terlintas di hatinya bahwa dia besok berpuasa, itu sudah sungguhnya dia sudah berniat. Seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, niat itu sebenarnya tidak mudah. Dan orang tidak perlu was-was dia sudah berniat apa belum, karena secara orang normal tidak ada sebuah aktivitas pun yang tidak didahului dengan niat. Wallahu a'lam bishawab.

0: Kemudian soal yang berikutnya dari Nur Hadi asal Tegal, Selawi, Jawa Tengah. Beliau bertanya, saya memiliki istri yang sakit sudah 7 tahun dan itu membayar fidyah 7 tahun itu. Qadarullah tahun ini semakin buruk penyakitnya dan sudah 6 bulan belum bisa berdiri. Duduk saja hanya mampu 12 menit dan beliau sering lupa karena usianya sudah 67 tahun. Pertanyaannya, apakah beliau masih berkewajiban puasa diganti fidyah? Tafadhal Ustaz, jawabannya.
1: Dilihat. Apabila akalnya masih normal, maka tetap dia membayar fidyah. Kecuali kalau yang dimaksud di sini sering lupa artinya pikun, yang artinya dalam bahasa Arab dikatakan al-harim atau al-kharif, pikun. Memang bukan junun, bukan orang gila, tapi orang yang sudah pikun. Orang tua karena usia sudah pikun. Kalau memang ini yang dimaksud, maka selesai. Tidak ada kewajiban dia untuk menunaikan ibadah puasa karena dia sudah tidak teranggap sebagai seorang yang mukallaf dibebani menjalankan syariat. Namun kalau akalnya masih normal, sering lupanya ini ya artinya masih sifatnya normal, namun bukan sampai pada pikun atau hal-hal lain yang mulai tercampur akalnya, maka dia tetap berfidyah. Nah, barakallahu fikum.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Adhkarul masa, zikir sore.
1: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namutu, wa ilaikal masir.
2: Artinya, ya Allah, denganmu aku masuk sore hari, denganmu aku masuk pagi hari, denganmu aku hidup dan denganmu aku mati, dan hanya kepadamu kami dikembalikan.
1: Kemudian membaca, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqatani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, wa a'udhu bika min syarri ma sana'tu, wa abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
2: Artinya, ya Allah, engkaulah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain engkau. Engkau ciptakan aku dan aku adalah hambamu. Aku berada di atas perjanjian denganmu dan janjimu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku lakukan. Aku akui akan kenikmatan yang telah engkau berikan kepadaku, dan aku akui dosa-dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain engkau.
1: Kemudian membaca sebanyak 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim.
2: Artinya, dengan nama Allah yang jika disebut tidak akan ada sesuatu apapun di langit dan tidak pula di bumi yang bisa membahayakan, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Kemudian membaca, Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith, Aslih Li Sya'ni Kullah, Wala takilni ila nafsi tarfata ainin.
2: Artinya, wahai zat yang maha hidup, yang berdiri sendiri tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.
1: Kemudian membaca sebanyak 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
2: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa yang telah Dia ciptakan.
1: Kemudian membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali, dan ayat kursi.

0: مؤصدة.
1: عليهم نار مؤصدة.
2: Pertanyaan yang berikutnya dari Ummu Putra asal Sidomulyo. Beliau bertanya, afwan, izin menyampaikan pertanyaan. Pada bulan Ramadan, manakah yang lebih utama? Apakah memperbanyak bacaan Al-Quran ataukah mendalami Al-Quran? Tafadhol Ustaz.
3: Jawabannya secara ringkas bagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Nah, yang lebih utama adalah memperbanyak bacaan Al-Qur'an disertai dengan tadabbur Al-Qur'an itu sendiri. Barakallahu fikum. Walaupun tentunya masing-masing orang kemampuannya dalam mentadaburi itu berbeda-beda. Ada orang yang namanya mungkin orang betul-betul Ami, belum bisa bahasa Arab, dia cuma bisa baca Quran saja atau terjemahannya. Ya sudah, itu yang dia perbanyak sambil sebisa mungkin mentadaburinya. Sehingga memperbanyak dan juga sambil mentadaburinya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Kita akan lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 2 dari hamba Allah asal Sumatera Selatan. Beliau bertanya, bagaimana hukum puasa bagi buruh atau pekerja bangunan yang bekerja di bawah terik matahari dan fisiknya sangat lemah? Tafadhal.
1: Naam. Terkait dengan seseorang, pertanyaan di sini, bagaimana hukum puasa bagi buruh atau pekerja bangunan yang bekerja di bawah terik matahari dan fisiknya sangat lemah? Tadi sudah kita singgung secara ringkas bagaimana kedudukan puasa Ramadan dalam agama Islam ini. Bahkan puasa Ramadan ini merupakan satu dari sekian rukun Islam. Sehingga atas dasar ini telah ada fatwa dari Al-Lajnah Da'imah terkait hal ini. Di sini pertanyaannya, ma hukmu syar'il islami fi halatil ummal alladzina ya'maluna fi a'malin murhiqah bidunya khasatan fi syuhuris sayf u'ti misalan liman ya'maluna amama afran suhril ma'adin sayfa. Nah, di sini pertanyaannya, apa hukum syariat Islam bagi kondisi para pekerja yang mereka bekerja pada amalan atau pekerjaan-pekerjaan berat, tentunya pekerjaan dalam urusan dunia. Dan ini ketika terjadi terkhusus di musim-musim panas. Nah, di sini sang penanya memberi contoh orang yang bekerja di depan atau di dapur atau di tungku ma'adin, yaitu logam-logam yang dibakar. Itu kan panas sekali. Ini di musim panas, di depan tungku, logam itu dibakar. Maka jawaban panjang dari Al-Lajnah Da'imah, namun di sini Ana sampaikan beberapa secara ringkas bahwa yang pertama disebutkan dalam fatwa Al-Lajnah Da'imah ini bisa dilihat pada jilid 10 halaman 234. Dalam fatwanya ini Al-Lajnah Da'imah menyebutkan, fa'ala kulli mukallafin an yahrisa ala siyamihi tahqiqan lima faradallahu alaih raja'a sawabihi wa khawfan min iqabihi duna an yansa nasibahu minad dunya wa duna an yu'thira dunyahu ala ukhrahu. Wajib bagi setiap orang yang sudah mukallaf untuk betul-betul bersungguh-sungguh bersemangat menjalankan puasanya dalam rangka merealisasikan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada dia. Dalam dia berharap pahala yang ada di sisi Allah dan dia khawatir untuk mendapatkan hukuman dari Allah apabila dia melupakan bagian atau dia takut mendapatkan hukuman dari Allah, namun tentunya dengan dia diperbolehkan untuk tidak melupakan bagian dunianya. Namun, jangan sampai dia mengutamakan dunia atas perkara akhiratnya. Kemudian di sini Al-Lajnah menyebutkan, wa idza ta'arada ada'u ma faradahu Allahu 'alaihi min al-ibadat ma'a 'amalihi lidunyahu wajib alaihi an yansika bainahuma hatta yatamakkana al-qiyam bihima jami'an. Jadi kata Al-Lajnah di sini, kalau bertentangan atau terjadi kontradiksi antara dia menunaikan apa yang Allah wajibkan, ternyata bertabrakan dengan pekerjaan untuk dunianya, maka yang wajib adalah tentunya dia atur antara dua hal ini sehingga sampai dia memungkinkan untuk melakukan keduanya. Seperti itu. Di sini kemudian Lajina Daimah menyebutkan contoh, dia rubah waktu kerjanya di malam hari misalnya. Nah, fa'in lam yatayassar dhalik, coba kita perhatikan. Jadi puasa tetap harus dilakukan, namun silakan juga dia bekerja. Pekerjaannya kalau dia tidak mampu di siang hari, maka coba dipindah di malam hari. Kalau tidak memungkinkan, maka dilanjutkan oleh Al-Lajnah. Akhadha ijazatan min amalihi syahr Ramadan, walau biduni murattab. Jadi kalau tidak bisa digabung, antara dia berpuasa tapi juga dia harus bekerja, ini enggak memungkinkan dua-duanya, maka sudah dia libur dari pekerjaannya selama bulan Ramadan walaupun tanpa dia mendapatkan gaji. Seperti itu. Fa illam yatayassar dhalik, kemudian Lajnah melanjutkan, kalau masih tidak memungkinkan, seperti itu. Artinya begini, dia kalau tidak kerja, tidak dapat penghasilan, berarti dia nggak bisa makan, keluarga nggak bisa makan. Maka Lajnah menyebutkan, kalau tidak memungkinkan yang demikian, bahasa an amalin akhar yumkinuhu fihi al-jam'u baina ada'il wajibain. Maka dia mencari pekerjaan lain yang memungkinkan bagi dia untuk dia bisa menunaikan dua kewajiban ini, yaitu tetap berpuasa Ramadan dan juga dia menunaikan kewajiban menafkahi keluarganya. Wala yu'siru janibad dunyahu ala janibi akhiratihi. Jangan dia mengutamakan sisi dunianya atas sisi akhiratnya. Kata Lajnah, banyak pekerjaan. Jalan-jalan untuk mencari harta itu banyak. Laisat qasirah ala mithli dzalika naw' min al-a'mali syaqah. Tidak terbatas pintu-pintu dunia ini, rezeki ini hanya pada pekerjaan-pekerjaan yang berat tadi itu. Nah, dia dipersilahkan untuk mencari pintu-pintu pekerjaan yang lainnya yang mubah, yang memungkinkan dia untuk tetap melakukan puasa. Nah, kemudian Lajnah melanjutkan, wa ala taqdir annahu lam yajid amalan duna ma dzukir mimma fi harat wa khasyan ta'khudahu qawanin ja'irah. Jadi kalau dianggap ternyata dia enggak memungkinkan mendapatkan pekerjaan seperti yang sudah tadi disebutkan. Dia misalnya di situ betul-betul khawatir dia akhirnya melanggar peraturan undang-undang di negeri tersebut. Padahal di situ dia harus menunaikan kewajiban agamanya. Nah, apa jawaban Lajnah? Fal yafir bidinihi min tilkal ardi ila ardin yatayassara lahu fiha al-qiyam biwajib dinihi wa dunyahu. Coba kita perhatikan di sini, kata Lajnah, cari pekerjaan malam hari misalnya. Tidak memungkinkan, tinggalkan pekerjaan atau ambil libur, cuti dulu walaupun enggak dapat penghasilan, enggak dapat gaji. Enggak memungkinkan, cari pekerjaan lain. Nah, kalau memang khawatir akhirnya dia terkena undang-undang atau peraturan, akhirnya melanggar peraturan sehingga dia bisa terkena pidana dan yang lainnya misalnya, kata Lajnah, hendaknya dia lari membawa agamanya pergi ke tempat lain, di bumi lain, di daerah lain, yang di situ dia bisa menunaikan kewajiban agamanya dan juga kewajiban dunianya. Fardullahi wasi'ah, kata Lajnah Daimah, bumi Allah itu luas. Nah, sehingga barakallahu fikum, terkait pertanyaan ini, bagaimana dengan pekerja bangunan yang keras? itu bukan suatu alasan untuk dia tidak berpuasa. Kalau dengan pekerjaan tersebut dia tidak bisa berpuasa Ramadan, cari pekerjaan lain yang dengan itu dia tetap bisa menunaikan ibadah puasanya. Nah, barakallahu fikum.

0: Fikum barakallah. Berikutnya pertanyaan yang ke-28 dari Abu Nabil Yoyon Wahyudin asal Kuningan, Jawa Barat. Pertanyaannya, doa berbuka puasa selain dari dhahabadh-dhama wa batallatil uruq dan seterusnya, hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr ibn al-As, apakah sahih? Tafadhol Ustaz.
1: Nah, ini mungkin perlu lebih dipertegas. Maksudnya, doa berbuka puasa selain dari dhahabadh-dhama'u wa batallatil uruq. Ini maksudnya bagaimana? Apakah di situ ada doa selain doa ini? Apakah kira-kira demikian bisa dipahami, Ustaz Muammar?
0: Nah, yang dipahami secara zahir seperti itu, Ustaz.
1: Nah, di sana ada beberapa doa, namun yang sah penisbatannya kepada Ar-Rasul alaihi salatu. Di antaranya ya yang masyhur, Allahumma laka sumtu sampai seterusnya. Hadis ini datang hadis, namun hadis ini dhaif. Seperti itu. Maka tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan tentang doa khusus ketika berbuka. Kecuali hadis atau doa yang disebutkan di sini, dhahabat dhamma wa btalatil uruq wa sabatal ajru insyaAllah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Walaupun sebagian ulama, di antara Syekh Mukbil berpendapat hadis ini pun juga dhaif. Seperti itu. Nah, sehingga bebas untuk berdoa apapun ketika berbuka puasa. Hanya saja sekedar tambahan faedah. Kalaupun kita berpegang dengan pentasihan Syekh Al-Albani tentang hadis dhahabadh-dhama wa btalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Doa ini tidak diucapkan setiap kali kita berbuka. Nah, namun secara ringkas sana sebutkan kalam dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, doa ini disebut oleh, ada pertanyaan kepada beliau, idan mata yuqalu hadza, kalau begitu kapan doa ini diucapkan? Qala Syekh rahimahullah, fi shiddatil har wal atash. Nah, ini doa dhahabadh-dhama wa btalatil uruq itu kan artinya telah hilang dahaga, wa batallatil uruq, dan kerongkongan telah terbasahi. Seperti itu. Kalau sekarang permasalahannya terkhusus di musim dingin. Ya, ketika musim dingin yang waktu siangnya pun pendek, waktunya dingin lagi. Itu bisa menimpa sekian orang tidak ada sama sekali haus. Wa batallatil uruq, kerongkongannya juga tidak kering kemudian sampai dikatakan ketika minum menjadi basah. Sehingga tersyih tidak tepat doa ini ketika diucapkan, kecuali kalau memang betul-betul lagi haus, dahaga, atau ketika lagi panas-panas. Seperti itu. Barakallahu fikum. Walaupun sebagian ulama ada berpendapat bahwa doa ini diucapkan secara mutlak ketika berbuka puasa. Di antaranya, ini pendapat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Nah, adapun hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin Al-As, apakah sahih? Wallah alam, ini yang dimaksud dengan hadis ini yang mana? Namun ana berusaha mencari, di situ ada memang doa yang terkait dengan orang berbuka. Di situ dalam hadis tersebut disebutkan dari riwayat Ibnu Majah dan juga sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, innal saimi inda fitrihi da'watan la turad. Nah, hadis dengan lafaz ini, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka, dia memiliki doa yang tidak tertolak. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga melalui sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, hadis ini dhaif. Dhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwa' kitab Irwa' Al-Ghalil dan juga dhaif Sunan Ibni Majah. Begitu pula Syekh Mukbil rahimahullah dalam ta'liknya beliau terhadap tafsir Ibnu Katsir dalam ayat di surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Wallahu a'lam bishawab.
2: Kemudian pertanyaan yang berikutnya. Apakah menonton konten dewasa atau menghabiskan waktu di media sosial hingga melalaikan sholat itu membatalkan puasa secara ilmu fikih? Tafadhal, Ustaz.
1: Tentunya, pertanyaan ini, apakah menonton konten dewasa atau menghabiskan waktu di media sosial hingga melalaikan sholat membatalkan puasa secara fikih? Di sini terkait konten dewasa atau menghabiskan waktu di media sosial hingga melalaikan sholat. Hal ini mengingatkan kita pada sebuah hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan rubba sha'imin laisa hadduhu min siyamihi ila ju' wal 'atash, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Bisa jadi seorang berpuasa, dia tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah, kita mengetahui Allah tadi sudah menyebutkan puasa itu agar kalian bertakwa. Tapi dengan puasa akhirnya dia tetap melakukan hal-hal yang haram, bahkan sampai lalai menunaikan ibadah sholat. Nah, ini tentunya sebuah musibah yang besar, terkhusus sholat. Kalau yang dimaksud di sini lalai, artinya sehingga dia tidak mengerjakan sholat, dia dalam betul-betul berada di jurang kebinasaan. Karena sholat ini kan, sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, al-ahdu bainana wa baina syirki wa awil kufri as-salat, faman taraka faqad kafar. Kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam, pembeda antara kita, antara Islam, kaum muslimin dengan kesyirikan dan kufuran, itu sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Nah, sehingga dilihat. Kalau terkait dengan sholat, ini betul-betul mengkhawatirkan. Karena orang yang meninggalkan sholat itu, yang rajih, dan ini pendapat ijma' para sahabat, bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Seperti itu. Ini kalau sampai meninggalkan sholat. Tapi kalau artinya melalaikan sholat, dia melakukan sholat akhirnya di akhir-akhir waktu, atau telat-telat keluar dari waktu, maka tentunya ini merupakan dosa besar. Apalagi disertai dengan menonton konten dewasa dan yang lainnya. Walaupun tidak membatalkan puasanya, namun tentunya dikhawatirkan masuk dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang tadi telah kita sebutkan bersama atau telah kita dengar bersama, khawatir dia hanya mendapat lapar dan dahaga saja, walaupun dari si batal tidak batal. Nah, barakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallah. Berikutnya pertanyaan yang ke-24 dari Ummu Maryam asal Cilegon. Semoga Ustadz dalam lindungan Allah. Pertanyaannya, pernah ketika berpuasa, saya menangis. Saat menangis itu, mengalir cairan dari dalam, entah dari hidung atau kepala, yang mana cairan itu tidak bisa dikontrol dan langsung mengalir ke tenggorokan. Bagaimanakah hukum puasa saya, Ustadz? Jazakallahu khair wa barakallahu fiik.
1: Nah, terkait permasalahan menangis, selama tidak ada niatan menyengaja untuk menelan, sebagaimana ini yang tampak dari pertanyaan, dia tidak bisa mengontrol, seperti itu. Maka yang demikian ini tidak membatalkan puasa. Ad-dumu, yaitu air mata, mau sedikit ataupun banyak ketika keluar, maka sebagaimana disebut oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam bernamis dalam acara Nurun Al-Darb, beliau mengatakan dumu'ul ainain la tufattiru sha'im air matanya orang yang menangis atau air mata ini tidak membatalkan orang yang berpuasa. Nah, mahma kanat ghaziratan, walaupun sebanyak apapun air mata yang keluar, fa innaha la tufattir as-shaim. Seperti itu. Sehingga insyaallah puasanya tidak batal selama itu tadi dia tidak ada niatan menyengaja untuk menelan air matanya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Kemudian yang berikutnya, pertanyaan dari Abu Zur'ah asal Nusa Tenggara Barat. Apakah ada riwayat dari sahabiah yang mereka meninggalkan puasa karena hamil nifas dan menyusui, yang mana mereka menggantinya dengan qadha, atau riwayat yang mereka menggantinya dengan fidyah? Tafadhal Ustaz.
1: Nah, jadi di sini apakah ada sahabiat ya tentang qadha atau fidyah ini? Apakah ada sahabiat yang meninggalkan puasa karena hamil, kemudian apakah melakukan qadha atau mengganti fidyah? Kalau sahabiat, wallahu alam bisawab, namun datang dari Ibnu Umar, nah di sini diriwayatkan atau asar ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, bahwa Ibnu Umar memiliki seorang istri, kemudian bertanya, sa'alat huwa yahubla. Istri ini bertanya kepada Ibnu Umar dalam kondisi istri ini hamil, apa yang harus aku lakukan? Kurang lebih seperti itu. Maka jawablah Ibnu Umar, aftiri wa at'imi an kulli yaumin miskinan wa la taqdi. Artinya ini, kalaupun dia bukan sahabiat, minimalnya berarti sang istrinya adalah seorang wanita dari kalangan tabi'in. Nah, begitu pula datang riwayat, sama diriwayatkan oleh Daruqutni, yaitu putri dari Ibnu Umar. Nah, sama juga fatwa dari Ibnu Umar. Begitu pula dari Abdullah ibni Amr ibni Utsman, ada seorang wanita yang berpuasa dalam kondisi dia hamil. Seperti itu. Ini juga sama dijawab oleh Ibnu Umar. Syahidnya di sini, riwayat-riwayat yang ada minimalnya ini adalah tabi'iyat, yaitu wanita-wanita dari kalangan tabi'in, adapun dari sahabiat walalam bisawab. Ada yang melakukan apa? Membayar fidyah. Barakallahu fikum.
0: Kemudian soal yang berikutnya dari Abu Ahmad asal Kuantan, Riau. Beliau bertanya, afwan Ustadz, ana mau bertanya, ayah saya dalam beberapa tahun terakhir qadarullah mengalami sakit yang tidak mampu untuk berpuasa Ramadan, dan sekarang beliau sudah meninggal. Pertanyaannya, apakah ada kewajiban bagi saya selaku anak untuk mengganti puasa ayah saya atau membayarkan fidyah baginya? Tafadhal Ustaz, barakallahu fikum.
1: Taib, di sini disebutkan beberapa tahun terakhir mengalami sakit yang tidak mampu untuk berpuasa Ramadan, dan sekarang beliau sudah meninggal.

0: di sini perlu diperjelas sebetulnya. Ada orang kondisi sakit, sakit parah, tidak berpuasa sampai akhirnya meninggal. Ada yang sifatnya sakitnya ini sakit menaun memang, yang dia tidak memungkinkan berpuasa, namun dia masih hidup. Namun kalau berpuasa bisa memudaratkan dia. Sakit menaun, entah misalnya, entah gula, terkena diabetes atau lainnya yang dokter sudah memvonis kalau berpuasa bisa memudaratkan, dokter muslim yang terpercaya misalnya ya. Kemudian meninggal. Yang pertama, orang yang sakit, tidak berpuasa, sampai akhirnya meninggal, maka di sini dia meninggal dalam keadaan sakit. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk membayar fidyah ataupun qadha dan yang lainnya. Sehingga tidak perlu anaknya melakukan apa-apa. Namun kalau yang dimaksud di sini adalah sakit menaun, ya sekian tahun dia punya penyakit menaun yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, dan belum sempat untuk membayar fidyah, karena orang seperti ini sudah bukan bayar qadha, namun bukan melakukan qadha lagi. Sakit menaun ini yang sudah secara teori medis sudah tidak diharapkan kesembuhannya, ini sudah bukan melakukan qadha lagi, namun bayar fidyah. Jika ini yang dimaksud dan belum sempat membayarkan fidyah, maka disyariatkan bagi anaknya untuk membayarkan fidyah sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan oleh orang tuanya tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
1: Kemudian soal yang berikutnya, bagaimana apabila seorang ibu hamil atau ibu menyusui berbuka puasa atau iftar tidak berpuasa ketika di bulan Ramadan disertai kemampuan untuk berpuasa karena kondisi ibu dan anak memungkinkan untuk berpuasa? Tafadhal Ustaz.
0: Jadi ketika seorang yang hamil atau murdi ini dia berbuka padahal dia mampu, ini sebetulnya kan begini. Dalam hadis tadi sudah jelas disebutkan inna Allah wada'a 'anil murdi wal hamil as-saum, kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Allah sudah menggugurkan kewajiban berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui. Ketika dia mampu, ini pembahasannya mirip dengan orang yang safar. Orang safar mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Ketika dia mampu, apakah wajib berpuasa? Tidak. Namun yang afdal apa? Selama dia bisa berpuasa, maka yang rajih dia berpuasa. Namun syahidnya apa? Orang yang safar tidak wajib berpuasa. Maka sama dengan ibu hamil dan menyusui insyaAllah. Ketika dia tidak berpuasa, maka itu rukhsah dari Allah. Namun yang afdal kalau memang dia bisa berpuasa, maka dia lakukan untuk berpuasa. Wallahu a'lam bishawab.

0: Berikutnya pertanyaan yang ke-30 dari hamba Allah asal Tegal. Pertanyaannya berikut ini. Apakah ada riwayat sahih dari Salafus Saleh bahwasanya pemerintah hendaknya memberi hukuman penggal kepala bagi yang mengawali Ramadan dengan selain ru'yatul hilal? Mohon pemaparannya Ustadz. Jazakumullahu khairan kathira.
1: Nah, sampai detik ini Ana sudah berusaha mencari, membahas, namun Ana tidak ketemu, tidak mendapatkan riwayat dari Salafus Saleh bahwa penguasa hendaknya memberi hukuman penggal kepala bagi yang mengawali Ramadan dengan selain ru'yatul hilal. Wallahu a'lam bishawab.
0: Berikutnya masih dari Abu Altof asal Jogja. Pertanyaan yang kedua dari beliau, bagaimana puasanya orang yang niat utamanya untuk diet atau kesehatan, bukan untuk beribadah? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Tafadhol Zat.
1: Nah, ada pun pertanyaan kedua dari akhuna Abu Altof. Ana bawakan kalam dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ketika merinci yang namanya suatu taqarrub atau ta'abbud. Niatannya di situ ada niatan dunia, ada niatan akhirat. Secara ringkas, ana bawakan kalam beliau yang terkait dengan hal ini. Hal ini disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasailnya beliau rahimahullah, jilid 1 halaman 99. Qala wa in kana al-aghlabu alayhi niyata ghairi ta'abbud falaysa lahu thawabun fil akhirah. Kalau dominannya itu niatnya bukan untuk ibadah, dan ini berlaku secara umum bukan hanya puasa, namun termasuk dalamnya tentunya puasa. Jika mayoritas atau dominan niatnya itu bukan untuk ibadah, falaysa lahu thawabun fil akhirah, maka dia tidak mendapatkan pahala di akhirat. Wa innama thawabuhu ma hasalahu fid dunya, hanyalah dia mendapatkan balasan atau apa yang dia inginkan di dunia. Seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan, wa akhsha an ya'sama bidzalika li'annahu ja'ala al-ibadah allati hiya a'la al-ghayat wasilatan lid-dunya al-haqir. Kata beliau rahimahullah, dan aku khawatir orang ini berdosa karena dia telah menjadikan ibadah yang di mana ibadah ini merupakan puncak dari tujuan seseorang hidup dunia untuk beribadah. Dia jadikan ini sebagai sarana untuk meraih bagian dunia yang rendah. Nah, sehingga atas dasar ini, orang yang berpuasa, tujuan utamanya bukan untuk ibadah, maka dia tidak mendapatkan pahala di akhirat, bahkan dia dikhawatirkan berdosa. Wallahu a'lam bishawab.

0: Kemudian soal yang berikutnya, lebih afdol mana, membayar fidyah atau qadha bagi seorang ibu menyusui? Tafadhol Ustaz.
1: Ini sudah lewat barusan, apa yang kita sebutkan barusan. Tinggal dilihat saja. Seperti itu.
0: Nah,
1: apakah kondisinya itu dia berturut-turut hamil atau menyusuinya atau tidak berturut, artinya tidak kemudian sepanjang tahun atau sekian tahun dia tidak hamil dan menyusui. Seperti itu. Ini permasalahan bukan lebih afdal mana, namun apa yang seharusnya. Fidyah atau qadha. Dan ini barusan sudah lewat penjelasannya. Jadi ibu menyusui atau hamil di dalam hal ini kurang lebih sama jawabannya. Barakallahu fikum.
2: Nah, berikutnya pertanyaan yang ke-27 dari Abu Usamah asal Samarinda. Assalamualaikum. Titip pertanyaan teman, kalau suami istri berjima di siang Ramadan saat safar, bolehkah? Dengan alasan karena pada safar bolehnya tidak berpuasa wajib. Jazakumullahu khaira.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Safar termasuk uzur yang ditetapkan oleh syar'i, seseorang boleh tidak berpuasa. Ketika seseorang dari sisi syar'i boleh untuk tidak berpuasa karena uzur, maka artinya dia boleh melakukan hal-hal orang yang tidak berpuasa, termasuk diantaranya jima. Seperti itu. Selama safarnya tentunya bukan untuk menghindar dari kewajiban berpuasa. Contoh ya, terkadang ada sebagian pengantin baru, dia ingin bisa tidak berpuasa, akhirnya dia mereka safar misalnya. Melakukan hilah, mengakal-akali. Maka safar yang demikian tidak menjadi pemboleh untuk dia melakukan hal tersebut. Namun selama safarnya ini memang dia butuh untuk safar. Seperti itu. Maka insya Allah dia silahkan makan, minum, berjima, dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum.
0: Kita masuk ke soal yang pertama. Di sini ada soal dari Muhammad asal Tegal. Beliau bertanya, apa hukum puasa? Apa hukum puasa? Apa hukum puasa menghirup fix atau inhaler?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahma ba'd. Terkait pertanyaan yang pertama ini, hukum orang yang berpuasa menghirup fix inhaler. Di situ ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dengan pertanyaan yang serupa, apa hukum seorang istinsyak? Istinsyak berarti menghirup al-bukhar. Bukhar yaitu dia semacam asap atau gas dalam rangka untuk menghilangkan asuda, pusing di siang hari bulan Ramadan. Seperti itu. Maka dijawab oleh Syekh hafizahullah ta'ala yang intinya bahwa Syekh melarang untuk menggunakan apapun sesuatu yang melalui hidung, karena hal ini bisa sampai kepada dimag, yaitu sampai kepada otak, dan juga bisa yu'athir ala siyam, mempengaruhi puasanya. Sehingga Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di sini memberikan wejangan atau nasihat untuk hal ini agar dilakukan di malam hari saja. Seperti itu. Beda permasalahannya kalau itu terkait dengan obat sesak napas. Nah, barakallahu fikum.

0: لأمر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
2: Kemudian kita berpindah ke soal yang berikutnya dari Abu Ibrahim asal Bondowoso, Jawa Timur. Beliau bertanya, Al-Afu Ustadz, yang manakah yang rajih antara fidyah atau qadha puasa bagi wanita hamil dan menyusui? Al-Afu Jazakumullah Khairan. Tafadhal Ustadz.
3: Nah, mudah-mudahan Abu Ibrahim asal Bondowoso ini ikut mendengarkan sejak awal, karena pertanyaan ini sudah terjawab pada pertanyaan tadi terkait dengan wanita haid atau nifas di masa menyusui. Nah, barakallahu fikum.
2: Naam Ustaz. Alafu. Kemudian
3: yang intinya adalah yang rajih kalau wanita hamil menyusui itu sekian tahun berturut-turut, maka ini sangat kuat kita mengambil pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, cukup berfidyah. Tapi kalau dia hanya sekali, maka memang ini lebih dekat kepada kondisi dia, kedudukan seperti orang sakit atau wanita haid dan nifas. Berarti dia hanya mengqadha. Naam.
4: Berikutnya, pertanyaan yang ke-25 dari Abu Amir Muhammad asal Landasan Ulin. Kapan batas waktu berakhirnya sahur, makan atau minum pada puasa Ramadan? Tafadhol Ustaz.
3: Nah, insya Allah jawaban ini sudah, atau pertanyaan ini sudah terjawab pada pertanyaan sebelumnya, yaitu pertanyaan nomor 19 dari Akhun Abu Hasbi, yang intinya makan dan minum itu batasan akhirnya sampai masuknya fajar. Kecuali ketika orang sudah memegang gelas di tangannya, ketika sudah masuk fajar, sudah berkumandang azan, maka dia boleh meneruskan meminum air yang ada di tangannya. Barakallahu fiik.
4: Nah, berikutnya kita beralih pada pertanyaan yang ke-33 dari Abu Ahmad asal Kuantan Singingi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ana izin mau bertanya. Apakah harta yang dipinjamkan ke orang lain juga wajib dikeluarkan zakatnya jika dihitung sudah mencapai nisabnya? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan oleh para ulama, zakatul mal berupa piutang. Berarti kita ada harta di orang lain. Orang lain hutang kepada kita. Ini ada dua kondisi. Dia itu mai'us atau tidak. Mai'us artinya sudah putus asa, kita sudah putus asa, orang ini mau mengembalikan. Kalau memang orang itu berhutang, kita sudah putus asa untuk bisa orang ini mengembalikan. Kenapa putus asa? Orangnya sudah menghilang, nggak tahu kemana misalnya, atau orangnya memang fakir sekali, sudah nggak akan bisa tuh membayar secara teori, artinya akal manusia, sejumlah tersebut nggak bisa membayar. Ini namanya mayus. Maka yang demikian tidak dihitung masuk dari harta yang harus kita zakatkan. Namun kalau hutang tersebut bukan uang yang ghairu mayus, artinya masih memungkinkan, memang diharapkan masih kembali. Kita tahu orang ini berhutang, dia terus rutin membayar, atau kita tahu memang dia punya uang sehingga kemungkinan besar memang dia membayar, orangnya jujur, terpercaya. Maka utang kita yang ada di orang ini atau piutang kita itu dianggap dimasukkan dalam hitungan harta yang akan kita zakati. Wallahu a'lam bishawab.

0: Ramadan.
1: Kemudian kita akan berpindah ke soal yang berikutnya, yang mana soal yang berikutnya ini adalah soal dengan subjudul yang berbeda dari soal yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya dengan subjudul soal kontemporer. Adapun yang sekarang ini berkutat antara permasalahan keibuan dan juga kewanitaan. Langsung saja soal yang berikutnya dari Imaduddin asal Malang. Beliau bertanya, istri Ana September lalu keguguran. Setelah itu, kondisi kesehatan menurun, tapi masih bisa aktivitas. Pertanyaannya, apakah boleh dikenakan kewajiban fidyah atau harus tetap membayar utang puasa Ramadan tahun lalu? Tafadhal, Ustaz.
2: Nah, jadi intinya di sini seorang wanita hamil kemudian keguguran. Setelah itu kondisi kesehatannya menurun, namun masih bisa beraktivitas. Apakah dia kemudian membayar fidyah atau mengqadha? Kurang lebih demikian ya. Nah. Maka dilihat saja sebetulnya. Ini kan kalau keguguran di sini berarti dia sakitnya sementara. Nah, kalau sifatnya sakit sementara beberapa bulan, 6 bulan, 3 bulan, 2 bulan. Setelah itu dia sembuh. Maka yang demikian dia wajib untuk mengqadhanya. Barakallahu fikum. Nah.
1: Naam. Kemudian yang berikutnya dari hamba Allah asal.
2: Hanya saja. Oh, baik, afwan. Ana lanjutkan sedikit. Hanya saja kalau memang sakitnya itu akhirnya menjadi sakit menaun, di sini keguguran, kemudian kesehatan menurun. Tidak disebutkan rinci apakah karena memang kegugurannya atau ada kemudian terjadi komplikasi. Seperti itu. Sehingga intinya kalau ternyata memang sakitnya akhirnya menjadi sakit menaun, maka dia membayar fidyah. Tapi kalau sifatnya sementara, kemudian dia sembuh, maka dia yang wajib adalah membayar qadha atau mengqadha puasanya. Nah, barakallahu fikum.

0: Kemudian soal yang berikutnya, apakah hukum ibu hamil dengan ibu yang menyusui sama dalam hal qadha atau fidyah?
1: Na'am. Jawabannya cukup satu kata, na'am.
0: Nah.

0: Pertanyaan dari Abu Altof asal Jogja. Pertanyaan yang ke-20, bismillah. Bagaimana hukumnya orang yang tetap berpuasa padahal dokter menyatakan puasa membahayakan dirinya? Tafadhol, Ustaz.
1: Nah, adapun untuk pertanyaan ini perlu diketahui bahwasanya puasa ketika memang benar bahwa dengan puasa tersebut artinya ada seseorang yang memiliki penyakit atau hal-hal yang memang dengan puasa memudaratkan dia. Terkhusus di sini sebutkan, padahal dokter menyatakan puasa membahayakan dirinya. Maka Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Asy-Syarh Al-Mumti', dalam kitab kitab Siyam ini, beliau menyebutkan, "Idza kana shaumu yadurru al-marid, kana shaumu haraman alaihi." Nah, kata beliau rahimahullah, apabila puasa itu ternyata memudaratkan orang yang sakit, maka puasanya itu hukumnya menjadi haram bagi orang tersebut. Seperti itu. Sehingga dari sini kita mengetahui, jangan dia berpuasa kalau memang ternyata dokter sudah menyatakan bahwa puasa itu membahayakan dirinya. Walaupun di sini ada sebuah faedah juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam lanjutan pembahasan terkait permasalahan ini. Bagaimana jika dokter yang mengatakan itu dokter kafir, bukan muslim? Artinya, apakah dipersyaratkan harus yang menyatakan puasa membaikkan dirinya ini adalah dokter muslim yang terpercaya? Maka Asy-Syaikh menyebutkan yang rajih bahwa tidak dipersyaratkan bahwa dokternya adalah muslim. Seperti itu. Kemudian Syekh secara ringkas kita sebutkan, Syekh berdalil dengan kisahnya Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika berhijrah. Tentunya hijrah ini kan kondisi yang sangat genting ketika itu. Beliau alaihi salatu wasalam ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hijrah dari Makkah menuju Madinah, itu kan dikejar-kejar dan tidak dibunuh oleh kufar Quraisy. Namun ternyata dalam perjalanannya, di tengah perjalanan, beliau alaihi salatu wasalam meminta bantuan kepada seorang musyrik yang bernama Abdullah ibn Uraikid sebagai penunjuk jalan. Kondisi genting, namun orang musyrik ini terpercaya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan orang ini. Makanya Syekh kemudian kemudian melanjutkan, qala fadalla hadza ala annal musyrika idza wathiqna minhu fa innana na'khudzu biqaulihi. Maka kejadian ini menunjukkan bahwa seorang musyrik apabila kita percaya dengan orang tersebut, maka kita berpegang dengan ucapannya. Maka sama dokter, tentunya kalau muslim lebih bagus, namun kalau dokter itu kafir, namun dia orang yang jujur, terpercaya, menyatakan bahwa puasa itu memudaratkan dirinya, maka jangan dia berpuasa, karena puasa ini menjadi haram baginya. Barakallahu fikum.
2: Soal yang berikutnya dari hamba Allah asal Palupo. Beliau bertanya, apakah dibolehkan bagi seorang wanita untuk menggunakan pil penunda haid untuk keperluan ibadah seperti puasa Ramadan atau pelaksanaan haji? Jika dibolehkan, apakah ada syarat atau batasan tertentu menurut syariat Islam? Dan apakah hukum tersebut tetap berlaku apabila penggunaan pil penunda haid tersebut dilakukan setelah berkonsultasi dengan dokter serta dinyatakan aman bagi kesehatan? Tafadhol, Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan dengan persoal, Ustaz.
1: Jadi wanita boleh apa tidak minum obat atau pil penunda haid? Dia ingin berpuasa Ramadan atau haji. Seperti itu. Tapi ini karena terkhusus Ramadan, kita fokus pada Ramadan. Di sini ada khilaf di antara para ulama. Syekh bin Baz rahimahullahu taala membolehkan yang demikian dengan syarat. Selama pil ini tidak memudaratkan dia. Nah, itu syarat yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Sementara di sisi lain, Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa beliau tidak berpandangan bolehnya seorang wanita melakukan demikian. Mengapa? Yang pertama beliau sebutkan, karena ini sudah merupakan sebuah ketetapan Allah. Nah, syai'un katabahullahu ala banati Adam. Sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk anak-anak perempuan dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi dari zaman ke zaman sudah demikian. Mau di zamannya Rasul alaihi salatu wassalam, di zamannya tabi'in, di zaman namanya wanita pasti haid. Dan Allah tidak menyebutkan baik dalam Al-Quran ataupun melalui perantara wahyu sabda Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk dia boleh melakukan hal-hal yang semacam ini. Sehingga kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, tidak perlu dia melakukan hal ini. Berikutnya juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa telah tetap dari di sisi beliau berdasarkan penuturan dokter-dokter yang thiqah bahwa penggunaan pil-pil penunda haid ini bisa memudaratkan seorang wanita. Nah, maka atas dasar ini terkhusus bagi untuk puasa Ramadan. Kalau memang dan insya Allah tidak ada yang kepepet, ya untuk puasa Ramadan sudahlah, sebaiknya tidak usah. Berbeda mungkin ketika kondisinya haji. Walaupun sekarang kita sekarang sebetulnya fokus pada Ramadan. Namun di situ dalam pertanyaan disebut ketika pelaksanaan haji. Kalau haji masih memungkinkan. Apalagi orang Indonesia yang hajinya mungkin yang reguler bisa bertahun-tahun, belasan bahkan puluhan tahun. Dalam kondisi kepepet, darurat, daripada dia nggak dapat ibadah hajinya, maka di situ mungkin bisa kita katakan kita ambil fatwa dari Syekh bin Baz. Nah, tapi ketika puasa Ramadan yang ini sebenarnya tidak susah, tidak ada daruratnya, maka nasihat ana jangan dilakukan. Sebagaimana disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, sudah itu merupakan ketentuan dari Allah terhadap anak wanita dari keturunan Adam alaihi salam. Barakallahu fikum.

0: Kemudian soal yang berikutnya, apabila seorang ibu hamil atau ibu menyusui masih memiliki hutang puasa Ramadan tahun lalu, dan tahun ini ia tidak berpuasa disebabkan hamil atau menyusui lagi, apakah boleh hutang puasa yang lalu ditumpuk dengan hutang puasa tahun ini? Dalam artian, dia belum selesai qadha puasa atau bayar fidyah hutang puasa tahun lalu, dan sudah datang Ramadan tahun ini. Kaif Ustaz, tafadhol penjelasannya.
1: Naam, boleh dia artinya menggabung atau menumpuk ya. Seperti itu. Walaupun sebetulnya kewajiban terkhusus fidyah itu tentunya segera untuk ditunaikan. Nah, namun sekarang permasalahannya ini ibu ini menyusui atau hamil, kemudian menyusui lagi tidak mampu, kurang lebih penjelasannya dengan sama dengan yang tadi. Namun kalau dia belum tunaikan kodoknya yang tahun lalu atau fidyah yang tahun lalu, maka dibayar untuk tahun yang didobel atau digabungkan atau dilakukan dengan tahun yang sekarang. Apakah qadha atau fidyah? Pembahasannya sudah lewat bersama kita pada pertanyaan yang awal tadi itu. Barakallahu.

0: Nah, berikutnya nomor yang ke-21 dari Abdul Hayy asal Seluma, Bengkulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mau tanya dan mohon bimbingannya sebagai berikut. Yang pertama, apa atau bagaimana hukumnya ketika bulan Ramadan seseorang itu melakukan puasa namun di sisi lain dia tidak sholat atau sholatnya tidak full 5 waktu atau dia hanya ikut sholat taraweh saja? Tafadhol Ustaz.
1: Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentunya sebuah perkara yang menyedihkan. Puasa tapi enggak sholat. Atau puasa namun hanya sebagian saja sholat 5 waktunya. Atau hanya ikut tarawih saja. Nah, ini sungguh dia berada dalam perkara yang membahayakan. Karena para sahabat bersepakat bahwa tarikus sholat itu kafir. Bijma'i sahabat. Nah, orang yang meninggalkan sholat itu kafir dengan kesepakatan para sahabat. Bahkan sebagian ulama, diantaranya Syekh bin Baz rahimahullah berpendapat, satu sholat saja ditinggalkan dengan sengaja sampai keluar waktu, maka orang ini kafir. Nah, kata beliau, sholatun wahidun aw ashrun idha tarokaha amdan hatta zahaba waktuha mitul fajr hatta tala'ati syamsu amdan kafar. Wa alaihi at-taubah ilallah. Nah, satu sholat atau 10 sholat apabila orang itu meninggalkan secara sengaja sampai waktunya telah berlalu, misalnya sholat subuh sampai matahari terbit secara sengaja, maka orang ini kafir. Ala kulli hal, permasalahannya sangat membahayakan. Orang berpuasa namun tidak sholat. Tentunya ini perkara haram, dosa besar. Seperti itu. Nah, dosanya ini lebih besar dari dosa zina, lebih besar dari dosa membunuh jiwa, lebih besar dari dosanya minum khamr, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Shalah. Maka apa faedah dia berpuasa? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum.

0: Berikutnya nomor 22, Abu Abdillah asal Tegal. Pertanyaannya berikut ini, apakah sah hukum puasa dan ibadah lainnya jika penentuan awal Ramadan kita berdasarkan pada metode hisab? Tafadhol Zat.
1: Nah, secara ringkas, sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, dan ini juga pendapat banyak ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Ana bawakan kalam dari Syekh bin Baz dan ini disebutkan oleh beliau dalam situs resmi beliau. Bahwasanya wa kadzalika law qala al-hasibun innahu la yadkhulu illa yawm al-arbi'a fala ibrata biqaulihim. Naam. Begitu pula kalau ahli hisab menyebutkan tidaklah berpuas masuk Ramadan kecuali hari Rabu, maka fala ibrah biqaulihim. Enggak teranggap ucapan mereka. Seperti itu. Karena intinya memang ahli hisab itu dalam puasa la yu'tamad. Kata Syekh bin Baz, fala yu'tamad wa la yajuzu at-ta'wil 'alaihi. Enggak teranggap, tidak boleh juga itu dijadikan sebagai acuan. Sehingga fala ibrah. Orang yang berpuasa dengan hisab itu tergantung. Kalau dengan hisabnya itu mencocoki ru'yatul hilal, berarti puasanya sah. Namun kalau ternyata dia menggunakan hisab mendahului dari ru'yatul hilal, misalnya di hari Rabu hisab ini mengatakan Ramadan masuk di hari Rabu, seperti itu. Sementara di Selasa malamnya itu hilal masih belum terlihat. Berarti kan itu Syaban 29 tidak terlihat, berarti kan menggenapkan. Berarti Rabu itu masih tanggal 30 Syaban. Maka puasanya dia ini tidak teranggap. Seperti itu. Kata Syekh bin Baz, fala ibrah biqaulihim. Enggak dianggap pendapat mereka, ucapan mereka ini. Sehingga puasanya tidak teranggap. Walhamdulillah, tentunya kita di Indonesia, pemerintah kita ini dan sesuatu yang sangat dan patut layak untuk disyukuri, sampai sekarang masih menggunakan ru'yatul hilal dalam menentukan dalam penentuan masuknya bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Naam.

0: Berikutnya pertanyaan yang kedua dari Abdul Hai Seluma Bengkulu. Di siang hari ketika puasa, seseorang tidur lalu kemudian dia mimpi basah atau keluar mani. Apakah puasanya batal atau tidak? Jazakumullah khairan ya Ustadz atas faedah dan bimbingannya. Barakallahu fikum.
1: Nah, disebut oleh para ulama bahwasanya orang yang berpuasa dalam kondisi kemudian keluar mani tanpa dia sengaja, artinya dia tidak menyengaja, seperti mimpi basah misalnya, maka puasanya sah dan yang demikian tidak memudaratkan puasanya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nah, berikutnya pertanyaan yang terakhir sekaligus menutup Bincang IHI edisi kelima bagian yang kedua pada malam hari ini, yaitu pertanyaan yang datang dari Ambon Fulan atau hamba Allah asal Ambon. Bunyi pertanyaannya sebagai berikut: bagaimana hukum menangis? Batalkah puasanya? Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
1: Nah, tadi sudah lewat bersama kita bahwa menangis atau air mata ini tidak membatalkan puasa. Bahkan disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bal idza kanat min khasyatillahi azza wajal fahiya mahmudatun. Bahkan kalau tangisannya itu karena dia takut kepada Allah, maka ini tangisan yang terpuji. Tidak membatalkan puasa, bahkan terpuji. Qala wa in kanat min alamin fil aini falaysa lil insan fiha hilatun. Namun kalau tangisan itu karena dia merasakan sakit di matanya, maka orang enggak bisa lepas dari hal itu. Normal, lumrah. Tidak membatalkan. Qala wa in kanat min bukain ala mafqudin fahiya min tabi'atil bashar. Kalau nangisnya itu karena dia kehilangan, ya, entah kehilangan sanak kerabat atau harta dan yang lainnya, maka kata Syekh ini tangisan sesuatu yang tabiatul bashar, tabiatnya manusia. Wal khulasah anna dumu'a mahma kanat waziratan fa innaha la tufattir as-sha'im. Nah, kesimpulannya air mata itu tangisan keluar mau banyak mau gimana tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab.
2: Kemudian untuk soal yang berikutnya dari Ummu Muhammad asal Solo. Beliau menitipkan pertanyaan yang pertama, apa yang seharusnya dilakukan bagi wanita yang mengalami haid atau nifas di masa menyusuinya? Apakah wajib baginya qadha atau boleh hanya membayar fidyah? Kemudian, apakah ada ulama mutaqaddimin yang berpendapat demikian? Tafadhal Ustaz.
1: Nah, secara ringkas saja, biar mungkin kita juga tidak terlalu malam, dengan harapannya sekian pertanyaan bisa kita jawab. Memang khilaf di antara para ulama, minal mutaqaddimin wa hatta ila yaumina hadza, sejak zaman dahulu para mutaqaddimin dan sampai sekarang. Yang intinya wanita hamil dan menyusui itu apa yang harus dia lakukan? Nah, ada yang menyebutkan cukup bayar fidyah, ada yang menyebutkan mengqadha, ada yang menyebutkan bayar fidyah ni qadha. Mengqadha namun juga bayar fidyah jika dia khawatir terhadap janinnya. Namun kita kerucutkan tampaknya khilaf yang lebih kuat, apakah mengqadha atau memberi fidyah. Kalau kita melihat dari sisi asar dari para sahabat, pendapat yang menyebutkan bahwa wanita hamil dan menyusui itu cukup memberi fidyah ini datang dari sekian sahabat, di antaranya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma jami'an. Beliau berdua berpendapat, menyatakan fatwa, wanita yang hamil dan menyusui itu cukup dengan membayar fidyah. Nah, Sementara jumhur para ulama, bahkan Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah menyebutkan bahwa ini pendapat yang marjuh. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ini pendapat yang marjuh, artinya pendapat yang tidak rajih karena bertentangan dengan nas-nas yang ada. Nah, hanya saja kalau kita perhatikan illah yang mengapa sih jumhur ulama mengatakan mengkodok. Dan ini termasuk pendapat dari atau madhab al-Hanabilah. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, ya, bahwa ibu hamil dan menyusui itu falahuma al-fitru wa alaihima al-qada fahasab. Ibu hamil dan menyusui itu boleh berbuka dan wajib bagi keduanya cukup hanya mengqada. Nah, alasannya apa disebut oleh Qudamah dalam kitab Al-Mughni? Li'annahuma bimanzilati al-marid al-kha'if ala nafsihi. Karena kedudukannya itu seperti orang yang sakit. Nah, kita perhatikan ya. Kedudukannya itu seperti orang yang sakit yang dia khawatir terhadap dirinya. Ini perhatikan. Mengapa mengqada? Disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullah karena ibu hamil menyusui itu kedudukannya, manzilahnya itu seperti orang yang sakit yang dia khawatir nanti terhadap dirinya. Kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan pendapat yang lainnya, yaitu cukup berfidyah. Nah, Ibnu Qudamah menyebutkan wa qala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas la qada alaihima, tidak ada kewajiban qada terhadap ibu hamil dan menyusui. Seperti itu. Li'annal ayah tanawalat huma walaysa fiha illa al-it'am. Yaitu ayat yang ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yaitu tentang ayat orang-orang yang tidak mampu, kemudian orang yang mampu berpuasa tapi tidak mau berpuasa, maka dia cukup membayar fidyah. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan itu sudah mansukh hukumnya menjadi orang yang tidak mampu membayar fidyah. Nah, jadi dalam ayat itu hanya menyebut it'am, memberi makan. Seperti itu. Dan juga karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha wada'a 'anil hamil wal murdi as-saum, kata Ibnu Qudamah. Juga berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Allah telah menjatuhkan, menggugurkan kewajiban puasa terhadap orang yang hamil dan ibu yang menyusui. Walana, kemudian Ibnu Qudamah mulai membantah pendapat ini dengan hujah bahwa kami, pendapat kami ini dalilnya atau alasannya annahuma yutiqani al-qadha falazimahuma kal haid wan nufasa. Nah, adapun kami, menurut pendapat kami, hujah kami jelas bahwa ibu hamil dan menyusui itu orang-orang yang mampu membayar qadha, maka qadha ini wajib dilakukan terhadap keduanya. Hal ini sebagaimana wanita haid dan wanita nifas. Artinya di sini kita mengetahui alasan Ibnu Qudamah dan yang berdapat jumhur para ulama tentunya yang menyebutkan bahwa mengqada. Kenapa? Karena mampu. Ibu hamil dan menyusui mampu untuk mengqada. Seperti itu. Nah, imma dia ini kedudukannya seperti orang yang sakit atau seperti wanita haid dan nifas. Alasannya apa? Mampu. Seperti itu. Sehingga sekarang permasalahannya begini. Wanita yang haid atau nifas di masa menyusui atau ibu hamil. Baik menyusui atau ibu hamil. Kita tinggal lihat saja. Ini ibu hamilnya ini bagaimana? Sekarang hamil. Tahun depan melahirkan. Tahun berikutnya masih menyusui. Tahun berikutnya masih menyusui. Hamil lagi. Tidak menutup kemungkinan ada seorang ibu hamil menyusui, hamil menyusui terus bertahun-tahun, 5, 6, 7 tahun bahkan mungkin. Apalagi kita mengetahui bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadisnya membanggakan banyaknya umatnya. Seperti itu, sehingga banyak anak ini sesuatu yang dianjurkan. Tentunya dengan memperhatikan tarbiyah anak-anak kaum muslimin. Hingga enggak untuk kemungkinan ada wanita itu seorang ibu menyusui, hamil, kemudian menyusui, menyusui, kemudian hamil. Intinya, wallah lam bisawab, pendapat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Omar, cukup bayar fidyah ini sangat kuat ketika kita terapkan pada ibu hamil atau menyusui yang memang kemudian mereka ini sangat susah dan berat untuk kemudian bisa berpuasa dalam jangka waktu bertahun-tahun lamanya. Namun, kalau hanya misalnya hamil sekali, seperti itu, apalagi mungkin ASINYA tidak keluar, sehingga anak itu disusui dengan susu botol, sudah sekian tahun mungkin dia tidak hamil, maka yang demikian dia mengqadha. Barakallahu fikum. Tapi kalau sekian tahun terus hamil, menyusui, hamil, menyusui, maka wallahu a'lam bishawab, pada kondisi ini, apa yang disebutkan dan difatwakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, cukup bagi dia membayar fidyah, ini tampaknya pendapat yang kuat. Barakallahu fikum.

0: Nah, berikutnya kita beralih pada pertanyaan yang ke-34 dari saudara Akil asal Serang. Apa hukum mengeluarkan air mani dengan sebab onani ketika puasa? Tafadhol, Ustaz.
1: Haram asim wa yubtilus siyam. Dah, selesai.
0: Nah.
1: Artinya onani di bulan puasa. Ini perkara yang haram. Allah mewajibkan puasa dalam rangka agar orang ini bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian dalam rangka agar kalian bertakwa. Ketika puasa, apalagi bulan Ramadan, malah melakukan onani, haram, dosa, dan membatalkan puasanya. Kita khawatir model-model seperti ini, akhirnya bukan hanya tidak dapat pahala, tapi juga sia-sia aktivitas atau apa yang dilakukan dia di bulan Ramadan. Kan datang sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, rubba sha'imin laisa min siyamihi illa ju' wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa as-sahar. Bisa jadi ada orang berpuasa cuma dapat haus atau lapar. Malamnya melakukan qiyam, tarawih, salat malam, cuma dapat bergadangnya saja, tidak dapat pahalanya. Ala kulli hal, onani haram, orang yang melakukannya dosa, dan puasanya batal. Nah, wallahul a'lam bishawab.

0: أحد.
1: Berikutnya, pertanyaan yang kedua masih dari Pak Mubashir asal Jember. Apakah zakat fitrah boleh diberikan di awal Ramadan, kemudian oleh penerimanya dikonsumsi sebelum Idul Fitri? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.
2: Baik. Zakat fitrah itu sebetulnya penamaan yang lebih tepat zakatul fitr. Bukan diambil dari zakat fitrah, yaitu kembali kepada fitrah. Namun yang betul adalah zakatul fitr, diambil dari kata fitr, yaitu kembali berbuka, selesai dari bulan Ramadan. Nah, maka zakatul fitr itu namanya zakatul fitr. Ini penamaan ini penisbatan kepada fitr, yang artinya dinisbatkan kepada sebabnya, zakat yang dinisbatkan kepada sebab kenapa zakat itu ada. Zakatul fitr kenapa? Sebabnya apa? Karena adanya fitr, berbuka, kembali berbuka, yaitu di hari raya Idul Fitri. Makanya juga dinamakan Idul Fitr. Jadi bukan dari dikatakan zakat fitrah dari fitrah, bukan kembali ke fitrah, bukan, tapi dari fitr. Idul Fitri, kembali berbuka, tidak berpuasa. Sehingga walaupun sebagian atau Syafi'iyah membolehkan zakatul fitr ditunaikan atau dibayar di awal Ramadan, namun yang rajih namanya zakatul fitr itu ditunaikan pada ketika selesai dari bulan Ramadan, yaitu di hari Id, di pagi hari sebelum sholat. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Perhatikan di sini zakatul fitr, bukan fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'alal 'abdi wal hur wal dzakar wal unta was saghir wal kabir minal muslimin, wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr satu sa', berarti kurang lebih 3 kilo atau 2,5 kilo. Satu sok dari kurma atau satu sok dari syair diwajibkan kepada siapa? Kepada budak ataupun orang merdeka, ataupun laki-laki ataupun perempuan, ataupun anak kecil ataupun orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Semuanya ini mereka terkena kewajiban membayar zakatul fitr ketika memiliki kemampuan. Kemudian kata Abdul Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam hadis ini, wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk ditunaikan zakatul fitr ini di hari Id sebelum orang-orang berangkat menuju salatul Id. Seperti itu. Sehingga zakatul fitr itu tidak boleh dibayar kan di awal Ramadan. Kalau sudah terjadi, maka dia harus mengulangi lagi. Dan ini sudah ada fatwa dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, bahwa orang yang membayar di awal Ramadan zakatul fitr, maka dia mengulangi lagi zakatnya. Hanya saja ada keringanan untuk membayar zakatul fitr ini dimulainya sehari atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana yu'tiha aw kana yu'addiha qabla al-fitri bi yaumin aw yaumain. Ibnu Umar dan juga beberapa sahabat yang lainnya tentunya dalam riwayat yang lainnya membayar atau mengeluarkan zakatul fitr sebelum hari raya Idul Fitri sehari atau dua hari sebelumnya. Barakallahu fikum.
3: Kemudian soal yang berikutnya dari Ummu Safwan asal Ciamis.
0: Beliau mengirimkan pertanyaan, apabila di bulan Ramadan ada ibu hamil yang tidak kuat berpuasa, adakah udzur baginya untuk berpuasa, untuk berbuka puasa? Tafadhol Ustaz.
2: Nah, ini sudah pembahasan sudah lewat barusan, yang intinya boleh. Dan sangat jelas dia memiliki uzur untuk berbuka puasa. Barakallahu fikum. Bismillah.

0: Ya Allah.
1: Kemudian para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, kita akan berpindah kepada pertanyaan yang akan membahas seputar penyakit dan juga ketuaan. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan ini berasal dari datangnya dari Abu Amr asal Seragen. Beliau bertanya terkait hutang puasa orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa ketika ia masih hidup. Apakah hal ini menjadi tanggungan si anak untuk membayarnya? Tafadhal Ustaz, jawabannya. Barakallahu fikum.
2: Hutang puasa orang tua sepuh yang sudah tidak mampu berpuasa. Berarti ini sudah kalau sudah tidak mampu berpuasa, berarti orang tua ini tidak dibebani untuk melakukan puasa selama dia akalnya masih sehat. Hanya fisiknya sudah tidak mampu. Cukup bagi orang tua tersebut membayar fidyah. Jika belum dibayarkan fidyahnya, maka disyariatkan bagi sang anak untuk membayarkan fidyah yang belum dibayarkan oleh orang tua tersebut. Barakallahu fikum.

0: Nah, berikutnya pertanyaan yang ke-31 dari Pak Mubashir asal Jember. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh dan ada keutamaannya bila zakat mal disalurkan untuk membangun masjid? Tafadhol Ustaz.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Nah, dalam ayat ini secara jelas Allah membatasi innamas shadaqat, hanyalah as-shadaqat, yaitu zakat, zakatul mal. Innama itu kan termasuk dari min adawatil hasr. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dalam ayat ini itu ada hasr, ada pembatasan. Berarti zakat mal itu hanya khusus untuk 8 jenis golongan yang disebutkan dalam ayat ini. Yaitu orang fakir, orang miskin, kemudian penarik zakat, kemudian orang yang mu'alaf, yang dibujuk hatinya, kemudian juga budak yang ingin merdeka, kemudian orang yang sedang memiliki hutang, ya, menumpuk hutangnya, fisabilillah, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, perang, wa ibnis sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Ini 8 golongan yang mereka itulah disebutkan oleh para ulama masarifuz zakah, golongan yang berhak menerima zakatul mal. Sehingga masjid, membangun masjid dan yang lainnya itu tidak boleh diambil dari zakatul mal.
2: Kemudian soal yang berikutnya dari Abu Abdurrahman asal Jember. Beliau bertanya, bagaimana hukum seorang yang menemukan buku catatan yang telah lalu bertuliskan hutang puasa 30 hari dalam keadaan dia sudah berupaya mengingat tapi lupa setelah membayarnya atau belum? Pertanyaannya, apakah saat ini dia terkena kewajiban untuk membayar hutang puasa tersebut? Tafadhol Ustaz.
1: Taib. Jadi di sini dia memiliki buku catatan. Ini sebagai bukti bahwa dia pernah berhutang puasa 30 hari. Nah, namun dia lupa sudah membayarnya atau belum. Maka di sini akan bawakan kalam dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Fatawa Asyam halaman 372. Tentang seseorang wanita yang kurang lebih demikian kondisinya. Berkata Syekh rahimahullah.

Islah baqa'uhu. Nah, tetap wajib dia untuk berpuasa. Ya. Karena kenapa? Hukum asalnya dia punya tanggungan hutang. Seperti itu. Maka sama dengan orang ini, selama memang buku catatannya itu adalah buku catatan yang bisa dipertanggungjawabkan, dengan itu dia mengetahui bahwa dia memiliki hutang puasa, namun dia ragu sudah membayar atau belum, maka sebagaimana fatwa dari Asy-Syaikhul Utsaimin, dia tetap wajib membayarnya. Entah 3 hari, entah sehari, entah 2 hari, dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Nah. Barakallahu fikum.

0: Ini soal dari Abu Abdillah Yusuf asal Makassar. Beliau bertanya, apakah orang yang memberi berbuka puasa untuk orang yang berpuasa berupa kue akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa? Dikarenakan ana pernah mendengar seorang ustadz yang berkata, syarat memberi makan untuk berbuka puasa adalah yang mengenyangkan atau makanan pokok negeri tersebut. Kalau negeri kita makanan pokoknya nasi, sagu, dan lain sebagainya. Tafadhol Ustadz jawabannya. Barakallahu fikum.
1: Secara ringkas, ana sampaikan, masalah ini khilaf di antara para ulama. Apakah yang dimaksud dengan manfaat rasa iman? Barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan falahu mislul ajrihi min ghairi an yankus min ajri syai'un, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berbuka tanpa berkurang pahalanya orang tersebut. Apakah harus mengenyangkan atau tidak? Ibnu Muflih rahimahullah dalam kitab Al-Furu' secara ringkas ana katakan, membawakan kalam dari guru beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan waqala syaikhuna muraduhu bitaftirihi an yushbi'ahu. Berkata syekh kami yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan memberi makan orang berpuasa sehingga dapat pahala itu adalah an yushbi'ahu, yaitu mengenyangkan dia. Seperti itu. Sementara sebagian yang lain berpendapat, yang dimaksud manfaat memberi makan orang berpuasa sehingga dia dapat pahalanya itu cukup walaupun hanya sekedar dengan sesuatu yang sifatnya remeh,

0: Nah, baik itu hanya satu butir kurma ataupun sesuatu yang lainnya, namun yang penting sudah membuat orang itu berbuka, selesai dari menahan makan minumnya, maka ini sudah teranggap masuk dalam pahala tersebut. Dan ini pendapat ini yang dirojikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Nah, beliau menyebutkan cukup seseorang itu memberi adna ma yuftiru bihi as-sha'im. Nah, yaitu sesuatu yang paling ringannya dengan itu seseorang sudah dikatakan berbuka. Walau bitamrah, walaupun cuma dengan satu biji kurma. Seperti itu. Nah, maka dia mendapatkan pahalanya. Sehingga permasalahan ini insya Allah mudah. Insya Allah apa yang disebutkan Syekh Utsaimin ini benar. Mudah-mudahan orang yang walaupun hanya sekedar memberi kue atau satu butir kurma, insya Allah sudah mendapatkan pahalanya. Namun apabila kita ingin berusaha memberi orang lain berbuka, kita usahakan dengan memberi sesuatu yang bisa mengenyangkan orang yang berpuasa tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, berikutnya kita beralih pada soal yang ke-29 dari Abu Aisyah asal Klaten. Pertanyaannya adalah, bolehkah berwudu tanpa berkumur ketika berpuasa, yakni ketika hendak sholat subuh, zuhur, dan asar? Tafadhol, Ustaz.
0: Nah, baik. Jadi tata cara wudu itu tidak berubah ketika orang berpuasa, seperti itu. Kecuali hanya ketika istinsyak saja, ketika menghirup air dari hidung, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, balik fil istinsyak illan takuna sha'ima. Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air dari hidung, kecuali ketika engkau dalam kondisi berpuasa. Adapun yang lainnya, maka tetap dilakukan. Makanya kata Syekh bin Baz, rahimahullah, dalam website resminya beliau mengatakan, Allah syara'al matmadah fil wudu wal ghusl, fala budda minal matmadah. Wala yajuzu al-iktifa bil mashi 'ala syafah bal yajibu an yatamattamad al-insan thumma yuriqul ma' min famihi. Nah, kata Syekh, Allah mensyariatkan al-matmadah, yaitu berkumur, ketika berwudu dan juga ketika mandi junub. Maka fala budda min al-matmadah, harus tetap berkumur. Tidak boleh dengan mencukupkan mengusap di bibirnya saja. Bahkan wajib untuk tetap berkumur. Seseorang wajib untuk tetap berkumur. Kemudian membuang atau melepehkan air yang ada dalam air, dalam mulutnya. Sehingga atas dasar ini, bolehkah berwudu tanpa berkumur? Tidak boleh. Tetap wajib berkumur. Walaupun ketika dalam kondisi puasa.
2: Naam. Kemudian kita akan berlanjut ke soal yang berikutnya. Dari Muhammad asal Sumatera Utara. Apakah puasa tetap sah jika kita tidak sengaja makan atau minum, namun lebih dari sekali, karena sering lupa akibat banyaknya pekerjaan di hari itu, atau terbawa kebiasaan hidup minum air putih setiap hari dalam setiap jangka atau jam tertentu? Tafadhol, Ustaz, jawabannya.
0: Naam, selama memang benar-benar tidak sengaja dan memang benar-benar lupa, maka puasanya sah. Walaupun dia lebih dari sekali melakukan hal itu. Naam, di sini juga disebutkan terbawa kebiasaan hidup minum air putih setiap hari. Di sini juga pentingnya kita melakukan puasa Syakban sebagai latihan untuk menghadapi puasa Ramadan. Barakallahu fikum.

0: Jazakumullah khairan. Kemudian kita akan berpindah ke pertanyaan yang keempat. Afan Ustadz, bagaimana hukum penggunaan Ventolin atau gas sprayer yang disemprotkan ke mulut bagi penderita asma saat ia berpuasa? Tafadhal Ustadz.
1: Nah, penggunaan yang semacam ini, gas sprayer semprot ke mulut, disitulah ada fatwa dari Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala ketika ditanya ma hukmu isti'mali al-bakhakh fil fam lisa'im naharan limaridir rabu wa nahwihi. Apa hukum penggunaan obat semprot itu, ya, sprayer tadi itu, bagi orang yang berpuasa dan dia menggunakannya ini di siang hari dalam kondisi dia ini ada sakit robu. Robu yaitu sesak napas, asma. Maka al-jawab hukmuhu al-ibaha idza tarra ila dzalik. Nah, ini perlu diperhatikan. Jawaban Syekh bin Baz rahimahullah, hukumnya adalah boleh kalau memang dia terdesak untuk menggunakan yang demikian. Liqaulillahi ta'ala wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi. Yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan Allah telah merinci bagi kalian apa-apa yang Allah haramkan terhadap kalian kecuali yang kalian memang terpaksa. Nah, sehingga kalau memang terpaksa dia harus menggunakan di siang hari, maka insya Allah boleh. Syekh kemudian menyebutkan alasan berikutnya. Qala wali annahu la yushbih al-akla wa syurba fa ashbaha sahbad dam litahlil wal ibar ghairal mughadhiyah. Dan juga karena yang namanya semprot ini ke mulut ini itu tidak mirip, tidak bisa dikiaskan, tidak sama dengan makan minum. Dia lebih mirip kepada mengambil darah untuk diperiksa darahnya. Atau juga kiasnya ini kemiripannya sama dengan yaitu suntikan yang disuntikan ke tubuh, cairan suntikan, entah infus atau suntikan, namun dia kandungannya bukan kandungan sebagai pengganti makanan. Sehingga ala kulli hal, bagi penderita asma, kalau memang dia terpaksa harus di siang hari, maka sudah ada fatwa dari Syekh bin Baz, kalau dia boleh bagi dia untuk menggunakan obat semprot ini. Barakallahu fikum.
0: Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Apakah puasa Ramadan bisa menghapus dosa-dosa besar, terkhusus dosa riba? Tafadhal Ustaz.
1: Puasa Ramadan, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idha jtunibatil kabair. Nah, sholat lima waktu, kemudian ibadah Jumat ke ibadah Jumat yang berikutnya, bulan Ramadan ke bulan Ramadan yang berikutnya, itu sebagai penghapus dosa di antara keduanya. Idza jtunibatil kabair, apabila tidak dilakukan dosa-dosa besar. Dari sini para ulama menyebutkan bahwa hal-hal ini, ibadah ini semuanya hanya menghapuskan dosa-dosa kecil. Sementara dosa besar itu terhapus oleh amalan hamba dengan cara bertaubat. Barakallahu fikum. Hal ini juga sejalan dengan ayat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyiatikum. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang melakukannya, maka niscaya kami akan hapus dosa-dosa kecil kalian. Barakallahu fikum. Terkhusus ghibah, maka sama, ghibah termasuk dosa besar, tidak bisa dihapus dengan puasa Ramadan, melainkan dengan taubat. Bagaimana taubatnya orang yang menghibah? Minta kehalalan dari yang digibahi. kalau dirasa dengan dimintai kehalalan orang yang menggibah itu bisa semakin merusak hubungan antara dia dengan orang yang digibahi, maka disebutkan oleh para ulama, yaitu caranya dengan dia menyebut kebaikan orang yang dia gibahi tersebut di hadapan orang-orang lain yang dia melakukan gibah itu. Barakallahu fikum.
2: Berikutnya, pertanyaan yang ke-35 dari saudara Urwah asal Balikpapan. Jika kita membayar kafarah puasa 2 bulan berturut-turut, qadarullah di pertengahan bulan, sudah 1 bulan membayar kafarah, ternyata batal karena berjima. Apakah puasa kafarahnya yang sebelumnya yang 1 bulan itu sah atau teranggap? Apakah harus mengulang dari awal? Dalam kondisi yang melakukan puasa kafarah tadi tidak tahu tentang hukum tersebut. Jazakumullahu khairah.
1: Baik. Yang namanya siam syahraini mutatabi'aini itu artinya 2 bulan berturut-turut terus bersambung, tidak terputus. Itu kalau kita lihat di sisi penamaan. Dan itulah makna kenapa dinamakan 2 bulan berturut-turut. Walaupun memang disebut oleh para ulama bahwa ketika ada hal-hal yang memutus berturut-turutnya itu karena memang sesuatu yang sifatnya syar'i, ya, maka yang demikian ini tidak mengharuskan dia untuk mengulangi sejak awal. Contohnya, dia memulai, misalnya dia punya tanggungan kafarah sehingga harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini kan bisa macam-macam ya. Bisa karena menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Bisa juga karena membunuh secara tidak sengaja. Atau juga bisa karena zihar, menganggap istrinya sebagai disamakan dengan ibunya. Al-Muhim, puasa 2 bulan berturut-turut. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dhabitnya itu apa? Annahu idza takhallala shaumuhu au takhallala shaumahu shaumun yajibu au fitrun yajibu au fitrun mubahun fa innahu la yanqati'u at-tatabu'. Nah. Jadi puasa 2 bulan itu kan 2 bulan berturut-turut hukum asalnya berturut-turut harus terus. Namun jika dalam tengah-tengahnya itu terhenti atau terputus. Karena apa misalnya? Puasa yang wajib. Contohnya, dia memulai Syaban. Baru sebulan ada kewajiban berpuasa Ramadan. Berarti kan keputus 2 bulan berturut-turutnya itu. Ya. Apakah setelah Ramadan dia lanjut 2 bulan, lanjut tinggal tambah sebulan, atau mengulangi dari awal? Maka tidak perlu mengulangi dari awal. Nah, kemudian juga fitrun yajib. Dia harus berbuka. Contohnya, wanita. Wanita yang haid. Dia haid, maka mau nggak mau dia harus berbuka. Seperti itu. Maka ketika selesai haid, dia tinggal melanjutkan. Atau fitrun mubah. Dia berbuka karena sesuatu yang memang syar'i membolehkannya. Contohnya dia sakit atau dia butuh untuk safar. Maka setelah sakit atau setelah safar, dia melanjutkan tanpa harus mengulangi dari awal. Fa innahu, kata Syekh, fa innahu la yanqati'u at-tatabu'. Nah, tidak terputus itu. Tetap teranggap dia bisa melanjutkan. Kemudian Syekh melanjutkan, ini disebutkan oleh beliau dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Kemudian beliau melanjutkan, fa in talahu shaumun mustahab au shaumun mubah. Coba kita perhatikan. Kalau terputusnya itu karena puasa mustahab atau puasa yang mubah, yanqati'u at-tatabu'. Nah, maka terputus itu. Jadi misalnya dia mulai puasa 2 bulan berturut-turut, di tengah-tengah itu dia pingin puasa karena misalnya apa namanya Asyura misalnya, maka dia puasa Asyura dulu, seperti itu. Maka kata Syekh apa? Yang qati'u at-tatabu', terputus itu, berarti dia harus mengulangi lagi. Lah ini bagaimana dengan sesuatu yang dasarnya itu memang tidak boleh dilakukan, yaitu berjima di siang hari. Kalau di malam harinya silahkan, tidak membatalkan berturut-turutnya. Tapi jima di siang hari, maka yang demikian tentunya membatalkan puasa 2 bulan berturut-turutnya. Di sini disebutkan dalam kondisi melakukan puasa kafara tadi tidak tahu tentang hukum tersebut. Yaitu tentang hukum apanya? Apakah hukum bahwa dia harus mengulang? Namun dia sebenarnya tahu bahwa hukumnya itu dia harus berturut-turut, maka yang demikian tidak merubah hukum. Orang yang tidak tahu akibat atau jahil tentang akibat dari sesuatu yang dia tahu itu haram, namun akibatnya dia tidak tahu, dia jahil terhadap akibatnya, maka dia tetap dikenai akibat tersebut. Contoh. Apa yang terjadi kisahnya? Orang yang menggauli istrinya di siang hari Ramadan. Datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, halaktu." "Wahai Rasulullah, aku binasa." Nah, dia tahu bahwa dia berjima di siang hari bulan Ramadan itu hukumnya haram, makanya dia mengatakan halaktu. Nah, namun dia tidak tahu kalau orang berjima itu harus membebaskan budak, kalau tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak bisa memberi makan 60 orang fakir miskin. Ini kan tetap dibebankan oleh Rasulullah SAW kepada orang tersebut dalam kondisi dia tidak mengetahui kalau berjima itu akibatnya begini. Sama seperti seorang mencuri, ketika dia tidak tahu bahwa orang mencuri itu tangannya dipotong, dalam kondisi dia tahu, dia jahil terhadap akibat tangannya dipotong, dia jahil. Tapi namun dia tahu bahwa mencuri itu haram, maka tangannya tetap dipotong. Seperti itu. Maka sama dengan ini, kalau dia jahil bahwa dia harus mengulangi, namun dia tahu sebetulnya bahwa puasanya itu, bahwa berjima itu bisa membatalkan puasa 2 bulan berturut-turutnya, namun dia tidak tahu kalau itu harus mengulang dari awal, maka tetap dia mengulang dari awal. Wallahu a'lam bishawab.

0: Kemudian soal yang berikutnya dari Nur Hadi asal Tegal, Selawi, Jawa Tengah. Beliau bertanya, saya memiliki istri yang sakit sudah 7 tahun dan itu membayar fidyah 7 tahun itu. Qadarullah tahun ini semakin buruk penyakitnya dan sudah 6 bulan belum bisa berdiri. Duduk saja hanya mampu 12 menit dan beliau sering lupa karena usianya sudah 67 tahun. Pertanyaannya, apakah beliau masih berkewajiban puasa diganti fidyah? Tafadhal Ustaz, jawabannya.
1: Dilihat. Apabila akalnya masih normal, maka tetap dia membayar fidyah. Kecuali kalau yang dimaksud di sini sering lupa artinya pikun, yang artinya dalam bahasa Arab dikatakan al-harim atau al-kharif, pikun. Memang bukan junun, bukan orang gila, tapi orang yang sudah pikun. Orang tua karena usia sudah pikun. Kalau memang ini yang dimaksud, maka selesai. Tidak ada kewajiban dia untuk menunaikan ibadah puasa karena dia sudah tidak teranggap sebagai seorang yang mukallaf dibebani menjalankan syariat. Namun kalau akalnya masih normal, sering lupanya ini ya artinya masih sifatnya normal, namun bukan sampai pada pikun atau hal-hal lain yang mulai tercampur akalnya, maka dia tetap berfidyah. Nah, barakallahu fikum.
2: Pertanyaan yang ke-19 dari Abu Hasbi asal Bengkulu Utara. Pertanyaannya adalah, apakah boleh meminum seteguk air di saat pas azan subuh dengan alasan biar nanti enggak haus? Dan mohon dijelaskan tentang batas akhir kita makan dan minum sahur. Karena ada sebagian orang yang praktek selama ini ketika muadzin mengumandangkan azan subuh, mereka masih minum seteguk air. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Untuk pertanyaan dari akhuna Abu Hasbi ini, atau Abu Hasbi, maka yang perlu kita ketahui pertama, bahwasanya batasan makan dan minum serta hal-hal yang lainnya yang itu merupakan pembatal puasa, batasannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Naam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya silahkan makan dan minum sampai jelas bagi kalian, yaitu fajar keputihan di ufuk timur dengan kegelapan malam di ufuk barat. Sehingga batasannya sudah ketika masuk fajar dan itu telah jelas, waktu fajar tersebut itu batasan kapan kita selesai dari makan minum. Hanya saja di sana ada sebuah hadis di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis tersebut bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida' wal ina'u 'ala yadihi" fala yadahu hatta yakdiya hajatahu minhu. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan dalam kondisi bejana atau gelas masih berada di tangannya, maka jangan dia letakkan sampai dia menyelesaikan hajatnya yang dia butuhkan dari bejana atau gelas tersebut. Artinya apa? Dalam hadis ini, disebutkan, silahkan dia menyelesaikan minumnya ketika sudah mendengar azan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam beberapa kitabnya melalui jalan riwayat sahabat yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini mauquf ala Abi Hurairah. Nah, namun yang berpendapat bahwa hadis ini mauquf sampai Abu Hurairah pun, di situ ada yang menyatakan bahwa ini sesuatu, artinya mauquf terhadap Abu Hurairah, berarti itu bukan dari sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, namun itu pernyataan atau fatwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun ulama yang menyatakan bahwa ini mauquf terhadap Abu Hurairah pun menyampaikan bahwasanya hal itu sesuatu yang diketahui dari Rasulullah alaihi salatu wasalam yang tidak mungkin Abu Hurairah lancang untuk kemudian berani menyelisihi dalil yang jelas, melainkan dikarenakan beliau radhiyallahu anhu melihat hal ini dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka atas dasar ini yang rajih, walaupun tentunya sebagian ulama berpendapat tetap batasannya itu ketika sudah azan sesuai waktu maka selesai. Namun yang rajih wallahu alam bisawab berdasarkan hadis ini bahwa ketika seseorang masih memegang gelas atau bejana di tangannya untuk minum, itu syaratnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah, maka silahkan dia meneruskan meminum dari gelas yang telah dia pegang. Itu syaratnya. Adapun makanan bagaimana? Sebenarnya Syekh Mukbil rahimahullah, apabila makanan itu sudah berada di mulutnya sementara azan sudah berkumandang, maka tidak perlu untuk dikeluarkan atau dilepeh. Silahkan dia menelan apa yang ada di mulutnya, namun jangan kemudian meneruskan makanannya. Ini untuk makanan. Adapun untuk minuman, silahkan dia menyelesaikan apa yang ada di gelas atau bejana yang sudah dia pegang. Nah, barakallahu fikum.

0: Pertanyaan yang berikutnya dari Umu Putra asal Sidomulyo. Beliau bertanya, afwan izin menyampaikan pertanyaan, pada bulan Ramadan, manakah yang lebih utama? Apakah memperbanyak bacaan Al-Quran ataukah mendalami Al-Quran? Tafadhal Ustaz.
1: Jawabannya secara ringkas bagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Nah, yang lebih utama adalah memperbanyak bacaan Al-Qur'an disertai dengan tadabbur Al-Qur'an itu sendiri. Barakallahu fikum. Walaupun tentunya masing-masing orang kemampuannya dalam mentadaburi itu berbeda-beda. Ada orang yang namanya mungkin orang betul-betul Ami, belum bisa bahasa Arab, dia cuma bisa baca Quran saja atau terjemahannya. Ya sudah, itu yang dia perbanyak sambil sebisa mungkin mentadaburinya. Sehingga memperbanyak dan juga sambil mentadaburinya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Berikutnya, nomor yang ke-23 dari Saudara Julisman asal Bengkulu. Pertanyaannya cukup panjang. Dimohon para pendengar sekalian bisa betul-betul memperhatikan. Terkait puasa 6 hari bulan Syawal, bagi orang yang punya utang puasa, pendapat yang mengatakan bahwasanya puasa 6 hari tidak boleh dilakukan jika hutang puasa Ramadan belum dibayar. Karena membayar utang hukumnya wajib, sehingga yang wajib mesti didahulukan dari yang sunnah. Ditanggapi dengan pernyataan sebagai berikut. Memang benar demikian, namun kewajiban membayar hutang itu tenggat waktu pembayarannya panjang, yakni sampai bulan Syaban, sehingga belum sampai hukum wajibnya. Sedangkan puasa Syawal waktunya sangat terbatas, yakni hanya di bulan Syawal saja. Sehingga sesuatu yang lumrah jika kita mendahulukan amalan yang tenggat waktunya sudah sampai. Nah, bagaimana pandangan syar'i terkait gambaran situasi seperti di atas? Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum.
1: Nah, jadi apa yang disebutkan Al-Akh Julisman di sini. Yang pertama, memang permasalahan khilaf antara para ulama. Yang namanya puasa 6 hari di bulan Syawal, apakah bisa dilakukan walaupun masih memiliki hutang Ramadan, atau harus diselesaikan dahulu puasa di bulan Ramadannya sampai penuh, baru kemudian dia bisa berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Namun permasalahannya, gambaran permasalahannya tidak seperti yang disampaikan Al-Akh Julisman. Artinya, bagi yang berpendapat bahwa puasa 6 hari tidak dilakukan, melainkan jika hutang puasa Ramadan dibayar terlebih dahulu, tidak semata-mata karena membayar hutang hukumnya wajib. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam beberapa kitabnya. Bukan semata-mata karena membayar hutang puasa di bulan Ramadan itu wajib. Namun lebih dari itu, beliau, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menyebutkan bahwa yang namanya puasa Ramadan itu artinya berpuasa selama di bulan Ramadan. Ketika seseorang belum selesai berpuasa di bulan Ramadan, maka dia tidak dikatakan telah berpuasa Ramadan. Seperti itu. Sehingga permasalahan bukan hanya permasalahan membayar hutang wajib atau tidak. Kan hadisnya man shoma Ramadan, kan demikian. Summa atba'ahu sittan min Syawal. Kan hadisnya demikian. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, Ramadan itu artinya satu bulan penuh. Barakallahu fikum, sehingga tidak semata-mata masalah membayar hutang wajib atau tidak. Ala kulli hal, khilaf di antara para ulama, Syekh Al-Utsaimin dan yang bersamanya mengatakan, selesaikan dulu Ramadannya. Karena itulah yang dimakan puasa Ramadan. Sebagian ulama berpendapat, di antara Syekh Mukbil dan yang lainnya, tidak mengharuskan untuk diselesaikan dahulu puasa Ramadannya. Permasalahnya insya Allah

0: membayar hutangnya. Walaupun ketika membayar hutang ini lebih afdal. Karena apakah dipersyaratkan? Yang ana lebih yakini, wallah alam bisawab, tidak dipersyaratkan. Barakallahu fikum.
1: Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, kita akan berpindah ke pertanyaan masalah fikih puasa yang umum. Kita masuk ke soal yang pertama, berasal dari atau dari Ah Igres asal Jember. Terkait puasa Ramadan, manakah yang rajih satu kali niat puasa untuk satu bulan atau setiap malam harus kita berniat? Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah benar berniat itu tidak harus dilafalkan, cukup dalam hati, dan adanya makan sahur sebenarnya sudah menunjukkan adanya niat puasa? Tafadhal Ustaz, jazakumullah khairan.
0: Nah, terkait permasalahan niat ketika datang bulan Ramadan, apakah cukup sekali di awal bulan ataukah harus setiap malam? Inilah diantara para ulama, jumhur para ulama, diantaranya madhab Ahnaf dan juga Hanabilah dan juga Syafi'iyah, berpendapat bahwa niat itu tidak cukup hanya di awal bulan Ramadan, namun harus niat setiap malam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Hafsah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la siyama liman lam yujmi' qabla al-fajri. Nah, dalam riwayat lain disebutkan, man lam yubayyitin niyyah fala siyama lahu. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat di malam harinya. Seperti itu. Walaupun hadis ini sebagian ulama menyebutkan diantaranya Ibnu Abdul Hadi dalam kitab Tanqih Tahqiq Ta'liq, menyebutkan bahwa yang sahih hadis ini mauquf dari Hafsah. Adapun pendapat Maliki ya, mencukupkan niat Ramadan itu hanya awal bulan Ramadan saja sekali. Dan ini juga yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam beberapa kitab beliau rahimahullah, diantaranya Syarhul Mumti'. Namun, wallahualam bisawab, ana pribadi condong pada pendapat yang mengatakan bahwa dia harus meniatkan setiap malam. Kalau Syekh Utsaimin dan juga Maliki ya, dan di sini kita akhirnya mengetahui bagaimana para ulama kita itu bukan orang atau sosok yang mukallid madhab, bertaklid pada madhab. Syekh Utsaimin madhabnya Hambali, namun dalam hal ini beliau sependapat atau mengikuti madhab Maliki ya. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa Ramadan itu satu bulan penuh. Ketika orang ditanya apakah engkau akan berpuasa sekarang, besok, dan berikutnya, maka pasti akan menjawab iya. Atas dasar inilah Syekh Utsaimin dan juga Maliki ya, mengatakan cukup di awal Ramadan. Karena ketika awal masuk Ramadan, orang sudah berniat, besok sudah otomatisnya itu ada. Nah, namun tampaknya wallahu a'lam bishawab, pendapat jumhur ulama yang lebih tepat, mengapa? Karena puasa Ramadan itu bukan sebuah ibadah yang tersambung dari setiap hari ke hari berikutnya. Dari setiap puasa ke hari berikutnya itu pas terputus dengan malam hari ini, karena seseorang berpuasa dimulai dari waktu fajar sampai waktu maghrib. Selesai ketika maghrib, dia sudah tidak berpuasa. Seperti itu. Sehingga, wallahu a'lam bishawab, harus memang niat, tampaknya pendapat yang harus berniat setiap malam.

0: secara praktek entah yang berpendapat yang di awal bulan Ramadan tampaknya bisa dikatakan hampir-hampir nah di situ dan dia sahur. Sahur ada pertama tidak ada. Tidak banyak perbedaan. Sakit, keput. Terus ala kulihal. Dan tiap hari.
1: Nah.
0: Mendapatkan bahwa yang namanya tidak ada sama sekali yang mereka itu melakukan seperti itu. Paling pun niat itu dilafadzkan. Apakah sebenarnya sudah Allah yang mengatakan ya susah tanpa nih memindahkan paling dahulu adanya niat keinginan itu sudah teranggap niat. Makanya kata Syekh Muslim di sini, barang siapa yang terlintas di hatinya bahwa dia besok berpuasa, itu sudah sungguhnya dia sudah berniat. Seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, niat itu sebenarnya tidak mudah dan orang tidak perlu was-was dia sudah berniat apa belum, karena secara orang normal tidak ada sebuah aktivitas pun yang tidak didahului dengan niat. Wallahu alam bisawab.
1: Nah, kemudian yang berikutnya, untuk niat puasa Ramadan, apakah harus diniatkan setiap malam ataukah cukup niat puasa Ramadan di awal kita puasa? Tafadhal, Ustaz.
0: Nah, hal ini sudah sudah terjawab pada beberapa pertanyaan sebelumnya. Barakallahu fiik.

0: هذا.
1: Kemudian kita berlanjut ke soal yang berikutnya, masih dalam pembahasan yang sama, masalah kewanitaan. Dari hamba Allah asal Pekanbaru, beliau bertanya, bagaimana cara seorang wanita mengganti puasanya jika ia lupa berapa total puasa fardu yang belum ia lakukan? Lalu, apakah fidyah yang harus dibayar adalah berkali-kali lipat jika belum diganti selama bertahun-tahun? Kemudian, apakah boleh baginya untuk mengganti puasa yang mengharuskannya untuk membayar fidyah? Dia menggantinya dengan puasa terlebih dahulu. Lalu, pembayaran fidyah ia tunda sampai ia mampu. Tafadhal Ustaz, jawabannya jazakumullahu khairan.
2: Pertanyaan ini yang pertama, cara mengganti puasa jika ia lupa berapa total puasa fardu yang belum ia lakukan. Ya tentunya dia berusaha mengingatnya, seperti itu. Namun sebenarnya oleh para ulama, sebagian ulama menyebutkan, selama memang dia meninggalkannya karena uzur, bukan karena kesengajaan. Ketika ada seseorang yang sengaja meninggalkan puasa, ini termasuk dosa besar yang tidak ada kafarahnya. Gak bisa ditebus dengan apapun, kecuali dengan taubat nasuha. Namun kalau di sini yang dimaksud adalah dia memiliki uzur, namun dia lupa berapa yang belum dia lakukan, berapa hari dia tidak berpuasa, maka tentunya dia harus berusaha mengingat-ingat, dan kalau tidak bisa secara rinci, maka dia memperkirakannya, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, fidyah yang harus dibayar adalah berkali-kali lipat jika belum diganti selama bertahun-tahun. Bukan berkali-kali lipat, namun ya sudah, kalau memang dia orang yang mendapatkan keringanan tidak berpuasa, sehingga dia harus membayar fidyah, maka bukan berkali-kali lipat, namun sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan, itu saja. Berapa hari dia tidak berpuasa, maka itulah fidyah yang harus dia bayar. Kemudian yang berikutnya, apakah boleh baginya untuk mengganti puasa yang mengharuskan untuk membayar fidyah juga? Dia mengganti puasa dahulu, lalu pembayaran fidyah ia tunda sampai ia mampu. Bagaimana jika tidak mampu? Ini kembali kepada permasalahan sebelumnya sebetulnya. Yang rajih mana? Dan dia kondisinya bagaimana? Apakah kondisinya memang dia itu harus mengqadha, atau kondisinya memang dia harus cukup dia membayar fidyah? Ya. Seperti itu. Nah, sehingga tinggal dilihat bagaimana jika ia tidak mampu. Begini, membayar fidyah itu kalau bahan mentah itu setengah sok. Ya, tapi kalau makanan jadi itu sebagaimana yang dia makan sehari-hari. Tidak la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Sehari-hari apa yang dia makan itu yang dia tunaikan. Artinya tidak membebani bagi dia. Seperti itu. Adapun hal-hal yang lainnya tadi, kurang lebih rinciannya sudah lewat bersama kita. Wallahu a'lam bishawab.
3: Berikutnya pertanyaan yang ke-30 dari hamba Allah asal Tegal. Pertanyaannya berikut ini, apakah ada riwayat sahih dari Salafus Saleh bahwasanya pemerintah hendaknya memberi hukuman penggal kepala bagi yang mengawali Ramadan dengan selain ru'yatul hilal? Mohon pemaparannya Ustaz. Jazakumullahu khairan kathira.
2: Nah, sampai detik ini Ana sudah berusaha mencari, membahas, namun Ana tidak ketemu, tidak mendapatkan riwayat dari Salafus Saleh bahwa penguasa hendaknya memberi hukuman penggal kepala bagi yang mengawali Ramadan dengan selain ru'yatul hilal. Wallahu a'lam bishawab.

0: Kemudian yang berikutnya, pertanyaan dari Abu Zur'ah asal Nusa Tenggara Barat. Apakah ada riwayat dari sahabiah yang mereka meninggalkan puasa karena hamil nifas dan menyusui, yang mana mereka menggantinya dengan qadha, atau riwayat yang mereka menggantinya dengan fidyah? Tafadhal Ustaz.
1: Nah, jadi di sini apakah ada sahabiat ya tentang qadha atau fidyah ini? Apakah ada sahabiat yang meninggalkan puasa karena hamil, kemudian apakah melakukan qadha atau mengganti fidyah? Kalau sahabiat, wallahu alam bisawab, namun datang dari Ibnu Umar, dari sini diriwayatkan atau asar ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, bahwa Ibnu Umar memiliki seorang istri, kemudian bertanya, sa'alat huwa ya hubla. Istri ini bertanya kepada Ibnu Umar dalam kondisi istri ini hamil, apa yang harus aku lakukan? Kurang lebih seperti itu. Maka jawablah Ibnu Umar, aftiri wa at'imi an kulli yaumin miskinan wa la taqdi. Artinya ini, kalaupun dia bukan sahabiat, minimalnya berarti sang istrinya adalah seorang wanita dari kalangan tabi'in. Nah, begitu pula datang riwayat sama diriwayatkan oleh Daruqutni, yaitu putri dari Ibnu Umar. Nah, sama juga fatwa dari Ibnu Umar. Begitu pula dari Abdullah ibni Amr ibni Utsman, ada seorang wanita yang berpuasa dalam kondisi dia hamil. Seperti itu. Ini juga sama dijawab oleh Ibnu Umar. Syahidnya di sini, riwayat-riwayat yang ada minimalnya ini adalah tabi'iyat, yaitu wanita-wanita dari kalangan tabi'in, adapun dari sahabiat wala lam bisawab. Ada yang melakukan apa? Membayar fidyah. Barakallahu fikum.
0: Kemudian kita akan berpindah ke soal yang berikutnya, yang mana soal yang berikutnya ini adalah soal dengan subjudul yang berbeda dari soal yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya dengan subjudul soal kontemporer. Adapun yang sekarang ini berkutat antara permasalahan keibuan dan juga kewanitaan. Langsung saja soal yang berikutnya dari Imaduddin asal Malang. Beliau bertanya, istri ana September lalu keguguran. Setelah itu kondisi kesehatan menurun, tapi masih bisa aktivitas. Pertanyaannya, apakah boleh dikenakan kewajiban fidyah atau harus tetap membayar utang puasa Ramadan tahun lalu? Tafadhal Ustaz.
1: Nah, jadi intinya di sini seorang wanita hamil kemudian keguguran. Setelah itu kondisi kesehatannya menurun, namun masih bisa beraktivitas. Apakah dia kemudian membayar fidyah atau mengqadha? Kurang lebih demikian ya. Nah, maka tinggal lihat saja sebetulnya. Ini kan kalau keguguran di sini berarti dia sakitnya sementara. Nah, kalau sifatnya sakit sementara beberapa bulan, 6 bulan, 3 bulan, 2 bulan. Setelah itu dia sembuh. Maka yang demikian dia wajib untuk mengqadhanya. Barakallahu fikum. Naam.
0: Kemudian yang berikutnya dari hamba Allah asal.
1: Hanya saja. Lanjutkan sedikit. Hanya saja kalau memang sakitnya itu akhirnya menjadi sakit menaun, di sini keguguran, kemudian kesehatan menurun. Tidak disebutkan rinci apakah karena memang kegugurannya atau ada kemudian terjadi komplikasi. Seperti itu. Sehingga intinya kalau ternyata memang sakitnya akhirnya menjadi sakit menaun, maka dia membayar fidyah. Tapi kalau sifatnya sementara, kemudian dia sembuh, maka dia yang wajib adalah membayar qadha atau mengqadha puasanya. Nah, Barakallahu fikum.
0: Kemudian soal yang berikutnya, bagaimana apabila seorang ibu hamil atau ibu menyusui berbuka puasa atau iftar tidak berpuasa ketika di bulan Ramadan disertai kemampuan untuk berpuasa karena kondisi ibu dan anak memungkinkan untuk berpuasa? Tafadhal Ustaz.
1: Jadi ketika seorang yang hamil atau murdi ini dia berbuka padahal dia mampu, ini sebetulnya kan begini. Dalam hadis tadi sudah jelas disebutkan innallaha wada'a 'anil murdi wal hamil as-shaum, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Allah sudah menggugurkan kewajiban berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui. Ketika dia mampu, ini pembahasannya mirip dengan orang yang safar. Orang safar mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Ketika dia mampu, apakah wajib berpuasa? Tidak. Namun yang afdal apa? Selama dia bisa berpuasa, maka yang rajih dia berpuasa. Namun syahidnya apa? Orang yang safar tidak wajib berpuasa. Maka sama dengan ibu hamil dan menyusui insyaAllah. Ketika dia tidak berpuasa, maka itu rukhsah dari Allah. Namun yang afdal kalau memang dia bisa berpuasa, maka dia lakukan untuk berpuasa. Wallahu a'lam bishawab.
0: Kita akan lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 2 dari hamba Allah asal Sumatera Selatan. Beliau bertanya, bagaimana hukum puasa bagi buruh atau pekerja bangunan yang bekerja di bawah terik matahari dan fisiknya sangat lemah? Tafadhal.
1: Nah, terkait dengan seseorang, pertanyaan di sini, bagaimana hukum puasa bagi buruh atau pekerja bangunan yang bekerja di bawah terik matahari dan fisiknya sangat lemah? Tadi sudah kita singgung secara ringkas bagaimana kedudukan puasa Ramadan dalam agama Islam ini. Bahkan puasa Ramadan ini merupakan satu dari sekian rukun Islam. Sehingga atas dasar ini telah ada fatwa dari Al-Lajnah Da'imah terkait hal ini. Di sini pertanyaannya, ma hukmu syar'il islami fi halatil ummal alladzina ya'maluna fi a'malin murhiqah bidunya khasatan fi syuhuris saif u'ti misalan liman ya'maluna amama afran suhril ma'adin saifa. Nah, di sini pertanyaannya, apa hukum syariat Islam bagi kondisi para pekerja yang mereka bekerja pada amalan atau pekerjaan-pekerjaan berat, tentunya pekerjaan dalam urusan dunia. Dan ini ketika terjadi terkhusus di musim-musim panas. Nah, di sini sang penanya memberi contoh orang yang bekerja di depan atau di dapur atau di tungku ma'adin, yaitu logam-logam yang dibakar. Itu kan panas sekali. Ini di musim panas, di depan tungku, logam itu dibakar. Maka jawaban panjang dari Al-Lajnah Da'imah, namun di sini Ana sampaikan beberapa secara ringkas bahwa yang pertama disebutkan dalam fatwa Al-Lajnah Da'imah ini bisa dilihat pada jilid 10 halaman 234. Dalam fatwanya ini Al-Lajnah Da'imah menyebutkan fa'ala kulli mukallafin an yahrisa ala siyamihi tahqiqan lima faradallahu alaihi Raja'a sawabihi wa khaufan min iqabihi duna an yansa nasibahu minad dunya wa duna an yu'thira dunyahu ala ukhrahu. Wajib bagi setiap orang yang sudah mukallaf untuk betul-betul bersungguh-sungguh bersemangat menjalankan puasanya dalam rangka merealisasikan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada dia. Dalam dia berharap pahala yang ada di sisi Allah dan dia khawatir untuk mendapatkan hukuman dari Allah apabila dia melupakan bagian atau dia takut mendapatkan hukuman dari Allah, namun tentunya dengan dia diperbolehkan untuk tidak melupakan bagian dunianya. Namun, jangan sampai dia mengutamakan dunia atas perkara akhiratnya. Kemudian di sini Al-Jannah menyebutkan, wa idza ta'arada ada'u ma faradahu Allahu 'alaihi min al-ibadat ma'a 'amalihi lid-dunyahu wajib alaihi an yansika bainahuma hatta yatamakkan al-qiyam bihima jami'an. Jadi kata Al-Jannah di sini, kalau bertentangan atau terjadi kontradiksi antara dia menunaikan apa yang Allah wajibkan, ternyata bertabrakan dengan pekerjaan untuk dunianya, maka yang wajib adalah tentunya dia atur antara dua hal ini, sehingga sampai dia memungkinkan untuk melakukan keduanya. Seperti itu. Di sini kemudian Al-Jannah Daimah menyebutkan contoh, dia rubah waktu kerjanya di malam hari misalnya. Nah, fa'in lam yatayassar dzalik, coba kita perhatikan. Jadi puasa tetap harus dilakukan, namun silakan juga dia bekerja. Pekerjaannya kalau dia tidak mampu di siang hari, maka coba dipindah di malam hari. Kalau tidak memungkinkan, maka dilanjutkan oleh Al-Jannah, akhadha ijazatan min amalihi syahr Ramadan walau biduni murattab. Jadi kalau enggak bisa digabung antara dia berpuasa tapi juga dia harus bekerja, ini enggak memungkinkan dua-duanya, maka sudah dia libur dari pekerjaannya selama bulan Ramadan walaupun tanpa dia mendapatkan gaji. Seperti itu. Fa illam yatayassar dalik, kemudian Al-Jannah melanjutkan, kalau masih tidak memungkinkan seperti itu, artinya begini, dia kalau tidak kerja, tidak dapat penghasilan, berarti dia enggak bisa makan, keluarga enggak bisa makan. Maka Al-Jannah menyebutkan, kalau tidak memungkinkan yang demikian, bahasa an amalin akhar yumkinuhu fihi al-jam'u baina ada'il wajibain, maka dia mencari pekerjaan lain yang memungkinkan bagi dia untuk dia bisa menunaikan dua kewajiban ini, yaitu tetap berpuasa Ramadan dan juga dia menunaikan kewajiban menafkahi keluarganya. Wala yu'siru janibad dunyahu ala janibi akhiratihi. Jangan dia mengutamakan sisi dunianya atas sisi akhiratnya. Kata Al-Jannah, banyak pekerjaan. Jalan-jalan untuk mencari harta itu banyak. Laisat qasirah ala mithli dzalika naw' min al-a'mali syaqah. Tidak terbatas pintu-pintu dunia ini, rezeki ini hanya pada pekerjaan-pekerjaan yang berat tadi itu. Nah, dia dipersilahkan untuk mencari pintu-pintu pekerjaan yang lainnya yang mubah, yang memungkinkan dia untuk tetap melakukan puasa. Nah, kemudian Al-Jannah melanjutkan, wa ala taqdir annahu lam yajid amalan duna ma dzukir mimma fi haraj wa khasyyan ta'khudahu qawanin ja'irah. Jadi kalau dianggap ternyata dia enggak memungkinkan mendapatkan pekerjaan seperti yang sudah tadi disebutkan. Dia misalnya di situ betul-betul khawatir dia akhirnya melanggar peraturan undang-undang di negeri tersebut. Padahal di situ dia harus menunaikan kewajiban agamanya. Nah, apa jawaban lajnah? Fal yafir bidinihi min tilkal ardi ila ardin yatayassara lahu fiha al-qiyam biwajib dinihi wa dunyahu. Coba kita perhatikan di sini, kata lajnah, cari pekerjaan malam hari misalnya. Tidak memungkinkan, tinggalkan pekerjaan atau ambil libur, cuti dulu walaupun enggak dapat penghasilan, enggak dapat gaji. Enggak memungkinkan, cari pekerjaan lain. Nah, kalau memang khawatir akhirnya dia terkena undang-undang atau peraturan, akhirnya melanggar peraturan sehingga dia bisa terkena pidana dan yang lainnya misalnya, kata lajnah, hendaknya dia lari, membawa agamanya pergi ke tempat lain, di bumi lain, di daerah lain, yang di situ dia bisa menunaikan kewajiban agamanya dan juga kewajiban dunianya. Fardullahi wasi'ah, kata lajnah da'imah, bumi Allah itu luas. Nah, sehingga barakallahu fikum, terkait pertanyaan ini, bagaimana dengan pekerja bangunan yang keras, itu bukan suatu alasan untuk dia tidak berpuasa. Kalau dengan pekerjaan tersebut dia tidak bisa berpuasa Ramadan, cari pekerjaan lain yang dengan itu dia tetap bisa menunaikan ibadah puasanya. Nah, barakallahu fikum.
0: Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana hukum berbuka puasa menurut jam di aplikasi smartphone jika ternyata itu berbeda dengan azan di masjid setempat? Tafadhol, Ustaz.
1: Nah, terkait di sini kan intinya hukum berbuka puasa berdasarkan jam di aplikasi smartphone jika berbeda dengan azan. Sehingga kembali permasalahan itu kembali kepada apakah waktu jadwal azan di aplikasi smartphone itu akurat, valid atau tidak? Kan demikian. Nah, sementara di masjid setempat ternyata tidak sama. Kali ini sebetulnya telah ada sekian fatwa dari para ulama, diantaranya yang disebut oleh Syekh bin Baz, begitu juga Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, terkait penentuan waktu sholat. Karena di sini kan akhirnya waktu sholat atau waktu masuknya waktu sholat ini ya akhirnya juga terkait dengan waktu berbuka. Kalau demikian kondisinya, maka seorang berusaha untuk mencari mana jadwal yang akurat dan valid. Caranya, alhamdulillah, kita bisa menjadikan pada waktu-waktu sholat tertentu sebagai patokan. Apakah di aplikasi tersebut jadwal itu yang akurat atau memang jadwal azan di masjid setempat yang akurat. Contohnya, kita bisa melihat misalnya ketika waktu sholat duhur, kita cari arah timur dan barat, kita tahu posisi matahari, kita bisa melihat tentunya dengan dibantu alat yang bisa kita akurasinya semakin pas ya. Entah dengan busur, kemudian dengan benang yang tegak lurus, dari situ kita bisa mengetahui masuknya waktu duhur untuk kemudian dibandingkan antara jadwal sholat yang di aplikasi smartphone dengan jadwal sholat di masjid setempat. Nah, lebih-lebih ketika misalnya di daerah yang memang matahari terbenamnya memungkinkan untuk disaksikan, maka ini semakin membantu lagi. Sehingga hukum berbuka ini berbeda dengan azan masjid setempat, kembali kepada permasalahan sudah masuk waktu atau belum. Seperti itu. Kalau memang belum masuk waktu, dalam kondisi dia sebelumnya tidak tahu, maka insya Allah puasanya sah. Namun ketika dia bermudah-mudahan, tidak mau mencari tahu, atau sudah tahu namun masih tidak menggubris, maka dikhawatirkan puasanya menjadi batal ketika ternyata jadwal yang di aplikasi smartphone lebih mendahului dari azan di masjid setempat yang jadwalnya sesuai dengan realita terbenamnya matahari. Barakallahu fikum.

0: كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.
2: Wafikum barakallah. Berikutnya pertanyaan yang ke-26 dari Azam dari Desa Hendea, Buton Selatan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ana atas nama Azam dari Desa Hendea, Buton Selatan. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah caranya mengganti puasa yang terlewatkan bertahun-tahun? Tapi jumlah puasanya ana sudah lupa dan niatnya ana ingin melunasi puasa-puasa tersebut. Barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz.
3: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Disebut oleh para ulama, ini pertama perlu diketahui, apakah memang sebelumnya dia meninggalkan puasa itu karena hawa nafsu dengan sengaja? Maka yang demikian ini tidak ada kafarahnya. Dia tidak bisa. Artinya ini dosa besar dengan sengaja meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Nah, tidak ada kafarahnya kecuali taubat. Nah, taubat nasuh, taubat yang sungguh-sungguh. Namun kalau memang karena uzur ketika itu entah apa yang sempat menimpanya, maka dia berusaha tentunya untuk mengingat, memperkirakan. Seperti itu, baik dengan membuka catatan atau bertanya, atau dia sendiri mengingat kejadian-kejadian apa yang jadi korinah yang dimana dia tidak berpuasa pada tahun-tahun sebelumnya. Barakallahu fikum.
2: Wafikum barakallah. Berikutnya pertanyaan yang ke-28 dari Abu Nabil Yoyon Wahyudin, asal Kuningan, Jawa Barat. Pertanyaannya, doa berbuka puasa selain dari dhahabadh dhama wa batallatil uruq dan seterusnya, hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr ibn al-As, apakah sahih? Tafadhol Ustaz.
3: Nah, ini mungkin perlu lebih dipertegas, maksudnya doa berbuka puasa selain dari dhahabadh dhama'u wa batallatil uruq. Ini maksudnya bagaimana? Apakah di situ ada doa selain doa ini? Apakah kira-kira demikian bisa dipahami, Ustaz Muammar?
2: Naam. Yang dipahami secara zahir seperti itu, Ustaz.
3: Nah. Di sana ada beberapa doa. Namun yang sah penisbatannya kepada Ar-Rasulullah alaihi salatu. Di antaranya ya yang masyhur Allahumma laka sumtu sampai seterusnya. Hadis ini datang hadis, namun hadis ini dhaif. Seperti itu. Maka tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan tentang doa khusus ketika berbuka. Kecuali hadis atau doa yang disebutkan di sini, dhahabadh dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, walaupun sebagian ulama di antara Syekh Mukbil berpendapat hadis ini pun juga dhaif. Seperti itu. Nah, sehingga bebas untuk berdoa apapun ketika berbuka puasa. Hanya saja sekedar tambahan faedah. Kalaupun kita berpegang dengan pentasihan Syekh Al-Albani tentang hadis dhahabadh dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Doa ini tidak diucapkan setiap kali kita berbuka. Nah, namun secara ringkas ana sebutkan kalam dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, doa ini disebut oleh, ada pertanyaan kepada beliau, idzan mata yuqalu hadza, kalau begitu kapan doa ini diucapkan? Qala Syekh rahimahullah, fi syiddatil har wal atash. Nah, ini doa dhahabadh dhama'u wa batalatil uruq, itu kan artinya telah hilang dahaga, wa batalatil uruq, dan kerongkongan telah terbasahi. Seperti itu. Kalau sekarang permasalahannya terkhusus di musim dingin. Ya, ketika musim dingin, yang waktu siangnya pun pendek, waktunya dingin lagi. Itu bisa menimpa sekian orang, tidak ada sama sekali haus. Wabtallatil uruq, kerongkongannya juga tidak kering, kemudian sampai dikatakan ketika minum menjadi basah. Sehingga tersyih tidak tepat doa ini ketika diucapkan, kecuali kalau memang betul-betul lagi haus, dahaga, atau ketika lagi panas-panas. Seperti itu, barakallahu fikum. Walaupun sebagian ulama ada berpendapat bahwa doa ini diucapkan secara mutlak ketika berbuka puasa. Di antaranya, ini pendapat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala. Nah, adapun hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin Al-As, apakah sahih? Wallah alam, ini yang dimaksud dengan hadis ini yang mana? Namun ana berusaha mencari, di situ ada memang doa yang terkait dengan orang yang berbuka. Di situ dalam hadis tersebut disebutkan dari riwayat Ibnu Majah dan juga sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, inna lisaimi inda fitrihi da'watan la turat. Nah, hadis dengan lafaz ini, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, ketika dia berbuka, dia memiliki doa yang tidak tertolak. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga melalui sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, hadis ini dhaif. Dhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Irwa' al-Ghalil dan juga dhaif Sunan Ibnu Majah. Begitu pula Syekh Muqbil rahimahullah dalam ta'liknya beliau terhadap tafsir Ibnu Katsir dalam ayat di surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Wallahu a'lam bisawab.
2: Berikutnya masih dari Abu Altof asal Jogja. Pertanyaan yang kedua dari beliau, bagaimana puasanya orang yang niat utamanya untuk diet atau kesehatan, bukan untuk beribadah? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Tafadhol, Zat.
3: Nah, adapun pertanyaan kedua dari akhuna Abu Altof, ana bawakan kalam dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika merinci yang namanya suatu taqarrub atau ta'abbud. Niatannya di situ ada niatan dunia, ada niatan akhirat. Secara ringkas, ana bawakan kalam beliau yang terkait dengan hal ini. Hal ini disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasailnya beliau rahimahullah, jilid 1 halaman 99. Qala wa in kana al-aghlabu alayhi niyata ghairi ta'abbud falaysa lahu thawabun fil akhirah. Kalau dominannya itu niatnya bukan untuk ibadah, dan ini berlaku secara umum bukan hanya puasa, namun termasuk dalamnya tentunya puasa. Jika mayoritas atau dominan niatnya itu bukan untuk ibadah, falaisa lahu thawabun fil akhirah, maka dia tidak mendapatkan pahala di akhirat. Wa innama thawabuhu ma hasalahu fid dunya, hanyalah dia mendapatkan balasan atau apa yang dia inginkan di dunia. Seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan, wa akhsha an ya'sama bidzalika li annahu ja'ala al-ibadah allati hiya a'la al-ghayat wasilatan lid-dunya al-haqir. Kata beliau rahimahullah, dan aku khawatir orang ini berdosa karena dia telah menjadikan ibadah yang di mana ibadah ini merupakan puncak dari tujuan seseorang hidup di dunia untuk beribadah. Dia jadikan ini sebagai sarana untuk meraih bagian dunia yang rendah. Nah, sehingga dasar ini, orang yang berpuasa, tujuan utamanya bukan untuk ibadah, maka dia tidak mendapat mendapatkan pahala di akhirat, bahkan dia dikhawatirkan berdosa. Wallahu a'lam bishawab.

0: Pertanyaan dari Abu Altof, asal Jogja. Pertanyaan yang ke-20, bismillah. Bagaimana hukumnya orang yang tetap berpuasa padahal dokter menyatakan puasa membahayakan dirinya? Tafadhol, Ustaz.
1: Nah, adapun untuk pertanyaan ini perlu diketahui bahwasanya puasa ketika memang benar bahwa dengan puasa tersebut artinya ada seseorang yang memiliki penyakit atau hal-hal yang memang dengan puasa memudaratkan dia. Terkhusus di sini sebutkan, padahal dokter menyatakan puasa membahayakan dirinya. Maka Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Asy-Syarh Al-Mumti', dalam kitab kitab Siyam ini, beliau menyebutkan, "Idza kana shaumu yadurru al-marid, kana shaumu haraman 'alaihi." Nah, kata beliau rahimahullah, apabila puasa itu ternyata memudaratkan orang yang sakit, maka puasanya itu hukumnya menjadi haram bagi orang tersebut. Seperti itu. Sehingga dari sini kita mengetahui, jangan dia berpuasa kalau memang ternyata dokter sudah menyatakan bahwa puasa itu membahayakan dirinya. Walaupun di sini ada sebuah faedah juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam lanjutan pembahasan terkait permasalahan ini. Bagaimana jika dokter yang mengatakan itu dokter kafir, bukan muslim? Artinya, apakah dipersyaratkan harus yang menyatakan puasa membaikkan dirinya ini adalah dokter muslim yang terpercaya? Maka Asy-Syaikh menyebutkan yang rajih bahwa tidak dipersyaratkan bahwa dokternya adalah muslim. Seperti itu. Kemudian Syekh secara ringkas kita sebutkan, Syekh berdalil dengan kisahnya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam ketika berhijrah. Tentunya hijrah ini kan kondisi yang sangat genting ketika itu. Beliau alaihi salatu wasalam ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hijrah dari Makkah menuju Madinah, itu kan dikejar-kejar dan tidak dibunuh oleh kufar Quraisy. Namun ternyata dalam perjalanannya, di tengah perjalanan, beliau alaihi salatu wasalam meminta bantuan kepada seorang musyrik yang bernama Abdullah ibn Uraikid sebagai penunjuk jalan. Kondisi genting, namun orang musyrik ini terpercaya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan orang ini. Makanya Syekh kemudian sampai kemudian melanjutkan, qala fadalla hadza ala annal musyrika idza wathiqna minhu fa innana na'khudzu biqaulihi. Maka kejadian ini menunjukkan bahwa seorang musyrik apabila kita percaya dengan orang tersebut, maka kita berpegang dengan ucapannya. Maka sama dokter, tentunya kalau muslim lebih bagus, namun kalau dokter itu kafir, namun dia orang yang jujur, terpercaya, menyatakan bahwa puasa itu memudaratkan dirinya, maka jangan dia berpuasa, karena puasa ini menjadi haram baginya. Barakallahu fikum.
0: Nah, berikutnya, pertanyaan yang ke-32 dari Saudara Aji asal Malang. Pertanyaannya sebagai berikut, bagaimanakah wasiat a'immah ahlus sunnah perihal saudara-saudari kita kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih melabeli ibadah puasa mereka di bulan-bulan ini dengan istilah puasa Rajab atau puasa Syaban? Benarkah kita hanya dianjurkan untuk memperbanyak puasa saja menyambut Ramadan? Jazakumullahu khairan. Tafadhal, Ustaz.
1: Nah, Jadi terkait di sini kan kurang lebih intinya yaitu istilah puasa Rajab atau Syakban. Nah, ya terus sekarang kita di bulan Syakban. Artinya nggak ada masalah istilah ini. Kita mengatakan Saum Syakban atau Siamu Syakban. Ini kan mimbab idhafatu syai' ila waqtihi. Nah, penisbatan sesuatu kepada waktunya. Kita berpuasa di waktu bulan Syakban, kita katakan Saum Syakban. Seperti itu. Makanya dijumpai dari kalam para ulama kita istilah ini, puasa Syakban. Seperti itu. Contoh kecilnya, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan juga Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif menyebutkan Siyamu Syakban. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fatawa Arkanul Islam halaman 491 beliau menyebutkan qala ahlul ilmi. Itu Syekh menukilkan perkataannya para ulama. Syekh menukilkan perkataannya para ulama. Qala ahlul ilmi wasawmu syad. Ini sunnah yang ratib binisbati salawat itu. Berkata para ulama dan puasa Syakban itu seperti sunnah-sunnah ratib yang terkait dengan salat maut. Sehingga tidak masalah untuk mengatakan siap Syakban atau saum Syakban. Nah, ada pun memperbanyak puasa. Ini menunjukkan kapan saja. Seperti namun semakin ditekankan di mana di bulan Syakban di Ramadan. Seperti itu. Karena memang puasa ini tidak mencari seperti dia sudah syukurin. Seperti salat maut. Seperti itu. Dan juga sebagai tamrin lakan. Sehingga ketika Ramadan sudah terbiar dengan ibadah puasa. Makanya di bulan Syakban makin ditekankan untuk berpuasa. Ini telah datang dari Hasan Qalana diriwayatkan Al Bukhari juga Al Muslim. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan wa ra'aitu fi syahrin aktsar min husyan Syakban. Tapi dia melihat apa yang sebesar pada bulan lebih banyak berpuasa dibandingkan di bulan Syakban. Jadi banyak puasa dianjurkan saja, namun ketika menjelang Ramadan terkhusus di bulan Syakban memperbanyak puasa ini semakin ditekankan. Allah bila.
0: Nah, tapi kita lanjutkan terkait dengan pertanyaan. Nah, kita hanya dianjurkan untuk memperbanyak puasa yang menyebut Ramadan. Mungkin sedikit penjelasan. Apakah hanya puasa saja yang diunkan untuk diperbanyak untuk menyebut Ramadan? Atau ada amalan-amalan lain selain puasa? Nah,
1: terkait bulan Ramadan, amalan datang hadis atau nas untuk diperbanyak adalah puasa. Nah, ada pun amalan-amalan lainnya secara nas khusus mudahan di bulan Ramadan. Seperti itu. Berbeda dengan 10 hari di awal bulan Ramadan misalnya. Itu jelas tidak ada yang aman soal itu. Lebih afdal sampai artis. Syakban itu nasnya hanya menyebutkan tentang memperbanyak ibadah puasa. Nah, walaupun sedikit alaf, mereka memperbanyak juga kiraat Al-Quran. Allah SWT.
2: Kita masuk ke soal yang pertama. Ini ada soal di Muhammad Asal Tegal. Beliau bertanya, apa hukum puasa? Apa hukum puasa? Apa hukum puasa menghidup fiks atau inilah?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa sahbihi wa man wala, ma'at.

0: Terkait pertanyaan pertama ini, hukum orang berkuasa menghidup fixed hair. Itu adalah sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Shalal Fauzan. Afdhalullah Ta'ala. Dengan pertanyaan yang serupa, Abu Qutaalah istisyak, seperti Abu Khal. Buha yaitu dia semacam patogas. Dan mereka untuk yang sudah pusing di siang hari bulan Ramadan. Seperti itu. Maka dikatakan oleh Syekh Hidhamullah Ta'ala yang intinya bahwa Syekh melarang untuk menggunakan apapun sesuatu yang melalui hidung karena hal ini bisa sampai pada dimag, yaitu sampai pada otak dan juga bisa yu'athir ala siyam mengaruhi puasanya. Ya Syekh Shalal Fauzan Hidhamullah Ta'ala disini memberikan wejangan atau nasihat untuk hal ini agar dilakukan hari saja. Seperti itu. Itu masalahnya kalau itu terkait dengan obat sesak. Nah, barakallahu.
1: Kemudian kita berhenti ke soal berikutnya dari Abu Ibrahim Selbono Sojawimu. Dia bertanya, Al-Fustad, yang manakah yang rojih antara fidyah atau kodok puasa bagi wanita hamil dan menyusui? Afu jazakumullah khair.
0: Tafadhol, Ustaz. Nah, mudah-mudahan Abu Ibrahim Selbono ini ilmunya atas awal, karena pertanyaan ini sudah terjawab pada pertanyaan tadi terkait dengan wanita haid atau nifas di masa menyusui. Nah, barulah itu.
1: Nah, Ustaz.
0: Kemudian intinya adalah yang rojih. Kalau wanita hamil menyusui, sekian tahun berturut-turut, maka ini satu tanggal berapa ibu rumah, dan ibu Abbas, cukup berarti ya. Tapi kalau dia hanya sekali, ayam ini lebih dekat pada kondisi dia dekat, seperti orang sakit atau poin haid ini pas, jadi hanya kalau.
1: Nah. Berikutnya pertanyaan yang kedua dari Al-Hai Sumam Kuru. Di siang hari ketika puasa, seseorang tidur lalu kemudian dia mimpi parah atau keluar mani. Apakah puasnya betul atau tidak? Jazakumullah khairan jazaa atas faedah dan bimbingannya. Barakallahu fiikum.
0: Nah, menurut para ulama bahwasanya orang yang berpuasa dalam kondisi kemudian keluar mani tanpa bisa saja, dia tidak menyadar seperti mimpi basah misalnya, maka puasanya sah dan mendirikan tidak menutupkan puasanya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idha faragta fansab. Wa ila rabbika farghab.
1: Berikutnya, nomor 22, Abu Abdillah As-Segal. Pertanyaannya berikut ini, apakah sah hukum puasa dan ibadah lainnya jika penentuan awal Ramadan kita berdasarkan pada metode hisab? Fadzat.
0: Siap, guys. Sebelum Syekh bin Baz, rahimahullah, dan ini juga pendapatnya lah dan Syekh Ismin Demi yang lainnya. Anak-anak yang kami Syekh bin Baz disebut Nabiya dalam situs resmi beliau. Bahwasanya, waktu kita berkata al-hasbunnahu la yakhlu illa yawmul ka, fala ibrata biqawlihim. Nah, itu pula kalau al-hisab menyebutkan tidak

0: masuk Ronaldo kecuali kita tuh kembali berpikulnya nggak teranggap capek. Tapi memang hisab itu salah yurat. Tidak salah tak boleh juzwa tapi alih. Tidak boleh juga dijaga sebagai acuan. Sehingga bro, orang sehingga orang yang berpuasa dengan hisab itu gantung. Kalau dengan hisab itu mencocoki rutul hilal, puasa. Namun ternyata, ya, menggunakan hisab mendahului dari rutul hilal. Misalnya, di hari Rabu, hisab ini makan Ramadan, masuk di hari Rabu. Sementara, Selasa malam itu, hilal masih belum terlihat. Ketika Syakban 29, terlihat berarti kan menggunakan. Berarti Rabu itu masih tanggal 31. Maka puasa dia ini tidak teranggap. Seperti itu. Asyibin asyala ibrah bikulim. Ada diangkat pada mereka ucapan mereka. Sehingga dia puasanya tidak teranggap. Walhamdulillah, ternyata di Indonesia, mereka kita ini sesuatu yang sangat dan empat lah yang disyukuri. Sama-sama masih mengurangkan rukyatul hilal dan menentukan maksudnya bulan Ramadan dan bulan yang lainnya. Wallah al-tawab.
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم
1: إذا الشمس كورت
2: وإذا النجوم كورت
1: وإذا الجبال سجرت
2: وإذا العشار عطلت
1: وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت
2: وإذا النفوس زوجت
1: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت
2: وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت
2: وإذا الجنة أزلفت
1: علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا نفس

0: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
1: Berikut pertanyaan yang ke-27 dari Abu Sama Asal Samada. Assalamualaikum. Ditanya teman, kalau suami istri berjima di siang Ramadan saat safar, bolehkah? Dan alasan karena safar, bolehnya tidak berpuasa wajib. Jazakumullahu khairan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safar termasuk uzur yang dikatakan syar'i, seseorang boleh tidak berpuasa. Seseorang dari syar'i boleh tidak berpuasa karena uzur. Maka artinya dia boleh melakukan hal-hal orang yang tidak berpuasa, termasuk di antaranya jima. Selama safar tentunya bukan untuk menghindar dari kewajiban berpuasa. Contoh, terkadang sebagai pengantin baru, dia ingin bisa tidak berpuasa, akhirnya dia ketika safar. Maka ilah, mengakalkan, maka safar demikian tidak menjadi pemboleh untuk dia melakukan hal tersebut. Namun selama safarnya memang dia butuh untuk safar. Seperti itu. Maka insya Allah, dia silakan makan dan berjima dan yang lain-lainnya.
3: Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kemudian kita berpindah pada soal berikutnya dari Abu Rio asal Palembang. Beliau bertanya, apakah seorang sufi atau seorang sopir itu wajib berpuasa? Tafadhol.
2: Ini tentunya maksudnya sopir yang ini ya, angkutan yang antar kota seperti itu ya. Nah, sepertinya seorang sufir atau sopir apakah wajib berpuasa? Secara jelas dalam ayat Al-Qur'an disebutkan di antara udzur seorang itu boleh tidak berpuasa ketika ada safar, dan safarnya itu bukan untuk dia menghindar dari puasa. Karena terus ini bagaimana sopir, dia kerjaannya setiap hari sopir antar kota, berarti setiap hari dia safar. Seperti itu. Maka di sini saya akan bacakan fatwa dari Syekh Dinas yang disebutkan oleh Fatwa Nun Al-Adar G3 halaman 1230. Biar Allah menyebutkan wa'amma binis bari lihaba isa'in alladzina yakduna hayatan bisafar wasolam anahu lahraj walau kasafaru mi'natun lahu. Yang terkait dengan mereka para sopir yang menghidupkan atau yang menghabiskan waktu mereka hidupnya mereka itu safar terus. Benar bahwa sopir tidak mengapa untuk berbuka. Belum safnya itu merupakan pekerjaan sehari-hari. Sahib saya Ratu Dim, sopir taksi Ogiri, ya, sopir taksi yang lain taksi tanya Ratu Dim. Ini kata Cina, misteru. Soal ibu jual abdai filok sabi. Ini seperti persis seperti menunggang unta atau yang di waktu dahulu peledaran. Yang terjadi masih hari dia harus safar dengan menunggang untanya. Lahul firu wa ingkana daima safar. Sopir ini penunggang unta di zaman dahulu yang memang setiap punya safar itu boleh dia berbuka walaupun dia terus menunggu safar. Yakin ida jaila badhi soma ba'amsa. Mohon kalau disuruh datang ke rumahnya, ke kotanya, dia wajib berpuasa. Dia wajib untuk nanda makan dan minum. Nah, baru cukup. Sini, sopir ini boleh. Don't.

0: Tiap hari dia safar terus, ganti tidak wajib. Sebelum lo, gue belum berwaktu, nanti melodok di waktu hari-hari yang lain. Seperti itu. Ini sebenarnya juga jadi solusi, jadi perannya tadi, kerja bangunan bekerja di hotel menahdi misalnya. Hari dia kerja-kerja seperti ini. Yang ringan, yang syariat, memberikan keringanan kemudahan untuk berpuasa. Barakulahikum.
1: Nah, berikutnya nomor yang ke-21 dari Abdul Hai asal Sloma Bengkulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fon Ustaz, mau tanya dan mohon bimbingannya sebagai berikut. Yang pertama, apa atau bagaimana hukumnya ketika bulan Ramadan seorang itu melakukan puasa namun di sisi lain dia tak sholat atau sholatnya tidak full lima waktu atau dia hanya ikut sholat tarawih saja. Tafadhol Ustaz.
0: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanya sebuah perkara yang menyebutkan puasa tidak sholat atau puasa namun di sebagian saja sholat waktu atau hanya tarawih saja. Nah, ini sungguh dia berada dalam perkara yang bahaya. Karena sahabat disebut batariku saya kafir di jai sahabat. Nah, orang itu kafir dengan kesempatan para sahabat kan sebagai utama. Antaranya Syekh bin Bas rahimahullah berpendapat satu saat ditinggalkan dengan sengaja sampai keluar rumah orang ini kafir. Nah, dalam surah Al-Wahid al-Ashrun iyaka an hatta dhahab waktuha minul wajh hatta talati syafa'an kafir wa'alai tawba ilallah. Nah, salat atau salat apabila orang meninggalkan salat saja sampai waktunya telah berlalu misalnya salat subuh sampai matahari secara sengaja maka orang ini kafir. Hal permasalahan sangat membahayakan orang berpuasa namun tidak salat. Tentu kita akan dosa besar seperti itu. Nah, dosanya ini lebih besar di dosa zina, lebih besar dari dosa membunuh dua, lebih besar dari dosa minum teman sebagian bukan al-ma'alukum rahimullah dan kitab suara. Maka apa dia diberpuasa? Seperti itu. Nah,
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Kemudian para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, kita akan berpindah kepada pertanyaan yang akan membahas seputar penyakit dan juga ketuaan. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan ini berasal dari datangnya dari Abu Amr asal Seragen. Beliau bertanya terkait hutang puasa orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa ketika ia masih hidup. Apakah hal ini menjadi tanggungan si anak untuk membayarnya? Tafadhal Ustaz, jawabannya. Barakallahu fikum.
2: Hutang puasa orang tua sepuh yang sudah tidak mampu berpuasa. Berarti ini sudah kalau sudah tidak mampu berpuasa, berarti orang tua ini tidak dibebani untuk melakukan puasa selama dia akalnya masih sehat. Hanya fisiknya sudah tidak mampu. Cukup bagi orang tua tersebut membayar fidyah. Jika belum dibayarkan fidyahnya, maka disyariatkan bagi sang anak untuk membayarkan fidyah yang belum dibayarkan oleh orang tua tersebut. Barakallahu fikum.
1: Kemudian soal yang berikutnya dari Ummu Sofwan asal Ciamis. Beliau mengirimkan pertanyaan, apabila di bulan Ramadan ada ibu hamil yang tidak kuat berpuasa, adakah udzur baginya untuk berpuasa, untuk berbuka puasa? Tafadhal Ustaz.
2: Nah, ini sudah pembahasan sudah lewat barusan, yang intinya boleh. Dan sangat jelas dia memiliki udzur untuk berbuka puasa. Barakallahu fikum.
1: Kemudian soal yang berikutnya, apakah hukum ibu hamil dengan ibu yang menyusui sama dalam hal qadha atau fidyah?
2: Nah, jawabannya cukup satu kata.

0: Nah, berikutnya pertanyaan yang ke-25 dari Abu Amir Muhammad asal Landasan Ulin. Kapan batas waktu berakhirnya sahur, makan atau minum pada puasa Ramadan? Tafadhol, Ustaz.
1: Nah, Pak, insya Allah jawaban ini sudah atau pertanyaan ini sudah terjawab pada pertanyaan sebelumnya, yaitu pertanyaan nomor 19 dari Akhuna Abu Hasbi, yang intinya makan dan minum itu batasan akhirnya sampai masuknya fajar, kecuali ketika orang sudah memegang gelas di tangannya, ketika sudah masuk fajar, sudah berkumandang azan, maka dia boleh meneruskan meminum air yang ada di tangannya. Barakallahu fiik.

0: مؤصدة
1: عليهم نار مؤصدة.
2: Nah, berikutnya kita beralih pada soal yang ke-29 dari Abu Aisyah asal Klaten. Pertanyaannya adalah, bolehkah berwudu tanpa berkumur ketika berpuasa, yakni ketika hendak sholat subuh, zuhur, dan asar? Tafadhol, Sab.
3: Nah. Baik, jadi tata cara wudu itu tidak berubah ketika orang berpuasa. Seperti itu. Kecuali hanya ketika istinsyak saja. Ketika menghirup air dari hidung. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, balik fil istinsyak illan takuna shaimah. Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air dari hidung, kecuali ketika engkau dalam kondisi berpuasa. Adapun yang lainnya, maka tetap dilakukan. Makanya kata Syekh bin Baz, rahimahullah, dalam website resminya beliau, beliau mengatakan, Allah syara'al matmadah fil wudu wal ghusl, fala budda minal matmadah, wala yajuzu al iktifa bil mashi ala syafah, bal yajibu an yatamattamadhal insan thumma yuriqul ma min famihi. Nah, kata Syekh, Allah mensyariatkan al-matmadhah, yaitu berkumur, ketika berwudu dan juga ketika mandi, mandi junub. Maka fala budda min al-matmadhah, harus tetap berkumur. Tidak boleh dengan mencukupkan mengusap di bibirnya saja. Bahkan wajib untuk tetap berkumur. Seseorang wajib untuk tetap berkumur. Kemudian membuang atau melepehkan air yang ada dalam air, dalam mulutnya. Sehingga atas dasar ini, bolehkah berwudu tanpa berkumur? Tidak boleh. Tetap wajib berkumur. Walaupun ketika dalam kondisi puasa.

0: Podcast.
1: Kemudian soal yang berikutnya dari Abu Ahmad asal Kuantan, Riau. Beliau bertanya, "Afwan Ustaz, ana mau bertanya, ayah saya dalam beberapa tahun terakhir qadarullah mengalami sakit yang tidak mampu untuk berpuasa Ramadan dan sekarang beliau sudah meninggal. Pertanyaannya, apakah ada kewajiban bagi saya selaku anak untuk mengganti puasa ayah saya atau membayarkan fidyah baginya?" Tafadhal Ustaz, barakallahu fikum.
2: Taib, di sini disebutkan beberapa tahun terakhir mengalami sakit yang tidak mampu untuk berpuasa Ramadan. Dan sekarang beliau sudah meninggal. Di sini perlu diperjelas sebetulnya. Ada orang kondisi sakit, sakit parah, tidak berpuasa sampai akhirnya meninggal. Ada yang sifatnya sakitnya ini sakit menaun memang. Yang dia tidak memungkinkan berpuasa, namun dia masih hidup. Namun kalau berpuasa bisa memudaratkan dia. Sakit menaun. Entah misalnya, entah gula, terkena diabetes, atau lainnya yang dokter sudah memvonis kalau berpuasa bisa memudaratkan. Dokter muslim yang terpercaya misalnya ya. Kemudian meninggal. Yang pertama, orang yang sakit, tidak berpuasa, sampai akhirnya meninggal, maka di sini dia meninggal dalam keadaan sakit, tidak ada kewajiban bagi dia untuk membayar fidyah ataupun qadha dan yang lainnya. Sehingga tidak perlu anaknya melakukan apa-apa. Namun kalau yang dimaksud di sini adalah sakit menaun, ya sekian tahun dia punya penyakit menaun yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya dan belum sempat untuk membayar fidyah, karena orang seperti ini sudah bukan bayar qadha, namun bukan melakukan qadha lagi. Sakit menaun ini yang sudah secara teori medis sudah tidak diharapkan kesembuhannya, ini sudah bukan melakukan qadha lagi namun bayar fidyah. Jika ini yang dimaksud dan belum sempat membayarkan fidyah, maka disyariatkan bagi anaknya untuk membayarkan fidyah sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan oleh orang tuanya tersebut. Wallahu a'lam bishawab.

0: Nah, berikutnya pertanyaan yang terakhir sekaligus menutup Bincang IHI edisi kelima bagian yang kedua pada malam hari ini, yaitu pertanyaan yang datang dari Ambon Fulan atau hamba Allah asal Ambon. Bunyi pertanyaannya sebagai berikut: bagaimana hukum menangis? Batalkah puasanya? Jazakallahu khairan. Tafadhol, Ustaz.
1: Nah, tadi sudah lewat bersama kita bahwa menangis atau air mata ini tidak membatalkan puasa. Bahkan disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Bal idza kanat min khasyatillahi azza wa jal fahiya mahmudatun. Bahkan kalau tangisannya itu karena dia takut kepada Allah, maka ini tangisan yang terpuji. Tidak membatalkan puasa, bahkan terpuji. Qala wa in kanat min alamin fil aini falaysa lil insan fiha hilatun. Namun kalau tangisan itu karena dia merasakan sakit di matanya, maka orang enggak bisa lepas dari hal itu. Normal, lumrah. Tidak membatalkan. Qala wa in kanat min bukain ala mafqudin fahiya min tabi'atil bashar. Kalau nangisnya itu karena dia kehilangan, ya, entah kehilangan sanak kerabat atau harta dan yang lainnya, maka kata Syekh ini tangisan sesuatu yang tabiatul bashar, tabiatnya manusia. Wal khulasah anna dumu'a mahma kanat waziratan fa innaha la tufattir as-sha'im. Nah, kesimpulannya, air mata itu tangisan keluar mau banyak mau gimana, tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab.

0: Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Apakah puasa Ramadan bisa menghapus dosa-dosa besar, terkhusus dosa riba? Tafadhol Ustaz.
1: Puasa Ramadan sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idha jtunibatil kabair. Nah, salat lima waktu, kemudian ibadah Jumat ke ibadah Jumat yang berikutnya, bulan Ramadan ke bulan Ramadan yang berikutnya, itu sebagai penghapus dosa di antara keduanya. Idza tunibatil kabair, apabila tidak dilakukan dosa-dosa besar. Dari sini para ulama menyebutkan bahwa hal-hal ini, ibadah ini semuanya hanya menghapuskan dosa-dosa kecil, sementara dosa besar itu terhapus oleh amalan hamba dengan cara bertaubat. Barakallahu fikum. Hal ini juga sejalan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang melakukannya, maka niscaya kami akan hapus dosa-dosa kecil kalian. Barakallahu fikum. Terkhusus ghibah, maka sama, ghibah termasuk dosa besar, tidak bisa dihapus dengan puasa Ramadan, melainkan dengan taubat. Bagaimana taubatnya orang yang menggibah? Minta kehalalan dari yang digibahi. Kalau dirasa dengan dimintai kehalalan orang yang menggibah itu bisa semakin merusak hubungan antara dia dengan orang yang digibahi, maka disebutkan oleh para ulama, yaitu caranya dengan dia menyebut kebaikan orang yang dia gibahi tersebut di hadapan orang-orang lain yang dia melakukan ghibah itu. Barakallahu fikum.

0: لا تطعه واسجد واقترب.
1: كلا لا تطعه واسجد واقترب.
2: Kemudian pertanyaan yang berikutnya. Apakah menonton konten dewasa atau menghabiskan waktu di media sosial hingga melalaikan sholat itu membatalkan puasa secara ilmu fikih? Tafadhal, Ustaz.
3: Tentunya, pertanyaan ini, apakah menonton konten dewasa atau menghabiskan waktu di media sosial hingga melalaikan sholat membatalkan puasa secara fikih? Di sini terkait konten dewasa atau menghabiskan waktu di media sosial hingga melalaikan sholat. Hal ini mengingatkan kita pada sebuah hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan rubba sha'imin laisa hadduhu min siyamihi ila ju' wal 'athash, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Bisa jadi seorang berpuasa, dia tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah, kita mengetahui Allah tadi sudah menyebutkan puasa itu agar kalian bertakwa. Tapi dengan puasa akhirnya dia tetap melakukan hal-hal yang haram, bahkan sampai lalai menunaikan ibadah sholat. Nah, ini tentunya sebuah musibah yang besar, terkhusus sholat. Kalau yang dimaksud di sini lalai, artinya sehingga dia tidak mengerjakan sholat, dia dalam betul-betul berada di jurang kebinasaan. Karena sholat ini kan, sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, al-ahdu bainana wa baina syirki wa awil kufri as-salah, faman taraka faqad kafar. Kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam, pembeda antara kita, antara Islam, kaum muslimin dengan kesyirikan dan kufuran, itu sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Nah, sehingga dilihat, kalau terkait dengan sholat, ini betul-betul mengkhawatirkan. Karena orang yang meninggalkan sholat itu, yang rajih, dan ini pendapat ijma' para sahabat, bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Seperti itu. Ini kalau sampai meninggalkan sholat. Tapi kalau artinya melalaikan sholat, dia melakukan sholat akhirnya di akhir-akhir waktu, atau telat-telat keluar dari waktu, maka tentunya ini merupakan dosa besar. Apalagi disertai dengan menonton konten dewasa dan yang lainnya. Walaupun tidak membatalkan puasanya, namun tentunya dikhawatirkan masuk dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang tadi telah kita sebutkan bersama atau telah kita dengar bersama, khawatir dia hanya mendapat lapar dan dahaga saja, walaupun dari si batal tidak batal. Nah, barakallahu fikum.

0: kemudian untuk soal yang berikutnya dari Ummu Muhammad asal Solo. Beliau menitipkan pertanyaan yang pertama, apa yang seharusnya dilakukan bagi wanita yang mengalami haid atau nifas di masa menyusuinya? Apakah wajib baginya qadha atau boleh hanya membayar fidyah? Kemudian, apakah ada ulama mutaqaddimin yang berpendapat demikian? Tafadhal Ustaz.
1: Nah, secara ringkas saja, biar mungkin kita juga tidak terlalu malam, dengan harapannya sekian pertanyaan bisa kita jawab. Memang khilaf di antara para ulama, minal mutaqaddimin wa hatta ila yaumina hadza, sejak zaman dahulu para mutaqaddimin dan sampai sekarang. Yang intinya wanita hamil dan menyusui itu apa yang harus dia lakukan? Nah, ada yang menyebutkan cukup bayar fidyah, ada yang menyebutkan mengqadha, ada yang menyebutkan bayar fidyah ni qadha. Mengqadha namun juga bayar fidyah jika dia khawatir terhadap janinnya. Namun kita kerucutkan tampaknya khilaf yang lebih kuat, apakah mengqadha atau bayar fidyah. Kalau kita melihat dari sisi asar dari para sahabat, pendapat yang menyebutkan bahwa wanita hamil dan menyusui itu cukup bayar fidyah ini datang dari sekian sahabat, di antaranya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma jami'an. Beliau berdua berpendapat, menyatakan fatwa wanita yang hamil dan menyusui itu cukup dengan membayar fidyah. Nah, sementara jumhur para ulama, bahkan Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah menyebutkan bahwa ini pendapat yang marjuh. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ini pendapat yang marjuh, artinya pendapat yang tidak rajih karena bertentangan dengan nas-nas yang ada. Nah, hanya saja kalau kita perhatikan illah yang mengapa sih jumhur ulama mengatakan mengqadha, dan ini termasuk pendapat dari atau madhab al-Hanabilah. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, ya, bahwa ibu hamil dan menyusui itu falahuma al-fitru wa alaihima al-qadha fahasab. Ibu hamil dan menyusui itu boleh berbuka dan wajib bagi keduanya cukup hanya mengqadha. Nah, alasannya apa? Disebut oleh Qudamah dalam kitab Al-Mughni, li'annahuma bimanzilati al-marid al-kha'if 'ala nafsihi. Karena kedudukannya itu seperti orang yang sakit. Nah, kita perhatikan ya. Kedudukannya itu seperti orang yang sakit yang dia khawatir terhadap dirinya. Ini perhatikan. Mengapa mengqadha? Disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullah karena ibu hamil menyusui itu kedudukannya, manzilahnya itu seperti orang yang sakit yang dia khawatir nanti terhadap dirinya. Kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan pendapat yang lainnya, yaitu cukup bayar fidyah. Nah, Ibnu Qudamah menyebutkan wa qala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas la qadha alaihima, tidak ada kewajiban qadha terhadap ibu hamil dan menyusui. Seperti itu, li'annal ayah tanawalat huma walaysa fiha illa al-it'am, yaitu ayat yang ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yaitu tentang ayat orang-orang yang tidak mampu, kemudian orang yang mampu berpuasa tapi tidak mau berpuasa, maka dia cukup membayar fidyah. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan itu sudah mansukh hukumnya menjadi orang yang tidak mampu membayar fidyah. Nah, jadi dalam ayat itu hanya menyebut it'am, memberi makan. Seperti itu. Dan juga karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'a 'anil hamil wal murdi as-saum, kata Ibnu Qudamah, juga berdasarkan sabda Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Allah telah menjatuhkan, menggugurkan kewajiban puasa terhadap orang yang hamil dan ibu yang menyusui. Walana, kemudian Ibnu Qudamah mulai membantah pendapat ini dengan hujah bahwa kami, pendapat kami ini dalilnya atau alasannya, annahuma yutiqani al-qadha falazimahuma kal haid wan nufasa. Nah, adapun kami, menurut pendapat kami, hujah kami, jelas bahwa ibu hamil dan menyusui itu orang-orang yang mampu membayar qadha. Maka qadha ini wajib dilakukan terhadap keduanya. Hal ini sebagaimana wanita haid dan wanita nifas. Artinya di sini kita mengetahui alasan Ibnu Qudamah dan yang berdapat jumhur para ulama tentunya, yang menyebutkan bahwa mengqadha. Kenapa? Karena mampu, ibu hamil dan menyusui mampu untuk mengqadha. Seperti itu. Nah, imma dia ini kedudukannya seperti orang yang sakit atau seperti wanita haid dan nifas. Alasannya apa? Mampu. Seperti itu. Sehingga sekarang permasalahannya begini. Wanita yang haid atau nifas di masa menyusui atau ibu hamil. Baik menyusui atau ibu hamil. Kita tinggal lihat saja. Ini ibu hamilnya ini bagaimana? Sekarang hamil. Tahun depan melahirkan. Tahun berikutnya masih menyusui. Tahun berikutnya masih menyusui. Hamil lagi. Tidak menutup kemungkinan ada seorang ibu hamil menyusui, hamil menyusui terus bertahun-tahun, 5, 6, 7 tahun bahkan mungkin. Apalagi kita mengetahui bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadisnya membanggakan banyaknya umatnya. Seperti itu, sehingga banyak anak ini sesuatu yang dianjurkan. Tentunya dengan memperhatikan tarbiyah anak-anak kaum muslimin. Sehingga enggak untuk kemungkinan ada wanita itu seorang ibu menyusui, hamil, kemudian menyusui, menyusui, kemudian hamil. Intinya, wallah lam bisawab, pendapat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, cukup bayar fidyah, ini sangat kuat ketika kita terapkan pada ibu hamil atau menyusui yang memang kemudian mereka ini sangat susah dan berat untuk kemudian bisa berpuasa dalam jangka waktu bertahun-tahun lamanya. Namun, kalau hanya misalnya hamil sekali, seperti itu, apalagi mungkin ASI-nya tidak keluar, sehingga anak itu disusui dengan susu botol, sudah sekian tahun mungkin dia tidak hamil, maka yang demikian dia mengqadha. Barakallahu fikum. Tapi kalau sekian tahun terus hamil, menyusui, hamil, menyusui, maka wallahu a'lam bishawab, pada kondisi ini, apa yang disebutkan dan difatwakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, cukup bagi dia membayar fidyah, ini tampaknya pendapat yang kuat.
2: Wafikum barakallah. Berikutnya pertanyaan yang ke-24 dari Ummu Maryam asal Cilegon. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Pertanyaannya, pernah ketika berpuasa saya menangis. Saat menangis itu mengalir cairan dari dalam, entah dari hidung atau kepala, yang mana cairan itu tidak bisa dikontrol dan langsung mengalir ke tenggorokan. Bagaimanakah hukum puasa saya, Ustaz? Jazakallahu khair wa barakallahu fiik.
1: Nah, terkait permasalahan menangis, selama tidak ada niatan menyengaja untuk menelan, sebagaimana ini yang tampak dari pertanyaan, dia tidak bisa mengontrol. Seperti itu, maka yang demikian ini tidak membatalkan puasa. Ad-dumu, yaitu air mata, mau sedikit ataupun banyak ketika keluar, maka sebagaimana disebut oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam bernamis dalam acara Nurun Alad Darb, beliau mengatakan dumu'ul ainain la tufattiru shaim. Air matanya orang yang menangis atau air mata ini tidak membatalkan orang yang berpuasa. Nah, mahma kanat ghaziratan, walaupun sebanyak apapun air mata yang keluar, fa innaha la tufattir as-shaim. Seperti itu. Sehingga insyaallah puasanya tidak batal selama itu tadi dia tidak ada niatan menyengaja untuk menelan air matanya. Wallahu alam bisawab.
0: Naam, kemudian kita akan berlanjut ke soal yang berikutnya dari Muhammad asal Sumatera Utara. Apakah puasa tetap sah jika kita tidak sengaja makan atau minum, namun lebih dari sekali, karena sering lupa akibat banyaknya pekerjaan di hari itu, atau terbawa kebiasaan hidup minum air putih setiap hari dalam setiap jangka atau jam tertentu? Tafadhal Ustaz jawabannya.
1: Naam. Selama memang benar-benar tidak sengaja dan memang benar-benar lupa, maka puasanya sah. Walaupun dia lebih dari sekali melakukan hal itu. Nah, di sini juga disebutkan terbawa kebiasaan hidup minum air putih setiap hari. Di sini juga pentingnya kita melakukan puasa Syakban sebagai latihan untuk menghadapi puasa Ramadan. Barakallahu fikum.
0: Pertanyaan yang berikutnya dari Ummu Putra asal Sidomulyo. Beliau bertanya, afwan izin menyampaikan pertanyaan, pada bulan Ramadan, manakah yang lebih utama? Apakah memperbanyak bacaan Al-Quran ataukah mendalami Al-Quran? Tafadhal Ustaz.
1: Jawabannya secara ringkas bagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Nah, yang lebih utama adalah memperbanyak bacaan Al-Qur'an disertai dengan tadabbur Al-Qur'an itu sendiri. Barakallahu fikum. Walaupun tentunya masing-masing orang kemampuannya dalam mentadaburi itu berbeda-beda. Ada orang yang namanya mungkin orang betul-betul Ami, belum bisa bahasa Arab, dia cuma bisa baca Quran saja atau terjemahannya. Ya sudah, itu yang dia perbanyak sambil sebisa mungkin mentadaburinya. Sehingga memperbanyak dan juga sambil mentadaburinya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Nah, berikutnya pertanyaan yang ke-31 dari Pak Mubashir asal Jember. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh dan ada keutamaannya bila zakat mal disalurkan untuk membangun masjid? Tafadhol Ustaz.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Nah, dalam ayat ini secara jelas Allah membatasi innamas shadaqat, hanyalah as-shadaqat, yaitu zakat, zakatul mal. Innama itu kan termasuk dari min adawatil hasr. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dalam ayat ini itu ada hasr, ada pembatasan. Berarti zakat mal itu hanya khusus untuk 8 jenis golongan yang disebutkan dalam ayat ini. Yaitu orang fakir, orang miskin, kemudian penarik zakat, kemudian orang yang mu'alaf, yang dibujuk hatinya, kemudian juga budak yang ingin merdeka, kemudian orang yang sedang memiliki hutang, ya, menumpuk hutangnya, fisabilillah, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, perang, wa ibnis sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Ini 8 golongan yang mereka itulah disebutkan oleh para ulama masarifuz zakah, golongan yang berhak menerima zakatul mal. Sehingga masjid, membangun masjid dan yang lainnya itu tidak boleh diambil dari zakatul mal.

0: أجره.
1: Kemudian soal yang berikutnya, lebih afdol mana, membayar fidyah atau qadha bagi seorang ibu menyusui? Tafadhol Ustaz.
2: Ini sudah lewat barusan, apa yang kita sebutkan barusan. Tinggal dilihat saja. Seperti itu.
1: Nah,
2: apakah kondisinya itu dia berturut-turut hamil atau menyusuinya atau tidak berturut, artinya tidak kemudian sepanjang tahun atau sekian tahun dia tidak hamil dan menyusui. Seperti itu. Ini permasalahan bukan lebih afdal mana, namun apa yang seharusnya. Fidyah atau qadha. Dan ini barusan sudah lewat penjelasannya. Jadi ibu menyusui atau hamil di dalam hal ini kurang lebih sama jawabannya. Barakallahu fikum.

0: Kemudian soal yang berikutnya dari Nur Hadi asal Tegal, Selawi, Jawa Tengah. Beliau bertanya, saya memiliki istri yang sakit sudah 7 tahun dan itu membayar fidyah 7 tahun itu. Qadarullah tahun ini semakin buruk penyakitnya dan sudah 6 bulan belum bisa berdiri. Duduk saja hanya mampu 12 menit dan beliau sering lupa karena usianya sudah 67 tahun. Pertanyaannya, apakah beliau masih berkewajiban puasa diganti fidyah? Tafadhal Ustaz, jawabannya.
1: Dilihat. Apabila akalnya masih normal, maka tetap dia membayar fidyah. Kecuali kalau yang dimaksud di sini sering lupa artinya pikun, yang artinya dalam bahasa Arab dikatakan al-harim atau al-kharif, pikun. Memang bukan junun, bukan orang gila, tapi orang yang sudah pikun. Orang tua karena usia sudah pikun. Kalau memang ini yang dimaksud, maka selesai. Tidak ada kewajiban dia untuk menunaikan ibadah puasa karena dia sudah tidak teranggap sebagai seorang yang mukallaf dibebani menjalankan syariat. Namun kalau akalnya masih normal, sering lupanya ini ya artinya masih sifatnya normal, namun bukan sampai pada pikun atau hal-hal lain yang mulai tercampur akalnya, maka dia tetap berfidyah. Nah, barakallahu fikum.

0: Nah, berikutnya kita beralih pada pertanyaan yang ke-33 dari Abu Ahmad asal Kuantan Singingi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ana izin mau bertanya. Apakah harta yang dipinjamkan ke orang lain juga wajib dikeluarkan zakatnya jika dihitung sudah mencapai nisabnya? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan oleh para ulama, zakatul mal berupa piutang, berarti kita ada harta di orang lain hutang kepada kita. Ini ada dua kondisi. Dia itu mai'us atau tidak? Mai'us artinya sudah putus asa, kita sudah putus asa orang ini mau mengembalikan. Kalau memang orang itu berhutang, kita sudah putus asa untuk bisa orang ini mengembalikan. Kenapa putus asa? Orangnya sudah menghilang, nggak tahu kemana misalnya. Atau orangnya memang fakir sekali, sudah nggak akan bisa tuh membayar secara teori, artinya akal manusia. Sejumlah tersebut nggak bisa membayar. Ini namanya mai'us. Maka yang demikian tidak dihitung masuk dari harta yang harus kita zakatkan. Namun kalau hutang tersebut bukan uang yang ghairu mai'us, artinya masih memungkinkan, memang diharapkan masih kembali. Kita tahu orang ini berhutang, dia terus rutin membayar, atau kita tahu memang dia punya uang sehingga kemungkinan besar memang dia membayar, orangnya jujur, terpercaya. Maka utang kita yang ada di orang ini, atau piutang kita, itu dianggap, dimasukkan dalam hitungan harta yang akan kita zakati. Wallahu a'lam bishawab.

0: Kemudian yang berikutnya, pertanyaan dari Abu Zur'ah asal Nusa Tenggara Barat. Apakah ada riwayat dari sahabiah yang mereka meninggalkan puasa karena hamil nifas dan menyusui, yang mana mereka menggantinya dengan qadha, atau riwayat yang mereka menggantinya dengan fidyah? Tafadhal Ustaz.
1: Nah, jadi di sini apakah ada sahabiat ya tentang qadha atau fidyah ini? Apakah ada sahabiat yang meninggalkan puasa karena hamil, kemudian apakah melakukan qadha atau mengganti fidyah? Kalau sahabiat, wallahu alam bisawab, namun datang dari Ibnu Umar, nah di sini diriwayatkan atau asar ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, bahwa Ibnu Umar memiliki seorang istri, kemudian bertanya, sa'alat huwa ya hubla. Istri ini bertanya kepada Ibnu Umar dalam kondisi istri ini hamil, apa yang harus aku lakukan? Kurang lebih seperti itu. Maka jawablah Ibnu Umar, aftiri wa at'imi an kulli yaumin miskinan wa la taqdi. Artinya ini, kalaupun dia bukan sahabiat, minimalnya berarti sang istrinya adalah seorang wanita dari kalangan tabi'in. Nah, begitu pula datang riwayat, sama diriwayatkan oleh Daruqutni, yaitu putri dari Ibnu Umar. Nah, sama juga fatwa dari Ibnu Umar. Begitu pula dari Abdullah ibni Amr ibni Utsman, ada seorang wanita yang berpuasa dalam kondisi dia hamil. Seperti itu. Ini juga sama dijawab oleh Ibnu Umar. Syahidnya di sini riwayat-riwayat yang ada minimalnya ini adalah tabi'iyat, yaitu wanita-wanita dari kalangan tabi'in, adapun dari sahabiat walalam bisawab. Ada yang melakukan apa? Membayar fidyah. Barakallahu fikum.
0: Kemudian kita akan berpindah ke soal yang berikutnya, yang mana soal yang berikutnya ini adalah soal dengan subjudul yang berbeda dari soal yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya dengan subjudul soal kontemporer. Adapun yang sekarang ini berkutat antara permasalahan keibuan dan juga kewanitaan. Langsung saja soal yang berikutnya dari Imaduddin asal Malang. Beliau bertanya, istri ana September lalu keguguran. Setelah itu, kondisi kesehatan menurun, tapi masih bisa aktivitas. Pertanyaannya, apakah boleh dikenakan kewajiban fidyah atau harus tetap membayar utang puasa Ramadan tahun lalu? Tafadhal Ustaz.
1: Nah, jadi intinya di sini seorang wanita hamil kemudian keguguran. Setelah itu kondisi kesehatannya menurun, namun masih bisa beraktivitas. Apakah dia kemudian membayar fidyah atau mengqadha? Kurang lebih demikian ya. Nah. Maka tinggal dilihat saja sebetulnya. Ini kan kalau keguguran di sini berarti dia sakitnya sementara. Nah, kalau sifatnya sakit sementara beberapa bulan, 6 bulan, 3 bulan, 2 bulan, setelah itu dia sembuh, maka yang demikian dia wajib untuk mengqadhanya. Barakallahu fikum. Nah.
0: Naam. Kemudian yang berikutnya dari hamba Allah asal.
1: Hanya saja. Lanjutkan sedikit. Hanya saja kalau memang sakitnya itu akhirnya menjadi sakit menaun, di sini keguguran, kemudian kesehatan menurun. Tidak disebutkan rinci apakah karena memang kegugurannya atau ada kemudian terjadi komplikasi. Seperti itu. Sehingga intinya kalau ternyata memang sakitnya akhirnya menjadi sakit menaun, maka dia membayar fidyah. Tapi kalau sifatnya sementara, kemudian dia sembuh, maka dia yang wajib adalah membayar qadha atau mengqadha puasanya. Nah, Barakallahu fikum.
0: Soal yang berikutnya dari hamba Allah asal Palupo. Beliau bertanya, apakah dibolehkan bagi seorang wanita untuk menggunakan pil penunda haid untuk keperluan ibadah seperti puasa Ramadan atau pelaksanaan haji? Jika dibolehkan, apakah ada syarat atau batasan tertentu menurut syariat Islam? Dan apakah hukum tersebut tetap berlaku apabila penggunaan pil penunda haid tersebut dilakukan setelah berkonsultasi dengan dokter serta dinyatakan aman bagi kesehatan? Tafadhol Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan dengan persoalan Ustaz.
1: Jadi wanita boleh apa tidak minum obat atau pil penunda haid? Dia ingin berpuasa Ramadan atau haji, seperti itu. Tapi ini karena terkhusus Ramadan, kita fokus pada Ramadan. Di sini ada khilaf di antara para ulama. Syekh bin Baz rahimahullahu taala membolehkan yang demikian dengan syarat, selama pil ini tidak memudaratkan dia. Nah, itu syarat yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Sementara di sisi lain, Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa beliau tidak berpandangan bolehnya seorang wanita melakukan demikian. Mengapa? Yang pertama beliau sebutkan, karena ini sudah merupakan sebuah ketetapan Allah. Nah, syai'un katabahullahu ala banati Adam. Sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk anak-anak perempuan dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi dari zaman ke zaman sudah demikian, mau di zamannya Rasul alaihi salatu wassalam, di zamannya tabi'in, di zaman namanya wanita pasti haid. Dan Allah tidak menyebutkan baik dalam Al-Qur'an ataupun melalui perantara wahyu sabda Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk dia boleh melakukan hal-hal yang semacam ini. Sehingga kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, tidak perlu dia melakukan hal ini. Berikutnya juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa telah tetap dari di sisi beliau berdasarkan penuturan dokter-dokter yang thiqah bahwa penggunaan pil-pil penunda haid ini bisa memudaratkan seorang wanita. Nah, maka atas dasar ini, terkhusus bagi untuk puasa Ramadan, kalau memang dan insya Allah tidak ada yang kepepet, ya, untuk puasa Ramadan sudahlah, sebaiknya tidak usah. Berbeda mungkin ketika kondisinya haji, walaupun sekarang kita sebetulnya fokus pada Ramadan, namun di situ dalam pertanyaan disebut ketika pelaksanaan haji. Kalau haji masih memungkinkan, apalagi orang Indonesia yang hajinya mungkin yang reguler bisa bertahun-tahun, belasan bahkan puluhan tahun, dalam kondisi kepepet, darurat, daripada dia nggak dapat ibadah hajinya, maka di situ mungkin bisa kita katakan, kita ambil fatwa dari Syekh bin Baz. Nah, tapi ketika puasa Ramadan yang ini sebenarnya tidak susah, tidak ada daruratnya, maka nasihat ana, jangan dilakukan. Sebagaimana disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, sudah itu merupakan ketentuan dari Allah terhadap anak wanita dari keturunan Adam alaihi salam. Barakallahu fikum.

0: Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, kita akan berpindah ke pertanyaan masalah fikih puasa yang umum. Kita masuk ke soal yang pertama, berasal dari atau dari Akh Igres asal Jember. Terkait puasa Ramadan, manakah yang rajih, satu kali niat puasa untuk satu bulan atau setiap malam harus kita berniat? Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah benar berniat itu tidak harus dilafalkan, cukup dalam hati, dan adanya makan sahur sebenarnya sudah menunjukkan adanya niat puasa? Tafadhal Ustaz, jazakumullah khairan.
1: Nah, terkait permasalahan niat ketika datang bulan Ramadan, apakah cukup sekali di awal bulan ataukah harus setiap malam? Inilah diantara para ulama, jumhur para ulama, diantaranya madhab Ahnaf dan juga Hanabilah dan juga Syafi'iyah, berpendapat bahwa niat itu tidak cukup hanya di awal bulan Ramadan, namun harus niat setiap malam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Hafsah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la siyama liman lam yujmi' qabla al-fajri. Nah, dalam riwayat lain disebutkan, man lam yubayyitin niyyah fala siyama lahu. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat di malam harinya. Seperti itu. Walaupun hadis ini sebagian ulama menyebutkan, diantaranya Ibnu Abdul Hadi dalam kitab Tanqih Tahqiq Ta'liq, menyebutkan bahwa yang sahih hadis ini mauquf dari Hafsah. Adapun pendapat Maliki ya, mencukupkan niat Ramadan itu hanya awal bulan Ramadan saja sekali. Dan ini juga yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam beberapa kitab beliau rahimahullah, diantaranya Syarhul Mumti'. Namun wallahualam bisawab, ana pribadi condong pada pendapat yang mengatakan bahwa dia harus meniatkan setiap malam. Kalau Syekh Utsaimin dan juga Maliki ya, dan di sini kita akhirnya mengetahui bagaimana para ulama kita itu bukan orang atau sosok yang mukallid madhab, bertaklid pada madhab. Syekh Utsaimin madhabnya Hambali, namun dalam hal ini beliau sependapat atau mengikuti madhab Maliki ya. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa Ramadan itu satu bulan penuh ketika orang ditanya apakah engkau akan berpuasa sekarang, besok, dan berikutnya, maka pasti akan menjawab iya. Atas dasar inilah Syekh Utsaimin dan juga Maliki ya, mengatakan cukup di awal Ramadan. Karena ketika awal masuk Ramadan, orang sudah berniat, besok sudah otomatisnya itu ada. Nah, namun tampaknya wallahualam bishawab, pendapat jumhur ulama yang lebih tepat, mengapa? Karena puasa Ramadan itu bukan sebuah ibadah yang tersambung dari setiap hari ke hari berikutnya. Dari setiap puasa ke hari berikutnya itu pas terputus dengan malam hari, karena seseorang berpuasa dimulai dari waktu fajar sampai waktu maghrib. Selesai ketika maghrib, dia sudah berpuasa. Seperti itu. Sehingga, wallahualam bisawab, harus memang niat, tampaknya pendapat yang nah, harus berniat setiap malam. Secara praktek, entah yang berpendapat yang di awal bulan Ramadan. Tampaknya bisa dikatakan hampir-hampir di situ dan dia sahur. Sahur ada apa? Tidak ada. Tidak banyak perbedaan. Sedikit keput. Terus ala kulihal anda ya para.
0: Nah.
1: Lafadkan bahwa yang namanya ada sama sesuai hisab yang mereka itu melak seperti itu. Paling pun niat itu dilafadzkan. Apakah sebenarnya sudah Allah ya mengatakan ya susah tapi nih memindahkan paling dahulu adanya niat keinginan itu sudah teranggap niat. Makanya kata Syekh Muslim di sini, barang siapa yang terlintas di hatinya bahwa dia besok berpuasa, itu sudah sungguhnya dia sudah berniat. Seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, niat itu sebenarnya tidak mudah dan orang tidak perlu was-was dia sudah berniat apa belum, karena secara orang normal tidak ada sebuah aktivitas pun yang tidak didahului dengan niat. Wallahu alam bisawab.

0: Kemudian soal yang berikutnya, apabila seorang ibu hamil atau ibu menyusui masih memiliki hutang puasa Ramadan tahun lalu, dan tahun ini ia tidak berpuasa disebabkan hamil atau menyusui lagi, apakah boleh hutang puasa yang lalu ditumpuk dengan hutang puasa tahun ini? Dalam artian, dia belum selesai qadha puasa atau bayar fidyah hutang puasa tahun lalu, dan sudah datang Ramadan tahun ini. Kaif Ustaz, tafadhol penjelasannya.
1: Naam, boleh dia artinya menggabung atau menumpuk ya. Seperti itu. Walaupun sebetulnya kewajiban terkhusus fidyah itu tentunya segera untuk ditunaikan. Nah, namun sekarang permasalahannya ini ibu ini menyusui atau hamil, kemudian menyusui lagi tidak mampu, kurang lebih penjelasannya dengan sama dengan yang tadi. Namun kalau dia belum tunaikan qadha-nya yang tahun lalu atau fidyah yang tahun lalu, maka dibayar untuk tahun yang didobel atau digabungkan atau dilakukan dengan tahun yang sekarang. Apakah qadha atau fidyah? Pembahasannya sudah lewat bersama kita pada pertanyaan yang awal tadi itu. Barakallahu.
0: Ini soal dari Abu Abdullah Yusuf asal Makassar. Beliau bertanya, apakah orang yang memberi berbuka puasa untuk orang yang berpuasa berupa kue akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa? Dikarenakan ana pernah mendengar seorang ustadz yang berkata, syarat memberi makan untuk berbuka puasa adalah yang mengenyangkan atau makanan pokok negeri tersebut. Kalau negeri kita makanan pokoknya nasi, sagu, dan lain sebagainya. Tafadhol Ustaz jawabannya. Barakallahu fikum.
1: Secara ringkas, ana sampaikan, masalah ini khilaf antara para ulama. Apakah yang dimaksud dengan manfaat torasa iman? Barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan falahu mislu ajrihi min ghairi an yankus min ajri syai'un, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berbuka tanpa berkurang pahalanya orang tersebut. Apakah harus mengenyangkan atau tidak? Ibnu Muflih rahimahullah dalam kitab Al-Furu' secara ringkas sana katakan, membawakan kalam dari guru beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, wa qala syaikhuna muraduhu bitaftirihi an yushbi'ahu. Berkata syekh kami yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan memberi makan orang berpuasa sehingga dapat pahala itu adalah an yushbi'ahu, yaitu mengenyangkan dia. Seperti itu. Sementara sebagian yang lain berpendapat, yang dimaksud manfaat tara memberi makan orang berpuasa sehingga dia dapat pahalanya itu cukup. Walaupun hanya sekedar dengan sesuatu yang sifatnya remeh. Nah, baik itu hanya satu butir kurma ataupun sesuatu yang lainnya. Namun yang penting sudah membuat orang itu berbuka, selesai dari menahan makan minumnya, maka ini sudah teranggap masuk dalam pahala tersebut. Dan ini pendapat ini yang dirujukkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Nah, beliau menyebutkan cukup seseorang itu memberi adna ma yuftiru bihi as-sha'im. Nah, yaitu sesuatu yang paling ringannya, dengan itu seorang sudah dikatakan berbuka. Walau bitamrah, walaupun cuma dengan satu biji kurma. Seperti itu. Nah, maka dia mendapatkan pahalanya. Sehingga permasalahan ini insya Allah mudah. Insya Allah apa yang disebutkan Syekh Utsaimin ini benar. Mudah-mudahan orang yang walaupun hanya sekedar memberi kue atau satu butir kurma, insya Allah sudah mendapatkan pahalanya. Namun apabila kita ingin berusaha memberi orang lain berbuka, kita usahakan dengan memberi sesuatu yang bisa mengenyangkan orang yang berpuasa tersebut. Wallahu a'lam bishawab.

0: salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Nah, tidak ada kafarahnya kecuali taubah. Nah, taubat nasuh, taubat yang sungguh-sungguh. Namun kalau memang karena uzur ketika itu entah apa yang sempat menimpanya, maka dia berusaha tentunya untuk mengingat, memperkirakan. Seperti itu, baik dengan membuka catatan atau bertanya, atau dia sendiri mengingat kejadian-kejadian apa yang menjadi korinah, yang dimana dia tidak berpuasa pada tahun-tahun sebelumnya. Barakallahu fikum.
1: Jazakumullah khairan. Kemudian kita akan berpindah ke pertanyaan yang keempat. Afan Ustadz, bagaimana hukum penggunaan Ventolin atau gas sprayer yang disemprotkan ke mulut bagi penderita asma saat ia berpuasa? Tafadhol Ustadz.
0: Nah, penggunaan yang semacam ini, gas sprayer semprot ke mulut, disitulah ada fatwa dari Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala ketika ditanya ma hukmu isti'mali al-bakhakh fil fam li sha'im naharan limaridir rabu wa nahwihi. Apa hukum penggunaan obat semprot itu, ya, sprayer tadi itu, bagi orang yang berpuasa dan dia menggunakannya ini di siang hari dalam kondisi dia ini ada sakit robu. Robu yaitu sesak napas, asma. Maka al-jawab hukmuhu al-ibahah idza tarra ila dzalik. Nah, ini perlu diperhatikan. Jawabnya, jawaban Syekh bin Baz rahimahullah, hukumnya adalah boleh kalau memang dia terdesak untuk menggunakan yang demikian. Liqaulillahi ta'ala wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi. Yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan Allah telah merinci bagi kalian apa-apa yang Allah haramkan terhadap kalian kecuali yang kalian memang terpaksa. Nah, sehingga kalau memang terpaksa dia harus menggunakan di siang hari, maka insya Allah boleh. Syekh kemudian menyebutkan alasan berikutnya. Qala wa li annahu la yushbih al-akla wa syurba fa ashbaha sahb ad-dam litahlil wal ibar ghair al-mughadhdhiyah. Dan juga karena yang namanya semprot ini ke mulut ini itu tidak mirip, tidak bisa dikiaskan, tidak sama dengan makan minum. Dia lebih mirip kepada mengambil darah untuk diperiksa darahnya. Atau juga kiasnya ini kemiripannya sama dengan yaitu suntikan yang disuntikan ke tubuh, cairan suntikan, entah infus atau suntikan, namun dia kandungannya bukan kandungan sebagai pengganti makanan. Sehingga ala kulli hal, bagi penderita asma, kalau memang dia terpaksa harus di siang hari, maka sudah ada fatwa dari Syekh bin Baz, kalau dia boleh bagi dia untuk menggunakan obat semprot ini. Barakallahu fikum.
2: Nah, berikutnya kita beralih pada pertanyaan yang ke-34 dari saudara Akil asal Serang. Apa hukum mengeluarkan air mani dengan sebab onani ketika puasa? Tafadhol Ustaz.
0: Haram asim wa yubtilus siyam. Dah, selesai. Nah, artinya onani di bulan puasa ini perkara yang haram. Allah mewajibkan puasa dalam rangka agar orang ini bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian dalam rangka agar kalian bertakwa. Ketika puasa, apalagi bulan Ramadan, malah melakukan onani, haram, dosa

0: dan membatalkan puasanya. Kita khawatir model-model seperti ini akhirnya bukan hanya tidak dapat pahala, tapi juga sia-sia aktivitas atau apa yang dilakukan dia di bulan Ramadan. Kan datang sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, rubba sa'imin laisa min siyamihi illa ju' wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa as-sahar. Bisa jadi ada orang berpuasa cuma dapat haus atau lapar. Malamnya melakukan qiyam, tarawih, salat malam, cuma dapat bergadangnya saja, tidak dapat pahalanya. Ala kulli hal, onani, haram, orang yang melakukannya dosa, dan puasanya batal. Nah, wallahualam bishawab.
1: Berikutnya, nomor yang ke-23 dari Saudara Julisman asal Bengkulu. Pertanyaannya cukup panjang. Dimohon para pendengar sekalian bisa betul-betul memperhatikan. Terkait puasa 6 hari bulan Syawal, bagi orang yang punya utang puasa, pendapat yang mengatakan bahwasanya puasa 6 hari tidak boleh dilakukan jika hutang puasa Ramadan belum dibayar, karena membayar hutang hukumnya wajib, sehingga yang wajib mesti didahulukan dari yang sunnah. Ditanggapi dengan pernyataan sebagai berikut. Memang benar demikian, namun kewajiban membayar hutang itu tenggat waktu pembayarannya panjang, yakni sampai bulan Syaban, sehingga belum sampai hukum wajibnya. Sedangkan puasa Syawal waktunya sangat terbatas, yakni hanya di bulan Syawal saja. Sehingga sesuatu yang lumrah jika kita mendahulukan amalan yang tenggat waktunya sudah sampai. Nah, bagaimana pandangan syar'i terkait gambaran situasi seperti di atas? Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum.
0: Nah, jadi apa yang disebutkan Al-Akh Julisman di sini. Yang pertama, memang permasalahan khilaf di antara para ulama. Yang namanya puasa 6 hari di bulan Syawal, apakah bisa dilakukan walaupun masih memiliki hutang Ramadan, atau harus diselesaikan dahulu puasa di bulan Ramadannya sampai penuh, baru kemudian dia bisa berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Namun permasalahannya, gambaran permasalahannya tidak seperti yang disampaikan Al-Akh Julisman. Artinya, bagi yang berpendapat bahwa puasa 6 hari tidak dilakukan, melainkan jika hutang puasa Ramadan dibayar terlebih dahulu, tidak semata-mata karena membayar hutang hukumnya wajib. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam beberapa kitabnya. Bukan semata-mata karena membayar hutang puasa di bulan Ramadan itu wajib. Namun lebih dari itu, beliau, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menyebutkan bahwa yang namanya puasa Ramadan itu artinya berpuasa selama di bulan Ramadan. Ketika seseorang belum selesai berpuasa di bulan Ramadan, maka dia tidak dikatakan telah berpuasa Ramadan. Seperti itu. Sehingga permasalahan bukan hanya permasalahan membayar hutang wajib atau tidak. Kan hadisnya man shoma Ramadan, kan demikian. Summa atba'ahu sittan min Syawal. Kan hadisnya demikian. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, Ramadan itu artinya satu bulan penuh. Barakallahu fikum, sehingga tidak semata-mata masalah membayar hutang wajib atau tidak. Ala kulli hal, khilaf di antara para ulama, Syekh Al-Utsaimin dan yang bersamanya mengatakan, selesaikan dulu Ramadannya. Karena itulah yang dinamakan puasa Ramadan. Sebagian ulama berpendapat, di antara Syekh Mukbil dan yang lainnya, tidak mengharuskan untuk diselesaikan dahulu puasa Ramadannya. Permasalahannya insya Allah wasik, permasalahannya kita harus lapang dada. Bagi yang mengikuti pendapat harus selesaikan lahu dzalik, dia telah memiliki salaf dari para ulama, telah memiliki pendahulu. Dan bagi barang siapa yang merasa pendapat yang mengatakan tidak harus menyelesaikan bulan Ramadan atau membayar hutangnya dahulu, itu juga ada salafnya, ada pendahulunya dari kalangan para ulama. Walaupun anak pribadi lebih condong dengan pendapat Syekh Mukbil yang mengatakan tidak harus membayar hutangnya. Walaupun ketika membayar hutang ini lebih afdal. Karena apakah dipersyaratkan? Yang ana lebih yakini, wallah alam bisawab, tidak dipersyaratkan. Barakallahu fikum.

0: حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.
2: Kemudian soal yang berikutnya, bagaimana apabila seorang ibu hamil atau ibu menyusui berbuka puasa atau iftar tidak berpuasa ketika di bulan Ramadan disertai kemampuan untuk berpuasa karena kondisi ibu dan anak memungkinkan untuk berpuasa? Tafadhal Ustaz.
3: Jadi ketika seorang yang hamil atau murdi ini dia berbuka padahal dia mampu, ini sebetulnya kan begini. Dalam hadis tadi sudah jelas disebutkan innallaha wada'a 'anil murdi wal hamil as-shaum, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Allah sudah menggugurkan kewajiban berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui. Ketika dia mampu, ini pembahasannya mirip dengan orang yang safar. Orang safar mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Ketika dia mampu, apakah wajib berpuasa? Tidak. Namun yang afdal apa? Selama dia bisa berpuasa, maka yang rajih dia berpuasa. Namun syahidnya apa? Orang yang safar tidak wajib berpuasa. Maka sama dengan ibu hamil dan menyusui insyaAllah. Ketika dia tidak berpuasa, maka itu rukhsah dari Allah. Namun yang afdal kalau memang dia bisa berpuasa, maka dia lakukan untuk berpuasa. Wallahu a'lam bishawab.

0: Wafikum barakallah. Berikutnya pertanyaan yang ke-28 dari Abu Nabil Yoyon Wahyudin, asal Kuningan, Jawa Barat. Pertanyaannya, doa berbuka puasa selain dari dhahabadh dhama' wa batallatil 'uruq dan seterusnya, hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr ibn al-As, apakah sahih? Tafadhol Ustaz.
1: Nah, ini mungkin perlu lebih dipertegas. Maksudnya, doa berbuka puasa selain dari zahabat dhamau wa batallatil 'uruq. Ini maksudnya bagaimana? Apakah di situ ada doa selain doa ini? Apakah kira-kira demikian bisa dipahami, Ustaz Muammar?
0: Naam. Yang dipahami secara zahir seperti itu, Ustaz.
1: Nah, di sana ada beberapa doa, namun yang sah penisbatannya kepada Ar-Rasul alaihi salatu. Di antaranya ya, yang masyhur, Allahumma laka sumtu sampai seterusnya. Hadis ini datang hadis, namun hadis ini dhaif. Seperti itu. Maka tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan tentang doa khusus ketika berbuka. Kecuali hadis atau doa yang disebutkan di sini, dhahabadh dhama'u wa batalatil 'uruq wa sabatal ajru insyaallah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, walaupun sebagian ulama di antara Syekh Mukbil berpendapat hadis ini pun juga dhaif. Seperti itu. Nah, sehingga bebas untuk berdoa apapun ketika berbuka puasa. Hanya saja sekedar tambahan faedah. Kalaupun kita berpegang dengan pentashihan Syekh Al-Albani tentang hadis dhahabadh dhama' wa batalatil 'uruq wa sabatal ajru insyaallah, doa ini tidak diucapkan setiap kali kita berbuka. Nah, namun secara ringkas sana sebutkan kalam dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, doa ini disebut oleh, ada pertanyaan kepada beliau, idan mata yuqalu hadza, kalau begitu kapan doa ini diucapkan? Qala Syekh rahimahullah, fi syiddatil har wal atash. Nah, ini doa dhahabadh dhama'u wa batalatil 'uruq, itu kan artinya telah hilang dahaga, wa batalatil 'uruq, dan kerongkongan telah terbasahi. Seperti itu. Kalau sekarang permasalahannya terkhusus di musim dingin. Ya, ketika musim dingin yang waktu siangnya pun pendek, waktunya dingin lagi. Itu bisa menimpa sekian orang, tidak ada sama sekali haus. Wa batalatil 'uruq, kerongkongannya juga tidak kering, kemudian sampai dikatakan ketika minum menjadi basah. Sehingga kata Syekh tidak tepat doa ini ketika diucapkan, kecuali kalau memang betul-betul lagi haus, dahaga, atau ketika lagi panas-panas. Seperti itu. Barakallahu fikum. Walaupun sebagian ulama ada berpendapat bahwa doa ini diucapkan secara mutlak ketika berbuka puasa. Di antaranya, ini pendapat yang disebut oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Nah, adapun hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, apakah sahih? Wallah alam, ini yang dimaksud dengan hadis ini yang mana? Namun ana berusaha mencari, di situ ada memang doa yang terkait dengan orang berbuka. Di situ dalam hadis tersebut disebutkan dari riwayat Ibnu Majah dan juga sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, inna lisa'imi inda fitrihi da'watan la turat. Nah, hadis dengan lafaz ini, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, ketika dia berbuka, dia memiliki doa yang tidak tertolak. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga melalui sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, hadis ini dhaif. Dhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwa' kitab Irwa' al-Ghalil dan juga dhaif Sunan Ibnu Majah. Begitu pula Syekh Mukbil rahimahullah dalam ta'liknya beliau terhadap tafsir Ibnu Katsir dalam ayat di surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Wallahu a'lam bishawab.

0: Berikutnya nomor 22, Abu Abdillah asal Tegal. Pertanyaannya berikut ini, apakah sah hukum puasa dan ibadah lainnya jika penentuan awal Ramadan kita berdasarkan pada metode hisab? Tafadhol, Ustaz.
1: Nah, secara ringkas, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah, dan ini juga pendapat banyak ulama di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya. Ana bawakan kalam dari Syekh Ibn Baz dan disebutkan oleh beliau dalam situs resmi beliau. Bahwasanya wa kadzalika law qala al-hasibun innahu la yadkhulu illa yawm al-arbi'a fala ibrata biqaulihim. Naam. Begitu pula kalau ahli hisab menyebutkan tidaklah berpuas masuk Ramadan kecuali hari Rabu, maka fala ibrah biqaulihim. Enggak teranggap ucapan mereka. Seperti itu. Karena intinya memang al-hisab itu dalam puasa la yu'tamad. Syekh bin Bas, fala yu'tamad wa la yajuzu at-ta'wil alaihi. Enggak teranggap, tidak boleh juga itu dijadikan sebagai acuan. Sehingga fala ibrah. Sehingga orang yang berpuasa dengan hisab itu tergantung. Kalau dengan hisabnya itu mencocoki ru'yatul hilal, berarti puasanya sah. Namun kalau ternyata dia menggunakan hisab mendahului dari ru'yatul hilal, misalnya di hari Rabu hisab ini mengatakan Ramadan masuk di hari Rabu, seperti itu. Sementara di Selasa malamnya itu hilal masih belum terlihat. Berarti kan itu Syaban 29 tidak terlihat, berarti kan menggenapkan. Berarti Rabu itu masih tanggal 30 Syaban. Maka puasanya dia ini tidak teranggap. Seperti itu. Kata Syekh bin Bas, fala ibrah biqaulihim. Enggak dianggap pendapat mereka, ucapan mereka ini. Sehingga puasanya tidak teranggap. Walhamdulillah, tentunya kita di Indonesia, pemerintah kita ini dan sesuatu yang sangat dan patut layak untuk disyukuri, sampai sekarang masih menggunakan ru'yatul hilal dalam menentukan dalam penentuan masuknya bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya. Wallah alam bisawab.
0: Naam. Berikutnya pertanyaan yang kedua masih dari Pak Mubashir asal Jember. Apakah zakat fitrah boleh diberikan di awal Ramadan, kemudian oleh penerimanya dikonsumsi sebelum Idul Fitri? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.
1: Taib. Zakat fitrah itu sebetulnya penamaan yang lebih tepat zakatul fitr. Bukan diambil dari zakat fitrah, yaitu kembali kepada fitrah. Namun yang betul adalah zakatul fitr, diambil dari kata fitr yaitu kembali berbuka selesai dari bulan Ramadan. Nah, maka zakatul fitr itu namanya zakatul fitr. Ini penamaan ini penisbatan kepada fitr yang artinya dinisbatkan kepada sebabnya, zakat yang di nisbatkan kepada sebab kenapa zakat itu ada. Zakatul fitr, kenapa? Sebabnya apa? Karena adanya fitr. Berbuka, kembali berbuka. Yaitu di hari raya Idul Fitri. Makanya juga dinamakan Idul Fitr. Jadi bukan dari dikatakan zakat fitrah dari fitrah. Bukan kembali ke fitrah, bukan. Tapi dari fitr. Idul Fitri, kembali berbuka, tidak berpuasa. Sehingga walaupun sebagian atau Syafi'iyah membolehkan zakatul fitr ditunaikan atau dibayar di awal Ramadan, Namun yang rajih namanya zakatul fitr itu ditunaikan pada ketika selesai dari bulan Ramadan, yaitu di hari Id, di pagi hari sebelum sholat. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Perhatikan di sini zakatul fitr, bukan fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'alal 'abdi wal hur wal dzakar wal unta was saghir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr satu sa', berarti kurang lebih 3 kilo atau 2,5 kilo. Satu sok dari kurma atau satu sok dari syair diwajibkan kepada siapa? Kepada budak ataupun orang merdeka, ataupun laki-laki ataupun perempuan, ataupun anak kecil ataupun orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Semuanya ini mereka terkena kewajiban membayar zakatul fitr ketika memiliki kemampuan. Kemudian kata Abdul Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam hadis ini, wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk ditunaikan zakatul fitr ini di hari Id sebelum orang-orang berangkat menuju salatul Id. Seperti itu. Sehingga zakatul fitr itu tidak boleh dibayar di awal Ramadan. Kalau sudah terjadi, maka dia harus mengulangi lagi. Dan ini sudah ada fatwa dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin bahwa orang yang membayar di awal Ramadan zakatul fitr, maka dia mengulangi lagi zakatnya. Hanya saja ada keringanan untuk membayar zakatul fitr ini dimulainya sehari atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri. Hari ini sebagaimana diriwayatkan dalam oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana yu'tiha aw kana yu'addiha qabla al-fitri bi yaumin aw yaumain. Ibnu Umar dan juga beberapa sahabat yang lainnya tentunya dalam riwayat yang lainnya membayar atau mengeluarkan zakatul fitr sebelum hari raya Idul Fitri sehari atau dua hari sebelumnya. Barakallahu fikum.
0: Pertanyaan yang ke-19 dari Abu Hasbi asal Bengkulu Utara. Pertanyaannya adalah, apakah boleh meminum seteguk air di saat pas azan subuh dengan alasan biar nanti enggak haus? Dan mohon dijelaskan tentang batas akhir kita makan dan minum sahur. Karena ada sebagian orang yang praktek selama ini ketika muadzin mengumandangkan azan subuh, mereka masih minum seteguk air. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Untuk pertanyaan dari akhuna Abu Hasbi ini, atau Abu Hasbi, maka yang perlu kita ketahui pertama, bahwasannya batasan makan dan minum serta hal-hal yang lainnya yang itu merupakan pembatal puasa, batasannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya silahkan makan dan minum sampai jelas bagi kalian, yaitu fajar keputihan di ufuk timur dengan kegelapan malam di ufuk barat. Sehingga batasannya sudah ketika masuk fajar dan itu telah jelas waktu fajar tersebut, itu batasan kapan kita selesai dari makan minum. Hanya saja di sana ada sebuah hadis di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis tersebut bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida' wal ina'u 'ala yadihi fala yadh'u hatta yaqdi hajatahu minhu." Apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan dalam kondisi bejana atau gelas masih berada di tangannya, maka jangan dia letakkan sampai dia menyelesaikan hajatnya yang dia butuhkan dari bejana atau gelas tersebut. Artinya apa? Dalam di sini disebutkan, silahkan dia menyelesaikan minumnya ketika sudah mendengar azan. Hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam beberapa kitabnya melalui jalan riwayat sahabat yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini mauquf ala Abi Hurairah. Nah, namun yang berpendapat bahwa hadis ini mauquf sampai Abu Hurairah pun, di situ ada yang menyatakan bahwa ini sesuatu, artinya mauquf terhadap Abu Hurairah, berarti itu bukan dari sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, namun itu pernyataan atau fatwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun ulama yang menyatakan bahwa ini mauquf terhadap Abu Hurairah pun menyampaikan bahwasanya hal itu sesuatu yang diketahui dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang tidak mungkin Abu Hurairah lancang untuk kemudian berani menyelisihi dalil yang jelas, melainkan dikarenakan beliau radhiyallahu anhu melihat hal ini dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maka atas dasar ini yang rajih, walaupun tentunya sebagian ulama berpendapat tetap batasannya itu ketika sudah azan sesuai waktu maka selesai. Namun yang rajih wallah alam bisawab berdasarkan hadis ini bahwa ketika seseorang masih memegang gelas atau bejana di tangannya untuk minum, itu syaratnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah, maka silahkan dia meneruskan meminum dari gelas yang telah dia pegang. Itu syaratnya. Adapun makanan bagaimana? Sebenarnya Syekh Mukbil rahimahullah, apabila makanan itu sudah berada di mulutnya sementara azan sudah berkumandang, maka tidak perlu untuk dikeluarkan atau dilepeh. Silahkan dia menelan apa yang ada di mulutnya, namun jangan kemudian meneruskan makanannya. Ini untuk makanan. Adapun untuk minuman, silahkan dia menyelesaikan apa yang ada di gelas atau bejana yang sudah dia pegang. Nah, barakallahu fikum.
2: Nah, kemudian yang berikutnya, untuk niat puasa Ramadan, apakah harus diniatkan setiap malam ataukah cukup niat puasa Ramadan di awal kita puasa?
1: Tafadhol, Ustaz. Nah, hal ini sudah lewat, sudah terjawab pada beberapa pertanyaan sebelumnya. Barakallahu fikum.
2: Kita akan lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 2 dari hamba Allah asal Sumatera Selatan. Beliau bertanya, bagaimana hukum puasa bagi buruh atau pekerja bangunan yang bekerja di bawah terik matahari dan fisiknya sangat lemah? Tafadhol.
1: Terkait dengan seseorang, pertanyaan di sini, bagaimana hukum puasa bagi buruh atau pekerja bangunan yang bekerja di bawah terik matahari? dan fisiknya sangat lemah. Tadi sudah kita singgung secara ringkas bagaimana kedudukan puasa Ramadan dalam agama Islam ini. Bahkan puasa Ramadan ini merupakan satu dari sekian rukun Islam. Sehingga atas dasar ini telah ada fatwa dari Al-Lajnah Daimah terkait hal ini. Di sini pertanyaannya, ma hukmu syar'il islami fi halatil ummal alladzina ya'maluna fi a'malin murhiqah bidunya khasatan fi syuhuris sayf u'timithanan liman ya'maluna amama afran suhril ma'adin sayfa. Nah, di sini pertanyaannya, apa hukum syariat Islam bagi kondisi para pekerja yang mereka bekerja pada amalan atau pekerjaan-pekerjaan berat, tentunya pekerjaan dalam urusan dunia. Dan ini ketika terjadi terkhusus di musim-musim panas. Nah, di sini sang penanya memberi contoh orang yang bekerja di depan atau di dapur atau di tungku ma'adin, yaitu logam-logam yang dibakar. Itu kan panas sekali. Ini di musim panas, di depan tungku, logam itu dibakar. Maka jawaban panjang dari Al-Lajnah Daimah, namun di sini ana sampaikan beberapa secara ringkas bahwa yang pertama disebutkan dalam fatwa Al-Lajnah Daimah ini bisa dilihat pada jilid 10 halaman 234. Dalam fatwanya ini Al-Lajnah Daimah menyebutkan fa'ala kulli mukallafin an yahrisa 'ala siyamihi tahqiqan lima faradallahu 'alaihi raja'a thawabihi wa khaufan min 'iqabihi duna an yansa nasibahu minad dunya wa duna an yu'thira dunyahu 'ala ukhrahu. Wajib bagi setiap orang yang sudah mukallaf untuk betul-betul bersungguh-sungguh bersemangat menjalankan puasanya dalam rangka merealisasikan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada dia. Dalam dia berharap pahala yang ada di sisi Allah dan dia khawatir untuk mendapatkan hukuman dari Allah apabila dia melupakan bagian atau dia takut mendapatkan hukuman dari Allah. Namun tentunya dengan dia diperbolehkan untuk tidak melupakan bagian dunianya. Namun, jangan sampai dia mengutamakan dunia atas perkara akhiratnya. Kemudian di sini Al-Lajnah menyebutkan, wa idza ta'arada ada'u ma faradahu Allahu 'alaihi minal ibadat ma'a 'amalihi lidunyahu wajaba 'alaihi an yansika bainahuma hatta yatamakkana al-qiyam bihima jami'an. Jadi kata Al-Lajnah di sini, kalau bertentangan atau terjadi kontradiksi antara dia menunaikan apa yang Allah wajibkan, ternyata bertabrakan dengan pekerjaan untuk dunianya, maka yang wajib adalah tentunya dia atur antara dua hal ini sehingga sampai dia memungkinkan untuk melakukan keduanya. Seperti itu. Di sini kemudian Al-Lajnah Daimah menyebutkan contoh, dia rubah waktu kerjanya di malam hari misalnya. Nah, fa'in lam yatayassar dzalik, coba kita perhatikan. Jadi puasa tetap harus dilakukan, namun silakan juga dia bekerja. Pekerjaannya kalau dia tidak mampu di siang hari, maka coba dipindah di malam hari. Kalau tidak memungkinkan, maka dilanjutkan oleh Al-Lajnah, akhadha ijazatan min amalihi syahr Ramadan walau biduni murattab. Jadi kalau nggak bisa digabung antara dia berpuasa tapi juga dia harus bekerja, ini nggak memungkinkan dua-duanya, maka sudah dia libur dari pekerjaannya selama bulan Ramadan walaupun tanpa dia mendapatkan gaji. Seperti itu. Fa illam yatayassar dalik, kemudian lajnah melanjutkan, kalau masih tidak memungkinkan, seperti itu. Artinya begini, dia kalau tidak kerja, tidak dapat penghasilan, berarti dia nggak bisa makan, keluarga nggak bisa makan. Maka lajnah menyebutkan, kalau tidak memungkinkan yang demikian, bahasa an amalin akhar yumkinuhu fihi al-jam'u baina ada'il wajibain. Maka dia mencari pekerjaan lain yang memungkinkan bagi dia untuk dia bisa menunaikan dua kewajiban ini, yaitu tetap berpuasa Ramadan dan juga dia menunaikan kewajiban menafkahi keluarganya. Wala yu'siru janiba dunyahu ala janibi akhiratihi. Jangan dia mengutamakan sisi dunianya atas sisi akhiratnya. Kata lajnah, banyak pekerjaan. Jalan-jalan untuk mencari harta itu banyak. Laisat qasirah ala mithli dzalika naw' minal a'mali syaqah. Tidak terbatas pintu-pintu dunia ini, rezeki ini hanya pada kerjaan-pekerjaan yang berat tadi itu. Nah, dia dipersilahkan untuk mencari pintu-pintu pekerjaan yang lainnya yang mubah, yang memungkinkan dia untuk tetap melakukan puasa. Nah, kemudian lajnah melanjutkan, wa ala taqdir annahu lam yajid amalan duna ma dzukir mimma fihi haraj wa khasyyan ta'khudahu qawanin ja'irah. Jadi kalau dianggap ternyata dia enggak memungkinkan mendapatkan pekerjaan seperti yang sudah tadi disebutkan. Dia misalnya di situ betul-betul khawatir dia akhirnya melanggar peraturan undang-undang di negeri tersebut. Padahal di situ dia harus menunaikan kewajiban agamanya. Nah, apa jawaban lajnah? Fal yafir bidinihi min tilkal ardi ila ardin yatayassara lahu fiha al-qiyam biwajib dinihi wa dunyahu. Coba kita perhatikan di sini, kata lajnah, cari pekerjaan malam hari misalnya. Tidak memungkinkan, tinggalkan pekerjaan atau ambil libur, cuti dulu walaupun enggak dapat penghasilan, enggak dapat gaji. Enggak memungkinkan, cari pekerjaan lain. Nah, kalau memang khawatir akhirnya dia terkena undang-undang atau peraturan, akhirnya melanggar peraturan sehingga dia bisa terkena pidana dan yang lainnya misalnya, kata lajnah, hendaknya dia lari membawa agamanya pergi ke tempat lain di bumi lain, di daerah lain yang di situ dia bisa menunaikan kewajiban agamanya dan juga kewajiban dunianya. Fardullahi wasi'ah, kata lajnah da'imah, bumi Allah itu luas. Nah, sehingga barakallahu fikum, terkait pertanyaan ini, bagaimana dengan pekerja bangunan yang keras, itu bukan suatu alasan untuk dia tidak berpuasa. Kalau dengan pekerjaan tersebut dia tidak bisa berpuasa Ramadan, cari pekerjaan lain yang dengan itu dia tetap bisa menunaikan ibadah puasanya. Nah, barakallahu fikum.
2: Kemudian soal yang berikutnya dari Abu Abdurrahman asal Jember. Beliau bertanya, bagaimana hukum seorang yang menemukan buku catatan yang telah lalu bertuliskan hutang puasa 30 hari dalam keadaan dia sudah berupaya mengingat tapi lupa setelah membayarnya atau belum? Pertanyaannya, apakah saat ini dia terkena kewajiban untuk membayar hutang puasa tersebut? Tafadhal Ustaz.
1: Taib. Jadi di sini dia memiliki buku catatan. Ini sebagai bukti bahwa dia pernah berhutang puasa 30 hari. Nah, namun dia lupa sudah membayarnya atau belum. Maka di sini ana akan bawakan kalam dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Fatawa Asyam halaman 372. Tentang seseorang wanita yang kurang lebih demikian kondisinya. Berkata Syekh rahimahullah, wa amma in alimat anna 'alaiha shaumu yaumin aw aktsar. Adapun kalau dia mengetahui bahwa dia masih memiliki tanggungan puasa satu hari atau lebih, walakinnaha syakkat hal shamathu am la. Namun dia ragu apakah dia sudah berpuasa, ya, melakukan puasanya atau belum. Sama dengan kurang lebih pertanyaan dari yang tadi kita baca ini. Maka kata Syekh rahimahullah, fa innahu yajibu 'alaiha an tasumahu li annal asla baqa'uhu. Nah, tetap wajib dia untuk berpuasa, ya. Karena kenapa? Hukum asalnya dia punya tanggungan hutang. Seperti itu. Maka sama dengan orang ini, selama memang buku catatannya itu adalah buku catatan yang bisa dipertanggungjawabkan, dengan itu dia mengetahui bahwa dia memiliki hutang puasa, namun dia ragu sudah membayar atau belum, maka sebagaimana fatwa dari Syekh Utsaimin,

0: yang intinya makan dan minum itu batasan akhirnya sampai masuknya fajar. Kecuali ketika orang sudah memegang gelas di tangannya, ketika sudah masuk fajar, sudah berkumandang azan, maka dia boleh meneruskan meminum air yang ada di tangannya. Barakallahu fiik.
1: Kemudian soal yang berikutnya dari Ummu Sofwan asal Ciamis. Beliau mengirimkan pertanyaan, apabila di bulan Ramadan ada ibu hamil yang tidak kuat berpuasa, adakah udzur baginya untuk berpuasa, untuk berbuka puasa? Tafadhol Ustaz.
0: Nah, ini sudah pembahasan sudah lewat barusan, yang intinya boleh. Dan sangat jelas dia memiliki uzur untuk berbuka puasa. Barakallahu fikum.

0: Kemudian kita berlanjut ke soal yang berikutnya. Masih dalam pembahasan yang sama, masalah kewanitaan. Dari hamba Allah asal Pekanbaru. Beliau bertanya, bagaimana cara seorang wanita mengganti puasanya jika ia lupa berapa total puasa fardu yang belum ia lakukan? Lalu, apakah fidyah yang harus dibayar adalah berkali-kali lipat jika belum diganti selama bertahun-tahun? Kemudian, apakah boleh baginya untuk mengganti puasa yang mengharuskannya untuk membayar fidyah? Dia menggantinya dengan puasa terlebih dahulu. Lalu, pembayaran fidyah ia tunda sampai ia mampu. Tafadhal Ustaz, jawabannya jazakumullahu khairan.
1: Nah, pertanyaan ini yang pertama, cara mengganti puasa jika ia lupa, berapa total puasa fardu yang belum ia lakukan. Ya tentunya dia berusaha mengingatnya, seperti itu. Namun, disebutkan oleh para ulama, sebagian ulama menyebutkan, selama memang dia meninggalkannya karena uzur, bukan karena kesengajaan. Ketika ada seseorang yang sengaja meninggalkan puasa, ini termasuk dosa besar yang tidak ada kafarahnya. Gak bisa ditebus dengan apapun, kecuali dengan taubat nasuha. Namun kalau di sini yang dimaksud adalah dia memiliki uzur, namun dia lupa berapa yang belum dia lakukan, berapa hari dia tidak berpuasa, maka tentunya dia harus berusaha mengingat-ingat, dan kalau tidak bisa secara rinci, maka dia memperkirakannya, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, fidyah yang harus dibayar adalah berkali-kali lipat jika belum diganti selama bertahun-tahun. Bukan berkali-kali lipat, namun ya sudah, kalau memang dia orang yang mendapatkan keringanan tidak berpuasa, sehingga dia harus membayar fidyah, maka bukan berkali-kali lipat, namun sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan, itu saja. Berapa hari dia tidak berpuasa, maka itulah fidyah yang harus dia bayar. Kemudian yang berikutnya, apakah boleh baginya untuk mengganti puasa yang mengharuskan untuk membayar fidyah juga? Dia mengganti puasa dahulu, lalu pembayaran fidyah ia tunda sampai ia mampu. Bagaimana jika tidak mampu? Ini kembali kepada permasalahan sebelumnya sebetulnya. Yang rajih mana? Dan dia kondisinya bagaimana? Apakah kondisinya memang dia itu harus mengqadha? Atau kondisi memang dia harus cukup dia membayar fidyah, ya. Seperti itu. Nah, sehingga tinggal dilihat bagaimana jika ia tidak mampu. Begini, membayar fidyah itu kalau bahan mentah itu setengah sok, ya. Tapi kalau makanan jadi itu sebagaimana yang dia makan sehari-hari. Tidak la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Sehari-hari apa yang dia makan itu yang dia tunaikan. Artinya tidak membebani bagi dia. Seperti itu. Adapun hal-hal yang lainnya tadi kurang lebih rinciannya sudah lewat bersama kita. Wallahu a'lam bishawab.
2: Berikutnya pertanyaan yang ke-35 dari saudara Urwah asal Balikpapan. Jika kita membayar kafarah puasa 2 bulan berturut-turut, qadarullah di pertengahan bulan, sudah 1 bulan membayar kafarah, ternyata batal karena berjima. Apakah puasa kafarahnya yang sebelumnya yang 1 bulan itu sah atau teranggap? Apakah harus mengulang dari awal dalam kondisi yang melakukan puasa kafarah tadi tidak tahu tentang hukum tersebut? Jazakumullahu khairan.
1: Baik. Yang namanya siam syahraini mutatabi'aini itu artinya 2 bulan berturut-turut terus bersambung tidak terputus. Itu kalau kita lihat di sisi penamaan. Dan itulah makna kenapa dinamakan 2 bulan berturut-turut. Walaupun memang disebut oleh para ulama bahwa ketika ada hal-hal yang memutus berturut-turutnya itu karena memang sesuatu yang sifatnya syar'i, ya, maka yang demikian ini tidak mengharuskan dia untuk mengulangi sejak awal. Contohnya, dia memulai, misalnya dia punya tanggungan kafarah sehingga harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini kan bisa macam-macam ya. Bisa karena menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Bisa juga karena apa namanya membunuh secara tidak sengaja. Atau juga bisa karena zihar menganggap istrinya sebagai disamakan dengan ibunya. Al-Muhim, puasa 2 bulan berturut-turut. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dhabitnya itu apa? Annahu idza takhallala shaumuhu au takhallala shaumahu shaumun yajibu au fitrun yajibu au fitrun mubahun fa innahu la yanqati'u at-tatabu'. Nah, jadi puasa 2 bulan itu kan 2 bulan berturut-turut, hukum asalnya berturut-turut harus terus. Namun jika dalam tengah-tengahnya itu terhenti atau terputus karena apa, misalnya puasa yang wajib. Contohnya dia memulai Syaban. Baru sebulan ada kewajiban berpuasa Ramadan. Berarti kan keputus 2 bulan berturut-turutnya itu. Ya. Apakah setelah Ramadan dia lanjut 2 bulan, lanjut tinggal tambah sebulan, atau mengulangi dari awal? Maka tidak perlu mengulangi dari awal. Nah, kemudian juga fitrun yajib, dia harus berbuka. Contohnya wanita, wanita yang haid, dia haid, maka mau nggak mau dia harus berbuka. Seperti itu. Maka ketika selesai haid, dia tinggal melanjutkan. Atau fitrun mubah, dia berbuka karena sesuatu yang memang syar'i membolehkannya. Contohnya dia sakit atau dia butuh untuk safar. Maka setelah sakit atau setelah safar, dia melanjutkan tanpa harus mengulangi dari awal. Fa'innahu, kata Syekh, fa'innahu la yang qati'u at-tatabu'. Nah, tidak terputus itu. Tetap teranggap dia bisa melanjutkan. Kemudian Syekh melanjutkan. Ini disebutkan oleh beliau dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Kemudian beliau melanjutkan, fa in talahu shaumun mustahab au shaumun mubah. Coba kita perhatikan. Kalau terputusnya itu karena puasa mustahab atau puasa yang mubah, yang qati'u at-tatabu'. Nah, maka terputus itu. Jadi misalnya dia mulai puasa 2 bulan berturut-turut, di tengah-tengah itu dia pingin puasa karena misalnya apa namanya Asyura misalnya, maka dia puasa Asyura dulu. Seperti itu. Maka kata Syekh apa? Yang qati'u at-tatabu', terputus itu, berarti dia harus mengulangi lagi. Lah ini bagaimana dengan sesuatu yang dasarnya itu memang tidak boleh dilakukan, yaitu berjima di siang hari. Kalau di malam harinya silahkan, tidak membatalkan berturut-turutnya. Tapi jima di siang hari, maka yang demikian tentunya membatalkan puasa 2 bulan berturut-turutnya. Di sini disebutkan, dalam kondisi melakukan puasa kafarah tadi tidak tahu tentang hukum tersebut. Yaitu tentang hukum apanya. Apakah hukum bahwa dia harus mengulang Namun dia sebenarnya tahu bahwa hukumnya itu dia harus berturut-turut, maka yang demikian tidak merubah hukum. Orang yang tidak tahu akibat atau jahil tentang akibat dari sesuatu yang dia tahu itu haram, namun akibatnya dia tidak tahu, dia jahil terhadap akibatnya, maka dia tetap dikenai akibat tersebut. Contoh. Apa yang terjadi kisahnya? Orang yang menggauli istrinya di siang hari Ramadan. Datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah halaktu, wahai Rasulullah aku binasa. Nah, dia tahu bahwa dia bahwa berjima di siang hari bulan Ramadan itu hukumnya haram, makanya dia mengatakan halaktu. Nah, namun dia tidak tahu kalau orang berjima itu harus membebaskan budak, kalau tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak bisa memberi makan 60 orang fakir miskin. Ini kan tetap dibebankan oleh Rasulullah SAW kepada orang tersebut. Dalam kondisi dia tidak mengetahui kalau berjima itu akibatnya begini. Sama seperti seorang mencuri. Ketika dia tidak tahu bahwa orang mencuri itu tangannya dipotong. Dalam kondisi dia tahu, dia jahil terhadap akibat. Tangannya dipotong, dia jahil. Tapi namun dia tahu bahwa mencuri itu haram. Maka tangannya tetap dipotong. Seperti itu. Maka sama dengan ini, kalau dia jahil bahwa dia harus mengulangi, namun dia tahu sebetulnya bahwa puasanya itu, bahwa berjima itu bisa membatalkan puasa 2 bulan berturut-turutnya, namun dia tidak tahu kalau itu harus mengulang dari awal, maka tetap dia mengulang dari awal. Wallahu a'lam bishawab.
0: Kemudian kita berpindah ke soal yang berikutnya dari Abu Ibrahim asal Bondowoso, Jawa Timur. Beliau bertanya, Al-Afu Ustaz, yang manakah yang rajih antara fidyah atau qadha puasa bagi wanita hamil dan menyusui? Al-Afu jazakumullah khairan. Tafadhal Ustaz.
1: Nah, mudah-mudahan Abu Ibrahim asal Bondowoso ini ikut mendengarkan sejak awal, karena pertanyaan ini sudah terjawab pada pertanyaan tadi terkait dengan wanita haid atau nifas di masa menyusui. Nah, barakallahu fikum.
0: Naam Ustaz. Alafu. Kemudian
1: yang intinya adalah yang rajih, kalau wanita hamil menyusui itu sekian tahun berturut-turut, maka ini sangat kuat kita mengambil pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, cukup membayar fidyah. Tapi kalau dia hanya sekali, maka memang ini lebih dekat kepada kondisi dia, kedudukan seperti orang sakit atau wanita haid dan nifas. Berarti dia hanya mengqadha. Naam.
0: Naam.

0: وحقت
1: وأذنت لربها وحقت
0: وإذا الأرض مدت
1: وإذا الأرض مدت

0: Berikutnya pertanyaan yang kedua dari Abdul Hai Seluma Bengkulu. Di siang hari ketika puasa, seseorang tidur lalu kemudian dia mimpi basah atau keluar mani. Apakah puasanya batal atau tidak? Jazakumullah khairan ya Ustaz atas faedah dan bimbingannya. Barakallahu fikum.
1: Nah, disebutlah para ulama bahwasanya orang yang berpuasa dalam kondisi kemudian keluar mani tanpa dia sengaja, artinya dia tidak menyengaja, seperti mimpi basah misalnya, maka puasanya sah dan yang demikian tidak memudaratkan puasanya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nah, berikutnya pertanyaan yang ke-32 dari saudara Aji asal Malang. Pertanyaannya sebagai berikut, bagaimanakah wasiat a'immah ahlus sunnah perihal saudara-saudari kita kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih melabeli ibadah puasa mereka di bulan-bulan ini dengan istilah puasa Rajab atau puasa Syaban? Benarkah kita hanya dianjurkan untuk memperbanyak puasa saja menyambut Ramadan? Jazakumullahu khairan. Tafadhol, Ustaz.
1: Nah, jadi terkait di sini kan kurang lebih intinya yaitu istilah puasa Rajab atau Syaban. Nah, ya terus sekarang kita di bulan Syaban, artinya nggak ada masalah istilah ini. Kita mengatakan Saum Syaban atau Siamu Syaban. Ini kan mimbab idhafatu syai' ila waqtihi. Nah, penisbatan sesuatu kepada waktunya. Kita berpuasa di waktu bulan Syaban, kita katakan Saum Syaban. Seperti itu. Makanya dijumpai dari kalam para ulama kita istilah ini, puasa Syaban. Seperti itu. Contoh kecilnya, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan juga Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif menyebutkan Siyamu Syaban. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fatawa Arkanil Islam halaman 491, beliau menyebutkan qala ahlul ilmi. Itu Syekh menukilkan perkataannya para ulama. Qala ahlul ilmi wa shaumu Sya'ban mithlu sunanir rawatib bin nisbati lis shalawatil maktubah. Berkata para ulama, dan puasa Sya'ban itu seperti sunnah-sunnah rawatib yang terkait dengan sholat lima waktu. Sehingga tidak ada masalah untuk kita mengatakan siamu Sya'ban atau shaumu Sya'ban. Nah, adapun memperbanyak puasa, ini dianjurkan kapan saja. Seperti itu. Namun, semakin ditekankan di memang di bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Seperti itu. Karena memang puasa Sya'ban ini perimisalannya seperti tadi yang disebut oleh Syekh Al-Utsaimin. Seperti sholat rawatib. Seperti itu. Dan juga agar sebagai tamrin, latihan. Sehingga ketika masuk Ramadan sudah terbiasa dengan ibadah puasa. Makanya di bulan Syaban semakin ditekankan untuk banyak berpuasa. Dan ini telah datang dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau radhiyallahu anha mengatakan wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam pada sebuah bulan lebih banyak berpuasa dibandingkan di bulan Sya'ban. Sehingga berbanyak puasa dianjurkan kapan saja, namun ketika menjelang Ramadan terkhusus di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa ini semakin ditekankan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nah, Ustaz, sebelum kita lanjutkan, Ustaz, terkait dengan pertanyaan, benarkah kita hanya dianjurkan untuk memperbanyak puasa saja menyambut Ramadan? Mungkin sedikit kami jelaskan, Ustaz. Apakah hanya puasa saja yang disunnahkan untuk diperbanyak untuk menyambut bulan Ramadan, ataukah ada amalan-amalan lain saat lain puasa?
1: Nah, terkait bulan Syaban, amalan yang datang hadis atau nas untuk diperbanyak adalah terkait puasa. Nah, adapun amalan-amalan lainnya secara nas khusus kemudian ada di bulan Syaban tidak ada. Seperti itu. Berbeda dengan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah misalnya. Di situ jelas tidak ada hari yang amalan soleh itu lebih afdal sampai akhir hadis. Adapun Syaban itu nas-nasnya hanya menyebutkan tentang memperbanyak ibadah puasa. Nah, walaupun datang dari sebagian salaf, mereka memperbanyak juga qiraatul Quran. Wallahu a'lam bishawab.
0: Berikutnya masih dari Abu Altof asal Jogja. Pertanyaan yang kedua dari beliau, bagaimana puasanya orang yang niat utamanya untuk diet atau kesehatan, bukan untuk beribadah? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Tafadhol, Zat.
1: Nah, adapun pertanyaan kedua dari akhuna Abu Altof, karena bawakan kalam dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ketika merinci yang namanya suatu taqarrub atau ta'abbud, niatannya di situ ada niatan dunia, ada niatan akhirat. Secara ringkas, ana bawakan kalam beliau yang terkait dengan hal ini. Hal ini disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasailnya beliau rahimahullah jilid 1 halaman 99. Qala wa in kana al-aghlabu alayhi niyyata ghairi ta'abbud falaysa lahu thawabun fil akhirah. Kalau dominannya itu niatnya bukan untuk ibadah, dan ini berlaku secara umum bukan hanya puasa, namun termasuk dalamnya tentunya puasa. Jika mayoritas atau dominan niatnya itu bukan untuk ibadah, falaisa lahu thawabun fil akhirah, maka dia tidak mendapatkan pahala di akhirat. Wa innama thawabuhu ma hasalahu fid dunya, hanyalah dia mendapatkan balasan atau apa yang dia inginkan di dunia. Seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan, wa akhsha an ya'sama bidzalika li'annahu ja'ala al-ibadah allati hiya a'la al-ghayat wasilatan lid-dunya al-haqir. Kata beliau rahimahullah, dan aku khawatir orang ini berdosa karena dia telah menjadikan ibadah yang di mana ibadah ini merupakan puncak dari tujuan seseorang hidup di dunia untuk beribadah. Dia jadikan ini sebagai sarana untuk meraih bagian dunia yang rendah. Nah, sehingga atas dasar ini, orang yang berpuasa, tujuan utamanya bukan untuk ibadah, maka dia tidak mendapatkan pahala di akhirat, bahkan dia dikhawatirkan berdosa. Wallahu a'lam bishawab.

0: أحد.
1: Nah, berikutnya pertanyaan yang ke-27 dari Abu Usamah asal Samarinda. Assalamualaikum, titip pertanyaan teman. Kalau suami istri berjima di siang Ramadan saat safar, bolehkah? Dengan alasan karena pada safar bolehnya tidak berpuasa wajib. Jazakumullahu khaira.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safar termasuk uzur yang ditetapkan oleh syar'i, seseorang boleh tidak berpuasa. Ketika seseorang dari sisi syar'i boleh untuk tidak berpuasa karena uzur, maka artinya dia boleh melakukan hal-hal orang yang tidak berpuasa, termasuk diantaranya jima, seperti itu. Selama safarnya tentunya bukan untuk menghindar dari kewajiban berpuasa. Contoh ya, terkadang ada sebagian pengantin baru, dia ingin bisa tidak berpuasa, akhirnya mereka safar misalnya. Melakukan hilah, mengakal-akali. Maka safar yang demikian tidak menjadi pemboleh untuk dia melakukan hal tersebut. Namun selama safarnya ini memang dia butuh untuk safar, seperti itu. Maka insya Allah dia silahkan makan, minum, berjima, dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum.

0: Kemudian soal yang berikutnya dari Abu Ahmad asal Kuantan, Riau. Beliau bertanya, "Afwan Ustadz, ana mau bertanya, ayah saya dalam beberapa tahun terakhir qadarullah mengalami sakit yang tidak mampu untuk berpuasa Ramadan dan sekarang beliau sudah meninggal. Pertanyaannya, apakah ada kewajiban bagi saya selaku anak untuk mengganti puasa ayah saya atau membayarkan fidyah baginya?" Tafadhal Ustaz, barakallahu fikum.
1: Baik, di sini disebutkan beberapa tahun terakhir mengalami sakit yang tidak mampu untuk berpuasa Ramadan. Dan sekarang beliau sudah meninggal. Di sini perlu diperjelas sebetulnya. Ada orang kondisi sakit, sakit parah, tidak berpuasa sampai akhirnya meninggal. Ada yang sifatnya sakitnya ini sakit menaun memang. Yang dia tidak memungkinkan berpuasa, namun dia masih hidup. Namun kalau berpuasa bisa memudaratkan dia. Sakit menaun. Entah misalnya, entah gula, terkena diabetes, atau lainnya yang dokter sudah memvonis kalau berpuasa bisa memudaratkan. Dokter muslim yang terpercaya misalnya ya. Kemudian meninggal. Yang pertama, orang yang sakit, tidak berpuasa, sampai akhirnya meninggal, maka di sini dia meninggal dalam keadaan sakit. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk membayar fidyah ataupun qadha dan yang lainnya. Sehingga tidak perlu anaknya melakukan apa-apa. Namun kalau yang dimaksud di sini adalah sakit menaun, ya sekian tahun dia punya penyakit menaun yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya dan belum sempat untuk membayar fidyah karena orang seperti ini sudah bukan bayar qadha namun bukan melakukan qadha lagi. Sakit menaun ini yang sudah secara teori medis sudah tidak diharapkan kesembuhannya, ini sudah bukan melakukan qadha lagi namun bayar fidyah. Jika ini yang dimaksud dan belum sempat membayarkan fidyah, maka disyariatkan bagi anaknya untuk membayarkan fidyah sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan oleh orang tuanya tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Apakah puasa Ramadan bisa menghapus dosa-dosa besar, terkhusus dosa riba? Tafadhal Ustaz.
1: Puasa Ramadan sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idha jtunibatil kabair." Nah, salat lima waktu, kemudian ibadah Jumat ke ibadah Jumat yang berikutnya, bulan Ramadhan ke bulan Ramadan yang berikutnya, itu sebagai penghapus dosa di antara keduanya. Idza tunibatil kabair, apabila tidak dilakukan dosa-dosa besar. Dari sini para ulama menyebutkan bahwa hal-hal ini, ibadah ini semuanya hanya menghapuskan dosa-dosa kecil. Sementara dosa besar itu terhapus oleh amalan hamba dengan cara bertaubat. Barakallahu fikum. Hal ini juga sejalan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang melakukannya, maka niscaya kami akan hapus dosa-dosa kecil kalian. Barakallahu fikum. Terkhusus ghibah, maka sama, ghibah termasuk dosa besar, tidak bisa dihapus dengan puasa Ramadan, melainkan dengan taubat. Bagaimana taubatnya orang yang menggibah? Minta kehalalan dari yang digibahi. Kalau dirasa dengan dimintai kehalalan orang yang menggibahi itu bisa semakin merusak hubungan antara dia dengan orang yang digibahi, maka disebutkan oleh para ulama, yaitu caranya dengan dia menyebut kebaikan orang yang dia gibahi tersebut di hadapan orang-orang lain yang dia melakukan ghibah itu. Barakallahu fikum.

0: Naam, jazakumullah khairan. Kemudian kita berpindah
1: antum jazakumullah khair
0: kepada soal yang berikutnya dari Abu Rio asal Palembang. Beliau bertanya, apakah seorang musafir atau seorang sopir itu wajib berpuasa? Tafadhal Ustaz.
2: Ini tentunya maksudnya sopir yang anu ya, angkutan yang artinya antar kota seperti itu ya.
0: Naam Ustaz.
2: Nah, di sini pertanyaannya seorang musafir atau sopir, apakah wajib berpuasa? Secara jelas dalam ayat Al-Qur'an disebutkan di antara uzur seseorang itu boleh untuk tidak berpuasa ketika dia safar. Dan safarnya itu bukan untuk dia menghindar dari puasa. Sekarang terkhusus di sini bagaimana sopir. Dia pekerjaannya setiap hari sopir antar kota. Berarti setiap hari dia safar. Seperti itu. Maka di sini saya akan bacakan fatwa dari Syekh bin Baz yang disebutkan dalam fatwa Nurun al-Darb jilid 3 halaman 1230. Beliau rahimahullah menyebutkan, wa amma binisbati liha ula'i sa'ikin alladzina yakduna hayatahum fis safar fasawabu annahu la haraj walau kana safaru mihnatan lahu. Maka yang terkait dengan mereka para sopir yang menghidupkan atau yang menghabiskan waktunya mereka, hidupnya mereka itu di safar terus, maka yang benar bahwa sopir tidak mengapa untuk berbuka. Walaupun safarnya itu merupakan pekerjaan dia sehari-hari. Fasahibu sayyaratu ad-daim, sopir taksi au ghairihi, ya, sopir taksi yang lainnya, taksi itu antar kota maksudnya di sini. Ini kata Syekh bin Baz, mislu sahibil jamal ad-daim fil waqti sabiq. Ini seperti persis seperti penunggang unta atau yang di waktu dahulu belum ada kendaraan, yang kerjanya memang setiap hari dia harus safar dengan menunggangi untanya. Lahul fitru wa in kana daimas safar. Sopir ini atau penunggang unta di zaman dahulu yang memang setiap harinya safar, itu boleh dia berbuka walaupun dia terus-menerus safar. Lakin idza jaa ila baladihi shoma wa amsak. Namun kalau dia sudah datang ke rumahnya, ke kotanya, maka dia wajib berpuasa. Dia wajib untuk menahan dari makan dan minum. Nah, barakallahu fikum. Sehingga atas dasar ini sopir ini boleh walaupun setiap hari dia safar terus, maka dia tidak wajib berpuasa. Sebulan penuh boleh, sebulan penuh tidak berpuasa, yang penting nanti mengkodok di waktu di hari-hari yang lain, seperti itu. Barakallahu fikum. Ini sebetulnya juga menjadi solusi bagi pertanyaan yang tadi, pekerja bangunan yang bekerja di bawah terik matahari misalnya. Cari dia pekerjaan-pekerjaan seperti ini.

0: Berikutnya pertanyaan yang ke-30 dari hamba Allah asal Tegal. Pertanyaannya berikut ini. Apakah ada riwayat sahih dari Salafus Saleh bahwasanya pemerintah hendaknya memberi hukuman penggal kepala bagi yang mengawali Ramadan dengan selain ru'yatul hilal? Mohon pemaparannya Ustadz. Jazakumullahu khairan katsira.
1: Nah, sampai detik ini Ana sudah berusaha mencari, membahas, namun Ana tidak ketemu, tidak mendapatkan riwayat dari Salafus Saleh bahwa penguasa hendaknya memberi hukuman penggal kepala bagi yang mengawali Ramadan dengan selain ru'yatul hilal. Wallahu a'lam bishawab.

0: Nah, berikutnya nomor yang ke-21 dari Abdul Hayy asal Seluma, Bengkulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mau tanya dan mohon bimbingannya sebagai berikut. Yang pertama, apa atau bagaimana hukumnya ketika bulan Ramadan seseorang itu melakukan puasa namun di sisi lain dia tidak sholat atau sholatnya tidak full 5 waktu atau dia hanya ikut sholat taraweh saja? Tafadhol Ustaz.
1: Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentunya sebuah perkara yang menyedihkan. Puasa tapi enggak sholat. Atau puasa namun hanya sebagian saja sholat 5 waktunya. Atau hanya ikut tarawih saja. Nah, ini sungguh dia berada dalam perkara yang membahayakan. Karena para sahabat bersepakat bahwa tarikus sholat itu kafir. Bijma'i sahabat. Nah, orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Dengan kesepakatan para sahabat. Bahkan sebagian ulama, diantaranya Syekh bin Bas, rahimahullah berpendapat, satu sholat saja ditinggalkan dengan sengaja, sampai keluar waktu, maka orang ini kafir. Nah, kata beliau, sholatun wahidun aw ashrun, idha tarokaha amdan, hatta zahaba waktuha, mitul fajr, hatta tala'ati syamsu amdan, kafar. Wa alaihi at-taubah ilallah. Nah, satu sholat atau 10 sholat, apabila orang itu meninggalkan secara sengaja, sampai waktunya telah berlalu, misalnya sholat subuh, sampai matahari terbit, secara sengaja, maka orang ini kafir. Ala kulli hal, permasalahannya sangat membahayakan. Orang berpuasa namun tidak sholat. Tentunya ini perkara haram, dosa besar. Seperti itu. Nah, dosanya ini lebih besar dari dosa zina, lebih besar dari dosa membunuh jiwa, lebih besar dari dosanya minum khamr, sebagai yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Shalah. Maka apa faedah dia berpuasa? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum.

0: Nah, berikutnya pertanyaan yang terakhir sekaligus menutup Bincang IHI edisi kelima bagian yang kedua pada malam hari ini, yaitu pertanyaan yang datang dari Ambon Fulan atau hamba Allah asal Ambon. Bunyi pertanyaannya sebagai berikut: bagaimana hukum menangis? Batalkah puasanya? Jazakallahu khairan. Tafadhol, Ustaz.
1: Nah, tadi sudah lewat bersama kita bahwa menangis atau air mata ini tidak membatalkan puasa. Bahkan disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bal idza kanat min khasyatillahi azza wajal fahiya mahmudatun. Bahkan kalau tangisannya itu karena dia takut kepada Allah, maka ini tangisan yang terpuji. Tidak membatalkan puasa, bahkan terpuji. Qala wa in kanat min alamin fil aini falaysa lil insan fiha hilatun. Namun kalau tangisan itu karena dia merasakan sakit di matanya, maka orang enggak bisa lepas dari hal itu. Normal, lumrah. Tidak membatalkan. Qala wa in kanat min bukain ala mafqudin fahiya min tabi'atil bashar. Kalau nangisnya itu karena dia kehilangan, ya, entah kehilangan sanak kerabat atau harta dan yang lainnya, maka kata Syekh ini tangisan sesuatu yang tabiatul bashar, tabiatnya manusia. Wal khulasah anna dumu'a mahma kanat waziratan fa innaha la tufattir as-sha'im. Nah, kesimpulannya, air mata itu tangisan keluar mau banyak mau gimana, tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab.
2: Kita masuk ke soal yang pertama. Di sini ada soal dari Muhammad asal Tegal. Beliau bertanya, apa hukum puasa? Apa hukum puasa? Apa hukum puasa menghirup fix atau inhaler?
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ahma ba'd. Terkait pertanyaan yang pertama ini, hukum orang yang berpuasa menghirup fix inhaler. Di situ ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dengan pertanyaan yang serupa. Apa hukum seorang istinsyak? Istinsyak berarti menghirup al-bukhar. Bukhar yaitu dia semacam asap atau gas. Dalam rangka untuk menghilangkan asuda, pusing di siang hari bulan Ramadan. Seperti itu. Maka dijawab oleh Syekh hafizahullah ta'ala, yang intinya bahwa Syekh melarang untuk menggunakan apapun sesuatu yang melalui hidung, karena hal ini bisa sampai kepada dimag, yaitu sampai kepada otak, dan juga bisa yu'athir ala siyam, mempengaruhi puasanya. Hingga Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di sini memberikan wejangan atau nasihat untuk hal ini agar dilakukan di malam hari saja. Seperti itu. Beda permasalahannya kalau itu terkait dengan obat sesak napas. Nah, barakallahu fikum.

0: Nah, berikutnya kita beralih pada soal yang ke-29 dari Abu Aisyah asal Klaten. Pertanyaannya adalah, bolehkah berwudu tanpa berkumur ketika berpuasa, yakni ketika hendak sholat subuh, zuhur, dan asar? Tafadhol, Sat.
1: Nah, baik, jadi tata cara wudu itu tidak berubah ketika orang berpuasa. Seperti itu. Kecuali hanya ketika istinsyak saja. Ketika menghirup air dari hidung. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, balik fil istinsyak illan takuna sha'ima. Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air dari hidung, kecuali ketika engkau dalam kondisi berpuasa. Adapun yang lainnya, maka tetap dilakukan. Makanya kata Syekh bin Baz, rahimahullah, dalam website resminya beliau, beliau mengatakan, Allah syara'al matmadah fil wudu wal ghusl, fala budda minal matmadah, wala yajuzu al iktifa bil mashi ala syafah, bal yajibu an yatamatmadal insan thumma yuriqul ma min famihi. Nah, kata Syekh, Allah mensyariatkan al-matmadah, yaitu berkumur, ketika berwudu dan juga ketika mandi, mandi junub, maka fala budda minal matmadah, harus tetap berkumur. Tidak boleh dengan mencukupkan, mengusap di bibirnya saja. Bahkan wajib untuk tetap berkumur. Seseorang wajib untuk tetap berkumur. Kemudian membuang atau melepehkan air yang ada dalam air, dalam mulutnya. Sehingga atas dasar ini, bolehkah berwudu tanpa berkumur? Tidak boleh. Tetap wajib berkumur. Walaupun ketika dalam kondisi puasa.
2: Kemudian soal yang berikutnya, lebih afdol mana, membayar fidyah atau qadha bagi seorang ibu menyusui? Tafadhol, Ustaz.
1: Ini sudah lewat barusan, apa yang kita sebutkan barusan. Tinggal dilihat saja. Seperti itu.
2: Nah,
1: apakah kondisinya itu dia berturut-turut hamil atau menyusuinya, atau tidak berturut, artinya tidak kemudian sepanjang tahun atau sekian tahun dia tidak hamil menyusui. Seperti itu. Ini permasalahan bukan lebih afdal mana, namun apa yang seharusnya. Fidyah atau qadha. Dan ini barusan sudah lewat penjelasannya. Jadi ibu menyusui atau hamil di dalam hal ini kurang lebih sama jawabannya. Barakallahu fikum.

0: Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga. Bagaimana hukum berbuka puasa menurut jam di aplikasi smartphone jika ternyata itu berbeda dengan azan di masjid setempat? Tafadhal, Ustaz.
1: Nah, terkait di sini kan intinya hukum berbuka puasa berdasarkan jam di aplikasi smartphone jika berbeda dengan azan. Sehingga kembali permasalahan itu kembali kepada apakah waktu jadwal azan di aplikasi smartphone itu akurat, valid atau tidak. Kan demikian. Nah, sementara di masjid setempat ternyata tidak sama. Kali ini sebetulnya telah ada sekian fatwa dari para ulama, diantaranya yang disebut oleh Syekh bin Baz, begitu juga Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin terkait penentuan waktu sholat. Karena di sini kan akhirnya waktu sholat atau waktu masuknya waktu sholat ini ya akhirnya juga terkait dengan waktu berbuka. Kalau demikian kondisinya, maka seorang berusaha untuk mencari mana jadwal yang akurat dan valid. Caranya, alhamdulillah, kita bisa menjadikan pada waktu-waktu sholat tertentu sebagai patokan. Apakah di aplikasi tersebut jadwal itu yang akurat atau memang jadwal azan di masjid setempat yang akurat. Contohnya, kita bisa melihat misalnya ketika waktu sholat duhur, kita cari arah timur dan barat, kita tahu posisi matahari, kita bisa melihat tentunya dengan dibantu alat yang bisa kita akurasinya semakin pas ya. Entah dengan busur, kemudian dengan benang yang tegak lurus. Dari situ kita bisa mengetahui masuknya waktu zuhur untuk kemudian dibandingkan antara jadwal sholat yang di aplikasi smartphone dengan jadwal sholat di masjid setempat. Nah, lebih-lebih ketika misalnya di daerah yang memang matahari terbenamnya memungkinkan untuk disaksikan, maka ini semakin membantu lagi. Sehingga hukum berbuka ini berbeda dengan azan masjid setempat kembali kepada permasalahan sudah masuk waktu atau belum. Seperti itu. Kalau memang belum masuk waktu, dalam kondisi dia sebelumnya tidak tahu, maka insya Allah puasanya sah. Namun ketika dia bermudah-mudahan, tidak mau mencari tahu, atau sudah tahu namun masih tidak menggubris, maka dikhawatirkan puasanya menjadi batal ketika ternyata jadwal yang di aplikasi smartphone lebih mendahului dari azan di masjid setempat yang jadwalnya sesuai dengan realita terbenamnya matahari.
2: Wafikum barakallah. Berikutnya pertanyaan yang ke-24 dari Ummu Maryam asal Cilegon. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Pertanyaannya, pernah ketika berpuasa saya menangis. Saat menangis itu mengalir cairan dari dalam entah dari hidung atau kepala, yang mana cairan itu tidak bisa dikontrol dan langsung mengalir ke tenggorokan. Bagaimanakah hukum puasa saya, Ustaz? Jazakallahu khair wa barakallahu fiik.
1: Nah, terkait permasalahan menangis, selama tidak ada niatan menyengaja untuk menelan, sebagaimana ini yang tampak dari pertanyaan, dia tidak bisa mengontrol. Seperti itu, maka yang demikian ini tidak membatalkan puasa. Ad-dumu, yaitu air mata, mau sedikit ataupun banyak ketika keluar, maka sebagaimana disebut oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam bernamis dalam acara Nurun Al-Darb, beliau mengatakan dumu'ul 'ainain la tufattiru shaim. Air matanya orang yang menangis atau air mata ini tidak membatalkan orang yang berpuasa. Nah, mahma kanat ghaziratan, walaupun sebanyak apapun air mata yang keluar, fa innaha la tufattir as-shaim. Seperti itu. Sehingga insyaallah puasanya tidak batal selama itu tadi dia tidak ada niatan menyengaja untuk menelan air matanya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Kemudian soal yang berikutnya, apakah hukum ibu hamil dengan ibu yang menyusui sama dalam hal qadha atau fidyah?
1: Nah, jawabannya cukup satu kata, na'am.
0: Nah. Kemudian kita akan berpindah ke soal yang berikutnya, yang mana soal yang berikutnya ini adalah soal dengan subjudul yang berbeda dari soal yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya dengan subjudul soal kontemporer. Adapun yang sekarang ini berkutat antara permasalahan keibuan dan juga kewanitaan. Langsung saja soal yang berikutnya dari Imaduddin asal Malang. Beliau bertanya, istri ana September lalu keguguran. Setelah itu kondisi kesehatan menurun, tapi masih bisa aktivitas. Pertanyaannya, apakah boleh dikenakan kewajiban fidyah atau harus tetap membayar utang puasa Ramadan tahun lalu? Tafadhal Ustaz.
1: Nah, jadi intinya di sini seorang wanita hamil kemudian keguguran. Setelah itu kondisi kesehatannya menurun, namun masih bisa beraktivitas. Apakah dia kemudian membayar fidyah atau mengqadha? Kurang lebih demikian ya. Nah, maka tinggal lihat saja sebetulnya. Ini kan kalau keguguran di sini berarti dia sakitnya sementara. Nah, kalau sifatnya sakit sementara beberapa bulan, 6 bulan, 3 bulan, 2 bulan. Setelah itu dia sembuh. Maka yang demikian dia wajib untuk mengqadhanya. Barakallahu fikum.
0: Nah. Naam. Kemudian yang berikutnya dari hamba Allah asal.
1: Hanya saja. Oh, baik, afwan. Naam, saya tahu. Ana lanjutkan sedikit. Hanya saja kalau memang sakitnya itu akhirnya menjadi sakit menaun, di sini keguguran kemudian kesehatan menurun, tidak disebutkan rinci apakah karena memang kegugurannya atau ada kemudian terjadi komplikasi seperti itu. Sehingga intinya kalau ternyata memang sakitnya akhirnya menjadi sakit menaun, maka dia membayar fidyah. Tapi kalau sifatnya sementara kemudian dia sembuh, maka dia yang wajib adalah membayar qadha atau mengqadha puasanya. Nah, barakallahu fikum. Bismillah.

0: Nah, berikutnya pertanyaan yang ke-31 dari Pak Mubashir asal Jember. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh dan ada keutamaannya bila zakat mal disalurkan untuk membangun masjid? Tafadhol, Ustaz.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Nah, dalam ayat ini secara jelas Allah membatasi innamas shadaqat, hanyalah as-shadaqat, yaitu zakat, zakatul mal. Innama itu kan termasuk dari min adawatil hasr. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dalam ayat ini itu ada hasr, ada pembatasan. Berarti zakat mal itu hanya khusus untuk 8 jenis golongan yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu orang fakir, orang miskin, kemudian penarik zakat, kemudian orang yang mu'alaf, yang dibujuk hatinya, kemudian juga budak yang ingin merdeka, kemudian orang yang sedang memiliki hutang, ya, menumpuk hutangnya, fisabilillah, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, perang, wa ibnis sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Ini 8 golongan yang mereka itulah disebutkan oleh para ulama masarifuz zakah, golongan yang berhak menerima zakatul mal. Sehingga masjid, membangun masjid dan yang lainnya itu tidak boleh diambil dari zakatul mal.
2: Naam, kemudian kita akan berlanjut ke soal yang berikutnya dari Muhammad asal Sumatera Utara. Apakah puasa tetap sah jika kita tidak sengaja makan atau minum, namun lebih dari sekali, karena sering lupa akibat banyaknya pekerjaan di hari itu atau terbawa kebiasaan hidup minum air putih setiap hari dalam setiap jangka atau jam tertentu? Tafadhol Ustaz jawabannya.
1: Naam. Selama memang benar-benar tidak sengaja dan memang benar-benar lupa, maka puasanya sah. Walaupun dia lebih dari sekali melakukan hal itu. Nah, di sini juga disebutkan terbawa kebiasaan hidup minum air putih setiap hari. Di sini juga pentingnya kita melakukan puasa Syakban sebagai latihan untuk menghadapi puasa Ramadan. Barakallahu fikum.

0: Ramadan.
1: Kemudian untuk soal yang berikutnya dari Ummu Muhammad asal Solo. Beliau menitipkan pertanyaan yang pertama, apa yang seharusnya dilakukan bagi wanita yang mengalami haid atau nifas di masa menyusuinya? Apakah wajib baginya qadha atau boleh hanya membayar fidyah? Kemudian, apakah ada ulama mutaqaddimin yang berpendapat demikian? Tafadhal, Ustaz.
2: Nah, secara ringkas saja, biar mungkin kita juga tidak terlalu malam, dengan harapannya sekian pertanyaan bisa kita jawab. Memang khilaf di antara para ulama, minal mutaqaddimin wa hatta ila yaumina hadza, sejak zaman dahulu para mutaqaddimin dan sampai sekarang, yang intinya wanita hamil dan menyusui itu apa yang harus dia lakukan. Nah, ada yang menyebutkan cukup bayar fidyah, ada yang menyebutkan mengqadha, ada yang menyebutkan bayar fidyah ni qadha. Mengqadha namun juga bayar fidyah jika dia khawatir terhadap janinnya. Namun kita kerucutkan tampaknya khilaf yang lebih kuat, apakah mengqadha atau bayar fidyah. Kalau kita melihat dari sisi asar dari para sahabat, pendapat yang menyebutkan bahwa wanita hamil dan menyusui itu cukup bayar fidyah ini datang dari sekian sahabat, di antaranya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma jami'an. Beliau berdua berpendapat, menyatakan fatwa wanita yang hamil dan menyusui itu cukup dengan membayar fidyah. Nah, sementara jumhur para ulama, bahkan Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah menyebutkan bahwa ini pendapat yang marjuh. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ini pendapat yang marjuh, artinya pendapat yang tidak rajih karena bertentangan dengan nas-nas yang ada. Nah, hanya saja kalau kita perhatikan illah yang mengapa sih jumhur ulama mengatakan mengqadha. Dan ini termasuk pendapat dari atau madhab al-Hanabilah. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, ya, bahwa ibu hamil dan menyusui itu falahuma al-fitru wa alaihima al-qadha fahasab. Ibu hamil dan menyusui itu boleh berbuka dan wajib bagi keduanya cukup hanya mengqadha. Nah, alasannya apa disebut oleh Qudamah dalam kitab Al-Mughni? Li'annahuma bimanzilati al-marid al-kha'if ala nafsihi. Karena kedudukannya itu seperti orang yang sakit. Nah, kita perhatikan ya. Kedudukannya itu seperti orang yang sakit yang dia khawatir terhadap dirinya. Ini perhatikan. Mengapa mengqadha? Disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, karena ibu hamil menyusui itu kedudukannya, manzilahnya, itu seperti orang yang sakit, yang dia khawatir nanti terhadap dirinya. Kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan pendapat yang lainnya, yaitu cukup bayar fidyah. Nah, Ibnu Qudamah menyebutkan, waqala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas, la qadha alaihima. Tidak ada kewajiban qadha terhadap ibu hamil dan menyusui. Seperti itu. Li'annal ayah tanawalat huma walaysa fiha illa al-it'am. Yaitu ayat yang alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yaitu tentang ayat orang-orang yang tidak mampu, kemudian orang yang mampu berpuasa tapi tidak mau berpuasa, maka dia cukup membayar fidyah. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan itu sudah mansukh hukumnya menjadi orang yang tidak mampu membayar fidyah. Nah, jadi dalam ayat itu hanya menyebut it'am, memberi makan. Seperti itu. Dan juga karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'a 'anil hamil wal murdi as-saum, kata Ibnu Qudamah, juga berdasarkan sabda Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Allah telah menjatuhkan, menggugurkan kewajiban puasa terhadap orang yang hamil dan ibu yang menyusui. Walana, kemudian Ibnu Qudamah mulai membantah pendapat ini dengan hujah bahwa kami, pendapat kami ini dalilnya atau alasannya, annahuma yutiqani al-qadha falazimahuma kal haid wan nufasa. Nah, adapun kami, menurut pendapat kami, hujah kami jelas bahwa ibu hamil dan menyusui itu orang-orang yang mampu membayar qadha. Maka qadha ini wajib dilakukan terhadap keduanya. Hal ini sebagaimana wanita haid dan wanita nifas. Artinya di sini kita mengetahui alasan Ibnu Qudamah dan yang berdapat jumhur para ulama tentunya yang menyebutkan bahwa mengqadha. Kenapa? Karena mampu, ibu hamil dan menyusui mampu untuk mengqadha. Seperti itu. Nah, imma diri kedudukannya seperti orang yang sakit atau seperti wanita haid dan nifas. Alasannya apa? Mampu. Seperti itu. Sehingga sekarang permasalahannya begini. Wanita yang haid atau nifas di masa menyusui atau ibu hamil. Baik menyusui atau ibu hamil. Kita tinggal lihat saja. Ini ibu hamilnya ini bagaimana? Sekarang hamil. Tahun depan melahirkan. Tahun berikutnya masih menyusui. Tahun berikutnya masih menyusui. Hamil lagi. Tidak menutup kemungkinan ada seorang ibu hamil menyusui, hamil menyusui terus bertahun-tahun. 5, 6, 7 tahun bahkan mungkin. Apalagi kita mengetahui bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadisnya membanggakan banyaknya umatnya. Seperti itu, sehingga banyak anak ini sesuatu yang dianjurkan. Tentunya dengan memperhatikan tarbiyah anak-anak kaum muslimin. Sehingga enggak untuk kemungkinan ada wanita itu seorang ibu menyusui, hamil, kemudian menyusui, menyusui, kemudian hamil. Intinya, wallah alam bisawab, pendapat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Omar, cukup membayar fidyah, ini sangat kuat ketika kita terapkan pada ibu hamil atau menyusui yang memang kemudian mereka ini sangat susah dan berat untuk kemudian bisa berpuasa dalam jangka waktu bertahun-tahun lamanya. Namun, kalau hanya misalnya hamil sekali, seperti itu, apalagi mungkin ASI-nya tidak keluar, sehingga anak itu disusui dengan susu botol, sudah sekian tahun mungkin dia tidak hamil, maka yang demikian dia mengqadha. Barakallahu fikum. Tapi kalau sekian tahun terus hamil, menyusui, hamil, menyusui, maka wallahu alam bisawab, pada kondisi ini, apa yang disebutkan dan difatwakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, cukup bagi dia membayar fidyah, ini tampaknya pendapat yang kuat. Barakallahu fikum.
1: Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, kita akan berpindah ke pertanyaan masalah fikih puasa yang umum. Kita masuk ke soal yang pertama, berasal dari atau dari Akh Igres asal Jember. Terkait puasa Ramadan, manakah yang rajih satu kali niat puasa untuk satu bulan

0: Dan juga Syafi'iyah berpendapat bahwa niat itu tidak cukup hanya di awal bulan Ramadan, namun harus niat setiap malam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Hafsah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la siyama liman lam yujmi' qabla al-fajri. Nah, dalam riwayat lain disebutkan, man lam yubayyitin niyyah fala siyama lahu. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat di malam harinya. Seperti itu. Walaupun hadis ini sebagian ulama menyebutkan diantaranya Ibnu Abdul Hadi dalam kitab Tanqih Tahqiq Ta'liq menyebutkan bahwa yang sahih hadis ini mauquf dari Hafsah. Adapun pendapat Maliki ya mencukupkan niat Ramadan itu hanya awal bulan Ramadan saja sekali. Dan ini juga yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam beberapa kitab beliau rahimahullah, diantaranya Syarhul Mumti. Namun wallahualam bisawab, ana pribadi condong pada pendapat yang mengatakan bahwa dia harus meniatkan setiap malam. Kalau Syekh Utsaimin dan juga Maliki ya, dan di sini kita akhirnya mengetahui bagaimana para ulama kita itu bukan orang atau sosok yang mukallid madhab, bertaklid pada madhab. Syekh Utsaimin madhabnya Hambali, namun dalam hal ini beliau sependapat atau mengikuti madhab Maliki ya. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa Ramadan itu satu bulan penuh ketika orang ditanya apakah engkau akan berpuasa sekarang, besok, dan berikutnya, maka pasti akan menjawab iya. Atas dasar inilah Syekh Utsaimin dan juga Maliki ya, mengatakan cukup di awal Ramadan. Karena ketika awal masuk Ramadan, orang sudah berniat, besok sudah otomatisnya itu ada. Nah, namun tampaknya wallahualam bishawab pendapat jumhur ulama yang lebih tepat. Mengapa? Karena puasa Ramadan itu bukan sebuah ibadah yang tersambung dari setiap hari ke hari berikutnya. Dari setiap puasa ke hari berikutnya itu pas terputus dengan malam hari ini, karena seseorang berpuasa dimulai dari waktu fajar sampai waktu maghrib. Selesai ketika maghrib, dia sudah tidak berpuasa. Seperti itu. Sehingga, wallahu alam bisawab, harus memang niat tampaknya pendapat yang nah, harus berniat setiap malam. Secara praktek, entah yang berpendapat yang di awal bulan Ramadan, tampaknya bisa dikatakan hampir-hampir nah di situ dan dia sahur. Sahur ada pertama, tidak ada. Tidak banyak perbedaan. Sedikit keput. Terus ala kulihal setiap malam.
1: Nah.
0: Melafatkan bahwa yang namanya ada sama sekali hisab

0: yang mereka itu melakukan seperti itu. Paling pun niat itu dilafadzkan. Apakah sebenarnya mengatakan ya susah tapi nih memindahkan pada dahulu adanya niat keinginan itu sudah teranggap niat. Makanya kata Syekhul Islam di sini, barang siapa yang terlintas di hatinya bahwa dia besok berpuasa, itu sudah sungguhnya dia sudah berniat. Seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, niat itu sebenarnya tidak mudah dan orang tidak perlu was-was dia sudah berniat apa belum, karena secara orang normal tidak ada sebuah aktivitas pun yang tidak didahului dengan niat. Wallahu alam bisawab.
1: Pertanyaan dari Abu Altof asal Jogja. Pertanyaan yang ke-20, bismillah. Bagaimana hukumnya orang yang tetap berpuasa padahal dokter menyatakan puasa membahayakan dirinya? Tafadhol, Ustaz.
0: Nah, adapun untuk pertanyaan ini perlu diketahui bahwasanya puasa ketika memang benar bahwa dengan puasa tersebut artinya ada seseorang yang memiliki penyakit atau hal-hal yang memang dengan puasa memudaratkan dia, terkhusus di sini disebutkan padahal dokter menyatakan puasa membahayakan diri. Maka Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Asy-Syarh Al-Mumti', dalam kitab kitab Siyam ini, beliau menyebutkan idza kana shaumu yadurru al-marid kana shaumu haraman 'alaihi. Nah, kata beliau rahimahullah, apabila puasa itu ternyata memudaratkan orang yang sakit, maka puasanya itu hukumnya menjadi haram bagi orang tersebut. Seperti itu. Sehingga dari sini kita mengetahui, jangan dia berpuasa kalau memang ternyata dokter sudah menyatakan bahwa puasa itu membahayakan dirinya. Walaupun di sini ada sebuah faedah juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam lanjutan pembahasan terkait permasalahan ini. Bagaimana jika dokter yang mengatakan itu dokter kafir, bukan muslim? Artinya, apakah dipersyaratkan harus yang menyatakan puasa membaikkan dirinya ini adalah dokter muslim yang terpercaya? Maka Asy-Syaikh menyebutkan yang rajih bahwa tidak dipersyaratkan bahwa dokternya adalah muslim. Seperti itu. Kemudian Syekh secara ringkas kita sebutkan, Syekh berdalil dengan kisahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika berhijrah. Tentunya hijrah ini kan kondisi yang sangat genting ketika itu. Beliau alaihi salatu wasallam ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hijrah dari Makkah menuju Madinah itu kan dikejar-kejar dan tidak dibunuh oleh kufar Quraisy. Namun ternyata dalam perjalanannya, di tengah perjalanan, beliau alaihi salatu wasalam meminta bantuan kepada seorang musyrik yang bernama Abdullah ibn Uraiqid sebagai penunjuk jalan. Kondisi genting, namun orang musyrik ini terpercaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan orang ini. Makanya Syekh kemudian sampai kemudian melanjutkan qala fadalla hadza ala annal musyrika idza wasikna minhu fa innana na'khudzu biqaulihi. Maka kejadian ini menunjukkan bahwa seorang musyrik apabila kita percaya dengan orang tersebut, maka kita berpegang dengan ucapannya. Maka sama dokter, tentunya kalau muslim lebih bagus, namun kalau dokter itu kafir, namun dia orang yang jujur, terpercaya, menyatakan bahwa puasa itu memudaratkan dirinya, maka jangan dia berpuasa karena puasa ini menjadi haram baginya. Barakallahu fikum.
1: Berikutnya, nomor yang ke-23 dari saudara Julisman asal Bengkulu. Pertanyaannya cukup panjang. Dimohon para pendengar sekalian bisa betul-betul memperhatikan. Terkait puasa 6 hari bulan Syawal, bagi orang yang punya utang puasa, pendapat yang mengatakan bahwasanya puasa 6 hari tidak boleh dilakukan jika hutang puasa Ramadan belum dibayar, karena membayar utang hukumnya wajib, sehingga yang wajib mesti didahulukan dari yang sunnah. Ditanggapi dengan pernyataan sebagai berikut. Memang benar demikian, namun kewajiban membayar hutang itu tenggat waktu pembayarannya panjang, yakni sampai bulan Syaban, sehingga belum sampai hukum wajibnya. Sedangkan puasa Syawal waktunya sangat terbatas, yakni hanya di bulan Syawal saja. Sehingga sesuatu yang lumrah jika kita mendahulukan amalan yang tenggat waktunya sudah sampai. Nah, bagaimana pandangan syar'i terkait gambaran situasi seperti di atas? Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum.
0: Nah, jadi apa yang disebutkan Al-Akh Julisman di sini, yang pertama, memang permasalahan khilaf di antara para ulama. Yang namanya puasa 6 hari di bulan Syawal, apakah bisa dilakukan walaupun masih memiliki hutang Ramadan, atau harus diselesaikan dahulu puasa di bulan Ramadannya sampai penuh, baru kemudian dia bisa berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Namun permasalahannya, gambaran permasalahannya tidak seperti yang disampaikan Al-Akh Julisman. Artinya, bagi yang berpendapat bahwa puasa 6 hari tidak dilakukan, melainkan jika hutang puasa Ramadan dibayar terlebih dahulu, tidak semata-mata karena membayar hutang hukumnya wajib. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam beberapa kitabnya. Bukan semata-mata karena membayar hutang puasa di bulan Ramadan itu wajib. Namun lebih dari itu, beliau, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menyebutkan bahwa yang namanya puasa Ramadan itu artinya berpuasa selama di bulan Ramadan. Ketika seseorang belum selesai berpuasa di bulan Ramadan, maka dia tidak dikatakan telah berpuasa Ramadan. Seperti itu. Sehingga permasalahan bukan hanya permasalahan membayar hutang wajib atau tidak. Kan hadisnya man shoma Ramadan, kan demikian. Summa atba'ahu sittan min Syawal. Kan hadisnya demikian. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, Ramadan itu artinya satu bulan penuh. Barakallahu fikum, sehingga tidak semata-mata masalah membayar hutang wajib atau tidak. Ala kulli hal, khilaf antara para ulama, Syekh Al-Utsaimin dan yang bersamanya mengatakan selesaikan dulu Ramadannya. Karena itulah yang dinamakan puasa Ramadan. Sebagian ulama berpendapat, di antara Syekh Mukbil dan yang lainnya, tidak mengharuskan untuk diselesaikan dahulu puasa Ramadannya. Permasalahannya insyaallah wasi', permasalahannya kita harus lapang dada. Bagi yang mengikuti pendapat harus selesaikan lahu dzalik, dia telah memiliki salaf dari para ulama. telah memiliki pendahulu, dan bagi barang siapa yang merasa pendapat yang mengatakan tidak harus menyelesaikan bulan Ramadan atau membayar hutangnya dahulu, itu juga ada salafnya, ada pendahulunya dari kalangan para ulama. Walaupun anak pribadi lebih condong dengan pendapat Syekh Mukbil yang mengatakan tidak harus membayar hutangnya. Walaupun ketika membayar hutang ini lebih afdal. Namun apakah dipersyaratkan? Yang ana lebih yakini, wallahu alam bisawab, tidak dipersyaratkan. Barakallahu fikum.

0: Jazakumullah khairan. Kemudian kita akan berpindah ke pertanyaan yang keempat. Afan Ustadz, bagaimana hukum penggunaan Ventolin atau gas sprayer yang disemprotkan ke mulut bagi penderita asma saat ia berpuasa? Tafadhal Ustadz.
1: Nah, penggunaan yang semacam ini, gas sprayer semprot ke mulut, disitulah ada fatwa dari Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala ketika ditanya ma hukmu isti'mali al-bakhakh fil fam lisa'im naharan limaridir rabu wa nahwihi. Apa hukum penggunaan obat semprot itu, ya, sprayer tadi itu, bagi orang yang berpuasa dan dia menggunakannya ini di siang hari dalam kondisi dia ini ada sakit robu, yaitu sesak napas, asma. Maka al-jawab hukmuhu al-ibahah idza tarra ila dzalik. Nah, ini perlu diperhatikan. Jawaban Syekh bin Baz rahimahullah, hukumnya adalah boleh kalau memang dia terdesak untuk menggunakan yang demikian. Liqaulillahi ta'ala wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi. Yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan Allah telah merinci bagi kalian apa-apa yang Allah haramkan terhadap kalian kecuali yang kalian memang terpaksa. Nah, sehingga kalau memang terpaksa dia harus menggunakan di siang hari, maka insya Allah boleh. Syekh kemudian menyebutkan alasan berikutnya. Qala wa li annahu la yushbih al-akla wa syurba fa ashbaha sahba ad-dam litahlil wal ibar ghaira al-mughadhdhiyah. Dan juga karena yang namanya semprot ini ke mulut ini itu tidak mirip, tidak bisa dikiaskan, tidak sama dengan makan minum. Dia lebih mirip kepada mengambil darah untuk diperiksa darahnya, atau juga kiasnya ini kemiripannya sama dengan yaitu suntikan. Yang disuntikkan ke tubuh, cairan suntikan, entah infus atau suntikan, namun dia kandungannya bukan kandungan sebagai pengganti makanan. Sehingga ala kulli hal, bagi penderita asma, kalau memang dia terpaksa harus di siang hari, maka sudah ada fatwa dari Syekh bin Baz, kalau dia boleh bagi dia untuk menggunakan obat semprot ini. Barakallahu.

0: Ini soal dari Abu Abdillah Yusuf asal Makassar. Beliau bertanya, apakah orang yang memberi berbuka puasa untuk orang yang berpuasa berupa kue akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa? Dikarenakan ana pernah mendengar seorang ustadz yang berkata, syarat memberi makan untuk berbuka puasa adalah yang mengenyangkan atau makanan pokok negeri tersebut. Kalau negeri kita makanan pokoknya nasi, sagu, dan lain sebagainya. Tafadhal Ustadz jawabannya. Barakallahu fikum.
1: Secara ringkas, ana sampaikan, masalah ini khilaf di antara para ulama. Apakah yang dimaksud dengan manfaat rasa iman? Barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan falahu mislul ajrihi min ghairi an yankus min ajri syai'un, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berbuka tanpa berkurang pahalanya orang tersebut. Apakah harus mengenyangkan atau tidak? Ibnu Muflih rahimahullah dalam kitab Al-Furu' secara ringkas sana katakan, membawakan kalam dari guru beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan waqala syaikhuna muraduhu bitaftirihi an yushbi'ahu. Berkata syekh kami yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan memberi makan orang berpuasa sehingga dapat pahala itu adalah an yushbi'ahu, yaitu mengenyangkan dia. Seperti itu. Sementara sebagian yang lain berpendapat yang dimaksud manfaktor memberi makan orang berpuasa sehingga dia dapat pahalanya itu cukup walaupun hanya sekedar dengan sesuatu yang sifatnya remeh. Nah, baik itu hanya satu butir kurma ataupun sesuatu yang lainnya. Namun yang penting sudah membuat orang itu berbuka, selesai dari menahan makan minumnya, maka ini sudah teranggap masuk dalam pahala tersebut. Dan ini pendapat ini yang dirujukkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Nah, beliau menyebutkan cukup seseorang itu memberi adna ma yuftiru bihi as-sha'im. Nah, yaitu sesuatu yang paling ringan, yang dengan itu seseorang sudah dikatakan berbuka. Walau bitamrah, walaupun cuma dengan satu biji kurma. Seperti itu. Nah, maka dia mendapatkan pahalanya. Sehingga permasalahan ini insya Allah mudah. Insya Allah apa yang disebut Syekh Utsaimin ini benar. Mudah-mudahan orang yang walaupun hanya sekedar memberi kue atau satu butir kurma, insya Allah sudah mendapatkan pahalanya. Namun apabila kita ingin berusaha memberi orang lain berbuka, kita usahakan dengan memberi sesuatu yang bisa mengenyangkan orang yang berpuasa tersebut. Wallahu a'lam bishawab.

0: positif.
1: Kemudian soal yang berikutnya dari Nur Hadi asal Tegal, Selawi, Jawa Tengah. Beliau bertanya, saya memiliki istri yang sakit sudah 7 tahun dan itu membayar fidyah 7 tahun itu. Qadarullah tahun ini semakin buruk penyakitnya dan sudah 6 bulan belum bisa berdiri. Duduk saja hanya mampu 12 menit dan beliau sering lupa karena usianya sudah 67 tahun. Pertanyaannya, apakah beliau masih berkewajiban puasa diganti fidyah? Tafadhal Ustaz, jawabannya.
2: Dilihat. Apabila akalnya masih normal, maka tetap dia membayar fidyah. Kecuali kalau yang dimaksud di sini sering lupa artinya pikun, yang artinya dalam bahasa Arab dikatakan al-harim atau al-kharif, pikun. Memang bukan junun, bukan orang gila, tapi orang yang sudah pikun. Orang tua karena usia sudah pikun. Kalau memang ini yang dimaksud, maka selesai. Tidak ada kewajiban dia untuk menunaikan ibadah puasa karena dia sudah tidak teranggap sebagai seorang yang mukallaf dibebani menjalankan syariat. Namun kalau akalnya masih normal, sering lupanya ini ya artinya masih sifatnya normal, namun bukan sampai pada pikun atau hal-hal lain yang mulai tercampur akalnya, maka dia tetap berfidyah. Nah, barakallahu fikum.
1: Kemudian soal yang berikutnya, apabila seorang ibu hamil atau ibu menyusui masih memiliki hutang puasa Ramadan tahun lalu, dan tahun ini ia tidak berpuasa disebabkan hamil atau menyusui lagi, apakah boleh hutang puasa yang lalu ditumpuk dengan hutang puasa tahun ini? Dalam artian, dia belum selesai qadha puasa atau bayar fidyah hutang puasa tahun lalu dan sudah datang Ramadan tahun ini. Kaif Ustaz, tafadhol penjelasannya.
2: Naam, boleh dia artinya menggabung atau menumpuk ya. Seperti itu. Walaupun sebetulnya kewajiban terkhusus fidyah itu tentunya segera untuk ditunaikan. Nah, namun sekarang permasalahannya ini ibu ini menyusui atau hamil, kemudian menyusui lagi tidak mampu, kurang lebih penjelasannya dengan sama dengan yang tadi. Namun kalau dia belum tunaikan kodoknya yang tahun lalu atau fidyah yang tahun lalu, maka dibayar untuk tahun yang didobel atau digabungkan atau dilakukan dengan tahun yang sekarang. Apakah qadha atau fidyah? Pembahasannya sudah lewat bersama kita pada pertanyaan yang awal tadi itu. Barakallahu.

0: Kemudian para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, kita akan berpindah kepada pertanyaan yang akan membahas seputar penyakit dan juga ketuaan. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan ini berasal dari datangnya dari Abu Amr asal Seragen. Beliau bertanya terkait hutang puasa orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa ketika ia masih hidup. Apakah hal ini menjadi tanggungan si anak untuk membayarnya? Tafadhal Ustaz, jawabannya. Barakallahu fikum.
1: Hutang puasa orang tua sepuh yang sudah tidak mampu berpuasa. Berarti ini kalau sudah tidak mampu berpuasa, berarti orang tua ini tidak dibebani untuk melakukan puasa selama dia akalnya masih sehat. Hanya fisiknya sudah tidak mampu. Cukup bagi orang tua tersebut membayar fidyah. Jika belum dibayarkan fidyahnya, maka disyariatkan bagi sang anak untuk membayarkan fidyah yang belum dibayarkan oleh orang tua tersebut. Barakallahu fikum.
0: Kita akan lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 2 dari hamba Allah asal Sumatera Selatan. Beliau bertanya, bagaimana hukum puasa bagi buruh atau pekerja bangunan yang bekerja di bawah terik matahari dan fisiknya sangat lemah? Tafadhal.
1: Terkait dengan seseorang, pertanyaan di sini, bagaimana hukum puasa bagi buruh atau pekerja bangunan yang bekerja di bawah terik matahari dan fisiknya sangat lemah? Tadi sudah kita singgung secara ringkas bagaimana kedudukan puasa Ramadan dalam agama Islam ini. Bahkan puasa Ramadan ini merupakan satu dari sekian rukun Islam. Sehingga atas dasar ini telah ada fatwa dari Al-Lajnah Da'imah terkait hal ini. Di sini pertanyaannya, ma hukmu syar'il islami fi halatil ummal alladzina ya'maluna fi a'malin murhiqah bidunya khasatan fi syuhuri saif u'ti misalan liman ya'maluna amama afran suhril ma'adin saifa. Nah, di sini pertanyaannya, apa hukum syariat Islam bagi kondisi para pekerja yang mereka bekerja pada amalan atau pekerjaan-pekerjaan berat? Tentunya pekerjaan dalam urusan dunia. Dan ini ketika terjadi terkhusus di musim-musim panas. Nah, di sini sang penanya memberi contoh orang yang bekerja di depan atau di dapur atau di tungku ma'adin, yaitu logam-logam yang dibakar. Itu kan panas sekali. Ini di musim panas, di depan tungku, logam itu dibakar. Maka jawaban panjang dari Al-Lajnah Da'imah, namun di sini Ana sampaikan beberapa secara ringkas bahwa yang pertama disebutkan dalam fatwa Al-Lajnah Da'imah ini bisa dilihat pada jilid 10 halaman 234. Dalam fatwanya ini Al-Lajnah Da'imah menyebutkan fa'ala kulli mukallafin an yahrisa 'ala siyamihi tahqiqan lima faradallahu 'alaihi raja'a sawabihi wa khaufan min 'iqabihi duna an yansa nasibahu minad dunya wa duna an yu'thira dunyahu 'ala ukhrahu. Wajib bagi setiap orang yang sudah mukallaf untuk betul-betul bersungguh-sungguh bersemangat menjalankan puasanya dalam rangka merealisasikan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada dia. Dalam dia berharap pahala yang ada di sisi Allah, dan dia khawatir untuk mendapatkan hukuman dari Allah apabila dia melupakan bagian, atau dia takut mendapatkan hukuman dari Allah, namun tentunya dengan dia diperbolehkan untuk tidak melupakan bagian dunianya. Namun, jangan sampai dia mengutamakan dunia atas perkara akhiratnya. Kemudian di sini Al-Jannah menyebutkan, wa idza ta'arada ada'u ma faradahu Allahu 'alaihi min al-ibadat ma'a 'amalihi lidunyahu wajaba 'alaihi an yansika bainahuma hatta yatamakkana al-qiyam bihima jami'an. Jadi kata Al-Jannah di sini, kalau bertentangan atau terjadi kontradiksi antara dia menunaikan apa yang Allah wajibkan, ternyata bertabrakan dengan pekerjaan untuk dunianya, maka yang wajib adalah tentunya dia atur antara dua hal ini, sehingga sampai dia memungkinkan untuk melakukan keduanya. Seperti itu. Di sini kemudian Al-Jannah Da'imah menyebutkan contoh, dia rubah waktu kerjanya di malam hari misalnya. Nah, fa'in lam yatayassar dzalik, coba kita perhatikan. Jadi puasa tetap harus dilakukan, namun silakan juga dia bekerja. Pekerjaannya kalau dia tidak mampu di siang hari, maka coba dipindah di malam hari. Kalau tidak memungkinkan, maka dilanjutkan oleh Al-Jannah, akhadha ijazatan min amalihi syahr Ramadan walau biduni murattab. Jadi kalau enggak bisa digabung antara dia berpuasa tapi juga dia harus bekerja, ini enggak memungkinkan dua-duanya, maka sudah dia libur dari pekerjaannya selama bulan Ramadan walaupun tanpa dia mendapatkan gaji. Seperti itu. Fa illam yatayassar dalik, kemudian Al-Jannah melanjutkan, kalau masih tidak memungkinkan seperti itu, artinya begini, dia kalau tidak kerja, tidak dapat penghasilan, berarti dia enggak bisa makan, keluarga enggak bisa makan. Maka Al-Jannah menyebutkan, kalau tidak memungkinkan yang demikian, bahasa an amalin akhar yumkinuhu fihi al-jam'u baina ada'il wajibain, maka dia mencari pekerjaan lain yang memungkinkan bagi dia untuk dia bisa menunaikan dua kewajiban ini, yaitu tetap berpuasa Ramadan dan juga dia menunaikan kewajiban menafkahi keluarganya. Wala yusiru janiba dunyahu ala janibi akhiratihi, jangan dia mengutamakan sisi dunianya atas sisi akhiratnya. Kata Al-Jannah, banyak pekerjaan. Jalan-jalan untuk mencari harta itu banyak. Laisat qasirah ala mithli dzalika naw' min al-a'mali syaqah. Tidak terbatas pintu-pintu dunia ini, rezeki ini hanya pada kerjaan-pekerjaan yang berat tadi itu. Nah, dia dipersilahkan untuk mencari pintu-pintu pekerjaan yang lainnya yang mubah, yang memungkinkan dia untuk tetap melakukan puasa. Nah, kemudian Al-Jannah melanjutkan, wa ala taqdir annahu lam yajid amalan duna ma dzukir mimma fi haraj wa khasyan ta'khudahu qawanin ja'irah. Jadi kalau dianggap ternyata dia enggak memungkinkan mendapatkan pekerjaan seperti yang sudah tadi disebutkan, dia misalnya di situ betul-betul khawatir dia akhirnya melanggar peraturan undang-undang di negeri tersebut, padahal di situ dia harus menunaikan kewajiban agamanya. Nah, apa jawaban Al-Jannah? Fal yafir bidinihi min tilkal ardi ila ardin yatayassara lahu fiha al-qiyam biwajib. dinihi wa dunyahu. Coba kita perhatikan di sini, kata lajnah, cari pekerjaan malam hari misalnya. Tidak memungkinkan, tinggalkan pekerjaan atau ambil libur, cuti dulu walaupun enggak dapat penghasilan, enggak dapat gaji. Enggak memungkinkan, cari pekerjaan lain. Nah, kalau memang khawatir akhirnya dia terkena undang-undang atau peraturan, akhirnya melanggar peraturan sehingga dia bisa terkena pidana dan yang lainnya misalnya, kata lajnah, hendaknya dia lari, membawa agamanya pergi ke tempat lain, di bumi lain, di daerah lain, yang di situ dia bisa menunaikan kewajiban agamanya dan juga kewajiban dunianya. Fardullahi wasiah, kata lajnah daimah, bumi Allah itu luas. Nah, sehingga barakallahu fikum, terkait pertanyaan ini, bagaimana dengan pekerja bangunan yang keras, itu bukan suatu alasan untuk dia tidak berpuasa. Kalau dengan pekerjaan tersebut

0: ini sebagai bukti bahwa dia pernah berhutang puasa 30 hari. Nah, namun dia lupa sudah membayarnya atau belum. Maka di sini akan bawakan kalam dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Fatawa Asyam halaman 372 tentang seseorang wanita yang kurang lebih demikian kondisinya. Berkata Syekh rahimahullah, wa amma in alimat anna 'alaiha shaumu yaumin aw aktsar. Adapun kalau dia mengetahui bahwa dia masih memiliki tanggungan puasa satu hari atau lebih, walakinnaha syakkat hal shamathu am la. Namun dia ragu apakah dia sudah berpuasa, ya, melakukan puasanya atau belum. Sama dengan kurang lebih pertanyaan dari yang tadi kita baca ini. Maka kata Syekh rahimahullah, fa innahu yajibu 'alaiha an tasumahu li annal asla baqa'uhu. Nah, tetap wajib dia untuk berpuasa. Ya. Karena kenapa? Hukum asalnya dia punya tanggungan hutang. Seperti itu. Maka sama dengan orang ini, selama memang buku catatannya itu adalah buku catatan yang bisa dipertanggungjawabkan, dengan itu dia mengetahui bahwa dia memiliki hutang puasa, namun dia ragu sudah membayar atau belum, maka sebagaimana fatwa dari Syekh Utsaimin, dia tetap wajib membayarnya. Entah 30 hari, entah sehari, entah 2 hari, dan yang lain. Wallahu alam bisawab. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini.
1: Soal yang berikutnya dari hamba Allah asal Palupo. Beliau bertanya, apakah dibolehkan bagi seorang wanita untuk menggunakan pil penunda haid untuk keperluan ibadah seperti puasa Ramadan atau pelaksanaan haji? Jika dibolehkan, apakah ada syarat atau batasan tertentu menurut syariat Islam? Dan apakah hukum tersebut tetap berlaku apabila penggunaan pil penunda haid tersebut dilakukan setelah berkonsultasi dengan dokter serta dinyatakan aman bagi kesehatan? Tafadhol Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan dengan persoal Ustaz.
0: Jadi wanita boleh apa tidak minum obat atau pil penunda haid? Dia ingin berpuasa Ramadan atau haji. Seperti itu. Tapi ini karena terkhusus Ramadan, kita fokus pada Ramadan. Di sini ada khilaf di antara para ulama. Syekh bin Baz rahimahullahu taala membolehkan yang demikian dengan syarat. Selama pil ini tidak memudaratkan dia. Nah, itu syarat yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Sementara di sisi lain, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa beliau tidak berpandangan bolehnya seorang wanita melakukan demikian. Mengapa? Yang pertama beliau sebutkan, karena ini sudah merupakan sebuah ketetapan Allah. Nah, syai'un katabahullahu ala banati Adam. Sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk anak-anak perempuan dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi dari zaman ke zaman sudah demikian, mau di zamannya Rasul alaihi salatu wassalam, di zamannya tabi'in, di zaman namanya wanita pasti haid. Dan Allah tidak menyebutkan baik dalam Al-Quran ataupun melalui perantara wahyu sabda Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk dia boleh melakukan hal-hal yang semacam ini. Sehingga kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tidak perlu dia melakukan hal ini. Berikutnya juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa telah tetap dari di sisi beliau

berdasarkan penuturan dokter-dokter yang sikoh bahwa penggunaan pil-pil penunda haid ini bisa memudorotkan seorang wanita. Nah, maka atas dasar ini, terkhusus bagi untuk puasa Ramadan, kalau memang dan insya Allah tidak ada yang kepepet, ya, untuk puasa Ramadan sudahlah, sebaiknya tidak usah. Berbeda mungkin ketika kondisinya haji, walaupun sekarang kita sekarang sebetulnya fokus pada Ramadan, namun di situ dalam pertanyaan disebut ketika pelaksanaan haji. Kalau haji masih memungkinkan, apalagi orang Indonesia yang hajinya mungkin yang reguler bisa bertahun-tahun, belasan bahkan puluhan tahun, dalam kondisi kepepet, darurat, daripada dia nggak dapat ibadah hajinya, maka di situ mungkin bisa kita katakan kita ambil fatwa dari Syekh bin Baz. Nah, tapi ketika puasa Ramadan yang ini sebenarnya tidak susah, tidak ada daruratnya, maka nasihat ana jangan dilakukan. Sebagaimana disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, sudah itu merupakan ketentuan dari Allah terhadap anak wanita dari keturunan Adam alaihi salam. Barakallahu fikum.

0: Nah, berikutnya pertanyaan yang ke-25 dari Abu Amir Muhammad asal Landasan Ulin. Kapan batas waktu berakhirnya sahur, makan atau minum pada puasa Ramadan? Tafadhol, Ustaz.
1: Nah, Pak, insya Allah jawaban ini sudah atau pertanyaan ini sudah terjawab pada pertanyaan sebelumnya, yaitu pertanyaan nomor 19 dari akun Abu Hasbi, yang intinya makan dan minum itu batasan akhirnya sampai masuknya fajar, kecuali ketika orang sudah memegang gelas di tangannya, ketika sudah masuk fajar, sudah berkumandang azan, maka dia boleh meneruskan meminum air yang ada di tangannya. Barakallahu fiik.

0: sadaq.
1: Wafikum barakallah. Berikutnya pertanyaan yang ke-26 dari Azam dari Desa Hendea, Buton Selatan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ana atas nama Azam dari Desa Hendea, Buton Selatan. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah caranya mengganti puasa yang terlewatkan bertahun-tahun? Tapi jumlah puasanya ana sudah lupa dan niatnya ana ingin melunasi puasa-puasa tersebut. Barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz.
2: Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Disebut oleh para ulama, ini pertama perlu diketahui, apakah memang sebelumnya dia meninggalkan puasa itu karena hawa nafsu dengan sengaja? Maka yang demikian ini tidak ada kafarahnya. Dia tidak bisa. Artinya ini dosa besar dengan sengaja meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Nah, tidak ada kafarahnya kecuali taubah. Nah, taubat nasuh, taubat yang sungguh-sungguh. Namun kalau memang karena uzur ketika itu entah apa yang sempat menimpanya, maka dia berusaha tentunya untuk mengingat, memperkirakan. Seperti itu, baik dengan membuka catatan atau bertanya, atau dia sendiri mengingat kejadian-kejadian apa yang menjadi korinah yang dimana dia tidak berpuasa pada tahun-tahun sebelumnya. Barakallahu fikum.

0: Kemudian pertanyaan yang berikutnya. Apakah menonton konten dewasa atau menghabiskan waktu di media sosial hingga melalaikan sholat itu membatalkan puasa secara ilmu fikih? Tafadhal, Ustaz.
1: Tentunya, pertanyaan ini, apakah menonton konten dewasa atau menghabiskan waktu di media sosial hingga melalaikan sholat, membatalkan puasa secara fikih? Di sini terkait konten dewasa atau menghabiskan waktu di media sosial hingga melalaikan sholat. Hal ini mengingatkan kita pada sebuah hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan rubba shaimin laisa hadduhu min siyamihi ila ju' wal 'athash, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Bisa jadi seorang berpuasa, dia tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah, kita mengetahui Allah tadi sudah menyebutkan puasa itu agar kalian bertakwa. Tapi dengan puasa akhirnya dia tetap melakukan hal-hal yang haram, bahkan sampai lalai menunaikan ibadah sholat. Nah, ini tentunya sebuah musibah yang besar, terkhusus sholat. Kalau yang dimaksud di sini lalai, artinya sehingga dia tidak mengerjakan sholat, dia dalam betul-betul berada di jurang kebinasaan. Karena sholat ini kan, sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, al-ahdu bainana wa baina syirki wa awil kufri as-salah, faman taraka faqad kafar. Kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam, pembeda antara kita, antara Islam, kaum muslimin dengan kesyirikan dan kufuran, itu sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Nah, sehingga dilihat, kalau terkait dengan sholat, ini betul-betul mengkhawatirkan. Karena orang yang meninggalkan sholat itu, yang rajih, dan ini pendapat ijma' para sahabat, bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Seperti itu. Ini kalau sampai meninggalkan sholat. Tapi kalau artinya melalaikan sholat, dia melakukan sholat akhirnya di akhir-akhir waktu, atau telat-telat keluar dari waktu, maka tentunya ini merupakan dosa besar. Apalagi disertai dengan menonton konten dewasa dan yang lainnya. Walaupun tidak membatalkan puasanya, namun tentunya dikhawatirkan masuk dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang tadi telah kita sebutkan bersama atau telah kita dengar bersama, khawatir dia hanya mendapat lapar dan dahaga saja, walaupun dari si batal tidak batal. Nah, barakallahu fikum.
2: Nah, berikutnya kita beralih pada pertanyaan yang ke-34 dari saudara Akil asal Serang. Apa hukum mengeluarkan air mani dengan sebab onani ketika puasa? Tafadhol, Ustaz.
1: Haram asim wa yubtilus siyam. Dah, selesai. Nah, artinya onani di bulan puasa ini perkara yang haram. Allah mewajibkan puasa dalam rangka agar orang ini bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian dalam rangka agar kalian bertakwa. Ketika puasa, apalagi bulan Ramadan, malah melakukan onani, haram, dosa, dan membatalkan puasanya. Kita khawatir model-model seperti ini akhirnya bukan hanya tidak dapat pahala, tapi juga sia-sia aktivitas atau apa yang dilakukan dia di bulan Ramadan. Kan datang sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, rubba shaimin laisa min siyamihi illa ju' wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa as-sahar. Bisa jadi ada orang berpuasa cuma dapat haus atau lapar. Malamnya melakukan qiyam, tarawih, salat malam, cuma dapat bergadangnya saja, tidak dapat pahalanya. Ala kulli hal, onani, haram, orang yang melakukannya dosa, dan puasanya batal. Nah, wallahu a'lam bishawab.
2: Wafikum barakallah. Berikutnya pertanyaan yang ke-28 dari Abu Nabil Yoyon Wahyudin, asal Kuningan, Jawa Barat. Pertanyaannya, doa berbuka puasa selain dari dhahabadh-dhama wa batallatil uruq dan seterusnya, hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr ibn al-As, apakah sahih? Tafadhol Ustaz.
1: Nah, ini mungkin perlu lebih dipertegas. Maksudnya, doa berbuka puasa selain dari dhahabadh-dhama'u wa batallatil 'uruq. Ini maksudnya bagaimana? Apakah di situ ada doa selain doa ini? Apakah kira-kira demikian bisa dipahami, Ustaz Muammar?
2: Nah, yang dipahami secara zahir seperti itu, Ustaz.
1: Nah, di sana ada beberapa doa, namun yang sah penisbatannya kepada Ar-Rasul alaihi salatu. Di antaranya ya, yang masyhur, Allahumma laka sumtu sampai seterusnya. Hadis ini datang hadis, namun hadis ini dhaif. Seperti itu. Maka tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan tentang doa khusus ketika berbuka. Kecuali hadis atau doa yang disebutkan di sini, dhahabat dhamma wa btalatil uruk, wasabatal ajru insyaAllah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Walaupun sebagian ulama, di antara Syekh Mukbil berpendapat hadis ini pun juga dhaif. Seperti itu. Nah, sehingga bebas untuk berdoa apapun ketika berbuka puasa. Hanya saja sekedar tambahan faedah. Kalaupun kita berpegang dengan pentasihan Syekh Al-Albani tentang hadis dhahabat dhamma wa btalatil uruq wa sabatal ajru insyaAllah, doa ini tidak diucapkan setiap kali kita berbuka. Nah, namun secara ringkas sana sebutkan kalam dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, doa ini disebutkan oleh, ada pertanyaan kepada beliau, idan mata yuqalu hadza, kalau begitu kapan doa ini diucapkan? Qala Syekh rahimahullah, fi shiddatil har wal atash. Nah, di doa dhahabat dhama wa btalatil uruq itu kan artinya telah hilang dahaga, wa batallatil uruq, dan kerongkongan telah terbasahi. Seperti itu. Kalau sekarang permasalahannya terkhusus di musim dingin. Ya, ketika musim dingin yang waktu siangnya pun pendek, waktunya dingin lagi. Itu bisa menimpa sekian orang tidak ada sama sekali haus. Wa batallatil uruq, kerongkongannya juga tidak kering kemudian sampai dikatakan ketika minum menjadi basah. Sehingga kata Syekh tidak tepat doa ini ketika diucapkan, kecuali kalau memang betul-betul lagi haus, dahaga, atau ketika lagi panas-panas. Seperti itu. Barakallahu fikum. Walaupun sebagian ulama ada berpendapat bahwa doa ini diucapkan secara mutlak ketika berbuka puasa. Di antaranya, ini pendapat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala. Nah, adapun hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin Al-As, apakah sahih? Wallah alam, ini yang dimaksud dengan hadis ini yang mana? Namun ana berusaha mencari, di situ ada memang doa yang terkait dengan orang yang berbuka. Di situ dalam hadis tersebut disebutkan dari riwayat Ibnu Majah dan juga sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, innal saimi inda fitrihi da'watan la turat. Nah, hadis dengan lafaz ini, Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, ketika dia berbuka, dia memiliki doa yang tidak tertolak. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga melalui sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif. Dhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwa'al Kitab Irwa'al Ghalil dan juga dhaif Sunan Ibnu Majah. Begitu pula Syekh Mukbil rahimahullah dalam ta'liknya beliau terhadap tafsir Ibnu Katsir dalam ayat di surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Wallahu a'lam bishawab.

0: Kemudian kita berlanjut ke soal yang berikutnya. Masih dalam pembahasan yang sama, masalah kewanitaan. Dari hamba Allah asal Pekanbaru. Beliau bertanya, bagaimana cara seorang wanita mengganti puasanya jika ia lupa berapa total puasa fardu yang belum ia lakukan? Lalu, apakah fidyah yang harus dibayar adalah berkali-kali lipat jika belum diganti selama bertahun-tahun? Kemudian, apakah boleh baginya untuk mengganti puasa yang mengharuskannya untuk membayar fidyah? Dia menggantinya dengan puasa terlebih dahulu. Lalu, pembayaran fidyah ia tunda sampai ia mampu. Tafadhal Ustaz, jawabannya jazakumullahu khairan.
1: Nah, pertanyaan ini yang pertama, cara mengganti puasa jika ia lupa, berapa total puasa fardu yang belum ia lakukan. Ya tentunya dia berusaha mengingatnya, seperti itu. Namun, sebelum oleh para ulama, sebagian ulama menyebutkan, selama memang dia meninggalkannya karena uzur, bukan karena kesengajaan. Ketika ada seseorang yang sengaja meninggalkan puasa, ini termasuk dosa besar yang tidak ada kafarahnya. Gak bisa ditebus dengan apapun, kecuali dengan taubat nasuha. Namun kalau di sini yang dimaksud adalah dia memiliki uzur, namun dia lupa berapa yang belum dia lakukan, berapa hari dia tidak berpuasa, maka tentunya dia harus berusaha mengingat-ingat, dan kalau tidak bisa secara rinci, maka dia memperkirakannya, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, fidyah yang harus dibayar adalah berkali-kali lipat jika belum diganti selama bertahun-tahun. Bukan berkali-kali lipat, namun ya sudah, kalau memang dia orang yang mendapatkan keringanan tidak berpuasa, sehingga dia harus membayar fidyah, maka bukan berkali-kali lipat, namun sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan, itu saja. Berapa hari dia tidak berpuasa, maka itulah fidyah yang harus dia bayar. Kemudian yang berikutnya, apakah boleh baginya untuk mengganti puasa yang mengharuskan untuk membayar fidyah juga? Dia mengganti puasa dahulu, lalu pembayaran fidyah ia tunda sampai ia mampu. Bagaimana jika tidak mampu? Ini kembali kepada permasalahan sebelumnya sebetulnya. Yang rajih mana? Dan dia kondisinya bagaimana? Apakah kondisinya memang dia itu harus mengqadha? Atau kondisi memang dia harus cukup dia membayar fidyah. Seperti itu. Nah, sehingga tinggal dilihat bagaimana jika ia tidak mampu. Begini, membayar fidyah itu kalau bahan mentah itu setengah sok. Ya. Tapi kalau makanan jadi itu sebagaimana yang dia makan sehari-hari. Tidak la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Sehari-hari apa yang dia makan itu yang dia tunaikan. Artinya tidak membebani bagi dia. Seperti itu. Adapun hal-hal yang lainnya tadi kurang lebih rinciannya sudah lewat bersama kita. Wallahu a'lam bishawab.
0: Kemudian soal yang berikutnya, bagaimana apabila seorang ibu hamil atau ibu menyusui berbuka puasa atau iftar tidak berpuasa ketika di bulan Ramadan disertai kemampuan untuk berpuasa karena kondisi ibu dan anak memungkinkan untuk berpuasa? Tafadhal Ustaz.
1: Jadi ketika seorang yang hamil atau murdi ini dia berbuka padahal dia mampu. Ini sebetulnya kan begini. Dalam hadis tadi sudah jelas disebutkan innallaha wada'a 'anil murdi wal hamil as-shaum. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Allah sudah menggugurkan kewajiban berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui. Ketika dia mampu, ini pembahasannya mirip dengan orang yang safar. Orang safar mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Ketika dia mampu, apakah wajib berpuasa? Tidak. Namun yang afdal apa? Selama dia bisa berpuasa, maka yang rajih dia berpuasa. Namun syahidnya apa? Orang yang safar tidak wajib berpuasa. Maka sama dengan ibu hamil dan menyusui insyaAllah. Ketika dia tidak berpuasa, maka itu rukhsah dari Allah. Namun yang afdal kalau memang dia bisa berpuasa, maka dia lakukan untuk berpuasa. Wallahu a'lam bishawab.
0: Pertanyaan yang berikutnya dari Ummu Putra asal Sidomulyo. Beliau bertanya, afwan izin menyampaikan pertanyaan, pada bulan Ramadan, manakah yang lebih utama? Apakah memperbanyak bacaan Al-Quran ataukah mendalami Al-Quran? Tafadhol Ustaz.
1: Jawabannya secara ringkas bagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah, yang lebih utama adalah memperbanyak bacaan Al-Quran disertai dengan tadabbur Al-Quran itu sendiri. Barakallahu fikum. Walaupun tentunya masing-masing orang kemampuannya dalam mentadaburi itu berbeda-beda. Ada orang ya namanya mungkin orang betul-betul ami, belum bisa bahasa Arab, dia cuma bisa baca Quran saja atau terjemahannya. Ya sudah, itu yang dia perbanyak sambil sebisa mungkin mentadaburinya. Sehingga memperbanyak dan juga sambil mentadaburinya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Berikutnya, pertanyaan yang kedua masih dari Pak Mubashir asal Jember. Apakah zakat fitrah boleh diberikan di awal Ramadan, kemudian oleh penerimanya dikonsumsi sebelum Idul Fitri? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.
1: Baik. Zakat fitrah itu sebetulnya penamaan yang lebih tepat zakatul fitr. Bukan diambil dari zakat fitrah, yaitu kembali kepada fitrah. Namun yang betul adalah zakatul fitr, diambil dari kata fitr, yaitu kembali berbuka, selesai dari bulan Ramadan. Nah, maka zakatul fitr itu namanya zakatul fitr. Ini penamaan, ini penisbatan kepada fitr, yang artinya dinisbatkan kepada sebabnya, zakat yang dinisbatkan kepada sebab kenapa zakat itu ada. Zakatul fitr, kenapa? Sebabnya apa? Karena adanya fitr, berbuka, kembali berbuka, yaitu di hari raya Idul Fitri. Makanya juga dinamakan Idul Fitr. Jadi bukan dari dikatakan zakat fitrah dari fitrah. Bukan kembali ke fitrah, bukan. Tapi dari fitr. Idul Fitri, kembali berbuka, tidak berpuasa. Sehingga walaupun sebagian atau Syafi'iyah membolehkan zakatul fitr ditunaikan atau dibayar di awal Ramadan, namun yang rajih namanya zakatul fitr itu ditunaikan pada ketika selesai dari bulan Ramadan, yaitu di hari Id, di pagi hari sebelum sholat. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Perhatikan di sini zakatul fitr, bukan fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'alal 'abdi wal hur wal dzakar wal unta was saghir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr satu sa', berarti kurang lebih 3 kilo atau 2,5 kilo. Satu sok dari kurma atau satu sok dari syair diwajibkan kepada siapa? Kepada budak ataupun orang merdeka, ataupun laki-laki ataupun perempuan, ataupun anak kecil ataupun orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Semuanya ini mereka terkena kewajiban membayar zakatul fitr ketika memiliki kemampuan. Kemudian kata Abdul Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam hadis ini, wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk ditunaikan zakatul fitr ini di hari Id sebelum orang-orang berangkat menuju salatul Id. Seperti itu. Sehingga zakatul fitr itu tidak boleh dibayar di awal Ramadan. Kalau sudah terjadi, maka dia harus mengulangi lagi. Dan ini sudah ada fatwa dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin bahwa orang yang membayar di awal Ramadan zakatul fitr, maka dia mengulangi lagi zakatnya. Hanya saja ada keringanan untuk membayar zakatul fitr ini dimulainya sehari atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana yu'tiha aw kana yu'addiha qabla al-fitri bi yaumin aw yaumain. Ibnu Umar dan juga beberapa sahabat yang lainnya tentunya dalam riwayat yang lainnya membayar atau mengeluarkan zakatul fitr sebelum hari raya Idul Fitri sehari atau dua hari sebelumnya. Barakallahu fikum.
0: Berikutnya masih dari Abu Altof asal Jogja. Pertanyaan yang kedua dari beliau, bagaimana puasanya orang yang niat utamanya untuk diet atau kesehatan, bukan untuk beribadah? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Tafadhol, Zat.
1: Nah, adapun pertanyaan kedua dari Akhuna Abu Altaf, karena bawakan kalam dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, ketika merinci yang namanya suatu taqarrub atau ta'abud, niatannya di situ ada niatan dunia, ada niatan akhirat. Secara ringkas, ana bawakan kalam beliau yang terkait dengan hal ini. Hal ini disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasailnya beliau rahimahullah, jilid 1 halaman 99. Qala wa in kana al-aghlabu alayhi niyata ghairi ta'abbud falaysa lahu thawabun fil akhirah. Kalau dominannya itu niatnya bukan untuk ibadah, dan ini berlaku secara umum, bukan hanya puasa, namun termasuk dalamnya tentunya puasa. Jika mayoritas atau dominan niatnya itu bukan untuk ibadah, falaysa lahu thawabun fil akhirah, maka dia tidak mendapatkan pahala di akhirat. Wa innama thawabuhu ma hasalahu fid dunya, hanyalah dia mendapatkan balasan atau apa yang dia inginkan di dunia. Seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan, wa akhsha an ya'sama bidzalika li'annahu ja'ala al-ibadah allati hiya a'la al-ghayat wasilatan lid-dunya al-haqir. Kata beliau rahimahullah, dan aku khawatir orang ini berdosa karena dia telah menjadikan ibadah, yang di mana ibadah ini merupakan puncak dari tujuan seseorang hidup dunia untuk beribadah, dia jadikan ini sebagai sarana untuk meraih bagian dunia yang rendah. Nah, sehingga atas dasar ini, orang yang berpuasa tujuan utamanya bukan untuk ibadah, maka dia tidak mendapatkan pahala di akhirat, bahkan dia dikhawatirkan berdosa. Wallahu a'lam bishawab.

0: Berikutnya, pertanyaan yang ke-35 dari Saudara Urwah asal Balikpapan. Jika kita membayar kafarah, puasa 2 bulan berturut-turut, qadarullah di pertengahan bulan, sudah 1 bulan membayar kafarah, ternyata batal karena berjima. Apakah puasa kafarahnya yang sebelumnya yang 1 bulan itu sah atau teranggap? Apakah harus mengulang dari awal? Dalam kondisi yang melakukan puasa kafarah tadi tidak tahu tentang hukum tersebut. Jazakumullahu khairah.
1: Baik. Yang namanya siam syahraini mutatabi'aini itu artinya 2 bulan berturut-turut terus bersambung tidak terputus. Itu kalau kita lihat di sisi penamaan.

Dan itulah makna kenapa dinamakan 2 bulan berturut-turut. Walaupun memang disebut oleh para ulama bahwa ketika ada hal-hal yang memutus berturut-turutnya itu karena memang sesuatu yang sifatnya syar'i, ya, maka yang demikian ini tidak mengharuskan dia untuk mengulangi sejak awal. Contohnya, dia memulai, misalnya dia punya tanggungan kafarah sehingga harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini kan bisa macam-macam ya. Bisa karena menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Bisa juga karena membunuh secara tidak sengaja. Atau juga bisa karena zihar, menganggap istrinya sebagai disamakan dengan ibunya. Al-Muhim, puasa 2 bulan berturut-turut. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dhabitnya itu apa? Annahu idza takhallala shaumuhu aw takhallala shaumahu shaumun yajibu aw fitrun yajibu aw fitrun mubahun fa innahu la yanqati'u at-tatabu'. Nah. Jadi puasa 2 bulan itu kan 2 bulan berturut-turut, hukum asalnya berturut-turut harus terus. Namun jika dalam tengah-tengahnya itu terhenti atau terputus karena apa, misalnya puasa yang wajib. Contohnya dia memulai Syaban. Baru sebulan ada kewajiban berpuasa Ramadan. Berarti kan keputus 2 bulan berturut-turutnya itu. Ya. Apakah setelah Ramadan dia lanjut 2 bulan lanjut tinggal tambah sebulan atau mengulangi dari awal? Maka tidak perlu mengulangi dari awal. Nah, kemudian juga fitrun yajib. Dia harus berbuka. Contohnya wanita. Wanita yang haid. Dia haid, maka mau enggak mau dia harus berbuka. Seperti itu. Maka ketika selesai haid, dia tinggal melanjutkan. Atau fitrun mubah. Dia berbuka karena sesuatu yang memang syar'i membolehkannya. Contohnya dia sakit atau dia butuh untuk safar. Maka setelah sakit atau setelah safar, dia melanjutkan tanpa harus mengulangi dari awal. Fa'innahu, kata Syekh, fa'innahu la yang qati'u at-tatabu'. Nah, tidak terputus itu. Tetap teranggap dia bisa melanjutkan. Kemudian Syekh melanjutkan. Ini disebutkan oleh beliau dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Kemudian beliau melanjutkan, fa'in talahu shaumun mustahab au shaumun mubah. Coba kita perhatikan. Kalau terputusnya itu karena puasa mustahab atau puasa yang mubah, yang qati'u at-tatabu'. Nah, maka terputus itu. Jadi misalnya dia mulai puasa 2 bulan berturut-turut, di tengah-tengah itu dia pingin puasa karena misalnya Asyura misalnya. Maka dia puasa Asyura dulu. Seperti itu. Maka kata Syekh apa? Yang qati'u at-tatabu'. Terputus itu, berarti dia harus mengulangi lagi. Lah ini bagaimana dengan sesuatu yang dasarnya itu memang tidak boleh dilakukan. Yaitu berjima di siang hari. Kalau di malam harinya silahkan. Tidak membatalkan berturut-turutnya. Tapi jima di siang hari. Maka yang demikian tentunya membatalkan puasa 2 bulan berturut-turutnya. Di sini disebutkan, dalam kondisi melakukan puasa kafarah tadi tidak tahu tentang hukum tersebut. Yaitu tentang hukum apanya. Apakah hukum bahwa dia harus mengulang, namun dia sebenarnya tahu bahwa hukumnya itu dia harus berturut-turut, maka yang demikian tidak merubah hukum. Orang yang tidak tahu akibat atau jahil tentang akibat dari sesuatu,
yang dia tahu itu haram, namun akibatnya dia tidak tahu, dia jahil terhadap akibatnya, maka dia tetap dikenai akibat tersebut. Contoh, apa yang terjadi kisahnya? Orang yang menggauli istrinya di siang hari Ramadan. Datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah halaktu, wahai Rasulullah aku binasa. Nah, dia tahu bahwa dia bahwa berjima di siang hari bulan Ramadan itu hukumnya haram, makanya dia mengatakan halaktu. Nah, namun dia tidak tahu kalau orang berjima itu harus membebaskan budak, kalau tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak bisa memberi makan 60 orang fakir miskin. Ini kan tetap dibebankan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada orang tersebut. Dalam kondisi dia tidak mengetahui kalau berjima itu akibatnya begini. Sama seperti seorang mencuri, ketika dia tidak tahu bahwa orang mencuri itu tangannya dipotong, dalam kondisi dia tahu, dia jahil terhadap akibat. Tangannya dipotong, dia jahil. Tapi namun dia tahu bahwa mencuri itu haram, maka tangannya tetap dipotong. Seperti itu. Maka sama dengan ini, kalau dia jahil bahwa dia harus mengulangi, namun dia tahu sebetulnya bahwa puasanya itu, bahwa berjima itu bisa membatalkan puasa 2 bulan berturut-turutnya, namun dia tidak tahu kalau itu harus mengulang dari awal, maka tetap dia mengulang dari awal. Wallahu a'lam bishawab.

0: Nah, berikutnya kita beralih pada pertanyaan yang ke-33 dari Abu Ahmad asal Kuantan Singingi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ana izin mau bertanya. Apakah harta yang dipinjamkan ke orang lain juga wajib dikeluarkan zakatnya jika dihitung sudah mencapai nisabnya? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan oleh para ulama, zakatul mal berupa piutang, berarti kita ada harta di orang lain hutang kepada kita. Ini ada dua kondisi. Dia itu mai'us atau tidak? Mai'us artinya sudah putus asa, kita sudah putus asa, orang ini mau mengembalikan. Kalau memang orang itu berhutang, kita sudah putus asa untuk bisa orang ini mengembalikan. Kenapa putus asa? Orangnya sudah menghilang, nggak tahu kemana misalnya. Atau orangnya memang fakir sekali, sudah nggak akan bisa tuh membayar secara teori, artinya akal manusia. Sejumlah tersebut nggak bisa membayar. Ini namanya mayus. Maka yang demikian tidak dihitung masuk dari harta yang harus kita zakatkan. Namun kalau hutang tersebut bukan uang yang ghairu mayus, artinya masih memungkinkan, memang diharapkan masih kembali. Kita tahu orang ini berhutang, dia terus rutin membayar, atau kita tahu memang dia punya uang sehingga kemungkinan besar memang dia membayar, orangnya jujur, terpercaya. Maka utang kita yang ada di orang ini atau piutang kita itu dianggap dimasukkan dalam hitungan harta yang akan kita zakati. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nah, berikutnya pertanyaan yang terakhir sekaligus menutup Bincang IHI edisi kelima bagian yang kedua pada malam hari ini, yaitu pertanyaan yang datang dari Ambon Fulan atau hamba Allah asal Ambon. Bunyi pertanyaannya sebagai berikut: bagaimana hukum menangis? Batalkah puasanya? Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
1: Nah, tadi sudah lewat bersama kita bahwa menangis atau air mata ini tidak membatalkan puasa. Bahkan disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bal idza kanat min khasyatillahi azza wajal fahiya mahmudatun. Bahkan kalau tangisannya itu karena dia takut kepada Allah, maka ini tangisan yang terpuji. Tidak membatalkan puasa, bahkan terpuji. Qala wa in kanat min alamin fil aini falaysa lil insan fiha hilatun. Namun kalau tangisan itu karena dia merasakan sakit di matanya, maka orang enggak bisa lepas dari hal itu. Normal, lumrah. Tidak membatalkan. Qala wa in kanat min bukain ala mafqudin fahiya min tabi'atil bashar. Kalau nangisnya itu karena dia kehilangan, ya, entah kehilangan sanak kerabat atau harta dan yang lainnya, maka kata Syekh ini tangisan sesuatu yang tabiatul bashar, tabiatnya manusia. Wal khulasah anna dumu'a mahma kanat waziratan fa innaha la tufattir as-sha'im. Nah, kesimpulannya, air mata itu tangisan keluar mau banyak mau gimana, tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab.
2: Kemudian yang berikutnya, pertanyaan dari Abu Zur'ah asal Nusa Tenggara Barat. Apakah ada riwayat dari sahabiah yang mereka meninggalkan puasa karena hamil nifas dan menyusui, yang mana mereka menggantinya dengan qadha, atau riwayat yang mereka menggantinya dengan fidyah? Tafadhal Ustaz.
1: Nah, jadi di sini, apakah ada sahabiat ya tentang qadha atau fidyah ini? Apakah ada sahabiat yang meninggalkan puasa karena hamil Kemudian apakah melakukan qadha atau mengganti fidyah? Kalau sahabiat, wallahu alam bisawab, namun datang dari Ibnu Umar, dari sini diriwayatkan atau asar ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, bahwa Ibnu Umar memiliki seorang istri, kemudian bertanya, sa'alat huwa ya hubla. Istri ini bertanya kepada Ibnu Umar dalam kondisi istri ini hamil, apa yang harus aku lakukan? Kurang lebih seperti itu. Maka jawablah Ibnu Umar, aftiri wa at'imi an kulli yaumin miskinan wa la taqdi. Artinya ini, kalaupun dia bukan sahabiat, minimalnya berarti sang istrinya adalah seorang wanita dari kalangan tabi'in. Nah, begitu pula datang riwayat, sama diriwayatkan oleh Daruqutni, yaitu putri dari Ibnu Umar. Nah, sama juga fatwa dari Ibnu Umar. Begitu pula dari Abdullah ibni Amr ibni Utsman, ada seorang wanita yang berpuasa dalam kondisi dia hamil. Seperti itu. Ini juga sama dijawab oleh Ibnu Umar. Syahidnya di sini riwayat-riwayat yang ada minimalnya ini adalah tabi'iyat, yaitu wanita-wanita dari kalangan tabi'in, adapun dari sahabiat wala lam bisawab. Ada yang melakukan apa? Membayar fidyah. Barakallahu fikum.
2: Kemudian soal yang berikutnya dari Abu Ahmad asal Kuantan, Riau. Beliau bertanya, afwan Ustadz, ana mau bertanya, ayah saya dalam beberapa tahun terakhir qadarullah mengalami sakit yang tidak mampu untuk berpuasa Ramadan, dan sekarang beliau sudah meninggal. Pertanyaannya, apakah ada kewajiban bagi saya selaku anak untuk mengganti puasa ayah saya atau membayarkan fidyah baginya? Tafadhal Ustaz, barakallahu fikum.
1: Taib, di sini disebutkan beberapa tahun terakhir mengalami sakit yang tidak mampu untuk berpuasa Ramadan, dan sekarang beliau sudah meninggal. Di sini perlu diperjelas sebetulnya. Ada orang kondisi sakit, sakit parah, tidak berpuasa sampai akhirnya meninggal. Ada yang sifatnya sakitnya ini sakit menaun memang, yang dia tidak memungkinkan berpuasa, namun dia masih hidup. Namun kalau berpuasa bisa memudaratkan dia. Sakit menaun. Entah misalnya, entah gula, terkena diabetes, atau lainnya yang dokter sudah memvonis kalau berpuasa bisa memudaratkan. Dokter muslim yang terpercaya misalnya ya. Kemudian meninggal. Yang pertama, orang yang sakit tidak berpuasa sampai akhirnya meninggal, maka di sini dia meninggal dalam keadaan sakit. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk membayar fidyah ataupun qadha dan yang lainnya. Sehingga tidak perlu anaknya melakukan apa-apa. Namun kalau yang dimaksud di sini adalah sakit menaun, ya sekian tahun dia punya penyakit menaun yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, dan belum sempat untuk membayar fidyah. Karena orang seperti ini sudah bukan bayar qadha. Namun bukan melakukan qadha lagi. Sakit menaun ini yang sudah secara teori medis sudah tidak diharapkan kesembuhannya, ini sudah bukan melakukan qadha lagi, namun bayar fidyah. Jika ini yang dimaksud dan belum sempat membayarkan fidyah, maka disyariatkan bagi anaknya untuk membayarkan fidyah sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan oleh orang tuanya tersebut. Wallahu a'lam bishawab.

0: وحقت
1: وأذنت لربها وحقت
0: وإذا الأرض مدت
1: وإذا الأرض مدت.

0: Kemudian kita berpindah ke soal yang berikutnya dari Abu Ibrahim asal Bondowoso, Jawa Timur. Beliau bertanya, Al-Afu Ustadz, yang manakah yang rajih antara fidyah atau qadha' puasa bagi wanita hamil dan menyusui? Al-Afu Jazakumullah Khairan. Tafadhal Ustadz.
1: Nah, mudah-mudahan Abu Ibrahim asal Bondowoso ini ikut mendengarkan sejak awal, karena pertanyaan ini sudah terjawab pada pertanyaan tadi terkait dengan wanita haid atau nifas di masa menyusui. Nah, barakallahu fikum.
0: Naam Ustaz. Alafu. Kemudian
1: yang intinya adalah yang rajih, kalau wanita hamil menyusui itu sekian tahun berturut-turut, maka ini sangat kuat kita mengambil pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, cukup berfidyah. Tapi kalau dia hanya sekali, maka memang ini lebih dekat kepada kondisi dia, kedudukan seperti orang sakit atau wanita haid dan nifas. Berarti dia hanya mengqadha. Naam.
0: Naam.

0: amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur.
1: Artinya, ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup, dan dengan kehendak-Mu kami mati, dan hanya kepada-Mu kami semua dibangkitkan.
0: Kemudian membaca, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, wa a'udhu bika min syarri ma sona'tu, abu'u laka binikmatika alaiya, wa abu'u bidambi, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
1: Artinya, ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada janji dan ikrarku padamu. Semampuku, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku akui nikmat-nikmat-Mu kepadaku, dan aku akui dosa-dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim.
1: Artinya, dengan nama Allah yang bila disebut tidak akan ada sesuatu apapun di bumi dan di langit yang bisa membahayakan. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
0: Kemudian membaca sebanyak 4 kali. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi ini mempersaksikan kepada-Mu, dan aku mempersaksikan kepada para malaikat pemikul arsy-Mu, malaikat-Mu dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.
0: Kemudian membaca, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadim min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr.
1: Artinya, ya Allah, tidaklah ada kenikmatan yang menyertaiku di pagi hari atau menyertai salah seorang dari makhluk-Mu melainkan dari-Mu semata. Tiada sekutu bagi-Mu, hanya untuk-Mu segala pujian, dan hanya untuk-Mu puji syukur.
0: Kemudian membaca, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr wa'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa anta.
1: Artinya, ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit, kerusakan, dosa dan maksiat. Ya Allah, selamatkan pendengaranku. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau.
0: kemudian membaca sebanyak 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
1: Artinya, Allah lah yang mencukupi segala keperluanku. Tiada ilah yang berhak ibadahi kecuali Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal dan Dia adalah Rabb yang menguasai arsy yang agung.
0: Kemudian membaca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dinni wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an utala min tahti.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu maaf atas dosa-dosaku dan keselamatan dari musibah dan bala yang membahayakanku di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf atas dosa-dosaku dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan kekuranganku, dan tenteramkanlah jiwaku dari rasa takut, gelisah, dan susah. Ya Allah, peliharalah aku dari arah depan, belakang, kanan, kiri, dan atasku. Aku berlindung kepada keagungan-Mu agar aku tidak terbinasakan dari arah bawahku.
0: Kemudian membaca Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatira samawati wal ard rabbi kulla syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim.
1: Artinya, ya Allah, Zat yang Maha Mengetahui, yang gaib dan yang nyata, Pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku dan dari kejahatan setan serta bala tentaranya, dan aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim.
0: Kemudian membaca Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya.
1: Artinya, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku.
0: Kemudian membaca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Artinya, wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang Maha Berdiri Sendiri, tiada membutuhkan satupun dari makhluk-Nya. Dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan janganlah Engkau serahkan kepada diriku sendiri meskipun sekejap mata.
0: Kemudian membaca Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khairaha.

0: Abadau.
1: Artinya, kami masuk pagi hari, sedang kerajaan hanya milik Allah, Rabb penguasa semesta alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan pada hari ini, pembuka keberhasilan, pertolongan terhadap musuh, cahaya taufik, ilmu dan amal, berkah rezeki yang halal lagi baik, dan hidayah di hari ini. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang ada di dalamnya dan kejelekan sesudahnya.
0: Kemudian membaca Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Artinya, kami masuk pagi hari berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim dalam keadaan hanif, tegak di atas tauhid dan jauh dari syirik, lagi muslim, berserah diri dan dia tidak tergolong orang-orang musyrik.
0: Kemudian membaca sebanyak 100 kali. Subhanallah wa bihamdi.
1: Maha suci Allah dan aku memujinya.
0: Kemudian membaca sebanyak 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Artinya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, hanya miliknya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, warida nafsi, wa zinata arsi, wa midada kalimati.
1: Artinya, Maha Suci Allah, aku memujinya, sebanyak makhluknya, sejauh keriduannya, seberat timbangan arsnya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.
0: Kemudian membaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafiyah, wa rizqan thayyibah, wa amalan mutaqabbalah.
1: Artinya, Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima.
0: Kemudian membaca Allahumma salli wa sallim ala nabiyyana Muhammad.
1: Artinya, Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad.

0: Kemudian soal yang berikutnya, lebih afdol mana membayar fidyah atau qadha bagi seorang ibu menyusui? Tafadhol Ustaz.
1: Ini sudah lewat barusan apa yang kita sebutkan barusan. Tinggal dilihat saja. Seperti itu.
0: Nah,
1: apakah kondisinya itu dia berturut-turut hamil atau menyusuinya atau tidak berturut, artinya tidak kemudian sepanjang tahun atau sekian tahun dia tidak hamil dan menyusui. Seperti itu. Ini permasalahan bukan lebih afdal mana, namun apa yang seharusnya. Fidyah atau qadha. Dan ini barusan sudah lewat penjelasannya. Jadi ibu menyusui atau hamil di dalam hal ini kurang lebih sama jawabannya. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة Barakallahu fikum. Pada pagi hari ini kita duduk di majlis tausiah. Dengan harapan tausiah ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat saya dan semua antum yang mendengarkannya. Fadzakir aw dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan atau teguran itu bermanfaat untuk mu'minin. Bermanfaat untuk imannya, bermanfaat untuk akidahnya, akhlaknya. Telah tersampaikan dalam banyak majelis kepada kita tentang kewajiban menuntut ilmu, talabul ilmi. Dan telah disebutkan, disampaikan kepada kita

tentang fadlul ilmi, keutamaan ilmu. Sekelumit saya menyampaikan tentang keutamaan ilmu ini dengan harapan menggugah kita. Kondisi umat Islam yang seperti ini, bahkan kita sebelum keumuman umat, kita sendiri masih terlalu banyak ahkam, hukum-hukum syariat, baik itu di bidang akidah dan iman ataupun di bidang ibadah ataupun di bidang ahkam muamalah ataupun dalam urusan akhlak dan adab yang belum kita ketahui. Sementara berbagai hukum itu tadi status hukumnya adalah wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama itu fardu ain kepada setiap muslim, dan kita salah satu dari muslimin, bagian daripada muslimin. Ilmu asyari, ilmu tentang syariat Islam ini. Diri kita sebelum kita berbicara tentang kebutuhan umat secara luas sangat-sangat membutuhkan. Oleh karena itu, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ketika menjelaskan tentang definisi ilmu yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran atau hadis seperti yang kita dengarkan baru saja ini, talabul ilmi, al-ilm. Apa kata beliau ilmu yang dimaksud, yang diwajibkan untuk dipelajari? Beliau menyatakan huwal ilmu alladhi yufidu ma'rifat ma yajibu 'alal mukallaf min amri ibadatihi wa imanihi billahi wa bitauhidihi uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa tanzihihi 'anil naqais. Ilmu yang dimaksud di sini adalah jenis ilmu yang memberikan faedah pengetahuan tentang berbagai hukum yang diwajibkan kepada seorang mukallaf, berbagai hukum yang diwajibkan kepada seorang mukallaf seperti kita ini, mukallaf telah diberi beban syariat. Baik dari sisi urusan-urusan ibadahnya, sholatnya, saumnya, zakatnya, hajinya, atau urusan-urusan muamalahnya, perdagangannya, pertaniannya, perkebunannya, pernikahannya, rumah tangganya, sewa-menyewanya, dan yang lainnya, serta pengetahuan tentang Allah, tentang uluhiyahnya, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, serta ilmu yang memberitahukan kepada kita tentang kewajiban untuk mensucikan Allah dari berbagai sifat kurang. Ini adalah al-ilmu syar'i. Yang dimaksud dari talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, kepada kita semuanya. Itu dari sisi jenis ilmunya. Jenis ilmu yang seperti ini, yang tadi adalah ilmu syar'i, sumbernya adalah qala Allah, qala rasuluhu, qala sahabat, Al-Quran, sunnah, dan berbagai pernyataan sahabat rasul. Ini
pondasi ilmu. Jenisnya apa tadi? Ilmu yang menjelaskan kepada kita tentang segala yang diwajibkan oleh Allah kepada kita terkait dengan urusan iman, akidah, ibadah, muamalah, akhlak kita yang wajib. Sumbernya Al-Quran, Was-Sunnah dan Aqwalus Sahabah. Jenis ilmu seperti inilah yang kemudian diharapkan menjadi al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Adalah sebagaimana dijelaskan oleh al-imam al-allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam muqaddimah al-qawaid al-fiqhiyah karya beliau, i'lam hudita anna afdhal al-minan, ketahuilah semoga Allah memberikan hidayah kepada anda bahwasanya nikmat terbesar adalah ilmun yuzilu syakka anka waddaran, ilmu yang dapat mengikis, menghilangkan syubhat, keraguan dalam bidang ibadah, syubhat, keraguan dalam bidang akidah, iman, manhaj. Dengan ilmu ini tadi, jadi hilang itu syubhat, hilang itu keraguan, menjadi yakin. Ketika hendak beribadah, yakin karena ini memang hak dengan dalil ini, dalil itu. Ini betul karena dalilnya ini, dalilnya itu. Yakin dia ketika beribadah kepada Allah. Tidak ada syak, tidak ada keraguan. Ketika bermanhaj, demikian juga. Bersih dengan ilmu ini tadi, manhaj dia dari berbagai syubhat, kekacauan berpikir, kekacauan di dalam memahami manhaj Al-Kitab wa Sunnah. Baik di bidang dakwahnya atau di dalam sikap-sikapnya menghadapi ahlul batil dan yang lainnya dari berbagai urusan manhaj. Metodologi memahami Al-Quran wa Sunnahnya terselamatkan dari asyak karena adanya ilmu ini tadi. Kemudian ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dapat menghindarkan, mencegah pemiliknya dari penyakit syahwat. Ini dari sisi manfaatnya yang kemudian dikategorikan sebagai ilmu nafi', yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Sebagaimana dijelaskan tadi, yuzilu syakka anka waddaran, menghilangkan dari anda keraguan, syubhat, kerancuan berpikir dan penyakit syahwat dalam akhlak dia, dalam kehidupannya. Ikhwani fiddin barakallahu fikum, ilmu seperti inilah yang kita ini diwajibkan di dalam syariat Islam untuk mempelajarinya. Ilmu seperti inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian sekian derajat. Makna ayat ini, annallaha yarfa'u darajat al-mu'min al-'alim 'ala al-mu'min
al-jahil. Allah akan mengangkat derajat seorang mukmin yang berilmu di atas derajat seorang mukmin yang tidak berilmu. Ini yang diwajibkan. Ilmu apa? Yang tadi definisinya. Yang seperti tadi sumbernya, yang seperti tadi manfaatnya. Allah akan angkat derajat seorang hamba yang seperti ini. Pengangkatan derajat seorang hamba dengan sebab ilmu ini tadi meliputi dua jenis derajat. Derajat hissiyah dan derajat ma'nawiyah. Derajat hissiyah itu maknanya adalah derajat seorang hamba yang bisa dirasakan langsung kenikmatannya oleh panca inderanya, oleh fisiknya. Derajat ma'nawiyah adalah yang tidak nampak, tidak kasat mata, tidak bisa dirasakan langsung oleh panca indera dia, oleh tubuh dia. Jenis yang pertama adalah derajat hamba yang berilmu tadi di akhirat nanti, di jannah. Derajatnya ditingkatkan oleh Allah. Sebagaimana kita tahu bahwa di jannah itu ada mi'atu darajat. Inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allah li'ibadihil muttaqin. Di jannah itu ada 100 tingkatan, 100 derajat yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang muttaqin. Lah, seorang yang tekun belajar dan kemudian dia berilmu dengan jenis ilmu yang tadi, diingat baik-baik definisinya, sumbernya dan manfaatnya, maka ditingkatkan oleh Allah derajatnya, naik sesuai dengan kadar ilmunya. Allah angkat derajat dia. Ini derajat apa? Hissiyah. Derajat yang kedua namanya derajat apa? Muawiyah. Apa? Antum. Nah. Wallahu a'lam, masyaallah. Jazakallahu khair. Nah, ma'nawiyah, jazakallah khair. Nah, derajat ma'nawiyah. Derajat ma'nawiyah ini dijelaskan oleh para ulama, yakni bihusni sayyid fid dunya. Dengan baiknya kedudukan dan wibawa serta kehormatan dia ketika di dunia. Ya, alhamdulillah tentunya kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai ketika kita menuntut ilmu, memulai dan menjalani serta mengakhirinya dengan harapan untuk dinaikkan derajatnya oleh manusia di dunia. Namun Allah yang akan mengangkat derajatnya itu dengan sendirinya, tanpa harus dicari-cari, tanpa harus dipaksakan di dunia. Untuk hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, menjelaskan tentang derajat seorang hamba di dunia dari sisi derajat ma'nawiyah, bahwasanya tidak pandang bulu siapapun dia yang berilmu dengan jenis ilmu yang tadi, sumbernya, definisinya dan manfaatnya. Siapapun dia, dari bangsa apapun dia, apapun kedudukannya di hadapan strata kemasyarakatan, itu akan Allah angkat derajatnya dengan sebab ilmu, bukan dengan sebab nasab, keturunan dan yang semisalnya.
Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Nafi' ibn Abdul Harith Al-Khuza'i, wa kana 'amil 'Umar 'ala Makkah. Nafi' ibn Abdul Harith Al-Khuza'i dahulu adalah gubernur Umar ibn Khattab di masa khilafah Umar ibn Khattab untuk Makkah, gubernur Makkah. Annahu laqiyahu bi'usfan, bahwasanya Nafi' ibn Abdul Harith ini bertemu dengan khalifah Umar bin Khattab di sebuah tempat, di sebuah daerah namanya Usfan. Perjalanan safar, berarti meninggalkan apa? Kotanya, meninggalkan daerahnya. Maka Umar sebagai pimpinan, sebagai khalifah bertanya kepada gubernurnya, "Man istakhlafta?" Siapa yang kau tunjuk sebagai penggantimu sementara, pejabat sementara ketika kamu safar ini? Siapa? Maka Nafi' ibn al-Harith sang gubernur menjawab, "Istakhlaftu ibna Abza maula lana." Aku tunjuk sebagai penggantiku, pejabat sementara di saat aku pergi ini adalah ibnu Abza, seorang maula. Maula ini maknanya dulunya dia budak, kemudian dimerdekakan. Kalau dimerdekakan oleh seorang namanya Abdullah, maka dia maula Abdullah. Kalau yang memerdekakan itu namanya Aisyah, namanya maula Aisyah. Kalau yang memerdekakan itu sebuah kabilah, misalkan dari Bani Asad, maka dia dinyatakan maula Bani Asad. Begitu dan seterusnya. Maula. Maka Umar mencoba untuk menelusuri, "Istakhlafta maula?" Kamu tunjuk seorang maula jadi pejabat sementara, pengganti gubernur Mekah. Maka Nafi' ibn Abdul Harith menjawab, "Innahu qari'un li kitabillah wa 'alimun bil fara'id." Sesungguhnya dia, wahai Amirul Mukminin, seorang qari' terhadap kitabullah. Qari' kalau di masa dulu beda dengan qari' di masa kita. Beda. Qari' di masa itu kalau seorang sudah mendapatkan gelar qari', itu menunjukkan dia ahli membaca Al-Quran, ahli, ya, dan sekaligus makna-maknanya, tafsirnya. Ya, ini maksudnya seorang yang berilmu. Wa'alimun bil fara'id, dan dia punya kelebihan ilmu, spesialis dalam bidang fara'id, tentang urusan waris. Nah, maka Umar bin Khattab menyatakan, "Ama inna nabiyakum qad qala." Ketahuilah, sesungguhnya nabi kalian telah menyatakan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan sebab kitab Al-Qur'an ini, dan meletakkan, menghinakan, menjatuhkan derajat kaum yang lainnya dengan sebab Al-Qur'an juga. Apa maknanya? Derajat seorang hamba atau suatu kaum diangkat dengan sebab Al-Qur'an, maknanya dengan sebab dia banyak atau menekuni pembelajaran Al-Qur'an, ilmu Al-Qur'an, qira'ah Al-Qur'an, dan Allah jatuhkan derajat kaum yang lainnya dengan sebab dia tidak punya keseriusan mempelajari ilmu Al-Qur'an. Ini derajat seorang hamba. Hadis ini disebutkan oleh Umar bin Khattab ketika mendengar jawaban sang gubernur, ketika menunjuk seorang maula, bekas budak. Padahal di Mekah banyak orang-orang berilmu pada waktu itu. Ya, kalau diangkat, ditunjuk di saat gak ada orang yang berilmu, lain lagi. Ditunjuk di sebuah daerah dan di masa banyaknya orang-orang yang berilmu.
berarti memang derajatnya dinaikkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, terlalu banyak kisah-kisah yang disebutkan oleh para ulama tentang jenis ini. Namun yang ingin saya tekankan adalah bahwa di antara keutamaan ilmu itu adalah diangkatnya derajat seorang di dunia dengan derajat ma'nawiyah tadi, dan diangkatnya derajat dia di akhirat dengan derajat hissiyah di jannah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita memaksakan diri untuk diangkat-angkat derajatnya di dunia, Allah lah yang akan mengangkatnya. Allah yang akan mengangkatnya secara otomatis. Nah, ikhwani fiddin barakallahu li wa lakum, tentunya ilmu yang seperti ini membutuhkan kesabaran untuk kita mempelajarinya, membutuhkan kesinambungan, kontinu belajarnya itu, dan membutuhkan pengorbanan besar, membutuhkan pengorbanan besar. Kesinambungan talabul ilmi ya tiap hari. Hakikat talabul ilmi itu adalah yang dilakukan setiap hari itu tadi. Kalau acara-acara daurah seperti ini itu hanya sebatas ta'awun untuk kita saling memberikan tausiah, ta'awun untuk kita saling memberikan tazkir, peringatan, teguran, sebatas itu daurah-daurah itu. Ilmu yang hakiki itu adalah yang antum pelajari dari ustaz-ustaz yang ada di tempat antum tinggal. Di daerah Belu ini ada Ustaz Umar Abdullah hafizahullah. Di Pemalang ada Ustaz Abdul Somad hafizahullah. Di sekitar antum dan beberapa mungkin yang lainnya. Itulah thalabul ilmi yang hakiki. Belajar akidah, belajar manhaj, belajar fikih, belajar akhlak, belajar hadis, belajar tafsir, belajar bahasa Arab. Itu yang hakiki, yang harus lebih antum tekuni. Nah, yang harus lebih antum berikan keseriusan tiap hari pegang buku. Apa? Akidah. Pegang buku lagi. Apa ini? Buku manhaj. Pegang lagi nanti sore ba'dal maghrib. Apa itu? Tafsir. Berangkat lagi ba'da subuh, apa itu? Pelajaran Al-Quran, qiraah. Terus begitu. Itulah talabul ilmi yang hakiki. Maka kita harus mengejar derajat yang Allah janjikan dengan dua bentuknya tadi. Rugi kalau kita meninggalkan derajat yang Allah janjikan ini tadi, mengejar derajat-derajat yang lainnya. Sangat rugi dan tentu sekali lagi membutuhkan kesabaran. Membutuhkan kesabaran. As-salaf rahimahumullah sebagai sebaik-baik teladan. Al-Imam Mujahid Ibnu Jabir rahimahullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, beliau menyatakan, menggambarkan kepada kita bagaimana thalabul ilmi beliau. Bagaimana bentuknya? Coba kita bayangkan. Kata beliau, "Aradtul mushafa ala Ibni Abbas thalatha marrat uqifuhu 'inda kulli ayatin wa as'aluhu anha." Aku
membacakan mushaf Al-Quran ini kepada Ibnu Abbas sebanyak 3 kali. 3 kali dari awal sampai akhir. Aku hentikan setiap ayat di hadapan Ibnu Abbas dan aku bertanya tentang makna, tafsir, dan hukum-hukum yang dikandung oleh ayat tersebut. Antum bisa bayangkan bagaimana dan berapa lama belajarnya. 3 kali. Jadi belajar baca misalkan ya, Alif Lam Mim, satu ayat. Apa ini maksudnya wahai Ibnu Abbas? Jelaskan Ibnu Abbas. Maknanya adalah gini, ada yang menyatakan ini ulama gini dan begitu. Langsung diterima ini ilmu oleh mujahid. Dijelaskan oleh siapa? Ibnu Abbas. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Apa hudan lil muttaqin? Apa ini maknanya? Apa itu hudan lil muttaqin? Apa itu la raiba fihi? Dijelaskan lagi. Ayat lagi jelaskan. Belajar taklim. Ayat demi ayat di dalam Al-Qur'an. Sudah selesai mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Apa itu waswas? Apa itu khannas? Dijelaskan Ibn Abbas. Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian itu bertransaksi hutang piutang, hendaknya kalian catat. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas ayat ini. Maknanya apa? Hukum-hukumnya apa? Antum bisa bayangkan, untuk selesai satu juz, kira-kira bisa selesai setahun? Kalau cara belajarnya seperti kita, pelajaran tafsir seminggu sekali, pelajaran akidah seminggu sekali, pelajaran fikih seminggu sekali, pelajaran bahasa Arab sepekan sekali, ya, pelajaran ini sepekan, akhirnya cuma satu kali pelajaran Al-Quran. Kira-kira setahun bisa selesai satu juz? Hah? Gak mungkin. Nah, lah ini 30 juz. Ayat demi ayat. Sudah selesai? Diulangi dari awal lagi. Kata Mujahid, aradtul mushafa ala Ibni Abbas 3 marrat. 3 kali. Nah, dan dia membawa alwah, ya, tempat menulis kalau kita catatan, buku catatan, ya. Kalau dulu dari lauh, dari kayak papan menulis. Ibnu Abbas langsung uktub. Indah ayat ini uktub, ditulis oleh Mujahid. Antum bisa bayangkan berapa alwah yang dibutuhkan, berapa papan yang dibutuhkan. Al-Quran 30 juz tafsirnya, ya. Dan berapa waktu yang dibutuhkan. Sabar, datang lagi. Baca ayat, berhenti, tanya apa hukumnya. Baca ayat berikutnya, berhenti, tanya lagi hukumnya. Terus begitu. Ya pantas memang Ibnu Abbas Allah angkat derajatnya, tinggi sekali, dan sudah meninggal dunia. Kita pun demikian, hidup sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ya, sama hidup. Setelah itu kita meninggal, selesai. Nah, selesai sudah. Antum bisa bayangkan, kadang-kadang kita belajar thalathatul usul atau al-usul thalatha, ya, baru i'lam rahimakallah, ya, baru sampai fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal, ya, 3 kali majlis berhenti. Majlis pertama masya Allah paling rajin datangnya di depan. Majlis kedua masih, ketiga mulai mundur, keempat telat, ya. Tadi kelima yang tadinya keempat telat 5 menit, telat 10 menit yang kelimanya. Yang keenam mulai sudah sibuk, ini itu, ketujuh hilang, ya.
Majelis yang tadinya berisi 50 orang sampai pertengahan kitab tinggal 5 orang. Begitu selesai tinggal ustadz sama satu muridnya saja. Perbaru salasatul usul. Antum bisa bayangkan memang kualitas iman kita ini. Ya memang derajat kita ya seperti itu sudah. Seperti itu. Akhwani fid din barakallahu li wa lakum. Diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabari rahimahullah dari seorang tabi'i jalil Abu Abdurrahman Abdullah ibn Habib As-Sulami rahimahullahu taala. Beliau adalah murid besar Ibnu Mas'ud dalam bidang Al-Quran. Kalau Mujahid itu adalah murid besar dari Ibnu Abbas. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, haddathana alladhi kanu yuqri'unana Al-Quran. Telah memberitakan kepada kami, para guru-guru kami, masyayikh kami yang dahulu mengajarkan kepada kami Al-Quran. Bukan mengajarkan Iqra ya. Mengajarkan Al-Quran itu maksudnya baik kiraahnya pada masa seperti itu dan makna tafsir serta hukum-hukum yang memberitakan kepada kami, para guru kami. Ka Uthman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud. Seperti diantaranya kata beliau, Uthman bin Affan gurunya. Syekhnya itu. Ilmu para ulama di masa ini kalau dikumpulkan semua enggak bisa menandingi keilmuan Khalifah Uthman bin Affan tentang syariat. Ilmu zahir maupun ilmu batinnya lebih-lebih. Begitu juga Ibnu Mas'ud memberitakan kepada kami, annahum kanu idza ta'allamu 10 ayatin minal Qur'an lam yujawizhunna hatta yata'allamu ma'aniyah wa ma fihi minal ahkam wal 'amal bi. Bahwa dahulu mereka kalau belajar 10 ayat Al-Qur'an, 10 ayat Al-Qur'an itu tidaklah pindah kepada ayat yang berikutnya yang 11, 12 dan seterusnya sampai belajar benar-benar makna tafsir dan hukum-hukum yang dikandung oleh 10 ayat ini sekaligus cara beramal dengannya. Antum bisa bayangkan 10 ayat saja. Nah, pelan-pelan belajar itu, pelan-pelan. Memang itu semua membutuhkan as-sabar. Sabar. Butuh kesinambungan ya ikhwan. Oleh karena itu, tausiah di pagi hari ini saya mengingatkan diri saya pribadi pertama dan antum semua untuk sama-sama meningkatkan keseriusan belajar. Belajar. Ketika kita mendengarkan nasihat seperti ini, coba antum ajak bicara diri antum di kalbu antum. Kira-kira saya apa yang mau saya lakukan setelah ini? Coba antum punya azam enggak kira-kira? Kalau seandainya muncul azam untuk menata kembali hidup, untuk menata jadwal dan kegiatan, bersyukur pada Allah. Tapi kalau tidak, maka kita berlindung kepada Allah dari kejelekan dan kejahatan diri kita. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan kejelekan amalan-amalan kami. Antum perhatikan baik-baik. Sabarlah ya ikhwan dalam menuntut ilmu. Sabar butuh perjuangan memang. Butuh pengorbanan,
Dan bukanlah kita ini orang pertama, generasi pertama yang melakukan pengorbanan itu. Antum lihat para ulama di masa ini. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Siapa yang enggak dengar nama ini? Siapa yang enggak tahu nama ini? Dari kalangan ahli sunnah, nama besar dalam sejarah perjalanan dakwah dan manhaj salafi. Beliau itu salah satu ulama yang buta kedua matanya. Kapan butanya? Beliau terkena penyakit ya, kering air matanya. Secara perlahan berproses, kurang lebih berumur 18 tahun. Akhirnya beliau tidak melihat secara total. 18 tahun. Nah, 18 tahun total tidak melihat. Masa-masa produktif dalam thalabul ilmi. Apakah kemudian beliau berhenti menuntut ilmu? Bagaimana caranya membaca? Otomatis membutuhkan banyak hal. Membutuhkan banyak pihak yang membantu. Apakah kemudian beliau putus asa? Sudahlah. Ya, saya sudah begini. Saya mau hanya duduk aja lah, dengarkan muhadharah-muhadharah. Daurah-daurah, ya kalau bahasa kita. Nah, belajar lagi. Terus dibantu oleh teman-temannya. Minta tolong dibacakan. Coba, apa ini? Bacakan kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu. Umur 18 tahun. Beliau lanjut dalam thalabul ilmi sampai Allah jadikan orang besar. Nama beliau mulai dikenal pada masa itu. Sampai-sampai di masa masih mudanya, karena prestasi yang luar biasa, beliau itu telah menjabat beberapa bentuk jabatan penting. Ibnu Baz rahimahullah. Sampai Raja Abdul Aziz, ayah dari Fahad, ayah dari Raja Abdullah sekarang, Raja Faisal, Raja Khalid, ayahnya. Itu dahulu kalau mengundang Syekh Abdul Aziz bin Baz ke istananya, ya, bayangkan antum, lihat kehidupan beliau ini. Raja Abdul Aziz ini sudah tua. Lawang Raja Fahad saja itu umurnya unda-undi dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Bukan anak pertamanya itu, sudah banyak kakak-kakaknya. Antum bisa bayangkan berapa umur Al-Malik Abdul Aziz pada waktu itu. Syekh bin Baz masih muda. Datang ke istana. Dipanggil oleh raja. Ketika sampai di depan, disampaikan kepada Raja Abdul Aziz yang sudah tua dan ya sudah umur tua dan sakit berada di bagian belakang atas, oleh anaknya disampaikan, wahai abah, Syekh Abdul Aziz bin Baz sudah datang. Masih muda. Hah? Iya. Turunkan dari kursi roda. Turunkan aku. Jangan, Pak. Abah biar di sini, nanti Syekh saya masukkan. Lah. Turunkan saya. Rumahnya istana kalau kita kan gampang. Tempat dari kamar kita ke pintu depan paling tinggal 1-2 langkah nyampe buka. Nah, kalau rumah raja, antum bisa bayangkan berapa jaraknya itu sampai ke pintu gerbang. Ya, turunkan saya mau menyambut Syekh bin Baz di pintu gerbang. Turunkan. Oleh anak-anaknya diturunkan. Disawalah, cium Syekh. Jauh umurnya dan ini raja. Ya. Maka dari itu putra-putra beliau dari raja-raja berikutnya itu sangat hormat kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz karena melihat ayah mereka seperti ini penghormatannya kepada beliau. Apakah kemudian beliau mengambil manfaat dari kedekatan itu tadi? Apakah beliau mengambil manfaat?
Sama sekali beliau berusaha, ya, sama sekali tidak mengambil manfaat dan berusaha menghindar. Kalau kita bisa kenal bupati gimana kira-kira? Bupati padahal kelasnya, ya, padahal cuma bupati. Wah luar biasa, kenal Kapolres, kenal Dandim, Masya Allah, ini raja. Nah, yang luar biasa sudah. Nah, barakallahu fikum. Antum perhatikan baik-baik derajat yang tinggi ini tadi. Dan kesinambungan thalabul ilmi berlanjut. Dalam keadaan sudah buta Syekh bin Baz. Yang ingin saya petik dari kisah singkat ini tadi adalah keseriusan dan tidak putus asa. Bagaimana kalau kita hujan sedikit, aduh hujan, aduh malas mau berangkat. Padahal negeri kita negeri hujan. Ya. Antum bisa bayangkan mutu iman kita ini. Lah sampai kapan? Maka dari itu, sekali lagi saya katakan, nasihatkan, ayo bangkit. Di sini insya Allah sudah ada banyak majelis. Ya, di masjid ini insya Allah dibimbing oleh Ustaz Umar Hafizahullah. Yang di Pemalang Antum juga demikian. Ya. Minta lagi pada Ustaz Umar. Ya Ustaz Umar insya Allah masih terbuka peluang Ustaz. Nah masih. Nah, ayo. Mau belajar apa Antum? Tafadhal. Ayo bareng-bareng dan sabar, bertahap. Ikhwani fiddin, tausiah singkat ini dengan harapan dapat memberi perubahan bermakna pada cara hidup kita selama ini. Tinggal sedikit waktu kita, tinggal sedikit. Tinggal sedikit waktu hidup kita. Ya memang sabar. Sebagaimana sebuah hadis yang mungkin pernah antum dengarkan juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man talabal akhirah adarra bid dunya wa man talabad dunya akha adarra bil akhirah. Fa adirru bil fani lil baqi. Barang siapa yang mengejar porsi-porsi akhirat, maka pasti akan berkurang porsi-porsi dunia dia. Dan barang siapa yang mengejar porsi-porsi dunia, akan berkurang porsi-porsi akhirat dia. Secara otomatis ini. Coba antum perhatikan dan antum renungi. Rasulullah kemudian menyatakan, maka rugikanlah. Ya, jadikan yang merugi, yang berkurang itu porsi kenikmatan yang fani, yang sifatnya fana. Untuk meraih porsi-porsi kenikmatan yang kekal, baqi. Ya. Coba. Pasti sudah. Antum buktikan. Antum tuntut ilmu coba. Dan antum sabar. Kalau dibuka pelajaran, ba'dal fajr, nanti ba'dal zuhur, nanti ba'dal asar, nanti ba'dal maghrib, nanti ba'dal isya. Antum coba terapkan. Ambil 2 porsi dari 5 porsi thalabul ilmi tadi dalam sehari. Jangan ambil 4. 2 saja. Yang ba'da subuh dengan ba'da maghrib. Paling enak kan? Sudah. Kalau ini saja enggak ditempuh, ya memang sudah. La haula wala quwata illa billah. Ba'da subuh dan ba'da maghrib. Antum merasakan pasti porsi dunia antum, kesempatan untuk meraih porsi dunianya berkurang. Apalagi antum mengejar ajaran yang ba'da zuhur dan ba'da asar. Coba antum merasakan. Banyak konsekuensi yang dituntut.

0: sejak tahun 90. Jadi berapa tahun sudah sekarang? 20 tahun kurang lebih. 20 tahun mengenal akidah Ahlussunnah, mengenal manhaj. Dia sibuk dengan dunianya. Cari maisha, merintis ini, merintis itu, merintis, berhasil dia dunianya. Subhanallah. Ada seorang teman yang baru kira-kira 12 tahun, yakni 8 tahun setelah yang pertama tadi, baru mengenal dakwah Ahlussunnah ini. Yang kedua ini rajin dia. Seorang juga pandai dan punya kesempatan untuk dunia. Tapi dia belajar, terus melanjutkan keluar belajarnya. Dan sekarang pulang dan sama-sama ketemu. Ya, subhanallah. Dua pemandangan ini di hadapan saya. Ya Allah, yang ini ya, teman lama. Ya sekarang masih seperti itu nasibnya. Ya dunianya Masya Allah memang berhasil dia. Yang kedua, sudah memberikan ta'lim dan bimbingan. Dan sekarang menjadi salah satu asatidah kita yang Masya Allah, yang luar biasa. Antum perhatikan coba, terus berjalan waktu, terus. Teman yang tadi pertama sejak 90 itu, waktu itu mungkin umurnya 20 tahun, 19 tahun. Sekarang sudah umur 39, 40 tahun. Ya, sudah mulai dia fisiknya berkurang. Ya, sudah tinggal nunggu waktu. Nah, maka dari itu, sabar ya, sabar. Sabar. Barakallahu fikum. Ini baru sesuatu yang sifatnya ke intern kita, manfaat untuk diri kita pribadi. Belum lagi sebagaimana pernah saya sampaikan di masjid ini pula, kebutuhan masyarakat muslim terhadap ilmu ini, terhadap akidah dan manhaj ini, betapa mereka membutuhkan bimbingan dalam bidang iman, akidah, tauhid, ibadah, muamalah mereka. Berapa kebutuhan mereka terhadap ini. Sampai saya katakan juga, kalau kita semua yang ada di majelis pada waktu itu lebih banyak dari ini, semuanya jadi ustaz. Semuanya jadi ustaz. Bukan cuma keluar dari majelis ini 3-5 ikhwan yang jadi ustaz. Semuanya tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakat muslim di kabupaten kita tinggal. Tidak bisa, buktikan. Nah, apalagi untuk mendapatkan 1-2 yang bisa sabar, kontinu dan berhasil, itu setengah matinya, luar biasa, sulitnya. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama serius belajar thalabul ilmi. Ya sabar, sekali lagi sabar. Ini nasihat yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan semua antum yang mendengarkannya. Semoga semua amalan kita diterima oleh Allah dan sisa hidup kita ini Allah jadikan barokah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Naam, kemudian yang berikutnya, untuk niat puasa Ramadan, apakah harus diniatkan setiap malam ataukah cukup niat puasa Ramadan di awal kita puasa? Tafadhal, Ustaz.
2: Naam, hal ini sudah lewat, sudah terjawab pada beberapa pertanyaan sebelumnya. Barakallahu fiik.
3: Pertanyaan yang ke-19 dari Abu Hasbi asal Bengkulu Utara. Pertanyaannya adalah, apakah boleh meminum seteguk air di saat pas azan subuh dengan alasan biar nanti enggak haus? Dan mohon dijelaskan tentang batas akhir kita makan dan minum sahur. Karena ada sebagian orang yang praktek selama ini, ketika muadzin mengumandangkan azan subuh, mereka masih minum seteguk air. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Ustaz.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Untuk pertanyaan dari Akhuna Abu Hasbi ini, atau Abu Hasbi, maka yang perlu kita ketahui pertama, bahwasanya batasan makan dan minum serta hal-hal yang lainnya yang itu merupakan pembatal puasa, batasannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya silahkan makan dan minum sampai jelas bagi kalian, yaitu fajar keputihan di ufuk timur dengan kegelapan malam di ufuk barat. Sehingga batasannya sudah ketika masuk fajar dan itu telah jelas waktu fajar tersebut, itu batasan kapan kita selesai dari makan minum. Hanya saja di sana ada sebuah hadis di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis tersebut bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida' wal ina'u 'ala yadihi fala yadahu hatta yakdiya hajatahu minhu." Apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan dalam kondisi bejana atau gelas masih berada di tangannya, maka jangan dia letakkan sampai dia menyelesaikan hajatnya yang dia butuhkan dari bejana atau gelas tersebut. Artinya apa? Dalam di sini disebutkan, silahkan dia menyelesaikan minumnya ketika sudah mendengar azan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam beberapa kitabnya melalui jalan riwayat sahabat yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini mauquf ala Abi Hurairah. Nah, namun yang berpendapat bahwa hadis ini mauquf sampai Abu Hurairah pun, di situ ada yang menyatakan bahwa ini sesuatu, artinya mauquf terhadap Abu Hurairah, berarti itu bukan dari sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, namun itu pernyataan atau fatwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun ulama yang menyatakan bahwa ini mauquf terhadap Abu Hurairah pun menyampaikan bahwasanya hal itu sesuatu yang diketahui dari Rasulullah alaihi salatu wassalam yang tidak mungkin Abu Hurairah lancang untuk kemudian berani menyelisihi dalil yang jelas, melainkan dikarenakan beliau radhiyallahu anhu melihat hal ini dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka atas dasar ini yang rajih, walaupun tentunya sebagian ulama berpendapat tetap batasannya itu ketika sudah azan sesuai waktu maka selesai. Namun yang rajih wallahu alam bisawab berdasarkan hadis ini bahwa ketika seseorang masih memegang gelas atau bejana di tangannya untuk minum, itu syaratnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah, maka silahkan dia meneruskan meminum dari gelas yang telah dia pegang. Itu syaratnya. Adapun makanan bagaimana? Sebenarnya Syekh Mukbil rahimahullah, apabila makan itu sudah berada di mulutnya sementara azan sudah berkumandang, maka tidak perlu untuk dikeluarkan atau dilepeh. Silahkan dia menelan apa yang ada di mulutnya, namun jangan kemudian meneruskan makanannya. Ini untuk makanan. Adapun untuk minuman, silahkan dia menyelesaikan apa yang ada di
gelas atau bejana yang sudah dia pegang. Nah, barakallahu fikum.

0: Berikutnya nomor 22, Abu Abdillah asal Tegal. Pertanyaannya berikut ini, apakah sah hukum puasa dan ibadah lainnya jika penentuan awal Ramadan kita berdasarkan pada metode hisab? Tafadhol, Zat.
1: Nah, secara ringkas, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah, dan ini juga pendapat banyak ulama di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya. Ana bawakan kalam dari Syekh Ibn Baz dan disebutkan oleh beliau dalam situs resmi beliau. Bahwasanya wa kadzalika law qala al-hasibun innahu la yadkhulu illa yawm al-arbi'a fala ibrata biqaulihim. Naam. Begitu pula kalau ahli hisab menyebutkan tidaklah berpuas masuk Ramadan kecuali hari Rabu, maka fala ibrah biqaulihim. Enggak teranggap ucapan mereka. Seperti itu. Karena intinya memang ahli hisab itu dalam puasa la yu'tamad. Syekh bin Bas, fala yu'tamad wa la yajuzu at-ta'wil 'alaihi. Enggak teranggap, tidak boleh juga itu dijadikan sebagai acuan. Sehingga fala ibrah. Sehingga orang yang berpuasa dengan hisab itu tergantung. Kalau dengan hisabnya itu mencocoki ru'yatul hilal, berarti puasanya sah. Namun kalau ternyata dia menggunakan hisab mendahului dari ru'yatul hilal, misalnya di hari Rabu, hisab ini mengatakan Ramadan masuk di hari Rabu. Seperti itu. Sementara di Selasa malamnya itu hilal masih belum terlihat. Berarti kan itu Syaban 29, tidak terlihat, berarti kan menggenapkan. Berarti Rabu itu masih tanggal 30 Syaban. Maka puasanya dia ini tidak teranggap. Seperti itu. Kata Syekh bin Bas, fala ibrah biqaulihim. Enggak dianggap pendapat mereka, ucapan mereka ini. Sehingga puasanya tidak teranggap. Walhamdulillah, tentunya kita di Indonesia, pemerintah kita ini dan sesuatu yang sangat dan patut layak untuk disyukuri, sampai sekarang masih menggunakan ru'yatul hilal dalam menentukan dalam penentuan masuknya bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya. Wallah alam bisawab.
2: Naam. Kemudian soal yang berikutnya dari Ummu Sofwan asal Ciamis. Beliau mengirimkan pertanyaan, apabila di bulan Ramadan ada ibu hamil yang tidak kuat berpuasa, adakah udzur baginya untuk berpuasa, untuk berbuka puasa? Tafadhol, Ustaz.
1: Nah, ini sudah pembahasan sudah lewat barusan, yang intinya boleh. Dan sangat jelas dia memiliki udzur untuk berbuka puasa. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ini soal dari Abu Abdillah Yusuf asal Makassar. Beliau bertanya, apakah orang yang memberi berbuka puasa untuk orang yang berpuasa berupa kue akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa? Dikarenakan ana pernah mendengar seorang ustadz yang berkata, syarat memberi makan untuk berbuka puasa adalah yang mengenyangkan atau makanan pokok negeri tersebut. Kalau negeri kita makanan pokoknya nasi, sagu, dan lain sebagainya. Tafadhol Ustadz jawabannya. Barakallahu fikum.
1: Secara ringkas, ana sampaikan, masalah ini khilaf antara para ulama. Apakah yang dimaksud dengan manfaat rasa iman? Barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan falahu mislu ajrihi min ghairi an yankus min ajri syai'un, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berbuka tanpa berkurang pahalanya orang tersebut. Apakah harus mengenyangkan atau tidak? Ibnu Muflih rahimahullah dalam kitab Al-Furu' secara ringkas sana katakan, membawakan kalam dari guru beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan waqala syaikhuna muraduhu bitafthirihi an yushbi'ahu. Berkata syekh kami yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan memberi makan orang berpuasa sehingga dapat pahala itu adalah an yushbi'ahu, yaitu mengenyangkan dia. Seperti itu. Sementara sebagian yang lain berpendapat, yang dimaksud manfaatara memberi makan orang berpuasa sehingga dia dapat pahalanya itu cukup. Walaupun hanya sekedar dengan sesuatu yang sifatnya remeh. Nah, baik itu hanya satu butir kurma ataupun sesuatu yang lainnya. Namun yang penting sudah membuat orang itu berbuka, selesai dari menahan makan minumnya, maka ini sudah teranggap masuk dalam pahala tersebut. Dan ini pendapat ini yang dirujukkan oleh Syekhul Utsaimin rahimahullah. Nah, beliau menyebutkan cukup seseorang itu memberi adna ma yuftiru bihi as-sha'im. Nah, yaitu sesuatu yang paling ringan, yang dengan itu seorang sudah dikatakan berbuka. Walau bitamrah, walaupun cuma dengan satu biji kurma. Seperti itu. Nah, maka dia mendapatkan pahalanya. Sehingga permasalahan ini insya Allah mudah. Insya Allah apa yang disebut oleh Syekh Utsaimin ini benar. Mudah-mudahan orang yang walaupun hanya sekedar memberi kue atau satu butir kurma, insya Allah sudah mendapatkan pahalanya. Namun apabila kita ingin berusaha memberi orang lain berbuka, kita usahakan dengan memberi sesuatu yang bisa mengenyangkan orang yang berpuasa tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
0: Kita akan lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 2 dari hamba Allah asal Sumatera Selatan. Beliau bertanya, bagaimana hukum puasa bagi buruh atau pekerja bangunan yang bekerja di bawah terik matahari dan fisiknya sangat lemah? Tafadhol.
1: Terkait dengan seseorang, pertanyaan di sini, bagaimana hukum puasa bagi buruh atau pekerja bangunan yang bekerja di bawah terik matahari dan fisiknya sangat lemah. Tadi sudah kita singgung secara ringkas bagaimana kedudukan puasa Ramadan dalam agama Islam ini. Bahkan puasa Ramadan ini merupakan satu dari sekian rukun Islam. Sehingga atas dasar ini telah ada fatwa dari Al-Lajnah Daimah terkait hal ini. Di sini pertanyaannya, ma hukmu syar'il islami fi halatil ummal alladzina ya'maluna fi a'malin murhiqah bidunya khasatan fi syuhuris saif u'ti misalan liman ya'maluna amama afran suhril ma'adin saifa. Nah, di sini pertanyaannya, apa hukum syariat Islam bagi kondisi para pekerja yang mereka bekerja pada amalan atau pekerjaan-pekerjaan berat, tentunya pekerjaan dalam urusan dunia. Dan ini ketika terjadi terkhusus di musim-musim panas. Nah, di sini sang penanya memberi contoh orang yang bekerja di depan atau di dapur atau di tungku ma'adin, yaitu logam-logam yang dibakar. Itu kan panas sekali. Ini di musim panas, di depan tungku, logam itu dibakar. Maka jawaban panjang dari Al-Lajnah Da'imah, namun di sini Ana sampaikan beberapa secara ringkas, bahwa yang pertama disebutkan dalam fatwa Al-Lajnah Da'imah ini bisa dilihat pada jilid 10 halaman 234. Dalam fatwanya ini Al-Lajnah Da'imah menyebutkan, fa'ala kulli mukallafin an yahrisa ala siyamihi tahqiqan lima faradallahu alaih raja'a sawabihi wa khawfan min iqabihi duna an yansa nasibahu minad dunya wa duna an yu'thira dunyahu ala ukhrahu. Wajib bagi setiap orang yang sudah mukallaf untuk betul-betul bersungguh-sungguh bersemangat menjalankan puasanya dalam rangka merealisasikan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada dia, dalam dia berharap pahala yang ada di sisi Allah, dan dia khawatir untuk mendapatkan hukuman dari Allah apabila dia melupakan bagian, atau dia takut mendapatkan hukuman dari Allah, namun tentunya dengan dia diperbolehkan untuk tidak melupakan bagian dunianya. Namun, jangan sampai dia mengutamakan dunia atas perkara akhiratnya. Kemudian di sini Al-Lajnah menyebutkan, wa idza ta'arada ada'u ma faradahu Allahu 'alaihi min al-ibadat ma'a 'amalihi lidunyahu wajaba 'alaihi an yansika bainahuma hatta yatamakkana al-qiyam bihi majmi'an. Jadi kata Al-Lajnah di sini, kalau bertentangan atau terjadi kontradiksi antara dia menunaikan apa yang Allah wajibkan, ternyata bertabrakan dengan pekerjaan untuk dunianya, maka yang wajib adalah tentunya dia atur antara dua hal ini, sehingga sampai dia memungkinkan untuk melakukan keduanya. Seperti itu. Di sini kemudian Al-Lajnah Da'imah menyebutkan contoh, dia rubah waktu kerjanya di malam hari misalnya. Nah, fa'in lam yatayassar dzalik, coba kita perhatikan. Jadi puasa tetap harus dilakukan, namun silakan juga dia bekerja. Pekerjaannya kalau dia tidak mampu di siang hari, maka coba dipindah di malam hari. Kalau tidak memungkinkan, maka dilanjutkan oleh Al-Lajnah, akhadha ijazatan min amalihi syahr Ramadan walau biduni murattab. Jadi kalau enggak bisa digabung antara dia berpuasa tapi juga dia harus bekerja, ini enggak memungkinkan dua-duanya, maka sudah dia libur dari pekerjaannya selama bulan Ramadan walaupun tanpa dia mendapatkan gaji. Seperti itu. Fa illam yatayassar dalik, kemudian Lajnah melanjutkan, kalau masih tidak memungkinkan, seperti itu. Artinya begini, dia kalau tidak kerja, tidak dapat penghasilan, berarti dia enggak bisa makan, keluarga enggak bisa makan. Maka Lajnah menyebutkan, kalau tidak memungkinkan yang demikian, bahasa an amalin akhar yumkinuhu fihi al-jam'u baina ada'il wajibain. Maka dia mencari pekerjaan lain yang memungkinkan bagi dia untuk dia bisa menunaikan dua kewajiban ini, yaitu tetap berpuasa Ramadan dan juga dia menunaikan kewajiban menafkahi keluarganya. Wala yu'siru janiba dunyahu ala janibi akhiratihi. Jangan dia mengutamakan sisi dunianya atas sisi akhiratnya. Katalah jenah, banyak pekerjaan. Jalan-jalan untuk mencari harta itu banyak. Laisat qasirah ala mithli dzalika naw' minal a'mali syaqah. Tidak terbatas pintu-pintu dunia ini, rezeki ini hanya pada kerjaan-pekerjaan yang berat tadi itu. Nah, dia dipersilahkan untuk mencari pintu-pintu pekerjaan yang lainnya yang mubah, yang memungkinkan dia untuk tetap melakukan puasa. Nah, kemudian lajnah melanjutkan, wa ala takdir annahu lam yajid amalan duna ma dzukir mimma fihi haraj wa khasyyan ta'khudahu qawanin ja'irah. Jadi kalau dianggap ternyata dia enggak memungkinkan mendapatkan pekerjaan seperti yang sudah tadi disebutkan. Dia misalnya di situ betul-betul khawatir dia akhirnya melanggar peraturan undang-undang di negeri tersebut. Padahal di situ dia harus menunaikan kewajiban agamanya. Nah, apa jawaban lajnah? Fal yafir bidinihi min tilkal ardi ila ardin yatayassara lahu fiha al-qiyam biwajib dinihi wa dunyahu. Coba kita perhatikan di sini, kata lajnah, cari pekerjaan malam hari misalnya. Tidak memungkinkan, tinggalkan pekerjaan atau ambil libur, cuti dulu walaupun enggak dapat penghasilan, enggak dapat gaji. Enggak memungkinkan, cari pekerjaan lain. Nah, kalau memang khawatir akhirnya dia terkena undang-undang atau peraturan, akhirnya melanggar peraturan sehingga dia bisa terkena pidana dan yang lainnya misalnya, kata lajnah, hendaknya dia lari membawa agamanya pergi ke tempat lain, di bumi lain, di daerah lain yang di situ dia bisa menunaikan kewajiban agamanya dan juga kewajiban dunianya. Fardullahi wasi'ah, kata lajnah da'imah, bumi Allah itu luas. Nah, sehingga barakallahu fikum, terkait pertanyaan ini, bagaimana dengan pekerja bangunan yang keras, itu bukan suatu alasan untuk dia tidak berpuasa. Kalau dengan pekerjaan tersebut dia tidak bisa berpuasa Ramadan, cari pekerjaan lain yang dengan itu dia tetap bisa menunaikan ibadah puasanya. Nah, barakallahu fikum.
2: Berikutnya pertanyaan yang kedua dari Abdul Hai Seluma Bengkulu. Di siang hari ketika puasa, seseorang tidur lalu kemudian dia mimpi basah atau keluar mani. Apakah puasanya batal atau tidak? Jazakumullah khairan ya Ustadz atas faedah dan bimbingannya. Barakallahu fikum.
1: Nah, disebut oleh para ulama bahwasanya orang yang berpuasa dalam kondisi kemudian keluar mani tanpa dia sengaja, artinya dia tidak menyengaja, seperti mimpi basah misalnya, maka puasanya sah dan yang demikian tidak memudaratkan puasanya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Nah, berikutnya pertanyaan yang ke-32 dari saudara Aji asal Malang. Pertanyaannya sebagai berikut, bagaimanakah wasiat a'immah ahlus sunnah perihal saudara-saudari kita kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih melabeli ibadah puasa mereka di bulan-bulan ini dengan istilah puasa Rajab atau puasa Syaban. Benarkah kita hanya dianjurkan untuk memperbanyak puasa saja menyambut Ramadan? Jazakumullahu khairan. Tafadhol, Sat.
1: Nah, jadi terkait di sini kan kurang lebih intinya yaitu istilah puasa Rajab atau Syaban. Nah, ya terus sekarang kita di bulan Syaban. Artinya enggak ada masalah istilah ini. Kita mengatakan saum Syaban atau siamu Syaban. Ini kan mimbab idhafatu syai ila waqtihi. Nah, penisbatan sesuatu kepada waktunya. Kita berpuasa di waktu bulan Syaban, kita katakan saum Syaban. Seperti itu. Makanya dijumpai dari kalam para ulama kita istilah ini, puasa Syaban. Seperti itu. Contoh kecilnya, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan juga Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif menyebutkan siamu Syaban. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fatawa Arkanul Islam halaman 491, beliau menyebutkan qala ahlul ilmi. Itu Syekh menukilkan perkataannya para ulama. Qala ahlul ilmi wa shaumu Sya'ban mithlu sunanir rawatib bin nisbati lis shalawatil maktubah. Berkata para ulama, dan puasa Sya'ban itu seperti sunnah-sunnah rawatib yang terkait dengan sholat lima waktu. Sehingga tidak ada masalah untuk kita mengatakan siamu Sya'ban atau shaumu Sya'ban. Nah, adapun memperbanyak puasa, ini dianjurkan kapan saja. Seperti itu. Namun semakin ditekankan di memang di bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Seperti itu. Karena memang puasa Sya'ban ini permisalannya seperti tadi yang disebut Syekh Al-Utsaimin. Seperti sholat rawatib. Seperti itu. Dan juga agar sebagai tamrin, latihan. Sehingga ketika masuk Ramadan sudah terbiasa dengan ibadah puasa. Makanya di bulan Sya'ban semakin ditekankan untuk banyak berpuasa. Dan ini telah datang dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau radhiyallahu anha mengatakan wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam pada sebuah bulan lebih banyak berpuasa dibandingkan di bulan Sya'ban. Sehingga memperbanyak puasa dianjurkan kapan saja. Namun ketika menjelang Ramadan, terkhusus di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa ini semakin ditekankan. Wallahualam bissawab.
2: Nah, Sat, sebelum kita lanjutkan, Sat, terkait dengan pertanyaan, benarkah kita hanya dianjurkan untuk memperbanyak puasa saja menyambut Ramadan? Mungkin sedikit kami jelaskan, Sat. Apakah hanya puasa saja yang disunnahkan untuk diperbanyak untuk menyambut bulan Ramadan? Ataukah ada amalan-amalan lain, Sat? Lain puasa?
1: Terkait bulan Syaban, amalan yang datang hadis atau nas untuk diperbanyak adalah terkait puasa. Nah, adapun amalan-amalan lainnya secara nas khusus kemudian ada di bulan Syaban tidak ada. Seperti itu. Berbeda dengan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah misalnya. Di situ jelas tidak ada hari yang amalan soleh itu lebih afdal sampai akhir hadis. Adapun Syaban itu nas-nasnya hanya menyebutkan tentang memperbanyak ibadah puasa. Nah, walaupun datang dari sebagian salaf, mereka memperbanyak juga qiraatul Quran. Wallahu a'lam bishawab.